0: dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Karena masih ada waktu untuk tanya jawab, kami kembalikan kepada Abu Luqman hafizahullah taala. Aku qouli hadza wa jazakumullahu khairan, wallahu taala a'lam.
1: Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Mubarak Bamu Alim LCMHI Hafizahullahu Ta'ala yang telah membimbing kita dalam mengkaji kitab Riyadus Salihin karya Imam An-Nawawi Rahimahullahu Ta'ala. Saudaraku seiman sakidah, selanjutnya kita masuki sesi tanya jawab. Anda dapat berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 081 989 6543, atau melalui line telepon di nomor 021 823 6543. Baik Ustaz, pertanyaan pertama Ustaz terkait dengan hutang dari hamba Allah di Sumatera Selatan. Ingin bertanya Ustaz, ketika seseorang berhutang lalu ia meninggal Ustaz, dan hutangnya ini untuk dia kehidupan sehari-hari, pertanyaannya Ustaz, apakah harus dibayarkan oleh lembaga zakat Ustaz, ataukah dia tetap bertanggung jawab dengan hutangnya sampai hari kiamat? Mohon penjelasannya Ustaz.
0: Baik, tentang masalah ini, secara umum bahwa hutang itu adalah menjadi tanggung jawab orang yang berhutang. Bagaimanapun, siapa yang berhutang dia bertanggung jawab. Ya. Namun apabila orang ini betul-betul tidak mampu, dia berhutang, kalaupun dia mendapatkan uang untuk membayar hutangnya itu, ini digunakan untuk hidupnya. Karena memang betul-betul hidup dalam keadaan susah. Ya. Maka sebetulnya kalau orang demikian keadaannya, jika benar seperti itu, ya zakat menjadi salah satu jalan keluar. Oleh karena itu, orang ini kalau betul-betul memang tidak punya duit untuk membayar hutang, dia bisa datang kepada seorang yang mengeluarkan zakat. Dia sebutkan hutangnya. Dia sebutkan, dia sampaikan hutangnya, tentang hutangnya, dan dia minta dari zakat. Ya, dia minta dari zakat. Dan itu dia boleh mengambil dari uang zakat untuk membayar hutang tersebut. Nah, yang tidak dibenarkan adalah orang yang dia sengaja tidak mau membayar atau menunda-nunda dan tidak mau membayar hutang itu. Ini yang berat. Tapi kalau seorang betul-betul memang dia tidak mampu, ya, dan dia punya hutang, maka zakat salah satu dari jalan keluar untuk pembebasan hutang orang tersebut. Jadi kalau orang yang bertanya, kalau yang bertanya betul-betul misalnya tidak mampu membayar hutangnya, ya dia datangi orang yang yang amil zakat misalnya, atau orang yang cukup, yang dia dikenal mengeluarkan zakat setiap tahun, ya maka dia minta dari zakat orang itu. Ya, dan tujuan bukti-buktinya. Karena memang zaman sekarang ini ya juga tidak sedikit orang-orang yang ya kadang-kadang ya berbohong, ya kadang-kadang juga ingin mendapatkan uang zakat, ya, dengan cara yang tidak benar, ya ini juga tidak dibenarkan. Kita bicarakan ini yang betul-betul memang tidak mampu, silakan dia datangi, ya, badan amil zakat misalnya di kampungnya, atau ada orang cukup yang kaya di tempatnya, dia sebutkan apa yang disebut tentang hutangnya, dan dia mohon kepada orang itu untuk membayar hutangnya dari uang zakat. Adapun uang yang dimilikinya, karena memang dia tidak cukup uangnya untuk bayar hutang, ya maka dia boleh untuk menjadikan sebagai untuk kebutuhan dia sehari-hari. Ya, wallahu taala a'lam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan masih pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz. Pertanyaan dari hamba Allah di Depok ingin bertanya Ustaz terkait dengan seorang temannya Ustaz yang mengatakan kepada dirinya bahwa ia ternyata tertarik kepada sesama jenis Ustaz, dan ia juga bingung kenapa bisa seperti itu, karena dia merasa sejak kecil sampai sekarang lingkungan dan keluarganya sangat baik dan hangat. Ia tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, namun ia dengan perasaannya takut diazab oleh Allah Ustaz. Pertanyaannya Ustaz, bagaimana dengan orang-orang seperti ini Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz.
0: Baik. Pertama, perasaan itu harus dilawan, ya. Tidak boleh dibiarkan, harus dilawan. Kemudian yang kedua, seorang berlindung pada Allah Ta'ala. Dia mohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, hendaknya dia segera menikah, ya. Kalau memang sudah saatnya, sudah umurnya, usianya untuk menikah, segera dia menikah. Insyaallah dengan demikian mudah-mudahan Allah menjaga dan melindungi dari hal-hal yang dirasakan dalam dirinya. Karena memang itu harus ada perlawanan dari diri seorang, ya. Dan usahakan untuk tidak banyak berkumpul dengan orang-orang yang dia senang pada orang-orang itu, ya, dari yang sejenis. Ya, jangan banyak bergaul dengan mereka. Usahakan untuk menghindar. Kalaupun bertemu sekedar, ya, salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, tinggalkan. Jangan berlama-lama dengan orang-orang yang dia itu ada hatinya kepada orang itu, ya, supaya dia segera menghindar. Ya. Mudah-mudahan dengan usaha demikian, ya, dan apa yang disebutkan tadi, semoga Allah yakni memberikan jalan keluar bagi yang bertanya. Wallahu taala a'lam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kita akan coba angkat penanya melalui line telepon di 021 823 6543. Kami persilahkan. Iya.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak?
2: Ini Standar lagi Pak, dari Kalimantan Timur, Desa Pemulu Laut.
1: Baik, silakan Pak.
2: Begini Pak, ini saya ini ke masjid mau pasang gigi palsu, apakah tidak apa-apa Pak pasang gigi palsu, atau nanti kalau boleh, apakah nanti kalau meninggal orang dibuka gigi palsunya, aku ini pasang gigi palsu, apakah tidak apa-apa Pak Ustaz? Tolong di gigi palsu Pak Ustaz, tolong diarahkan, apakah boleh apakah enggak.
1: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz.
0: Baik, tolong diulangi pertanyaannya.
1: Baik Ustaz, pertanyaan dari Bapak Iskandar di Kalimantan Timur Ustaz, ingin bertanya terkait dengan hukum memasang gigi palsu Ustaz. Apakah diperbolehkan? Dan apakah kalau meninggal dunia gigi palsu ini harus dicopot Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz.
0: Baik, tentang masalah ini, yang pertama, memasang gigi palsu, ya, dalam rangka untuk memudahkan seorang dalam makan, ya, maka ini tentu hal yang dibolehkan, ya, hal yang dibolehkan. Kemudian yang kedua, apabila seorang meninggal, apakah harus dicabut atau tidak? Wallahu a'lam, sebagian ulama menyebutkan apabila, ya, dalam gigi palsu itu ada mengandung emas, itu dikeluarkan. Karena emas itu bisa digunakan untuk yang lainnya. Dan ini biasa zaman dahulu banyak orang yang membuat gigi palsu juga ada bahan dari emas. Kalau memang itu bahannya dari emas, maka dikeluarkan, ya, supaya tidak dimanfaatkan untuk yang lainnya. Walaupun mungkin ketika seorang memasangnya, mungkin dia tidak tahu tentang hukum menggunakan emas bagi laki-laki misalnya. Jadi wallahu a'lam, kalau saya sendiri melihat dari apa yang kami baca, sebaiknya ketika seorang meninggal itu, ya, dikeluarkan gigi palsunya, ya. Keluarkan gigi palsunya. Wallahu ta'ala a'lam. Coba tanyakan lagi kepada asatid yang lain dalam kesempatan yang lain tentang masalah tersebut. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya Ustaz, kembali pertanyaan kita angkat melalui pesan WhatsApp. Pertanyaan dari hamba Allah terkait dengan kami Ustadz, bolehkah kami ketika bangun tidur langsung melaksanakan sholat witir Ustadz?

0: kalau bertanya tentang boleh, ya boleh saja. Ya. Tapi tentang afdolnya lain lagi ceritanya. Tapi kalau bertanya tentang boleh, ya boleh. Seorang itu bangun di malam hari, berwudu, kemudian dia sholat witir misalnya 3 rakaat. Ya. Ini hal yang dibolehkan. Kalau bertanya tentang boleh, maka insya Allah itu boleh. Tetapi kalau seorang ingin misalnya setelah berwudu dan waktu yang masih cukup, masih panjang antara jarak bangunnya dengan adzan subuh, maka dia bisa misalnya baca berwudu kemudian sholat sunnah 2 rakaat, ya, sebagai sunnah iftitah dalam sholat malam 2 rakaat, atau sunnah wudu 2 rakaat, kemudian baru dia menambah dengan sholat sunnah witir. Ya, jadi itu juga tidak mengapa. Itu lebih afdal. Tetapi kalau dia hanya ingin sholat witir saja, berwudu kemudian langsung sholat witir, juga tidak mengapa. Itu hal yang dibolehkan. Allah Ta'ala a'lam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya kita coba angkat kembali pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu?
2: Dari Sulawesi.
1: Baik, silakan, Ibu.
2: Ya, apakah sunnah memotong kuku pada hari Jumat?
1: Baik.
2: Yang kedua, bagaimana salat wanita ketika rambutnya terikat? Tolong dijelaskan.
1: Baik. Jazakillahu khairan untuk Ibu di Sulawesi. Tafadhol Ustaz.
0: Baik, saya minta tolong diulangi dua pertanyaan tadi. Tolong diulangi dua pertanyaan karena kurang jelas pendengaran saya tentang apa yang ditanyakan. Silakan Abu Lukman.
1: Baik Ustaz, pertanyaan pertama terkait dengan hukum menggunting kuku pada hari Jumat Ustaz. Kemudian pertanyaan kedua terkait sholat seorang wanita yang diikat rambutnya Ustaz.
0: Baik, tentang pertanyaan yang pertama, hukum seorang memotong kuku di hari Jumat, sebetulnya ini berkaitan dengan dianjurkannya seorang ketika akan pergi sholat di masjid, sholat di hari Jumat, dia dianjurkan untuk mandi, membersihkan tubuhnya, fisiknya. Maka sebagian ulama mengatakan termasuk bagian dari kebersihan, ya, bagian dari kebersihan adalah dia memotong kukunya. Maka tidak mengapa seorang memotong kukunya di hari Jumat. Itu hal yang dibolehkan saja karena merupakan bagian dari kebersihan. Tapi boleh juga dipotong di waktu-waktu yang lainnya, di hari-hari yang lain. Namun kalau seorang misalnya dia untuk membersihkan dirinya secara menyeluruh, ya, kemudian dia pergi ke masjid, lalu dia memotong kuku misalnya di hari Jumat, maka ini juga hal yang dibolehkan dan tidak mengapa sebab bagian dari kebersihan. Kemudian pertanyaan kedua tentang wanita yang sholat dan mengikat rambutnya, ini hal yang dibolehkan, ya, bahkan kadang-kadang memang dia justru harus mengikat rambutnya di saat rambutnya misalnya mungkin kalau tidak diikat itu akan berantakan atau akan ya tampaknya kurang bagus. Maka ini boleh dan tidak mengapa seorang dia sholat dan mengikat rambutnya. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan kita pagi hari ini dari Ummu Humam di Kalimantan Utara ingin bertanya Ustaz terkait dengan warisan Ustaz. Ketika warisan ditahan oleh saudara kita dengan berbagai alasan, apakah hukumnya sama seperti hutang Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz.
0: Baik, tentang masalah warisan ini memang masalah yang banyak dihadapi atau dialami oleh sebagian

0: demikian kaum muslimin. Karena apa? Karena memang terkadang bahkan ini yang banyak terjadi, warisan itu ditunda untuk pembagiannya. Sehingga sampai orang yang punya, yang berhak menerima warisan itu kadang-kadang sampai meninggal, lalu punya anak, punya cucu, warisan belum dibagi-bagi. Ini satu perbuatan yang sebetulnya melanggar syariat Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, oleh karena itu secara umum pada kesempatan yang baik ini, ya kami menghimbau kepada orang yang memegang ya kekuasaan atau diberikan amanah dalam hal berkaitan dan warisan, supaya upayakan segera dibagikan sebelum terjadi perselisihan, terjadi fitnah, atau orang yang semestinya berhak menerima mungkin dia meninggal. Sebelum itu semua terjadi, hendaknya berupaya untuk segera membagi warisan. Ini himbauan umum kepada kaum muslimin yang memang mereka berhak menerima warisan namun belum dibagi, untuk segera dibagi. Kemudian apakah warisan itu menjadi yakni beban bagi atau hutang piutang, menjadi hutang bagi orang yang tidak membagikannya? Jawabannya iya, dia bertanggung jawab. Ya, ketika dia tidak membagi warisan itu karena alasan ini dan itu, maka dia sebetulnya yang berhak untuk membayar bagian dari orang yang menuntut. Karena dalam keluarga itu misalnya ada 3 bersaudara, yang 2 ingin membagikannya, yang 1 tidak, dan yang 1 yang berkuasa. Kadang-kadang demikian. Ya, maka semestinya dia memberikan bagian mereka. Kalau dia punya harta, berikan bagian mereka sesuai dengan ketentuan, dan nanti dia akan mengambil punya yang 2 orang itu. Ya, ini semestinya begitu. Jadi intinya bahwa apakah warisan itu menjadi ibarat sebagai hutang, intinya dia bertanggung jawab. Orang yang menghalangi pembagian warisan itu, dia yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali kalau dia dimaafkan oleh saudara-saudaranya. Ya, mereka misalnya mentolerir, sudahlah enggak apa-apa, karena memang kita tidak butuh juga, biarkan saja warisan ini misalnya rumah ditempati oleh saudaranya, keluarganya. Maka kalau mereka ridho, insyaallah tidak mengapa. Tetapi di saat mereka tidak ridho dan mereka minta supaya harus dibagi dengan segera namun ditahan, ya, maka yang bertanggung jawab adalah yang menahannya. Ya, wallahu taala a'lam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan tampaknya pertanyaan tadi menjadi penutup untuk sesi tanya jawab di kesempatan kita pagi hari ini. Ustaz, tafadhol ikhtitam dari antum Ustaz.
0: Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja, dimanapun anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semoga apa yang kita sampaikan dan kita dengar tadi bermanfaat bagi kita semuanya. Mari kita terus untuk menuntut ilmu dan berupaya mengamalkan ilmu yang kita miliki. Kemudian mari kita berupaya untuk menjaga hati kita dari penyakit-penyakit hati, dan hendaknya kita selalu mohon pertolongan pada Allah Azza wa Jalla, mohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai hal yang akan merusak hati kita, merusak perilaku kita, dan merusak amal-amal ibadah kita. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah menerima amal-amal ibadah kita serta menjadikan saat yang mulia yang baik ini sebagai pemberat timbangan amalan kita di akhirat kelak. Akhirnya kami haturkan jazakumullah khairan kepada semuanya, dan apabila ada kata-kata saya yang keliru atau salah atau yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Apabila ada kesalahan, saya merujuk dari kesalahan kepada yang hak dan kepada yang benar. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita. Aqulu qawli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi washabbi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Mubarok Bamu Alim LCMHI Hafizullah Ta'ala yang telah membimbing kita di kesempatan pagi hari ini dalam mengkaji kitab Riyadus Solihin karya Al-Imam An-Nawawi Rahimahullah Ta'ala. yang langsung kami sebarkan dari studio di STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya. Dan kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada Anda sahabat Loja atas kebersamaan ini, dan semoga kita dipertemukan kembali dalam kajian-kajian mendatang, terkhusus bersama Ustaz Mubarak Bamu Alim LCMHI Hafizullah Ta'ala di setiap hari Selasa pagi pukul 6.30 kurang lebih sampai dengan selesai. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyiaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
1: Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang kisah Nabi Musa alaihi salam yang memerintahkan kaumnya untuk bertawakal kepada Allah saat mendapatkan gangguan dari musuh-musuh mereka.
0: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
2: Para pendengar dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada.
3: Allah kami akan hadir ke layar kaca Anda.
4: Para pendengar di Roja TV.
3: Jazakumullahu khairan bagi Anda para pemirsa Roja TV yang
5: dan
3: telah
5: lagi kami hadirkan untuk Anda program acara kajian ini secara langsung.
0: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Ikhwatul Islam, a'azzakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kita bisa bersua kembali dan kita akan simak bersama kajian ilmiah yang kami hadirkan secara langsung dari pembahasan kitab At-Tanbihat As-Saniyah Al-Aqidah Wasithiyah yang disampaikan oleh Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Banjari hafizahullahu taala. Dan alhamdulillah kami sudah terkoneksi dengan beliau yang berada di Banjarmasin. Semoga Allah menjaga Ustaz beserta keluarga, berkahi pertemuan kita di kesempatan sore hari ini dan juga berkahi ilmu yang akan disampaikan. Dan jika ada waktu bagi Anda sahabat Roja sekalian yang ingin berpartisipasi untuk sesi soal jawab, bisa mengirimkan pertanyaan di layanan pesan WhatsApp di 0218236543. Baik, langsung kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan. Kepada Ustaz kami persilahkan. Falyatafadhal masykura.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل dalalatin nar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Senin 1 Jumadil Ula 1448 Hijriah, bertepatan dengan 12 Oktober 2024. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama kaji ayat suci Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati billah afani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembacaan kitab At-Tanbihat As-Saniyah 'ala Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz Nasir Ar-Rusyaid rahimahullah ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum, Bapak Ibu, saudara-saudari, para pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Raja dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dimanapun berada. Kita sekarang membahas perkataan penulis rahimahullahu ta'ala, yaitu wa minal imani billah al-imanu bima wasafa bihi nafsahu wa wasafahu bihi rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan pada bukunya yaitu halaman yang ke-24. Ahibati billah afani Allah wa iyyakum.

0: Não.
1: Baik. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, setelah beliau menyebutkan

di sana ada beberapa hal yang berkaitan dengan asma wa sifat. Yang pertama yang sudah kita pelajari adalah yaitu inna asma Allahi wa sifatihi ghairu mahsuratin bi'adadin ma'ruf, yang artinya sesungguhnya nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala tidak terbatas dengan salah satu angka atau dengan jumlah tertentu. Ini sudah kita bahas. Dan yang kedua, anna as-sifat tanqasimu ila qismain, bahwa sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala terbagi menjadi dua. Al-qismul awal sifatun dhatiyah, yang pertama adalah sifat dhatiyah. Wahiyal lati la tanfaqu anhu bihal, yaitu sifat yang tidak terpisah dari Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali. Al-qismul thani as-sifatun fi'liyah, wahiyya kullu sifat ta'allaqat bimasyiatihi wa iradatihi, yaitu setiap sifat yang berkaitan dengan kehendak dan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala disebut dengan sifat fi'liyah. Disebut dengan sifat fi'liyah. Baik, itu yang kedua yang sudah kita pelajari. Kemudian yang ketiga, salisan arkanul iman bil asma'i wa sifat, yaitu rukun-rukun iman, beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu mengimani sifat Allah subhanahu wa ta'ala dan apa saja yang ditunjuki oleh makna-makna dan apa saja yang berkaitan dengan pengaruh-pengaruh dari nama-nama dan sifat-sifat tersebut, nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Rabi'an, laisa fi asma'illahi wa sifatihi nafyun mahdh. Yang keempat, tidak ada di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala penafian secara mutlak. Penafian secara mutlak. Sampai sini pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah bahas, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sekarang membahas khamisan. Penulis mengatakan tariqatu ahli sunnati fin nafi wal isbat, yaitu tata cara ahli sunnah di dalam penafian dan penetapan atas nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa al-ijmal fin nafi wa tafsil fil isbat, yaitu di dalam penafian global atau ringkas, di dalam penetapan sifat kesempurnaan terperinci. Contohnya kama dalla ala dhalika al-kitab wa sunnah, sebagaimana yang ditunjuki hal itu oleh Al-Quran dan Sunnah. Qala Allah Ta'ala laisa kamithlihi syai wa huwa as-sami'ul basir, tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah dan dia adalah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Hadza nafyun mujmal, ini adalah penafian yang global atau ringkas. Wa huwa as-sami'ul basir, dan dia adalah Allah yang maha mendengar dan maha melihat. Ini adalah isbatun mufassal, ini adalah penetapan yang rinci. Ini adalah penetapan yang rinci. Fa ajmala fi nafi wa fassala fi al isbat, yang artinya Allah subhanahu wa ta'ala mengglobalkan atau meringkaskan di dalam penafian, peniadaan nama-nama dan sifat-sifat Allah, dan merinci di dalam penetapan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Jadi
وهذا أقص ما عليه البدع من الجهمية والمعتزلة وأشباههم، فإنهم يجملون في الإثبات ويفصلون في النفي. أدب أهل البدعة، jadi sebelumnya saya ingin jelaskan dulu, Allah tidak merinci berbagai macam kekurangan satu demi satu sebagai pola dominan, tetapi menetapkan bagi dirinya banyak sifat kesempurnaan seperti al-ilm, ya Allah berilmu, al-qudrah, Allah mempunyai kekuasaan, as-sama', Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai pendengaran, al-basar, Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai penglihatan, al-hikmah, Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai hikmah. Dan ini berbeda dengan ahlul bid'ah dari kaum Jahmiyah dan kaum Mu'tazilah, yang mana mereka banyak merinci di dalam penafian dan mengurangi penetapan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak merinci dalam penafian dan mereka mengulangi tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah kaum Jahmiyah dan kaum Mu'tazilah. Sedangkan Ahlu Sunnah wal Jamaah, mereka global di dalam penafian dan merinci di dalam penetapan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Kemudian yang keenam sekarang, sadisan anna asma afwan sadisan asmaullahi subhanahu wa ta'ala, asmaullahi subhanahu wa ta'ala wa sifatuhu hiya bin nazari ila dzat min qabilil mutaradif wa bin nazari ila sifat min qabilil mutabayin. Yang artinya nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya seperti nama-nama Allah Ar-Rahman, Al-Alim, Al-Hakim, As-Sami', Al-Basir, semuanya menunjukkan kepada satu zat yang sama, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari sisi ini semuanya satu yang diberi nama, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi dari sisi makna yang dikandung, yaitu sifat-sifatnya berbeda-beda. Contoh misalkan Al-Alim, Allah Maha mengetahui, yadullu alal ilm, menunjukkan kepada sifat ilmu. Ar-Rahim, yadullu alal rahmah, yang Maha pengasih, menunjukkan kepada sifat rahmat. As-Sami', yadullu alal sama', menunjukkan kepada sifat sama, pendengaran. Al-Basir, Maha melihat, yadullu alal basar. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah, itu yang dimaksud dengan asma'ullahi subhanahu wa ta'ala wa sifatuhu hiya bin nazari ila dzat min qabili al-mutaradif wa bin nazari ila sifat min qabili al-mutabayin. Nama-nama dan sifat-sifat Allah jika dipandang dari zat, maka ini berarti menuju kepada satu zat. Nama-nama, nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, itu menuju kepada satu zat. Ya. Sedangkan wa bin nazari ila sifat min qabil mutabayin. Dan jika dilihat dari sudut pandang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka ini berarti masing-masing berbeda-beda, masing-masing berbeda-beda. Naam. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jadi nama-nama dan sifat-sifat Allah muttahidatun fil musamma, mukhtalifatun fil ma'na. Nama-nama dan sifat-sifat Allah itu satu di dalam yang memiliki nama, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, dan berbeda-beda di dalam makna-makna dari nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Nah, kemudian sabi'an, yang ketujuh, asma'ullahi subhanah wa sifatuhu haqiqah wa laysat min qabilil majaz. Yang artinya
nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hakikatan, yaitu dengan hakiki. Nama Allah dan sifat-sifat Allah hakiki, dan bukan dari bagian majaz, khilafan lil mubtadi'ah, berbeda dengan ahli bid'ah, minal jahmiyah wal mu'tazilah wa ghairihim, dari kaum jahmiyah, kaum mu'tazilah dan selain mereka. Fa'ala kalami ha'ula la yakunu subhanahu hayyan haqiqatan wala muridan haqiqatan wala qadiran ta'ala Allah an qawlihim hadha. Maka berdasarkan berdasarkan perkataan mereka ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hidup secara hakiki dan juga tidak memiliki keinginan secara hakiki dan juga tidak mempunyai kekuasaan secara hakiki. Maksudnya adalah apabila Allah menyatakan bahwa dirinya alim, sami', basir, maha mengetahui, maha mendengar, maha melihat, atau menetapkan sifat seperti al-istiwa, maka semuanya diterima sebagaimana makna yang layak bagi Allah, bukan dikosongkan dari hakikat maknanya. Bukan dikosongkan dari hakikat maknanya. Namun menetapkan hakikat sifat tidak berarti menyerupakan sifat Allah dengan makhluk. Ya, makanya kita mengatakan isbatul makna wa nafyi at-tamtsil wa la na'lamu al-kayfiyah. Menetapkan makna dan meniadakan permisalan, dan kita tidak mengetahui al-kayfiyah. Kita tidak mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat-sifatnya hakiki, bukan majas, berbeda dengan ahlul bid'ah dari kaum Jahmiyah, Mu'tazilah dan selain mereka. Maka berdasarkan perkataan mereka ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hidup dengan berdiri sendiri, tidak menginginkan juga dengan berdiri sendiri, dan tidak mengetahui dengan berdiri sendiri. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala di perkataan mereka. Dan ini lazim bagi setiap yang memakai majaz di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelaziman yang tidak bisa dia tolak. Wa kafa ashabu hadhil maqalah kufran, dan cukup orang yang mengatakan adanya majaz seperti ini adalah dia berlaku kekufuran. Dia berlaku kekufuran. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saminan yang ke-8, asma'uhu subhanahu wa ta'ala tanqasimu ila qismain a'lamun wa awsafun wal wasfiyatu wal wasifatu fiha la tunafi al ilmiyah bi khilaf awsaful ibad bikhilaf awsafil ibad, yang artinya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala terbagi menjadi dua, yaitu sebagai alam menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat, atau sebagai sifat yang menunjukkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang disifati di dalamnya tidak menafikan penetapan nama atas sifat tersebut, berbeda dengan awsaful ibad, berbeda dengan sifat-sifat para hamba, berbeda dengan sifat-sifat para hamba. Apa maksudnya ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maksudnya adalah nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki dua kedudukan, yaitu sebagaimana nama diri maksudnya, yaitu alam,
dan juga sebagaimana nama yang mengandung sifat. Kandungan sifat pada nama-nama tersebut tidak meniadakan kedudukannya sebagai nama diri. Berbeda dengan sifat-sifat para hamba. Contoh misalkan, nama Allah Al-Alim yang maha mengetahui. Ini berarti nama diri. Merupakan nama yang menunjukkan zat Allah sekaligus mengandung sifat ilmu. Sekaligus mengandung sifat. Demikian pula Ar-Rahim yang maha penyasih atau maha penyayang. Merupakan nama Allah sekaligus menunjukkan sifat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Adapun sifat manusia seperti pintar atau penyayang, maka tidak otomatis menjadi nama diri bagi orang yang memiliki sifat tersebut. Tidak otomatis memiliki nama diri bagi orang yang memiliki nama dan sifat tersebut. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-9,

penulis mengatakan lil ismi min asma'ihi thalathu dalalat. Dalalatun 'ala dzat wa lil ismi bil mutabaqah wa 'ala ahadihima bit tadammun wa 'ala sifatil ukhra bil iltizam. Yang artinya setiap nama dari nama-nama Allah memiliki tiga macam penunjukan makna. Setiap nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala menunjuk setiap macam, saya ulangi. Setiap nama dari nama-nama Allah memiliki tiga macam penunjukan makna, yaitu satu, penunjukan terhadap keseluruhan makna yang disebut dengan dalalatul mutabaqah yang dikandung oleh nama tersebut, keseluruhan makna yang dikandung oleh nama tersebut. Dua, dalalatul tadammun, maksudnya penunjukan terhadap sebagian makna yang dikandung oleh nama tersebut. Yang ketiga, dalalatul iltizam, maksudnya adalah penunjukan terhadap makna yang makna lain yang menjadi konsekuensi atau kelaziman dari makna nama tersebut, daripada makna nama tersebut.

اسم السميع يدل على ذات الرب وسمعه بالمطابقة، وعلى الذات وحدها والسمع وحده بالتضمن، ويدل على الحي وصفات الحياة بالالتزام، وكذلك سائر أسمائه وصفاته. Contohnya nama As-Sami', nama Allah Subhanahu wa taala As-Sami'. Ini menunjukkan kepada zat Allah Subhanahu wa taala dan sifat mendengarnya secara bersamaan melalui dalalatul mutabaqah. Yaitu Allah As-Sami', menunjukkan kepada zat Allah dan pada saat yang bersamaan juga sifat mendengar bagi Allah Subhanahu wa taala melalui dalalatul mutabaqah. Baik. Kemudian penulis mengatakan nama tersebut juga menunjukkan kepada zat Allah saja atau sifat mendengarnya saja melalui dalalatul tadammun. Melalui dalalatul tadammun. Selain itu, nama tersebut menunjukkan bahwa Allah Maha Hidup dan memiliki kehidupan, kemudian melalui dalalatul iltizam,

ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula halnya dengan seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi penjelasannya adalah kita ambil contoh misalkan Allah As-Sami' yang Maha mendengar. Maka satu menunjukkan kepada dua hal sekaligus, yaitu kepada zat Allah dan kepada sifat mendengar. Kepada zat Allah dan kepada sifat mendengar. Dan ini disebut dengan dalalatul mutabaqah. Yang kedua, menunjukkan salah satu dari keduanya, yaitu dalalatul tadammun. Menunjukkan kepada zat Allah saja atau sifat mendengar Allah saja. Zat Allah saja atau sifat mendengar Allah saja. Nah, yang ketiga, menunjukkan sifat lain yang menjadi dalalatul ilzam. Karena konsekuensinya yaitu sifat hidup memiliki sifat mendengar secara hakiki pasti hidup. Ya, sifat hidup memiliki sifat mendengar secara hakiki dan pasti hidup. Nah, ini para ikhwan dalam hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nama-nama Allah bukan sekedar nama tanpa makna, melainkan mengandung sifat-sifat dan kesempurnaan yang wajib diimani sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita masuk kepada asyran, yang ke-10. Penulis rahimahullahu taala, "Idza kanat as-sifatu munqasimatan ila kamalin wa naqs, lam tadkhul bi itlaqiha fi asma'ihi wa sifatihi, bal yutlaqu 'alayhi minha kamaluha." Yang artinya, jikalau sifat terbagi-bagi kepada yang sempurna, kepada yang kurang, maka tidak masuk penyebutannya di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak masuk penyebutannya di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala.

إذا كانت الصفة منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل بإطلاقها في أسمائه وصفاته بل يطلق عليه منها كمالها. Jika sifat-sifat itu terbagi menjadi sempurna dan kurang sempurna, maka ia tidak masuk ke dalamnya di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi disebutkan atasnya darinya kesempurnaan. Yaitu maksudnya adalah tidak setiap fi'il yang Allah nisbatkan kepada dirinya boleh kita jadikan nama Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya, tidak setiap fi'il kita boleh menjadikan nama Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dalam Al-Quran, Al-Makr wal-Kaid, dalam konteks balasan yang adil terhadap orang-orang yang melakukan makar, makanya Allah mempunyai sifat makar dan kaid. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Tetapi tidak boleh kemudian kita membuat nama bagi Allah Subhanahu wa taala secara mutlak atau dari setiap perbuatan tersebut. Kenapa tidak boleh? Lianna asma Allahi kulluha husna wa kulluha dalatun al kamal. Karena nama-nama Allah Subhanahu wa taala seluruhnya adalah husna dan seluruhnya adalah menunjukkan kepada kesempurnaan. Nah, inilah yang ke-10 para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, masih ada waktu sekitar 10 menit jika ada yang ingin bersoal jawab.

0: Nah, baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan, barakallahu fiik dan
1: belum terdengar suaranya dari studio. Nah, silakan.
0: Nah, demikian ikhwal Islam azakumullah, sahabat raja di manapun Anda berada. Materi yang telah disampaikan melalui Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Banjari hafizahullah taala dari pembahasan kitab Tanbihat As-Saniyah Al-Aqidah Muwasitiyah yang mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya silakan bagi Anda sekalian yang ingin bertanya perihal pembahasan ini, Anda bisa mengirimkan pertanyaan baik di layanan pesan WhatsApp jadi 0218236543, ataupun Anda bisa menghubungi kami di layanan yang telepon jadi 0218236543. Nah, ada pertanyaan kami ajukan Ustaz di layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, orang tua kami rata-rata mereka tidak tahu akan dakwah sunnah dan juga beberapa kali atau mungkin dikatakan sering melakukan kebid'ahan atau kesyirikan. Dengan ketidaktahuan tersebut, apakah dosa mereka akan diampuni Ustaz sedangkan mereka sudah tiada? Mohon jawaban dan penjelasannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Yang sudah meninggal dari kaum muslimin, maka kita mendoakan agar mereka dirahmati oleh Allah, diberkahi oleh Allah dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kita tidak tahu pasti apakah mereka menyimpang di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu kita nyatakan mereka adalah di atas Islam yang benar. Karena asal hukumnya seorang muslim harus di atas Islam yang benar. Nah, adapun kalau kita tahu bahwa mereka berkeyakinan yang menyimpang dan benar-benar tahu, maka Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui hasil atau akhir dari nasib mereka. Bagi yang masih hidup, maka wajib untuk berakidah sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan jamaah, yaitu para sahabat Nabi dan para tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik. Wallahu a'lam.
0: Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya kami ajukan kembali pertanyaan di layanan pesan WhatsApp Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, ketika seorang ulama besar, imam ahlu sunnah dan juga ahlul hadis direndahkan dan dicela, perlukah kita sebagai orang-orang awam yang aktif di media sosial membantah pernyataan tersebut, ataukah cukup diserahkan kepada ahlinya saja Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati fillah, afani Allah wa iyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, إذا ضيعت الأمان

Lalu para sahabat bertanya, "Kaifa idha'atuha ya Rasulullah?" Bagaimana menghilangkan atau menyia-nyiakan amanah wahai Rasulullah SAW? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'." Jika disandarkan perkara kepada selainnya, maka tunggulah hari kiamat. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa diharamkan untuk menyia-nyiakan amanah. Dan jika amanah disia-siakan, maka yang akan terjadi adalah hari kiamat. Dan salah satu penyia-nyiaan terhadap amanah adalah menyandarkan perkara kepada selain ahlinya. Nah, termasuk di dalamnya apabila ada ulama, panggilan Syekh Al-Muhaddis Ahmad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, dikatakan bukan sebagai muhaddis tapi sebagai bahisul hadis, maka sikap keumuman kaum muslimin adalah bertanya kepada ahli hadis, apakah pernyataan seperti itu benar adanya. Dan sikap para ulama ahli hadis menjawab

0: baik tidak berbicara tentang ilmu hadis yang bukan ahli hadis, atau tidak berbicara tentang ulama yang pada hakikatnya beliau adalah seorang allamah, al-muhaddis, al-faqih, as-salafi, Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Sehingga tidak terjadi kegaduhan, sehingga yang benar dikatakan benar dan yang hak dikatakan hak, yang batil dikatakan batil. Wallahu a'lam.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukur alhamdulillah atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya melalui layanan yang telepon, silakan di 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya langsung di kesempatan sore hari ini. Silakan, halo. Iya. Ya, sambil menunggu kembali Ustaz pertanyaan di layanan telepon, kami ajukan kembali ada pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Ya Ustaz, bagaimana cara mengenal Allah dan zatnya Ustaz? Seperti itu pertanyaannya, demikian dari Gumilar.
0: Bismillah, alhamdulillah, Ustaz. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Cara kita mengetahui zat Allah dan sifat-sifat Allah adalah dengan belajar ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam ayat-ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di dalam hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita benar-benar mengetahui tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar. Yang artinya mata kepala manusia tidak melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat kepada makhluk-makhluknya. Oleh karena itu untuk di dunia kita tidak dapat mengetahui zat Allah Subhanahu wa taala. Kecuali nanti di akhirat, ya, di padang mahsyar, ketika hisab, kemudian ketika masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum satarawna rabbakum lailatul qamar." Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar lailatul badr. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian pada hari kiamat sebagaimana kalian melihat bulan pada malam purnama. La tudhamuna fi ru'yati. Kalian tidak bisa melihatnya, kalian tidak berdesak-desakan untuk melihatnya. Adapun kejadian Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melihatnya. Beliau bersabda, "Nurun anna ara." Dan cahaya bagaimana aku bisa melihatnya?
1: Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukur alhamdulillah atas jawaban dan penjelasannya. Dan mungkin selanjutnya silakan yang ingin bertanya secara langsung di layanan yang telepon, kami berikan kesempatan kembali di 0218236543 baik telepon WhatsApp ataupun layanan telepon biasa. silakan jika ada untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung. Nah, halo. Silakan. Nah. Ya. Halo. Halo, assalamualaikum. Terputus. Iya, terhubung. Halo, assalamualaikum. Halo, iya, dengan Bapak siapa di mana?
2: Assalamualaikum, Pak.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
2: Ya, saya dengan Gugum.
1: Oh iya, silakan, Pak.
2: Dengan Gugum Gumilang, ya, Pak.
1: Silakan, Pak, silakan pertanyaannya.
2: Iya, boleh saya sedikit ya. Saya kan
1: Bapak? Iya, silakan, Pak. Langsung ke pertanyaan, Pak. Kami menyimak suara Bapak, silakan.
2: Iya. Gimana cara memanai saya kan pernah Lailatul Qadar.
1: Iya.
2: Ya, saat kemul lahir gitu ya, pada malam itu. Itu pada malam itu saya ini luar konteks aja ya, untuk yang apa, Pak ya?
1: Bagaimana? Bagaimana pertanyaannya? Kurang jelas, Pak. Pertanyaannya kami kurang paham.
2: Gimana cara memaknai
0: Baik, Bapak siapkan dulu.
2: Nanti melakukan sholat tahajud. Ya.
1: Iya.
0: Siapkan dulu Bapaknya, biarkan ya. Mungkin cukup dulu ya, karena waktunya di sini bentar lagi mau maghrib.
1: Oh iya, iya, baik, baik Ustaz. Nah, mungkin nanti Bapak menghubungi di sesi lain ya, karena disiapkan dulu pertanyaan Bapak jika memang ingin ada yang ingin ditanyakan. Nah, mungkin sekian saja Ustaz untuk di kesempatan sore hari ini, karena waktu yang berada di Banjarmasin sudah waktu maghrib sempat beberapa saat lagi. Nah, silakan Ustaz.
0: Ini yang bisa disampaikan. Shallallahu Nabi Muhammad. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan sekali lagi untuk Ustaz. Terima kasih banyak. Semoga Allah menjaga Ustaz beserta keluarga, memberkahi ilmu yang telah disampaikan dan juga memberkahi pertemuan kita di kesempatan sore hari ini. Dan mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada Ustaz untuk terus bisa memberikan faedah-faedah kepada kita semua. Dan demikian ikhtiar Islam. Jazakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Pertemuan kita di kesempatan sore hari ini dari pembahasan kitab At-Tanbihat Ats-Tsaniyah 'ala Al-Aqidah Wasithiyah yang disampaikan oleh Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Banjari hafizahullahu taala. Kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

TV Salam di Muhammad Al-Quran dan kajian Islam. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amdilani wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'ni wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dhalika illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan perkara seorang mu'min, seluruh urusannya, perkaranya adalah baik, dan ini tidak berlaku kecuali bagi seorang mu'min. In asabahu sarra syakara fa kana khairan lahu. Kalau dia mendapatkan hal-hal yang menyenangkan, maka dia bersyukur dan itu baik baginya. Wa in asabahu adarra sabar. Kalau ditimpa dengan hal yang penderitaan yang tidak dia sukai, maka dia bersabar, fa kana khairan lahu, dan itu baik baginya. Hadis ini menjelaskan bahwasanya apapun yang menimpa seorang mukmin berupa kebaikan maupun keburukan, itu adalah yang terbaik baginya. Berarti Allah pilihkan yang terbaik baginya. Dan Nabi mengatakan ini hanya berlaku bagi orang mukmin. Maka menunjukkan tidak semua keputusan Allah adalah yang terbaik bagi seorang hamba. Dia hanya menjadi terbaik bagi orang yang beriman. Makanya disyaratkan kalau dia dapat kenikmatan dia bersyukur, kalau dia diuji dia bersabar. Maka siapa yang ketika diuji bersabar dengan penuh keimanan, maka pasti itulah yang terbaik baginya. Entah dia tahu hikmahnya atau dia tidak tahu hikmahnya, entah akan dibukakan hikmahnya atau tidak dibukakan hikmahnya baginya. Oleh karenanya perkataan bahwasanya semua pilihan Allah yang terbaik adalah tidak tepat secara mutlak. Kita hanya mengatakan pilihan Allah yang terbaik bagi hamba itu mutlak bagi orang yang beriman, bagi orang yang bersabar. Maka semakin seorang meninggikan imannya, maka pilihan Allah semakin terbaik baginya. Allah berfirman, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada musibah menimpa kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan beri petunjuk kepada hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Lihat ayat ini, tidak ada yang musibah menimpa kecuali dengan izin siapa? Izin Allah. Maka dia beriman. Wa man yu'min billah. Perhatikan, maka dia beriman kepada Allah. Dia tahu musibah ini tidak datang dari siapa-siapa kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang menyiapkan, Allah yang mengatur, Allah yang telah mencatat 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah yang menggiring dia untuk terkena musibah tersebut. Ya, maka dia tahu ini semua dari Allah. Maka dia pun beriman, yaitu fayu'min annaha min indillah wa yardha wa yusallim. Al-Qumah berkata, yaitu dia tahu ini semua dari Allah karena tidak terjadi kecuali dengan izin Allah, maka dia ridha dan dia pasrah. Maka Allah mengatakan, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan beri petunjuk kepada hatinya. Kemudian Allah tutup ayatnya, wallahu bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kalau engkau tahu ini semua musibah dari Allah, dan engkau tahu Allah Maha mengetahui tentang dirimu, tentang keimananmu, tentang kemampuanmu, maka pasrahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jika seorang dokter, dia ngerti betul tentang, maka kalau dokter kata larang, dia tahu, dokter tahu betul tentang kondisi apa obat yang pas untuk masalul a'la, bagi Allah perumpamaan yang lebih jauh lebih tinggi. Allah mengetahui betul tentang apa yang pantas bagi kita, apa yang pas bagi kita untuk kebaikan kita. Untuk menjelaskan hal ini, saya misalkan contoh, saya sering sampaikan tentang kisah Yunus alaihissalam. Yunus alaihissalam melakukan kesalahan. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya tentang Nabi Yunus alaihissalam, ketika idzahaba wa dhannuni idzahaba mughadiban fa dhanna an la naqdir alaih. Dan dhannun maksudnya Nabi Yunus alaihissalam ketika dia pergi meninggalkan kaumnya dalam kondisi marah. Kenapa? Kaumnya dia dakwai tidak beriman, entah kaumnya kayak apa, intinya dia marah, kemudian dia

pergi. Fadhanna Allah, dan dia menyangka kepitkan urusannya. Itu dia menyangka Allah tidak akan menghukum dia, Allah tidak akan menyusahkan dia. Ternyata Allah kasih ujian sama dia. Ternyata apa? Allah membuat dia ditelan oleh ikan paus. Ya, kalau kita mungkin kita marah, kita merasa enggak ada masalah, saya marah, wajar ini kaumku di dia pergi sebelum diizinkan Allah Ta'ala. Maka urusannya di sini, musibah kepada dia agar dia menjadi Allah ingin beri musibah kepada Nabi

0: beriman.
1: Maksud saya, dan ini salah satu keutamaan kaum Nabi Yunus. Semua kaum kalau tidak beriman Allah kasih azab. Ketika datang azab, iman mereka tidak bermanfaat. Ya. Illa kaum Yunus lamma amanu. Ya. Kashafna anhum adzabal khizy fil hayatid dunya. Semua kaum kalau sudah datang azab, beriman percuma, Allah akan binasakan. Kecuali kaum Nabi Yunus. Allah ingin muliakan Nabi Yunus alaihissalam. Sudah datang azab, mereka beriman, maka Allah terima iman mereka. Untuk memuliakan siapa? Nabi Yunus alaihissalam.
0: Illa kaum Yunus.
1: Kalau Allah ingin kasih musibah kepada seseorang dalam rangka meningkatkan derajatnya seperti Nabi Yunus alaihissalam, maka Allah akan siapkan semuanya. Ma asaba min musibatin illa bi idznillah. Tidak ada musibah
0: mereka beriman
1: kecuali dengan izin,
0: maka Allah terima iman.
1: Nabi Yunus
0: iman
1: mereka. Siapa yang bikin musibah? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah buat dia disiapkan kapal, ngatur Allah. Keluar sudah ikan paus menanti. Siapa yang panggil ikan paus? Kenapa ikan paus enggak gigit dulu? Langsung ditelan. Kalau gigit mati. Allah atur ikan paus suruh telan aja, suruh muntahkan. Siapa yang atur semua? Allah. Maka ini dalil bahwasanya musibah kalau datang dengan izin Allah dan tidak diangkat kecuali dengan siapa? Izin Allah. Maka ini di antara hal yang harus kita imani. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Maka musibah apapun menimpa pasti dengan izin Allah. Siapa yang beriman bahwa ini dari Allah, maka dia ridha dan dia pasrah. Yahdi qalbah, maka Allah pun memberi hidayah kepada hatinya. Dia semakin beriman, semakin tambah takwa. Seperti Yunus alaihissalam, semakin hebat, semakin mulia. Maka Allah muliakan dia sampai Allah jadikan kaumnya semua beriman dan kaumnya sangat banyak, 100,000 atau 100,000 lebih. Dan ini adalah kebahagiaan bagi Nabi Yunus alaihissalam. Ini sekedar contoh untuk menunjukkan bahwasanya semua musibah atas izin Allah.

0: ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menetrapkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Ini tidak merumuskan cara berijtihadnya. Cara berijtihadnya ngambil dari imam, kemudian dia gunakan cara tersebut untuk berijtihad. Ini namanya ijtihad muqayyad, seperti sebagaimana Imam Nawawi itu ijtihad muqayyad usul fikihnya, standar ijtihadnya dari imam tertentu. Tapi beliau menggunakan cara tersebut untuk berijtihad dalam masalah-masalah yang dihadapi pada zamannya. Derajat yang kedua adalah derajat ittiba. Derajat ittiba ini adalah dengan mengetahui dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran maupun hadis. Setiap masalah kita tahu dalilnya. Ketika kita tahu dalilnya, maka kita dinamakan muttabi'. Kita mengikuti dalil. Taqlid, derajat yang ketiga adalah menerima fatwa tanpa mengetahui dalilnya. Ini dibolehkan bagi orang-orang awam. Orang-orang awam yang tidak bisa memahami Al-Quran dan Sunnah. Bagi orang yang bisa memahami Al-Quran dan Sunnah, dia paham bahasa Arab, maka dia harusnya menjadi seorang yang muttabi', mengetahui dalil, seperti kita para thullabul ilm, penuntut ilmu yang tahu dalil, maka hendaklah kita mengetahui dalilnya. Setiap masalah kita cari dalil, dan dengan dalil itu kita nanti akan mengungkapkan hujah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ditanya, "Kenapa kamu salatnya seperti ini?" kita mengatakan, "Saya punya dalil ya Allah." Kita sebutkan, kita pertanggungjawabkan amalan ini sesuai dengan apa yang kita ambil sebagai dalil. Orang awam yang tidak bisa mengetahui Al-Quran dan Sunnah, dia tidak paham, maka baginya diwajibkan untuk memilih mufti, untuk memilih orang yang pantas untuk dia pilih untuk berfatwa. Dan ini diwajibkan. Kita tidak boleh, bagi orang yang awam, tidak boleh mengambil sembarang orang dalam hal berfatwa, dalam hal fatwa. Kewajiban seorang awam, karena dia sudah tidak menuntut ilmu, dan dia tidak mampu untuk menuntut ilmu karena banyak tuntutan yang lain, misalkan kerja ataupun keterbatasan waktu ataupun yang lain, dia hanya diwajibkan untuk memilih siapa yang pantas untuk dijadikan rujukan dalam satu masalah. Misalkan ada yang orang yang alim, dia pandang alim, dan dia pandang dia orang yang baik akhlaknya, baik agamanya, kepadanya dia bisa kembali dalam hal berfatwa. Jika sekarang ada dua alim, sama-sama alimnya, fatwanya beda, bagaimana seorang awam menghadapi masalah tersebut? Hendaklah dia memilih orang yang aurak. Para ulama mengatakan yang lebih wirai, lebih zuhud, lebih takut, amalnya lebih banyak. Ini yang dia pilih, harus dia pilih. Yang apa? Nilai-nilai kesalehannya lebih terlihat dalam kehidupannya sehari-hari. Itu yang lebih dia tekankan, orang yang seperti itu. Intinya seorang awam, dia tidak boleh sembarangan dalam bertanya dalam masalah agama. Ketika dalam masalah kedokteran, kita memilih dokter-dokter yang spesialis jika kita mampu, padahal itu masalah duniawi. Bagaimana dengan masalah akhirat? Akhirat kita yang kita, tujuan kita hidup adalah di akhirat nanti, dan kita akan kekal juga di akhirat nanti. Seharusnya dalam masalah-masalah tersebut dia akan lebih hati-hati dalam memilih orang. Jika kita bisa bertanya sekarang di Saudi ini, bertanya kepada para masyayikh yang kita lihat

keikhlasannya, kita lihat kesalehannya, kesalehannya, kita pilih mereka. Jika tidak bisa, kita bertanya kepada yang lebih rendah dari itu. Jangan sampai kita memilih orang sembarangan dalam masalah berfatwa dalam agama. Kita tadi di awal kajian ini kita telah menegaskan bahwa bertaklid atau mengikuti mazhab tertentu itu dibolehkan, tapi dengan beberapa syarat. Di antara syaratnya kita tadi sudah sebutkan, dan syarat ini syarat yang paling penting dan paling inti adalah kita tidak berta'assub, kita tidak fanatik dengan mazhab tertentu. Ketika kita memilih mazhab Imam Syafi'i, bukan berarti semua kebenaran itu terdapat dalam mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i punya kelebihan, begitu pula mazhab-mazhab yang lainnya. Mereka semua adalah para imam yang mulia, para imam yang kita hormati, dan mereka semua telah berijtihad, telah berusaha untuk sebisa mungkin mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Bukan berarti semua kebenaran terletak dalam satu mazhab. Tidak semua kebenaran itu terbatas dalam satu mazhab tertentu. Oleh karenanya seharusnya kita tidak beriltizam, artinya mengikuti semua mazhab, semua pendapat mazhab tertentu dalam semua masalah. Seharusnya kita tidak mengikuti mazhab tertentu dalam semua masalah agama. Akan tetapi seharusnya kita menggunakan mazhab tersebut sebagai alat pembantu kita untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Tetapi jika pada keadaan tertentu orang tersebut tidak mampu untuk mengetahui semua dalil dalam semua masalah, maka dibolehkan baginya untuk memilih mazhab tertentu dengan syarat yang pertama tidak ta'assub, yang pertama tidak fanatik, tidak ta'assub, tidak fanatik. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, seharusnya dia tidak boleh menolak dalil dari kitab dan sunnah yang sahih jika datang kepadanya yang menyelisihinya. Jadi jika dia memilih pendapat A, kemudian dia diterangkan dalil dari Al-Quran dan sunnah yang sahih menerangkan atau menguatkan pendapat B, maka dia harus mengambil pendapat B, harus merubah pendapatnya, karena dia tidak boleh menolak Al-Quran dan Sunnah karena ingin memilih mazhab tertentu. Syarat yang ketiga, dia tidak boleh memenangkan mazhabnya dengan bersandar kepada hadis-hadis yang dhaif atau bersandar kepada dalil-dalil yang dhaif. Setiap pendapat pasti ada dalilnya. Para imam, mereka memiliki ketakwaan yang tinggi. Tidak hidup mazhab mereka kecuali karena Allah merelakan mazhab tersebut hidup. Dan Allah telah rela kepada mereka untuk kehidupan mazhabnya hingga sekarang ini. Sudah beratus-ratus tahun mazhab itu bisa hidup. Ini tidak ada kecuali karena Allah Subhanahu wa taala ridha dengan mazhab-mazhab tersebut.
dan mereka tidak berpendapat kecuali bersandar kepada dalil. Tetapi ketika ada khilaf di antara mereka, pasti ada pendapat yang dalilnya lemah, ada pendapat yang dalilnya lebih kuat. Ini pasti. Ketika dalam masalah seperti ini, maka kita harus memenangkan madhab yang dalilnya kuat. Jangan sampai ketika kita mengatakan saya bermadhab Syafi'i, ketika dalam satu masalah di dalam madhab Syafi'i dalilnya lemah, jangan sampai kita terus memegang madhab itu meskipun dalilnya lemah. Terus kita mengatakan madhab Syafi'i lebih afdol karena Imam Syafi'i lebih dekat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Imam Syafi'i orang yang pertama kali membukukan ilmu usul fikih. Jangan seperti itu. Ini merupakan tindakan untuk memenangkan madhab karena memakai dalil-dalil yang lemah. Kadang juga para a'immah seperti Imam Ahmad Ibn Hanbal, madhab Hanbali, beliau mentakrir bahwa jika tidak ada hadis, kecuali hadis yang lemah, tapi lemahnya tidak terlalu lemah, hadis yang lemah, tidak ada dalil lain kecuali dalil hadis tersebut, maka beliau lebih memenangkan hadis tersebut daripada mengambil qiyas. Lebih memenangkan hadis tersebut daripada mengambil qiyas. Berbeda dengan di madhab Hanafi. Di madhab Hanafi lebih memenangkan qiyas daripada hadis yang dhaif. Bahkan di dalam madhab Imam Abu Hanifah, madhab Hanafi, mengatakan jika ada hadis yang bukan mutawatir, kemudian menyelisih qiyas, menyelisih kaidah-kaidah umum, maka dimenangkan qiyasnya. Ini kaidah yang ada dalam madhab Hanafi. Dan ketika ada perbedaan di antara para imam seperti ini, maka hendaklah kita mengambil pendapat yang lebih sesuai, lebih dekat dengan Al-Quran dan Sunnah. Kita tidak boleh memenangkan madhab yang kita pilih secara umum dengan berdasarkan dalil-dalil yang lemah. Yang terakhir, syarat yang terakhir adalah kita tidak boleh memposisikan para imam tersebut sebagaimana posisinya para nabi. Posisi para nabi itu apa? Kita percaya, kita yakini dengan 100% tanpa boleh menyelisih. Ini juga bentuk daripada ta'assub, bentuk daripada fanatik. Kita mengikuti pendapat para imam tersebut jika pendapat tersebut tidak menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Semuanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena itulah inti daripada Islam. Inti daripada Islam yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dalil-dalil setelah Al-Quran dan Sunnah ada qiyas, ada ijma', ada maslahah mursalah, ada istishab, ada istihsan, ada saddu dzara'i', ada ijma' ahli Madinah, dan banyak dalil-dalil yang lain. Itu semuanya bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Makanya ketika kita mengatakan kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, bukan berarti dalil kita hanya Al-Quran dan Sunnah, karena semuanya kembalinya kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini diantara syarat, 4 syarat yang ana sebutkan untuk bolehnya kita memegang madhab tertentu sebagaimana dijalankan oleh para ulama. Sampai sekarang di Saudi sendiri yang dipelajari di sekolah-sekolah dari SD sampai SMA, mereka berpegang pada madhab tertentu, madhab Hambali. Untuk apa? Agar apa? Agar lebih teratur, belajar fikihnya agar lebih teratur. Baru sampai kemudian ketika jenjang sarjana, baru ada perbandingan madhab. Biar kita mengetahui madhab-madhab yang lain, dan biar kalau ada madhab
pendapat di mazhab Hambali yang lemah, kita bisa mengambil pendapat yang lebih kuat. Ulama, para imam empat telah sepakat bahwa yang wajib dilakukan oleh umat Islam adalah mengikuti Al-Quran dan Sunnah, dan mereka juga sepakat jika pendapat mereka menyelisih Al-Quran dan Sunnah, maka yang wajib dilakukan adalah meninggalkan pendapat mereka dan mengambil pendapat yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Banyak sekali nas-nas atau perkataan yang mereka katakan semasa hidupnya, dan sampai sekarang perkataan tersebut masih ada dalam kitab-kitab klasik. Saya sebutkan di sini beberapa contoh, tidak semuanya, tapi contoh dari perkataan-perkataan para imam empat, bagaimana seharusnya kita menghadapi atau memposisikan perkataan mereka. Imam Abu Hanifah, yang pertama, Imam Abu Hanifah yang paling tua, yaitu lahir tahun 80 Hijriah dan meninggal tahun 150 Hijriah, beliau mengatakan, "Idza shahhal hadits fa huwa madhhabi." Jika ada hadis yang sahih, maka itulah madhabku, meskipun menyelisih pendapat beliau. Jika ada hadis yang sahih, maka itulah pendapatku. Beliau juga mengatakan, "La yahillu li ahadin ay ya'khudha biqaulina ma lam ya'lam min aina akhadhna." Tidak diperbolehkan bagi siapapun yang mengambil pendapatku, pendapat kami, kata Imam Abu Hanifah, tidak dibolehkan kepada siapapun yang mengambil pendapatku kecuali harus dia tahu dalil kami, kecuali harus tahu dalilnya. Kalau tidak tahu dalilnya, dia tidak boleh mengambil pendapatku. Ini perkataan Imam Abu Hanifah. Beliau juga mengatakan, "Haramun ala man lam ya'rif dalili ay yufti bikalami." Diharamkan bagi orang yang tidak tahu dalilku dalam suatu masalah untuk berfatwa dengan pendapatku. Ini sharih sekali, jelas sekali, tegas sekali dalam masalah tidak bolehnya taklid kepada imam kecuali dengan dalil. Fa innana, kemudian beliau meneruskan, "Fa innana basharun naqulul qaulul yaum wa narji'u anha ghadan." Karena kami semua, para imam, karena kami, maksud beliau adalah dirinya, Imam Abu Hanifah, karena kami adalah manusia, bisa saja kami mengatakan pendapat pada hari ini, kemudian kami mencabut pendapat itu esok hari. Bisa saja para imam itu berubah pendapatnya sesuai dengan dalil yang sampai kepada mereka. Beliau juga mengatakan, "Idza qultu qawlan yukhalifu kitab Allah wa khabar ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fatruku qawli." Jika aku mengatakan pendapat yang menyelisihi kitab, menyelisihi Al-Quran dan menyelisihi sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tinggalkanlah pendapatku. Ada yang enggak paham perkataan ini? Perkataan yang sangat jelas sekali bahwa setiap pendapat yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka pendapat tersebut harus ditinggalkan dan mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Beliau juga mengatakan, "Hadza ra'yi wa hadza ahsanu ma ra'ait, faman ja'a bi ra'yin khairin minhu qabilna." Ini adalah pendapatku, dan inilah pendapat yang terbaik yang aku lihat. Barang siapa yang datang dengan pendapat yang lebih baik dari ini, maka akan aku terima pendapat tersebut. Ini menunjukkan betapa para imam itu objektif dalam masalah, tidak fanatik dalam satu pendapat. Mereka akan menerima jika ada pendapat lain yang lebih baik, lebih sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah.
Ini Imam Abu Hanifah. Yang kedua Imam Malik. Imam Malik mengatakan, innama ana bashar ukhti'u wa usib. Sesungguhnya aku manusia biasa, bisa benar, bisa salah. Fanzuru fi ra'yi, lihatlah pendapatku. Fakullu ma wafaqal kitab wa sunnah fakhudhu. Dan setiap pendapatku yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka ambillah. Wa kullu ma lam yuwafiqil kitab wa sunnah fatruku. Setiap pendapatku yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka tinggalkanlah. Ini pengakuan Imam Malik, bahwa Imam Malik bisa jadi benar, kadang salah, bisa jadi menyelisih Al-Quran, dan seringnya menepati Al-Quran dan Sunnah. Beliau juga mengatakan, Laisa ahadun ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam illa wa yu'khadhu min qawlihi wa yutraq illa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali sebagian perkataannya diambil, sebagian perkataannya ditinggalkan. Tidak ada yang semua perkataannya diambil kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menginjak selanjutnya Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengucapkan perkataan dalam banyak masalah yang intinya mengatakan bahwa jika ada perkataanku yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka tinggalkanlah perkataanku. Di antara perkataan beliau, sebagaimana dikatakan juga oleh Imam Abu Hanifah, idza sahhal hadith fahuwa madhhabi, jika ada hadis yang sahih, maka itulah madhhabku. Beliau juga mengatakan, idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulu bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa da'u ma qult. Jika kalian mendapati di dalam kitabku ini pendapat yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an, pendapat yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ucapkanlah, maka pilihlah pendapat yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tinggalkanlah pendapatku. Beliau juga mengatakan dalam kesempatan lain, antum a'lamu bil hadithi war rijali minni, fa idza kana al hadithu sahih fa a'limuni bihi hatta adhhab ilaihi idza kana sahihan. Kalian, beliau ini sedang berbicara kepada para muridnya, kalian itu lebih tahu tentang hadis dan para perawi melebihi aku. Jika ada hadis yang sahih, maka kabarkanlah kepadaku agar aku bisa memilih pendapat itu, memilih hadis tersebut, jika hadis tersebut hadis yang sahih. Ini juga menegaskan bahwa kadang-kadang Imam Syafi'i tidak sampai kepada dia hadis yang sahih, sehingga pendapatnya berbeda dengan hadis yang sahih tersebut, tidak sesuai dengan hadis yang sahih tersebut. Beliau dalam kesempatan lain mengatakan, kullu mas'alatin sahha fiha al-khabar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inda ahli an-naql bi khilafi ma qult fa ana raji'un anha fi hayati wa ba'da mamati. Jika ada hadis yang sahih dalam setiap masalah, jika ada hadis yang sahih dalam setiap masalah dan hadis tersebut menyelisihi ucapanku, maka aku rujuk dari ucapanku, baik ketika aku hidup maupun setelah meninggalnya, setelah aku meninggal. Setiap ada hadis yang sahih yang menyelisihi ucapan Imam Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan,
fa ana raji'un anhu, saya kembali, saya rujuk dari pendapat itu. Baik itu terjadi semasa hidupku maupun itu terjadi setelah aku meninggal. Beliau rujuk dari ucapannya.

0: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وأصلي وأسلم على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإلى النار. إخوة sekalian, untuk mengisi kekosongan atau vakum, maka di sini saya ingin mencoba ngajak kepada antum semuanya dan diri saya menumbuhkan gairah untuk thalabul ilm. Karena Rasulullah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim atau muttafaqun alaih, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Pertanda orang itu dikehendaki oleh Allah baik di dalam agamanya, dipahamkan ilmunya. Artinya hadirin sekalian, kalau sekarang ada tipe-tipe muslim, tipe-tipe orang mukmin malas ngaji, malas cari ilmu, itu alamat buruk. Maka di sini ikhwah sekalian, sangat banyak sekali pernyataan dari ulama-ulama, di antaranya adalah Muhammad ibnu Sirin, inna hadzal ilma dinun fanzur amman ta'khuduna dina. Sesungguhnya ilmu ini agama, agama ini ilmu. Mana sih sekarang ini agama ajaran yang enggak ada ilmunya? Antum lihat saja, puasa ada ilmunya, sholat ada ilmunya, haji ada ilmunya, seluruh agama ini enggak mungkin enggak ada ilmunya. Bagaimana sekarang ini ada orang yang bercita-cita pingin agamanya benar, pingin jadi orang muslim yang sahih, kalau malas cari ilmu? Maka Allah juga mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan punya ilmu beberapa derajat. Bahkan perbedaan antara orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu, laksana orang berjalan telungkup dengan berjalan tegak, sebagaimana yang digambarkan di dalam firman Allah, afamay yamshi mukibban ala wajhihi ahda amay yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Apakah sama orang yang sekarang ini berjalan telungkup di atas mukanya dengan orang yang berjalan tegak? Jelas tidak sama. Antum lihat saja perangainya orang Islam yang sekarang ini malas ngaji, jauh dari ilmu, lain jauh dengan orang yang sekarang ini mau ngaji, dekat dengan sunnah, dekat dengan ilmu, dekat dengan ulama. Dari sisi bicaranya aja lain, ikhwah sekalian, perbuatannya, sikapnya, semuanya lain. Dan ketahuilah bahwa ilmu itu sumber daripada ibadah. Enggak mungkin ada orang itu bisa dapat hidayah tanpa ilmu. Enggak mungkin ada orang sekarang ini mendapatkan hidayah tanpa ilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya mengatakan, ihdinas siratal mustaqim. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk meminta ihdina hidayah siratal mustaqim? Kalau menurut Imam At-Tabari di dalam tafsirnya, siratal mustaqim itu jalan lurus yang tidak berkelok-kelok. Al-ilm, ilmu. Maka permohonan kita kepada Allah untuk untuk mendapatkan hidayah, memperoleh hidayah kepada jalan yang lurus, tidak dibarengi dengan al-ilmu, tidak mungkin dapat. Maka di sini orang yang kita minta hidayahnya itu seperti an'amta alaihi. Orang yang sekarang sudah berhasil mendapatkan nikmat-nikmat hidayah siapa? Kalau kita menafsiri ayat dengan ayat, ayat ini ditafsiri oleh ayat lain di dalam surat An-Nisa. Fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin fa hasuna ulaika rafiqa. Mereka-mereka itulah orang yang akan hidup menghuni surga bersama orang-orang as-nabiyin, para nabi. Siddiqina, dan orang-orang yang siddiq, jujur. Terdepan nabiyin, Nabi Muhammad. Siddiqin terdepan adalah Abu Bakar as-siddiq. As-syuhada, sayyidus syuhada, Abu Bakar, Umar, Uthman. Was-salihin pada umumnya sahabat. Berarti kalau kita ambil an'amta alaihim adalah jalan ulama salaf, jalan sahabat, jalan tabi'in yang dipenuhi dengan al-ilm. Maka Al-Auza'i mengatakan yang disebut ilmu itulah apa-apa yang datang dari sahabat, selain dari sahabat bukan ilmu. Ini Al-Auza'i. Maka kalau antum sekarang ini ilmu-ilmu yang datang selain dari sahabat, selain dari tabi'in, selain yang diajarkan oleh Rasulullah, ilmu itu butuh penyangga. Kalau tidak disangga dengan ilmu yang dari mereka, maka ilmu itu bukan membuatkan suatu maslahah, tetapi merusak. Merusak. Sehingga Imam Dzahabi juga ketika mendefinisikan al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang datang dari Al-Kitab wa Sunnah yang dijabarkan dan dijelaskan oleh sahabat dan tabi'in. Ikhwah sekalian, kita mencoba untuk membuat sedikit dorongan, motivasi. Kenapa sih kita itu kok sering didorong harus memiliki ilmu? Pertama ikhwah sekalian, saya sudah katakan tadi, ilmu itu penyanggah ad-din. Tidak ada satu ajaran Islam pun yang tidak ada ilmunya. Sampai antum mau cebok, antum mau masuk WC ada ilmunya. Itu pertama. Keduanya, jadi orang bodoh itu tidak enak. Yang ketiganya, pemikiran sesat, aliran-aliran yang nyeleneh, itu hanya subur di otak, di hati orang-orang yang jahil. Antum lihat saja. Masyarakat, di mana masyarakat itu kok gampang kena aliran sesat, pemikiran-pemikiran sesat itu masuk, karena rata-rata bodoh. Antum lihat saja, pantau. Dari mulai aliran-aliran yang sesat, akidahnya ininya, itu hanya subur mudah diterima orang-orang yang sekolahnya SD aja gak lulus, ya. Qur'annya juga plegak-pleguk bacanya, kemudian belajarnya malas, pengennya nerima mateng, instan, pokoknya apa yang dikatain orang itu sahih. Itu. Maka pada umumnya hadirin sekalian, kenapa aliran sesat di Indonesia ini subur? Sebab utamanya adalah qillatul ulama, sedikitnya ulama, dan kathratul juhala, banyak orang yang bodoh. Ya otomatis ini ya, kalau sedikit ulama banyak orang yang bodoh. Itu saja kuncinya, enggak aneh-aneh. Kalau kita lihat ya, orang bilang apa saja hidup di Indonesia. Bukan hanya tanaman, bukan hanya buah-buahan, aliran juga begitu. Subhanallah. Aliran aneh-aneh benjoleneh. Sampai yang namanya Darmo Gandul itu kan sholatnya telanjang. Itu juga laku coba banyak. Itu. Terus kemarin itu yang tokohnya dari India itu siapa itu? Siapa? Kalau Ahmadiyah lain, ada satu lagi itu yang diprotes besar-besaran.
1: Anan Krishna itu kan sudah aneh nyeleneh. Dia bilang saya itu enggak punya agama. Itu juga laku, ikhwan sekalian, yang datang itu mobil-mobilan. Bahkan S2, S3 ada. Itu.
0: Makanya kalau giliran khurafat itu S2, S3 walaupun fisika itu disak S2-nya. Itu. Dia S2 kok bisa tahlilan itu kan diselempit itu. Nah ini, maka tidak ada cara yang paling tepat, ikhwah sekalian. Ini bukan doktrin, ini bukan hanya sekedar saya itu menekan antum, tetapi ini fakta nyata. Tidak ada cara yang paling tepat untuk menghindarkan diri kita, menyelamatkan diri kita dari firqah, dari kelompok, dari pemikiran-pemikiran sesat al-ilm. Kalau antum menguasai dalil-dalil, ada macam-macam pemikiran yang datang itu antum cepat. Oh ini enggak benar, dalilnya di sini begini, dalilnya di sini begini. Tapi kalau antum tidak tahu dalil-dalil, tidak tahu sunnah, bleng-bleng aja. Apalagi rata-rata pemikiran-pemikiran yang sesat itu datang melalui akal dan perasaan. Wah, kayaknya cocok sekali sama perasaan saya itu. Cocok sekali sama logika saya. Itu. Orang-orang yang sufi itu kan ngantemnya perasaan. Tenang bener ya kita belajar sufi itu. Dibikin gitu. Tentrem, ini saking tentremnya enggak mau kerja sama sekali. Iya gitu. Makanya siapa saja yang belajar dengan selain sunnah, itu kalau enggak semangatnya keterlaluan atau sudah futurnya keterlaluan. Gitu. Inilah apa yang dikatakan oleh Rasulullah di dalam hadisnya, likulli amalin syirratun. Setiap amalan itu, amal usaha itu ada masa-masa semangatnya. Walikulli syirratin fatratun, dan setiap ada masa-masa semangat itu ada fatrah futurnya. Faman kanat fatratuhu ila sunnatin faqad ihtada. Siapa yang masa-masa futurnya itu di atas sunnah, dia akan mendapatkan petunjuk. Tetapi faman kanat fatratuhu ila ghairi dzalika faqad halaka. Siapa yang masa-masa futurnya itu di luar itu, dia akan hancur. Tuh. Lihat aja orang-orang yang semangat di pergerakan, semangat di apa. Wah, pertama kali itu masya Allah, seakan-akan dunia itu dirangkul semuanya. Gerak sana, gerak sini, ini. Setelah futur, saya ini mau apa? Terus kemudian setelah saya bekerja mendapatkan sekian ini, mau saya apain? Bingung, gak ada pegangan, sudah futur plak. Sampai jadi preman. Karena gak ada petunjuk. Makanya kalau kita itu ada petunjuk, pegangan, sunnah, umpamanya sunnah di dalam masalah sholat, sunnah di dalam masalah puasa, sunnah di dalam bergaul, sunnah di dalam apa, ada pegangan yang kita buat pegang. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Khawatir-khawatir kalau antum ini futur, ada pegangan. Makanya Rasulullah mengatakan tamassak, kayak orang tenggelam itu loh mas. Sehingga di dalam hadis yang lainnya juga, taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di kitabullah wa sunnati. Saya tinggalkan di dalam kalian dua perkara kalau kamu pegang teguh. Soalnya fitnah, futur itu kayak orang tenggelam. Rumput juga dibuat pegangan. Ini kalau tidak ada sunnah, antum bisa tenggelam. Pegangan terhadap sesuatu yang bid'ah itu kayak pegangan rumput. Pegangan rumput itu otomatis yang namanya rumput tidak akan bisa menyelamatkan. Dikiranya itu bisa menyelamatkan, disabet begitu saja, ternyata malah tenggelam bersama orangnya. Maka kalau mau pegangan, pegangan pohon atau akar yang kuat, yaitu as-sunnah. Nah, ikhwah sekalian, berarti di sini untuk mengkanter berbagai macam itu semuanya, tidak lain adalah bil ilm. Ilmu apa? Ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Katanya Hasan al-Basri, memang ilmu itu ada dua. Ilmun fil qalbi, dzaka huwal ilmun nafi. Ilmu yang menghunjam di dalam hati, itulah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang datang dari sunnah. Maka di sini kalau sudah ilmu itu menghunjam di dalam hati karena benar, karena sunnah, maka menumbuhkan sikap khusyuk. Dan dikatakan oleh Imam Ahmad, aslul ilmi al khusyuk, asas ilmu, dasar ilmu itu khusyuk. Bahkan Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan juga, kafabil khasyati ilman, cukup khusyuk itu sebagai ilmu. Karena orang untuk bisa khusyuk, benar-benar khusyuk loh mas, bukan khusyuk bikin-bikinan, artinya ngirain khusyuk, ternyata khusyuknya Buddha, meditasi. Itu khusyuk sesat. Ilmu. Maka Allah juga menegaskan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang paling khusyuk, orang yang paling sekarang hatinya tenang adalah ulama. Kenapa ulama? Karena ulama orang yang paling terdepan mengetahui Allah, mengenal Allah. Dan orang yang paling tahu Allah, itulah orang yang paling khusyuk. Bagaimana antum bisa muncul khusyuk? Allah aja gak kenal. Ma'rifatullah itu bisa dilandasi, bisa didapat setelah kita bisa menguasai ilmu. Maka untuk sampai kepada khusyuk harus ma'rifatullah. Untuk nyampe kepada tahapan ma'rifatullah bil ilm. Jangan gaya orang sufi itu mau ma'rifatullah dengan cara-cara bid'ah, ya, menyiksa diri, puasa 3 tahun 3 bulan 3 hari atau puasa ngerowo disiksa. Kalau badannya ini disiksa, akhirnya syahwatnya lumpuh, datanglah kekuatan-kekuatan dari Allah, sifat-sifat Allah itu masuk ke dirinya. Kalau sifat Allah itu sudah menyatu dengan dirinya, maka muncul hulul. Kalau sudah hulul, maka dia akan nyampe kepada kasyaf, tersingkapnya tabir macam-macam yang tidak diketahui oleh orang-orang awam. Istilah mereka di dalam bahasa Jawa kebatinannya, weruh sak durunge winarah. Sudah tahu sebelum diberitahu. Atau weruh sak njeruring karah, tahu apa-apa yang dibungkus rapi. Ini kan sudah, kalau nyampe keyakinan seperti ini, apa enggak sesat? Atau dengan cara-cara zikir. Makanya orang sufi untuk nyampe kepada maqamnya ma'rifatullah menurut mereka itu kan dengan menyiksa diri dan zikir. Zikir itu juga sampai mudah enggak ingat siapa-siapa, di dalam istilah mereka itu disebut fana. Fana itu siapa saya itu sudah enggak tahu, saking konsentrasi zikirnya. Sehingga fana-fana melebur, wujudlah antara saya dengan Allah di dalam satu kekuatan. Muncul wahdatul wujud. Nah ini cara-cara ma'rifatullah yang tidak sama. Ma'rifatullah tidak bisa didapat, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, tidak bisa didapat kecuali mempelajari ilmu-ilmu yang ada di sunnah. Itu. Jangan keliru, jangan salah jalan. Berarti di sini ikhwah sekalian, ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang dari sunnah, yang dikatakan oleh siapa tadi? Az-Zahabi, bahwa ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang datang dari Al-Kitab wa Sunnah yang dijelaskan oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dzaka huwal ilmun nafi'. Nah, adapun jenis ilmu yang kedua katanya Hasan Al-Basri, yang pertama tadi ilmun fil qalbi, dzaka huwal ilmun nafi', itulah ilmu yang bermanfaat. Yang kedua adalah ilmun fil lisan, ilmu yang di lisan. Ini ilmunya Khawarij. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, baca Al-Quran lam yablugh taraqihi, enggak nyampe ke bawahnya sini, cuman di sini. Yamrukuna minaddin kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Enggak nyampe ke bawah tenggorokan, artinya enggak khusyuk. Ilmunya itu enggak menimbulkan khusyuk, malah mengeluarkan dia dari Islam. Jangan. Nah, ini cukup untuk mendasari kita talabul ilm. Kalau begitu hadirin sekalian, kita sudah memutuskan bahwa ilmu yang sahih, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang tadi dari Al-Kitab wa Sunnah menurut pemahaman as-sahabah, yang dijelaskan, dijabarkan oleh sahabah. Maka ternyata memang benar, tamassuk, berpegang teguh terhadap sunnah itu wajib. Maka ulama-ulama mengatakan, as-sa'adatu kullu sa'adah, kebahagiaan di atas kebahagiaan, panjang umur, tetap teguh di atas sunnah. Dan sebaliknya, kesengsaraan di atas kesengsaraan adalah seumur-umur hidupnya untuk menyelisih sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dan ikhwah sekalian, berpegang teguh di atas sunnah, mempelajari sunnah itu nikmat. Maka Ibnu Al-Qayyim mengatakan, barang siapa yang telah mengetahui segala sesuatu belum tahu Allah, masih bodoh, belum tahu apa-apa. Dan barang siapa yang sekarang ini sudah merasakan seluruh nikmatnya dunia ini, belum ngerasain nikmatnya sunnah, nikmatnya Islam, belum ngerasain apa-apa, bahkan mungkin nikmat berbalik menjadi malapetaka dan sengsara. Ini yang disebut al-yawma akmaltu lak.

baca bismillah, mau makan baca bismillah dengan tangan kanan. Ini kan pelengkap. Apalagi kalau kita mengaca bahwa orang yang sekarang ini memakan enggak pakai bismillah itu setan makan bersamanya, kan enggak lengkap itu nikmat. Ya kalau sekarang antum makan nikmat dibarengi sama setan begitu, apa nikmatnya? Dieker-eker jangan-jangan ngiler setannya itu kan. So hewan, kalau antum selidiki, pokoknya yang namanya nikmat apa saja kalau tidak dilengkapi, tidak ada Islam di situ, tidak ada sunnah di situ, nikmat itu cacat. Ini makna al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Sehingga di sini antum kadang-kadang prinsip hidup ini kayak orang Wonogiri. Makannya makan singkong kayak-kayak sudah keju. Dapat Islamnya, dapat Islam begitu-begitu aja sudah nikmat. Belum tahu rasanya keju yang benar. Coba pelajari sunnah dengan baik. Coba pelajari Islam ini dengan sahih. Oh, ternyata ini loh yang keju. Kemarin itu baru singkong kita. Itu. Makanya antum selama ini Islamnya juga nikmat-nikmat ukurannya sendiri. Bahagia-bahagia dengan Islam ukuran sendiri. Tapi sudah belum antum merasakan yang dikatakan oleh Rasulullah, salatun mangkunna fihi wajada bihi halawatal iman. Tiga perkara, siapa yang tiga perkara itu ada dalam dirinya menemukan manisnya iman. Coba antum pernah enggak ngerasain nikmatnya iman itu kayak apa? Lah, ini kan perlu kadang-kadang atau perlu sekali-kali kita coba. Kalau enak diterusin kan begitu. Jangan berislam cuma nenek moyang atau peninggalan bapak kita dulu, atau cukup apa adanya lah, yang penting saya bisa sholat jungkir balik, bisa jongkok sudah cukup. Ya kalau antum sholatnya cuma prinsipnya bisa jongkok ya gampang itu ya, jangan, perlu diperdalam itu. Nah, untuk memperdalam itu al-ilmu tidak lain tadi itu. Ma'rifatul kitab wa sunnah, mengenal isi al-kitab, mengenal penjelasan-penjelasan sunnah ala fahmi sahabah sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Adz-Dzahabi. Ikhwah sekalian, Ibnu Abbas pernah menjelaskan atau menafsiri firman Allah yang bunyinya al-yawma akmaltu lakum tadi. Al-yawma akmaltu lakum dinakum tadi. Dia mengatakan sebetulnya ayat ini maksudnya adalah Allah ingin mengabarkan kepada nabinya dan orang-orang mukmin bahwa Islam itu sudah sempurna dan paripurna, konsep imannya, konsep segalanya tidak usah ditambahin. Dan sudah cukup, enggak usah dikurangi. Siapa yang ingin diridhai oleh Allah, beragamalah dengan agama yang datang dari mereka, dari beliau, yaitu Rasul, sahabat dan tabi'in. Berarti di sini hadirin sekalian, ilmu yang datang dari mereka itu sudah cukup menjadi nikmat yang seumur hidup kita untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Berarti siapa yang coba-coba maksudnya mencari ridha Allah dengan selain agama itu tidak mendapatkan kecuali kesesatan. Sesat. Maka ketika ayat ini turun, Yahudi itu datang ke Nabi Muhammad loh Mas Umar. Itu ada ayat di Quranmu itu. Demi Allah kalau Quran itu turun ke kami, maka hari itu saya jadikan hari perayaan. Ini ciri-ciri Yahudi itu senang perayaan. Apa saja dirayakan, dikit-dikit ada perayaannya. Itu ciri Yahudi. Nah, ternyata ini budaya-budaya ini dikembangkan di Islam. Coba hanya turun ayat gitu aja mau diperayakan. Kesenangannya itu diungkapkan begitu. Ayat apa itu? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Subhanallah hadirin sekalian. Orang Yahudi ternyata di dalam hal ini lebih baik ketimbang sebagian umat sekarang ini di dalam memahami al-yawma akmaltu lakum. Bahkan sebagian umat Islam itu meragukan, tidak percaya bahwa Islam itu sudah sempurna, ada yang nambah-nambah.

0: Apa enggak kita iri hadirin sekalian kalau seperti ini? Yahudi lebih paham, coba bayangkan. Maka di sini Imam Malik mengatakan, barang siapa yang sekarang ini membuat sesuatu ajaran di dalam agama ini yang menyangka itu baik, maka dia telah menuduh Muhammad itu khianat terhadap risalah. Sisi khianatnya di mana, ikhwan sekalian? Sisi khianatnya itu Rasul sudah menyatakan katanya sempurna. Allah juga menyatakan agama ini sempurna. Kok tiba-tiba masih kurang? Ini Muhammad kan pengkhianat itu. Masa? Subhanallah hadirin sekalian. Sekarang dosa besar apalagi di atas orang yang berani mengatakan Allah dan Rasulnya sepakat khianat. Na'udzubillah. Maka kalau seandainya ada ulama, orang yang sekarang ini paling berbahaya di dalam al-Islam itu adalah ahlul bidah. Bahkan Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan ahlul bidah itu lebih dicintai iblis daripada ahlul ma'asi. Sangat benar. Lebih dicintai. Gitu. Maka di sini hadirin sekalian, mengikuti sunnah, mengikuti hidayah-hidayah, petunjuk-petunjuk yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan prasyarat untuk kita menemukan kehidupan yang bahagia dan menghindar dari kesesatan dan kecelakaan. Dalilnya di dalam surat Thaha ayat 123. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Mungkin datang kepada kalian dariku petunjuk. Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku maka tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Prasyarat ikhwan sekalian. Pokoknya siapa yang sekarang ini pingin tidak sesat, pingin tidak sengsara dan celaka di dunia, sudah ikuti ajaran Rasul. Bahkan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu ada di dalam ittiba'us sunnah. Coba antum perhatikan di dalam firman Allah. Wa rahmati wasi'at kulla syai'in fa sa'aktubuha lil ladina yattaqun wa yu'tuna az-zakata wal ladina hum bi ayatina yu'minun alladina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi. Jadi rahmatku menyelimuti segala sesuatu dan itu akan saya berikan kepada orang-orang yang bertakwa, memberikan zakat terhadap ayat-ayat kami, mukmin beriman, dan orang-orang yang terhadap nabi rasul yang ummi mengikutinya, ittiba. Bahkan di sini ikhwan sekalian, ittiba'us sunnah merupakan prasyarat juga untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat kita mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya di mana? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad, kalau engkau mengaku cinta Allah maka ikutilah aku. Syarat. Seakan-akan Allah bilang kepada kita, kalau kamu tidak mengikuti Rasul, tidak mengikuti ajaran-ajaran, petunjuk-petunjuk, petuah-petuah Rasulullah, pengakuan cintamu kepadaku batal dan tidak ada artinya. Karena in di situ adalah in syarat. Di dalam nahwunya itu syarat. Syarat artinya kalau enggak ya enggak. Itu in syarat artinya. Nah, di sini ikhwan sekalian ada beberapa adrar, bahaya-bahaya menyelisih sunnah. Di antaranya yang pertama, menyelisih sunnah berarti mengarahkan diri kepada firqah dan mukhalafatut tariq al-mustaqim, menyelisih jalan yang lurus. Dalilnya dari firman Allah, wa anna hada sirati mustaqiman, dan inilah jalanku yang lurus, fattabi'uhu, ikutilah, wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Artinya, ini loh jalan yang lurus, ikutilah. Jangan mencoba ikuti jalan-jalan. Mujahid dan Ibnu Abbas menafsiri as-subul di sini adalah al-firqatu wal-bid'u was-syubhat. Artinya kalau kita sudah menyelisih jalan itu, kita pasti kejebur ke dalam perpecahan, ke dalam syubhat, dan ke dalam kebid'ahan. Ini menurut Mujahid dan Abdullah ibnu Abbas, antum bisa rujuk ke dalam kitab tafsir Ibnu Katsir di dalam tafsir ayat Al-An'am, surat Al-An'am ayat 153. Fatafarraq, jelas. Jadi yang dimaksud perselisih, perpecahan itu pecah menyelisih sunnah. Itu, ini perlu dijelaskan kepada teman-teman antum, kepada umat kebanyakan, karena sebagian orang memahami perpecahan itu pemahaman yang keliru dan sempit. Menyelisih barisannya kayak, menyelisih firqonya kayak, menyelisih labelnya, menyelisih organisasinya, dikatakan firqoh. Jadi yang dimaksud firqoh, perpecahan adalah menyelisih sunnah, berpisah, tidak mau sunnah, tidak mau jalan itu pecah. Maka kapan orang itu dikatakan pecah? Ketika dia pecah menghindar dari sunnah itu. Tapi kalau sekarang itu dia berpecah di dalam rangka memegang sunnah, itu bukan perpecahan. Bukan perpecahan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu berpisah menyatakan furqah, ya. Tidak ketemu, bara'ah, membebaskan diri dari Abu Jahal, Abu Lahab. Apakah dikatakan dia memecah belah umat? Tidak. Bahkan di saat itu dia ingin menegakkan persatuan umat di atas jalan atau manhaj yang sahih. Itu. Dzalikum, itulah wasahkum bihi, diwasiatkan. Berarti ikhwan sekalian, mengikuti jalan yang lurus itu wasiat. Wasiat. Ya, wasiat. Tuh. Yang selanjutnya, menyelisih sunnah berarti menyelisih ijma'ul ummah. Sesat dan tidak berakhir kecuali neraka. Antum lihat di dalam firman Allah, "Wa may yushakikir rasula." Ini ayat berapa ini? Wa man yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menyelisih rasul dan mengikut setelah jelas penjelasan petunjuk, ya, setelah nampak terang nyata penjelasan petunjuk yaitu sunnah, dan mengikuti jalan-jalan bukan jalan mukmin, maka kami akan membiarkan mereka leluasa di atas kesesatan, dan akan saya panggang di atas neraka, dan itulah sejelek-jelek tempat pemanggangan. Dipanggang di atas api sate mendingan antum. Dipanggang nusli asla, itu artinya dipanggang. Nuslihi jahannam wa sa'at masir. Sejelek-jeleknya tempat tinggal. Dari ayat ini ikhwan sekalian, menyelisih sunnah akan mendapatkan sanksi pertama, mukhalafatul ijma, menyelisih ijma'ul ummah. Keduanya, dia mendapatkan adzalalah, nuwallihi matawalla, akan saya biarkan leluasa di dalam kesesatannya. Yang terakhir, dukhulu jahannam, masuk ke neraka jahannam. Masuk ke neraka jahannam. Nah, dari sini ikhwan sekalian, ya, kalau antum memandang orang yang hidup saat ini, ya, yang di sekitar kita, tetangga kita, baik secara umum, ya, dan orang-orang yang mungkin terpandang, banyak sekali orang-orang yang berhak untuk mendapatkan sanksi ini. Masih untung kebanjiran itu, harusnya dipanggang di api neraka itu. Jadi kalau sekarang hanya mendapatkan banjir, itu peringatan kecil. Mukhalafatu sunnah, menyelisih sunnah, itu konsekuensinya adalah nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan sekarang menyelisih sunnah itu tidak hanya skalanya pribadi, masyarakat. Masya Allah, saya itu kadang-kadang, ya sudah dikasih peringatan begini, ngungsi banjir itu judi, ya. bukan malah taubat, banyak istighfar, sholat, malah judi. Togel di Tanjung Priok itu malah apa namanya, nggak karu-karuan, merajalela. Ya daripada nggak dapat pemasukan, ya kebanjiran begini, udah nyoret-nyoret ramalan ini ramalan itu, nebak nomor togel. Bagaimana tidak dikutuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Belum pelecehan sunnah, belum pernyataan-pernyataan yang jeleneh, semua agama baik, jangan ngaku benar sendiri. Itu. Udah, jadi kacamata sunnah di Indonesia itu sudah carut marut, dan tokoh-tokohnya ini memang masya Allah mengundang laknat Allah Subhanahu Wa Taala. Mengundang laknat Allah Subhanahu Wa Taala. Coba bayangkan, jelas hari raya yang khurafat, hari raya hari raya yang bid'iyah kufar itu jangankan di ini dihidupkan, ikhwah sekalian, ditulis di dalam suatu buku, dan itu hari raya yang sah di dalam di negara ini, sudah enggak boleh itu. Malah sekarang dihidupkan di iniin. Makanya ada patung baru lagi. Sudah patung sekian ribu di Indonesia menyebabkan malaikat enggan turun ke Indonesia, sekarang patung barongsai datang lagi. Ini tambah lagi, ngenes lagi. Mau masuk mundur lagi. Antum kan dengar hadis itu, bahwa rumah mana saja yang ada patungnya atau anjingnya tidak akan dimasuki oleh malaikat. Kalau sudah rumah tidak dimasuki malaikat, di mana berkahnya? Tidak ada. Maka negeri kita yang dihuni oleh rumah-rumah yang patungnya masya Allah, bahkan jualan patung, gimana bisa turun berkah? Tidak bisa. Ini akibat dari mukhalafatus sunnah banyak sekali masya Allah. Makanya antum harus pahamkan kepada orang-orang agar tidak menambah kutukan dan laknah Allah Subhanahu Wa Taala akibat mukhalafatus sunnah. Yang selanjutnya, orang yang sekarang ini mukhalafatus sunnah akan menemui kehancuran dunia akhirat. Di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah, inni taraktukum alal bayda layluha kanahariha la yazighu anha ba'di illa halikun. Saya telah tinggalkan kepada kalian ajaran yang putih bersih, malamnya seperti siangnya, siangnya seperti malamnya. Artinya penjelasan tentang masalah halal itu persis sejelas seperti jelasnya penjelasan masalah-masalah haram. Halal haramnya itu terang gamblang, gampang difahami. Ini namanya layluha kanahariha, tidak akan tersesat. Ini tidak ada orang yang menyelisihinya, keluar darinya, kecuali halik, kecuali orang yang hancur saja. Jadi berat ikhwah sekalian, orang yang menyelisih sunnah itu enggak ringan. Jadi tidak hanya sekedar saya itu paling-paling enggak dikatakan kiai atau enggak jadi ustaz. Na'udzubillah. Antum sekarang ini mempraktekkan sunnah, melaksanakan sunnah itu bukan karena untuk mendapatkan titel guru ustaz. Antum sekarang ini berpegang di atas sunnah itu untuk menyelamatkan status antum jadi orang yang halik, hancur, kepada orang yang najis, salim, selamat. Ini hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Maka di sini ikhwah sekalian, jangan sampai beranggapan sunnah, dan ketika berbicara masalah sunnah, sunnah menurut ulama fikih atau usul fikih yang artinya tidak wajib. Yang dimaksud di sini adalah sunnah menurut ulama akidah, yaitu apa-apa kalau ditinggalkan kita menyebabkan celaka, celaka, halik. Yang tadi itu dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya tinggalkan dua perkara. Kalau kamu pegang teguh, kamu tidak akan sesat. Konsekuensinya itu sesat atau tidak sesat. Yaitu apa? Kitabullah wa sunnati, yaitu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya hadirin sekalian, konsekuensi pelecehan atau meninggalkan sunnah akan muncul berbagai bentuk kebid'ahan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Barbahari di dalam kitab Syarhus Sunnah, tidaklah ada kebid'ahan yang hidup, maka sunnah sepadan akan mati. Suatu contoh aja ya, tidaklah kebid'ahan masjid hidup, sunnah sepadan di masjid akan mati. Umpamanya bid'ah gandangan atau kur, adzan dan qomat itu. Apa sunnah-sunnah yang mati? Sunnah sholat di antara ini, di antara adzan dan qoma, berdoa yang dikatakan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya ada doa antara adzan iqamat itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mati. Begitu juga ketika bid'ah jenazah itu hidup, maka sunnah serupa yang di jenazah itu hilang. Perhatikan semua, enggak hanya urusan itu saja. Ketika di syariat itu atau di pengamalan itu ada suatu bid'ah muncul, sunnah serupa akan mati. Maka Rasulullah wanti-wanti, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, addu tamassaku 'alayha wa addu 'ali ini tamassaku bihi, ya, tamassaku bi wa addu 'alayha bin nawajid, ya, pegang teguh dengan baik-baik, ya, tamassaku biha wa addu 'alayha bin nawajid, pegang teguh benar-benar kayak begini Mas. Wa addu 'alayha nawajid, tidak hanya sekedar itu, wa addu 'alayha bin nawajid, gigit. Namanya orang ini kalau ingin selamat, pegang teguh nemu akar yang kuat. Bukan hanya dia sekarang ini memegang teguh, tapi dibarengi dengan gigitan supaya tidak lepas. Biasa itu. Orang yang sekarang ini dalam keadaan bahaya, nemu tali atau tampar atau akar, pegang teguhnya itu bukan hanya sekedar ini diperkuat, tapi dibarengi dengan gigitan, gigitan geraham. Ini menunjukkan perintah yang sangat-sangat, karena di saat itu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Karena di saat itu nanti akan merajalela kebid'ahan, hal-hal yang baru yang tidak diajarkan oleh Rasulullah yang mungkin menyebabkan orang itu tersesat jauh dari Islam. Itu. Makanya disuruh menggigit kuat-kuat, pegang kuat-kuat tersebut. Wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Dan ini enggak usah diistisna, enggak usah dikecualikan. Tentu enggak semuanya. Ada bid'ah yang hasanah. Ini bertentangan dengan hadis dan bertentangan dengan orang yang paling paham di dalam menjelaskan hadis. Siapa? Sahabat. Siapa yang mengatakan? Abdullah ibnu Umar mengatakan, kullu bid'atin dhalalah wa in yarahan nasu hasanatan. Semua bid'ah itu adalah sesat walaupun dipandang orang itu baik. Ini berarti kalau kita mengikuti penjelasan Dzahabi tadi, Alkitabu wa sunnah yang dipahami oleh sahabat, berarti tidak layak kita setelah sahabat mengecualikan hadis ini. Artinya masih ada bid'ah-bid'ah yang tidak sesat. Masih 5 menit ya. Iya Pak. Baik. Nah, selanjutnya di sini ada pernyataan tentang tahdzir, ancaman terhadap bid'ah, pembunuhan terhadap sunnah. Al-Fudail bin Iyad mengatakan, man zawwaja karimatahu bimubtadi'in faqad qata'a rahimahu. Barang siapa yang menikahkan anak turunnya, putri-putrinya dengan ahlul bid'ah, berarti dia telah memutuskan silaturahminya. Putus, habis riwayatnya. Sudah nikah selesai. Kita mungkin tidak berhak, tidak pernah mau menisbatkan nasab-nasab anak mereka kepada kita. Ya, anak-anaknya keluar dari sunnah semuanya. Siapa yang mau? Malah da'i ilal bid'ah di antara mereka, generasi-generasi pelanjutnya itu da'i kepada kebid'ahan. Na'udzubillah. Nah, makanya ini hati-hati. Bahkan di sini ada pernyataan dari Abul Zauza, saya bertetangga dengan kera sama babi itu lebih mendingan daripada bertetangga dengan ahlul bidah. Wah, ini lebih keras lagi ini. Itu kalau diucapkan di mimbar masjid bisa bubar itu ya. Ini. Bahkan juga dikatakan oleh Imam Syafi'i, saya mendapati orang yang diuji oleh Allah dengan segala dosa kecuali syirik. Kecuali syirik ya. Itu lebih aku senangi ketimbang orang dicoba oleh Allah dengan ilmu filsafat. Diuji oleh Allah dengan ilmu filsafat. Maka Imam Syafi'i di dalam pernyataan lain, dan ini dinukil oleh Imam ini Ibnu Abil Iz Al-Hanafi dalam kitab Syarh Tahawiyah, dia mengatakan, hukuman saya buat orang yang mempelajari ilmu filsafat digebukin, dicambukin, kemudian digiring di seluruh penjuru kota dan dikatakan ini lo sanksi dan hukumannya orang melajari ilmu filsafat. Makanya soalnya apa? Ilmu filsafat ini gandengannya, partnernya kebitahan. Kalau sudah filsafat ini dipelajari oleh orang, tidak tertutup kemungkinan bid'ah itu akan mudah muncul. Karena kalau orang filsafat akal ala ahwa, yang jalan itu hawa nafsu. Dan akar biang keroknya bid'ah itu awalnya apa? Akal dan hawa nafsu dikedepankan di atas nas dan sunnah, di atas dalil, sehingga muncullah kebid'ahan. Maka Imam Syafi'i memberikan satu kehati-hatian, manis tahsana faqad syarra'a, barang siapa yang menganggap baik sesuatu maka dia telah meletakkan syariat baru. Maka di sini Imam Syafi'i enggak mau istihsan itu, menolak istihsan. Awalnya kebid'ahan itu muncul tidak lain adalah menganggap baik terhadap sesuatu.
1: Manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menetapkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Ayo segera download Quran Tadabbur tafsir dalam genggaman Anda.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kawan-kawan, rekan-rekan di pelabuhan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita melanjutkan bahasan kita dari sebelumnya. Kita sudah selesai dari kitab Al-Usul As-Salasah, dan ini sebenarnya adalah kelanjutan dari kitab Al-Usul As-Salasah, ya, berkaitan dengan empat kaedah penting yang berkaitan dengan tauhid. Empat kaedah penting yang berkaitan dengan tauhid. Dan ini adalah buku mukaddimah sebelum seorang pelajari kitab tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Adapun empat kaedah ini berkaitan tentang bagaimana hakikat kesyirikan yang terjadi di zaman Nabi SAW, yaitu di kalangan musyrikin Arab, ya. Saya akan memberikan gambaran tentang buku ini isinya apa, ya. Jadi Al-Qawaidul Arba. Itu empat kaidah dasar, ya. Dalam memahami tauhid, ya. Kaidah ini terdiri atas dua buku ini, atau buku ini terdiri atas dua poin. Yang pertama isinya mukaddimah, yang kedua adalah intisari kitab atau matannya, ya. Mukaddimah ada dua poin yang dibahas, yaitu yang pertama bahwasanya tujuan kita diciptakan. Diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah. Kemudian poin yang kedua tentang hakikat Millah Ibrahim. Ibrahim, ya, yang kita diperintahkan untuk mengikutinya. Adapun intisari kitab, maka ada empat kaedah, ya, empat kaedah. Apa saja empat kaedah itu? Yang pertama, bahwasanya kaum musyrikin Arab mengakui rububiyah Allah. Apa itu? Maksudnya mengakui Allah itu ada, mengakui Allah Maha Pencipta, Allah yang Allah Esa dalam mencipta dan juga Allah Subhanahu wa taala Allah memberi rezeki dan lain-lain. Ini kaidah yang pertama ya yang termaktub dalam buku ini. Kemudian kaidah yang kedua adalah tentang yaitu bahwasanya hakikat kesyirikan mereka adalah menjadikan sesembahan mereka sebagai pemberi syafaat bagi mereka di sisi Allah atau yang kedua perantara untuk mendekatkan mereka kepada Allah sebagai perantara untuk mendekatkan mereka kepada Allah ini kaidah yang kedua. Kemudian kaidah yang ketiga yang dibahas dalam buku ini adalah model syirik, model kesyirikan kaum musyrikin di zaman Nabi banyak ya. Nah, maksudnya banyak, yaitu ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah batu, berhala, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah orang soleh, ada yang menyembah jin, ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah Nabi Isa seperti dan lain-lain ya. Jadi kita harus mengenal apa sih model kesyirikan orang musyrikin Arab ketika Nabi diutus kepada mereka. Sebenarnya kesyirikannya apa saja? Itu dibahas pada kaidah yang ketiga. Adapun kaidah yang terakhir, kaidah yang keempat yaitu kaum sebagian kaum musyrikin zaman sekarang atau orang-orang musyrik zaman sekarang lebih parah dari kaum musyrikin zaman Nabi SAW.

0: dari sisi dalam kondisi sulit, dalam kondisi genting, mereka tetap syirik. Adapun kaum musyrikin Arab, dalam kondisi genting, mereka bertauhid. Mereka bertauhid. Inilah kaidah keempat yang sebagai penutup kitab ini. Ya, saya ulangi. Inilah al-qaidul arba. Qaidul arba dalam bahasa Arab artinya empat kaidah. Itu empat kaidah dasar dalam memahami tauhid. Ya, yang buku ini kalau kita bagi secara umum ada dua sisi, mukaddimah. Sebagaimana kitab usul salah, ada mukaddimah, ada isinya. Mukaddimah di antara yang dibahas adalah tujuan, mengingatkan kita tentang tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah. Kemudian hakikah milah Ibrahim, kita disuruh mengikuti Nabi Ibrahim. Ya, karena tauhid yang sedang kita bahas, tauhidnya Nabi Ibrahim. Ya, nanti ada kita bahas insyaAllah. Hakikat milah Ibrahim yang kita diperintahkan untuk mengikutinya itu apa. Setelah itu baru masuk intisari kitab. Intisari empat inilah empat kaedah yang mau dibahas. Yang pertama, kaum musyrikin mengakui rububiyah Allah. Mereka mengakui Allah itu ada, mereka mengakui Allah yang maha mencipta, Allah memberi rezeki, Allah mengatur alam semesta, mereka akui. Yang kedua, hakikat kesyirikan mereka, kalau begitu apa? Kalau mereka mengakui Allah subhanahu wa ta'ala pencipta, lantas hakikat kesyirikan, kenapa mereka menyembah selain Allah? Karena mereka menyembah selain Allah sebagai pemberi syafaat bagi mereka di sisi Allah, atau sebagai perantara untuk mendekatkan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kaidah kedua. Kaidah ketiga, model kesyirikan kaum musyrikin di zaman Nabi SAW itu banyak. Ya, ada yang menyembah, jangan disangka menyembah batu doang. Banyak, ada menyembah berhala, ada. Berhala ini pun sebagai simbol orang soleh, seperti Lata. Ada yang menyembah malaikat, menyatakan malaikat putri-putri Allah yang menyembah orang soleh. Ya, ada yang menyembah jin, ada yang menyembah Nabi Isa, ada yang mengatakan Uzair putra Allah, dan lain-lain. Dan itu semua musyrikin didapati oleh Nabi di zaman tersebut. Baik musyrikin Arab, maupun Yahudi, maupun Nasrani. Semuanya didakwahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan semua menyimpang dalam la ilaha illallah. Kemudian yang terakhir, yang keempat, Syekh memberi peringatan bahwasanya sebagian orang musyrik zaman sekarang terjerumus dalam kesyirikan lebih parah daripada kaum musyrikin zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan dari segala sisi, enggak ya. Jangan disalahpahami, tapi dari satu sisi di mana orang-orang musyrikin zaman dahulu kalau mereka dalam kondisi genting mereka bertauhid, nanti akan disebutkan dalilnya. Mereka dalam kondisi genting mereka membuang seluruh berhala mereka beribadah kepada Allah semata. Sementara orang musyrikin zaman sekarang sebagian mereka justru dalam kondisi genting mereka malah pergi ke penghuni-penghuni kubur, malah mengatakan ya Hussein, ya Hussein, ya Ali, ya Ali. Mereka lebih parah daripada kaum musyrikin zaman dahulu dari sisi ini. Ya. Inilah empat kaedah yang akan kita bahas mudah-mudahan dalam dua pertemuan. Pada pertemuan pertama saya akan fokuskan pada mukaddimah dan kaedah yang pertama insyaAllah ta'ala. Baik. Adapun isi dari buku Al-Qaidul Arba, ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala berkata, "As'alullah al-Karim, Rabbul Arsyil Azim, an yatawallaka fid dunya wal akhirah." Beliau buka doa beliau dengan berdoa kepada Allah, aku mohon kepada Allah yang maha mulia, Rabbil Arsyil Azim, Rabbul Arsyil Azim, penguasa arsy yang agung, an yatawallaka fid dunya, agar Allah menolongmu, mengurusimu, ya, di dunia maupun di akhirat, wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta, dan agar Allah menjadikan engkau berkah dimanapun engkau berada, wa an yaj'alaka mimman idza utiya syakar, dan agar Allah menjadikan engkau seorang hamba yang jika diberi kenikmatan bersyukur, wa idza butuliya sabar, dan jika diberi ujian bersabar, wa idza adnaba istighfar, dan jika dia berdosa maka beristighfar, wa fa inna haula isthalas unwanu sa'ada, sungguh tiga perkara ini merupakan tanda kebahagiaan. Ini buku indah, bukunya tipis banget ya, kalau arba ini tipis banget ya. Dibuka dengan doa, doa kepada pembaca, ya, agar pembaca tahu bahwasanya niat Syekh Abdul Wahhab menulis buku itulah baik, ya, agar tidak salah dalam memahami tauhid, agar tidak terjerumus dalam kesyirikan, karena banyak orang yang tidak mengerti mereka terjerumus dalam kesyirikan. Sebabnya apa? Karena mereka tidak tahu hakikat kesyirikan orang-orang Arab jahiliyah dahulu. Sehingga mereka punya gambaran lain, mereka menyangka orang-orang Arab jahiliyah itu hanyalah menyembah batu begitu saja, menganggap batu pencipta, padahal tidak demikian. Ini perlu dipahami. Karena saya bercerita tentang saya sendiri, saya dulu waktu masih kecil, masih SD, SMP, ya saya menyangka orang-orang musyrikin Arab dahulu begitu. Betapa bodohnya mereka menyembah batu. Ya, ternyata mereka mengenal Allah. Ternyata mereka mengakui Allah pencipta. Ternyata mereka juga haji. Ternyata mereka juga umroh. Ya, ternyata mereka menjadikan berhala itu sebagai simbol saja dari orang soleh. Ternyata. Nah, ketika kita mengetahui hakikat kesyirikan orang-orang jahiliyah dahulu, kita lebih mudah menghindar dari kesyirikan. Dan kita lebih mudah untuk mentahkik, merealisasikan tauhid. Karena kita ngerti hakikat kesyirikan orang-orang terdahulu. Inilah tujuan dari buku ini. Maka Syekh membuka dengan doa Syekh Muhammad Wahab rahimahullahu taala, semoga Allah merahmatinya dengan rahmat yang luas, ya. Beliau mengatakan, As'alullah al-Karim, aku mohon kepada Allah yang Maha Mulia, Rabbul Arsyil Azim, yang menguasai arsy yang Maha Agung, an yatawallaka fid dunya, agar Allah menolong kau di dunia dan akhirat. Bukan cuma di dunia, di akhirat juga penting. Kemudian dia berdoa lagi, wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunt, dan agar Allah menjadikan engkau berkah dimanapun berada. Ini penting, karena seorang dikatakan berkah, yaitu benar-benar dimanapun dia berada, dia bermanfaat. Dimanapun dia berada, waktunya bermanfaat. Tidak ada waktu terbuang-buang. Makanya, di antara kenikmatan anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Isa, Nabi Isa ucapkan ketika dia masih kecil digendong oleh ibunya, dia menyebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia, di antaranya dia berkata, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Sungguhnya Allah menjadikan aku berkah dimanapun aku berada. Sebagian ahli tafsir menafsirkan bahwasanya Allah menjadikan dia muallim, guru. Makanya kalau kita buka di Bible atau Injil, masih dijelaskan, ya guru. Itu di antara yang tidak dirubah. Bahwasanya Nabi Isa dulu dikenal sebagai guru. Dimanapun dia berada, dia berkah. Dimanapun dia berada, dia mengajarkan ilmu. Ya. Oleh karenanya, sebagian ulama-ulama kita, ya seperti contoh guru kita Syekh Abdul Razak, hafizahullahu ta'ala, kalau kita ketemu dengan dia dimanapun dia bersafar, dia pasti menyempatkan pengajian meskipun kita cuma bertiga, meskipun kita cuma berempat. Habis sholat ada kata-kata meskipun cuma 10 menit, habis sholat ini, meskipun itu sedang berjalan-jalan, meskipun saya dengan dia dan kawan-kawan kita sedang berjalan-jalan lagi kemana, ke taman, kayak kemana, kayak tetap saja tidak ada waktu yang pergi begitu saja tanpa ada nasihat, ya. Di antara dalilnya adalah bagaimana sifatnya Nabi Isa alaihissalam, beliau selalu menyampaikan apa? Nasihat. Dan beliau adalah seorang guru sehingga beliau dikatakan berkah. Kata beliau, wa ja'alani mubarakan aina ma kunt, dan Allah menjadikan aku berkah dimanapun aku berada. Oleh karenanya ketika kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberkahi dalam banyak urusan, harta kita berkah. Kemudian umur kita berkah, waktu kita berkah, ya, pandangan kita berkah, pendengaran kita berkah, ucapan kita berkah. Ini adalah nikmat yang luar biasa. Makanya saya berharap meminta doa kepada Allah, doa yang sangat penting bagi kita semua, yaitu menjadikan kita berkah. Kalau sudah berkah, dimanapun dia bermanfaat. Makanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberi teka-teki kepada para sahabat, Nabi berkata, inna minasyajari lama barakatuha kabarakatil muslim, fahadithuni mahiya. Kata Nabi SAW, sungguhnya ada pohon-pohon, di antara pohon-pohon yang banyak, ada sebuah pohon yang keberkahannya seperti keberkahan seorang muslim. Kabarkanlah kepadaku pohon apakah itu. Ya. Kemudian Nabi jelaskan, hiya nakhlah, pohon tersebut adalah pohon korma. Kenapa pohon korma dikatakan dia pohon berkah? Yang keberkahan pohon korma disamakan dengan keberkahan seorang muslim. Karena keberkahan pohon korma dari awal sampai akhir, dari akar sampai ujung pohon korma, semuanya bermanfaat. Tidak ada bagian dari pohon korma yang dibuang. Orang mukmin demikian. Dia bermanfaat kepada siapapun. Bagi keluarganya bermanfaat, bagi anak-anaknya bermanfaat, bagi tempat kerjanya bermanfaat, bagi temannya bermanfaat, bagi tetangganya dia bermanfaat. Ya, bagi teman kantornya bermanfaat, bagi jamaah masjid dia bermanfaat. Dimanapun dia berada, dia berusaha bermanfaat. Dia tidak bikin masalah. Dimanapun dia datang keberkahan, sehingga kehadirannya dirindukan oleh banyak orang. Ya, karena dimana-mana dia memberi kebahagiaan kepada orang lain. Ini namanya orang yang berkah. Dan itulah seharusnya seorang muslim demikian. Bukan sebaliknya, seorang yang keberadaannya dibenci oleh masyarakat. Masyarakat ingin dia tidak hadir.
1: Kalau dia tidak hadir dalam grup, orang-orang bersyukur, alhamdulillah. Itu namanya bukan orang yang berkah. Taib, ini doa yang disampaikan oleh Syekhul Wahab kepada kita para pembaca, kita ucapkan amin. Kita ucapkan apa? Amin. Wa an yaj'alaka, doa yang ketiga, ini tiga doa. Wa an yaj'alaka mimman idza utiya syakar. Dan agar engkau Allah menjadikan engkau termasuk orang yang jika diberi kenikmatan dia bersyukur. Wa idza tuliya sabar, jika diberi ujian dia bersabar. Wa idza adnaba istighfar, kalau dia diberi jadi berdosa dia istighfar. Fa in haula'i thalath unwanus sa'adah. Ini tiga perkara adalah tanda kebahagiaan. Selama orang masih berputar pada tiga perkara ini, ketahuilah dia orang berbahagia. Karena kita enggak keluar dari tiga kondisi ini. Entah dapat nikmat, entah diuji, entah kita bermaksiat, ya. Kalau kita dapat nikmat, taat kepada Allah, diberi kenikmatan, kita bersyukur. Kalau kita diuji, tugas kita adalah bersabar. Kalau ternyata kita berusaha bertakwa, ternyata kita bermaksiat, maka kita istighfar. Selama Anda masih berputar pada kisaran tiga ini, sungguhnya Anda sedang bahagia. Maka seorang jangan sampai terlepas dari tiga kondisi ini. Cuma bersyukur atau bersabar, bersabar atau beristighfar. Bersyukur, bersabar atau beristighfar. Dan ini juga doa yang menakjubkan dari Syekhul Wahab kepada para pembaca, dan kita katakan pula amin. Saya ulangi, dia berdoa dengan tiga perkara agar Allah menolong kita, ya, dunia dan akhirat. Allah memegang urusan kita, ya. Karena barang siapa yang dipegang urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka urusannya akan mudah dan lurus, ya. Makanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiits fa aslih sya'ni kullahu wa la taqilni dalam sitrafatain. Ya Allah, uruskanlah segala urusanku. Fa aslih li sya'ni kullahu, segala urusanku uruskanlah, luruskanlah ya Allah. Wala taqilni nafsi tarafata ain, dan jangan biarkan aku bersandar kepada diriku sendiri meskipun dalam sekejap mata. Jadi kalau Allah sudah mengurus urusanmu selesai, ya, mau urusanmu di dunia maupun akhirat, maka akan lancar, akan mudah, akan berkah dan yang lainnya. Yang kedua tadi Syekhul Wahab mendoakan kita agar kita berkah, karena berkah itu adalah penting sehingga waktu kita semua berkah. Yang ketiga, agar kita memiliki berputar pada tiga kondisi, yaitu hanya bersyukur atau bersabar atau istighfar, ya. Inilah tiga doa yang dibawakan oleh Syekhul Wahab kepada orang yang baca tulisannya. Kemudian beliau berkata, "I'lam arsyadakallahu li ta'ati." Ketahuilah, semoga Allah membimbingmu agar bisa mentaatinya, ya. Ketahuilah, semoga Allah membimbing untuk bisa mentaatinya. "Annal hanifiyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahud din. Wa bidzalika amara Allah jami'an nas wa khalaqahum laha kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ketahuilah bahwasanya al-Hanafiyah itu millat Ibrahim adalah engkau beribadah kepada Allah semata dengan ikhlas kepadanya, mengikhlaskan agama. Dan itulah yang Allah perintahkan kepada seluruh manusia. Dan Allah menciptakan manusia seluruhnya untuk perkara demikian. Ya. Allah berfirman, "Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah semata. Dan itulah millat Ibrahim, ya. Itulah millat Ibrahim, ya. Di sini muqaddimah yang pertama, ya. Yaitu saya ingin menjelaskan tentang tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dialah milah Ibrahim. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Itulah hakikat milah Ibrahim. Kita disuruh untuk mengikuti agama Ibrahim. Nabi Muhammad disuruh untuk ikuti agama Ibrahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifan." Walam yakun minal musyrikin syakiran li an ummi ijtabahu hada ila siratin mustaqim wa atainahu fid dunya wal fil dunya hasanah wa innahu fil akhirati la minas salihin kemudian auhayna ilaika an ittabi' millata ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allah memuji Nabi Ibrahim di akhir surat An-Nahl, sungguhnya Ibrahim adalah seorang yang qanit, rajin ibadah. Kemudian hanifan, hanif artinya condong, hanif condong. Makanya orang yang kakinya miring disebut hanif, ya, kaki X, ya, disebut hanif. Kenapa? Kakinya miring. Sehingga hanif itu sebenarnya sebagian ulama mengatakan, ada khilaf memang, tapi sebagian ulama mengatakan hanif itu bukan artinya lurus. Hanif itu secara bahasa Arab artinya miring. Miring maksudnya apa? Miring menuju tauhid, jauh dari kesyirikan. Namanya orang hanif itu orang yang selalu condong kepada tauhid dan benar-benar menjauhkan diri kesyirikan. Itu namanya hanif. Makanya Nabi Ibrahim AS adalah orang yang sangat kencang terhadap kesyirikan. Ya. Dia sangat takut dengan kesyirikan, bahkan menjauhkan diri karena dia hanif. Hanif. Jadi tidak nyerempet-nyerempet kesyirikan, tapi benar-benar condong jauh daripada kesyirikan. Bukannya sekedar lurus, bahkan condong, yaitu jauh daripada kesyirikan, ya. Makanya Allah mengatakan ketika mensifati Nabi Ibrahim, kata Allah, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa." Kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad, "An ittabi' millata Ibrahim hanifa." Hendaknya engkau mengikuti ajaran Ibrahim, wa makana minal musyrikin, dan dia bukan termasuk orang musyrikin. Kenapa disebut Ibrahim secara khusus, ya? Perhatikan di sini.
0: Ini ada mukaddimah dua perkara. Ini satu perkara, ya. Ini satu perkara. Jadi perkara yang kedua adalah bahwasanya tauhid atau ibadah ada syaratnya. Ya. Tauhid atau ibadah ada syaratnya, nanti akan disinggung, ya, syaratnya, ya, dan bisa batal dengan kesyirikan. Sebagaimana sholat bisa batal, syaratnya toharah, dan bisa batal karena pembatal. Baik, ini adalah syarat yang pertama, ya. Tujuan kita diciptakan adalah beribadah kepada Allah, itulah hakikat dari milah Ibrahim, ya. Timbul pertanyaan, kenapa disebut Ibrahim secara khusus? Allah ulang-ulang dalam Al-Qur'an Ibrahim. Allah ulang-ulang dalam Al-Qur'an banyak. Allah ulang-ulang dalam Al-Quran tentang Ibrahim. Dan Nabi SAW disuruh ikut Ibrahim. Ikut ajaran Ibrahim. Kalau kita lihat dari dua sisi, sisi pertama, ya, kenapa, ya, timbul pertanyaan, kenapa? Jawabannya, pertama, karena Ibrahim adalah nenek moyangnya Quraisy, nenek moyangnya Nasara dan Yahudi. Semuanya tiga-tiga ini memuliakan Ibrahim. Semuanya memuliakan Ibrahim. Karena nenek moyang mereka. Semuanya memuliakan Ibrahim. Baik musyrikin Arab, Quraisy maupun Nasara maupun Yahudi. Karena sebagaimana kita tahu Ibrahim, ya, punya anak, ada Ishak, ada Ismail. Dari Ismail turunlah Quraisy. Semua orang Quraisy keturunan Ismail. Di bawah Ishak ada Ya'kub. Dan seluruh keturunan Bani Israel adalah keturunan Ya'kub. Sehingga Quraisy, ya, yang di situ ada Nabi Muhammad SAW, Bani Israel, di situ ada Nasara dan Yahudi, semuanya berujung kepada Ibrahim. Ya. Ketika itu, maka Allah ingin bahas Ibrahim itu sebenarnya siapa? Ibrahim itu sebenarnya apa? Siapa? Yang kalian, wahai orang-orang Yahudi maupun Nasara maupun Quraisy, semua ngaku-ngaku keturunan Ibrahim alaihissalam. Jadi ini sebab pertamanya, ya. Kenapa Allah mengulang-ulangi Ibrahim? Karena Ibrahim adalah nenek moyang mereka semua, ya. Sebab yang kedua, ya. Karena hakikat milah Ibrahim, ajaran Ibrahim adalah tauhid. Tauhid dan jauh dari syirik. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, pertama penegasan Allah, Ibrahim, makana Ibrahim Yahudiya wala Nasraniya. Ya. Makana, Allah mengatakan, makana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan. Nasraniyan. Walakin kana hanifa muslima, kata Allah, wa makana minal musyrikin. Lengkaplah Allah bantah mereka. Kata Allah, bukanlah Ibrahim itu Yahudi, bukan juga Nasara. Tapi dia seorang Hanif yang Muslim. Dan dia bukan jadi musyrikin. Jadi bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan Quraisy. Maksudnya bukan musyrik seperti kesyirikan Quraisy. Yang kedua, Ibrahim ya, apa namanya, menentang kesyirikan. Makanya Ibrahim menemukan dua model, ya. Beliau berdakwah kepada penyembah berhala, benda-benda bumi di Babel. Kemudian beliau juga berdakwah kepada para penyembah benda-benda langit di Syam, penyembah benda-benda langit. Penyembah benda-benda langit. Jadi sosok Ibrahim ini istimewa, ya. Sosok Ibrahim istimewa, makanya disampilkan dalam mukadimah sebelum bicara tentang hakikat kesyirikan orang musyrikin. Saya malah bikin mukadimah yang indah, mukadimah dalam mukanya dua perkara ini, perkara pertama, kemudian perkara kedua, ya. Perkara pertama, Allah jelaskan kita beliau menjelaskan kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah, dan itulah hakikat milah Ibrahim. Kenapa Ibrahim disebutkan? Allah ulang-ulang karena Ibrahim itu nenek moyang dari orang-orang didakwai oleh Nabi. Semua orang didakwai oleh Nabi adalah keturunan Ibrahim. Quraisy, Yahudi, Nasrani, semua keturunan Ibrahim. Nah, kakek kalian Ibrahim ini seperti apa sebenarnya? Inilah hakikatnya. Dia ternyata bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan musyrikin. Dia Hanifan Muslimah. Kemudian dia justru menentang kesyirikan yang kalian lakukan. Dia pernah menentang penyembah berhala, ya, dan itulah di Babel ketika dia melawan ayahnya dan Raja Namrud, ya, akhirnya dia dibakar, ya. Kemudian dia pun pergi ke negeri Syam, kemudian dia berdakwah kepada para penyembah matahari, rembulan, dan bintang. Jadi dia menghadapi kaum musyrikin dengan dua model, para penyembah benda-benda bumi dan para penyembah benda-benda langit. Dan Ibrahim, dua-duanya dia berdebat. Dalam ayat ini dia berdebat ketika dia menghancurkan patung-patung. Kemudian mereka berkata, anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim, kau yang hancur patung-patung kami. Kata Ibrahim, bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Yang kasih hancur adalah patung-patung kecil. Kalau enggak bertanya, tanya mereka. Mereka tanya. Mereka bisa, kalau mereka bisa ngomong, mereka bilang kami yang pecahkan batu. Jadi Ibrahim dialog dengan mereka agar mereka, otak mereka jalan, ini patung yang kalian sembah tidak bisa berbuat apa-apa. Demikian juga Nabi Ibrahim berdialog dengan para penyembah matahari, penyembah rembulan, penyembah bintang, sebagaimana Allah abadikan dalam surah Al-An'am. Ya, falamma janna 'alaihi laila ra'a kawkaba qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika malam tiba kemudian ada bintang, Ibrahim berkata, ini Tuhanku kah? Ternyata hilang, aku tidak bisa sembah Tuhan seperti ini yang hilang. Falamma ra'al qamara bazighatan qala hadza rabbi falamma afala qala la ilam yahi rabbi la akuna minal qawmi dhalin. Ketika muncul rembulan, Ibrahim mengatakan, ini Tuhanku kah? Ini Tuhan. Hilang. Kata, kalau tidak beri petunjuk kepadaku, aku akan tidak akan menyembah. Aku akan terjun ke dalam kesyirikan. Falamma ra'a syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Ketika dia lihat matahari, ya, matahari ini besar. Hadza akbar, ini Tuhanku kah? Falamma afalat, ya qaumi inni bari'um min tusyrikun. Tatkala matahari tenggelam, ya kaumku, aku berlepas diri dari kesyirikan yang kalian lakukan. Jadi Ibrahim sosok luar biasa. Dia bukan hanya mendakwahkan kepada tauhid, dia menentang kesyirikan dan dia berdebat dengan mereka. Dan dia rela bayangkan waktu dia di Babel, musuhnya satu negeri semuanya musyrikin. Bapaknya musyrik, satu negeri semua, tidak ada yang sama Ibrahim, dia sendirian. Makanya kemudian mereka semua sepakat tangkap dia dan ingin bakar dia. Tapi Allah selamatkan. Ketika sampai di negeri Syam juga dia sendirian. Makanya ketika Ibrahim berjalan sama Sarah, melewati Mesir, Ibrahim berkata sama Sarah, ya Sarah, tidak ada negeri ini yang muslim kecuali saya dengan kamu. Makanya nanti kalau kamu, mereka tanya kepadamu siapa aku, apa siapa kamu, mereka tanya kepadaku siapa aku, akan mengatakan
1: anti ukhti, engkau saudariku, maksudnya saudariku sama agama, karena tidak ada yang Islam kecuali saya dengan kamu. Maksud saya, Ibrahim, dia sendirian, tapi dia cuek. Dia sendirian, tapi dia cuek. Mendakwah tauhid meskipun satu kampung semuanya musyrik. Meskipun satu negeri semuanya musyrik. Mungkin bapaknya semuanya musyrik. Tapi luar biasa bagaimana kokohnya Ibrahim. Itulah hakikat Ibrahim, ya, yang kita, sebenarnya agama kita, agama Islam adalah mengikuti Ibrahim. Ini mukaddimah yang indah dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kemudian dalam mukaddimah tersebut, beliau sampaikan juga perkara kedua. Kita bacakan sekarang.
0: Beliau berkata setelah itu, فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَكَ لِعِبَادَتِهِ.
1: Jika engkau telah tahu bahwasanya Allah menciptakan engkau untuk beribadah kepadanya,
0: فَأْلَمْ أَنَّ الْإِبَادَةَ لَا تُسَمَّ إِبَادَةً إِلَّا مَعَ التَّوْحِيدِ.
1: Maka ketahuilah bahwasanya ibadah tidak bisa dinamakan dengan ibadah kecuali dengan tauhidnya.
0: Fa'lam annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid.
1: Ketahuilah bahwasanya ibadah tidak disebut dengan ibadah kecuali dengan tauhid.
0: Kama anna salata la tusamma salatan illa ma'at taharah.
1: Salat tidak dinamakan salat kecuali dengan bersuci.
0: Fa idza dakhala syirku fil ibadah fasadat.
1: Kalau kesyirikan masuk dalam ibadah maka rusaklah ibadah.
0: Kal hadats idza dakhala fi taharah,
1: sebagaimana kalau hadats masuk dalam bersuci maka batalah salat.
0: Fa idza arafta anna syirka idza khalata al ibadah afsadaha,
1: jika kau tahu bahwasanya kesyirikan jika bercampur dengan ibadah akan merusaknya,
0: wa ahbatal amal, akan merusak amal,
1: wa sara sahibuhu min al khalidina fin nar,
0: maka pelaku kesyirikan termasuk dari kekal dalam neraka selama-lamanya.
1: Arafta anna ahamma ma alayka ma'rifatu dzalika,
0: maka yang kau tahu yang paling penting bagimu adalah mengetahui apa itu syirik.
1: La'allallaha yukhallisaka min hadhihi syabakah.
0: Semoga Allah bisa menyelamatkan engkau dari

Sebagaimana cara kita mengenal kesyirikan, hakikat kesyirikan orang musyrikin Arab, dengan mengenal empat kaedah yang Allah telah sebutkan dalam Al-Quran. Ini maksud dari buku ini. Jadi, saya ulangi, perhatikan sini. Ya, di sini Syekh Abdul Wahab mengatakan, dia mengkiaskan, jadi maksud dia itu adalah mengkiaskan, menganalogikan. Perhatikan sini. Menganalogikan antara sholat dan ibadah, ya. Ibadah dan sholat. Perhatikan sini. Ibadah, sholat. Ada syarat. Syarat ada pembatal. Pembatal. Syarat ibadah adalah tauhid. Sebagaimana syarat sholat adalah toharah. Kemudian pembatal ibadah adalah syirik. Sebagaimana pembatal sholat adalah hadas. Ya. Maka beliau mengatakan, sebagaimana sholat tidak diterima kalau tanpa toharah, dan sholat bisa batal kalau ada hadas, maka demikian juga ibadah. Kau disuruh untuk beribadah kepada Allah, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tadi, tujuan kau diciptakan, engkau diciptakan adalah untuk beribadah. Nah, ibadah ini ada syaratnya, ada pembatalnya. Pembatalnya harus, syaratnya harus kau bertauhid. Kalau kau tidak bertauhid, tidak akan terima ibadah. Sebagaimana orang-orang musyrikin, kata Allah, ma mana'ahum antuqbala minhum nafaqatuhum illa anhum kafaru billahi wa rasulih. Tidaklah mencegah mereka untuk diterima amalan mereka, kecuali nafkah mereka, kecuali karena mereka kufur kepada Allah Rasulnya. Jadi kalau tidak ada tauhid, tidak diterima ibadah. Namun ingat, kalau kau sudah beribadah, ibadahmu bisa batal dengan kesyirikan. Sebagaimana sholat bisa batal dengan hadas. Nah, maka mau tidak mau kau harus mengenal ini hakikat syirik. Apa hakikatnya? Hakikatnya apa? Nah, untuk mengenal hakikatnya ini, ya, maka perlu mengenal empat kaedah dalam Al-Quran. Itulah poin pembahasan dari Qaidul Arba'. Baik, saya ulangi lagi ikhwan dengan singkat, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Saya berharap buka mukaddimah dengan bahas tentang tujuan kita diciptakanlah untuk beribadah. Perhatikan. Dan sebenarnya tujuan ini sudah disinggung karena itulah agama Ibrahim yang kita disuruh untuk memerintahkan, diperintahkan untuk ikuti Ibrahim. Tujuan kita beribadah kepada Allah itu adalah milahnya Ibrahim. Kenapa Allah sebutkan khusus Ibrahim? Karena Ibrahim ini spesial. Ibrahim ini adalah nenek moyang dari Quraisy, dari Yahudi, dari Nasara, semuanya keturunan Ibrahim. Kemudian Ibrahim ini spesial kenapa? Dia boleh kita bilang bapak tauhid. Dia tidak pernah syirik sama sekali. Dia memecahkan patung-patung. Dia bersendirian berdebat dengan para penyembah berhala dan berdebat dengan para penyembah benda-benda langit. Ibrahim sendirian. Nah, kalau begitu harus tahu apa itu hakikat ajaran Ibrahim. Kemudian dia kasih mukadimah kedua. Ibadah yang kita diperintahkan itu ada syaratnya dan bisa batal dengan kesyirikan. Syaratnya tauhid. Sebagaimana sholat, syaratnya toharah dan bisa batal dengan pembatal. Itu hadas. Itu hadas. Hadas itu maksudnya buang angin, kencing, kayak apa, kayak, ya. Maka beliau menganalogikan antara sholat dengan ibadah. Perhatikan, sholat dan ibadah. Sholat syaratnya ada toharah, pembatalnya hadas. Sebagaimana ibadah ada syaratnya tauhid, pembatalnya adalah syirik. Nah, kalau kamu bisa agar ibadahmu selamat, kau bisa jalankan tujuanmu diciptakan oleh Allah untuk beribadah, kau harus tahu hakikat syirik. Apa itu hakikat kesyirikan? Nah, untuk mengenal hakikat syirikan itu, biar kau tahu betul apa kesyirikan sih yang Nabi lawan ketika di zaman Nabi berdakwah di Jazirah Arab. Apa sih kesyirikan tersebut? Maka mau tidak mau kau harus mengenal empat kaedah dalam Al-Quran. Ya. Kau harus mengenal empat kaedah dalam Al-Quran. Nah, itu yang akan kita bahas. Tolong difoto, terus dihapus. Baik, ikhwan dan akhwat, inna rahmatillah subhanahu wa ta'ala.

0: Kita lanjutkan. Kemudian barulah Syekh Abdul Wahhab rahimahullahu taala masuk pada kaidah yang pertama. Masuk dalam kaidah yang pertama. Ya. Al-qaidatul ula. Kita katakan insyaallah pada kesempatan kali kita akan bahas kaidah yang pertama ya. Adapun kaidah kedua, tiga, empat insyaallah pertemuan berikutnya. Insyaallah cuma dua pertemuan ya. Al-qaidatul ula. Kaidah yang pertama, anta'lama annal kuffara alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqul mudabbir. Hendaknya kau tahu bahwasanya orang-orang kafir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perangi mereka, ternyata mereka mengakui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala dialah pencipta. Dialah pengatur alam semesta. Ya. Wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam. Ternyata pengakuan mereka tersebut Allah Maha Pencipta, Allah pengatur alam semesta tidaklah memasukkan mereka dalam Islam. Wa dalil qauluhu ta'ala. Jadi perhatikan Syekh Abdul Wahhab mengatakan ini kaidah semua berdasarkan Al-Qur'an. Ini bukan dari otak beliau sendiri, enggak. Ini semua berdasarkan apa? Al-Qur'an. Maka semua kaidah ini ada Al-Qur'annya. Bukan pakai logika-logikaan, enggak, Al-Qur'an. Wa dalil qauluhu ta'ala, adapun dalil akan hal ini bahwasanya pengakuan mereka Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pencipta tidak membuat mereka masuk dalam Islam adalah firman Allah, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard." Katakanlah Muhammad, tanyakan kepada mereka, "May yarzuqukum minas sama'i wal ard?" Siapakah yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? "Amman yamliku sam'a wal absar?" "Wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa may yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amr fa sayaquluna Allah." Faqul afala tattaqun? Katakanlah Muhammad, siapakah kepada orang musyrikin Arab, siapakah yang beri rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Wa may yudabbirul amra, dan siapa yang mengatur segala urusan di alam semesta ini? Fasayaquluna Allah, mereka akan mengatakan Allah yang semuanya ini. Faqul afala tattaqun, kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini poin yang pertama. Ya. Bahwasanya kaidah ya. Ya. Kaum musyrikin Arab mengakui rububiyah Allah. Rububiyah ini maksudnya Allah pencipta, pencipta dan pengatur alam semesta. Mengatur alam semesta. Ya. Kaum musyrikin Arab mengakui rububiyah Allah pencipta dan pengatur alam. Akan tetapi pengakuan ini, pengakuan tersebut tidak menjadikan mereka muslim. Mereka muslim. Baik. Kita akan bahas apa dalil akan pernyataan ini? Apa dalil? Apa dalilnya? Dalil pengakuan mereka. Banyak sekali dalilnya. Ya. Perhatikan. Dalil pertama. Ya. Mereka mengakui Allah yang mencipta dan mengatur. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala yang Syekh Abdul Wahhab sebutkan, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard?" Amman amman yamliku sam'a wal absar. Wa man yukhrijul hayya فَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرِ فَسَيَقُولُنَ اللَّهُ.
1: Katakanlah Muhammad, siapa yang beri rizki kepada kalian? Beri rizki, perhatikan. Siapa yang beri rizki? Yang kasih rizki siapa? Yang kasih rizki. Dari langit dan bumi. Amma yamliku sam wa la basar. Yang menguasai pendengaran. Memiliki pendengaran dan penglihatan. Wa may yukhrijul hayya minal mayt wa yukhrijul mayta yang menghidupkan dan mematikan. Wa may yudabbirul amr yang mengatur alam semesta, yang mengatur segala urusan. Fa sayaqulu Allah, mereka mengatakan Allah. Lihat sini. Ini ayat jelas sekali. Tanya sama mereka. Siapa yang beri rezeki? Siapa yang menguasai penglihatan pendengaran? Siapa yang menghidupkan matikan? Siapa yang ngatur urusan? Jawabannya Allah. Mereka jawab siapa? Allah. Dan mereka jawabnya tidak ragu. Fasayakul. Maka mereka akan mengatakan Allah. Tidak mikir-mikir dulu. Mereka bilang Allah. Terus kata mereka Allah. Mereka jawab dengan langsung dengan Allah. Dalam ayat yang lain. Ya. Wala insa altahum. Man khalaqas samawati wal ard. Saya kulun Allah. Kalau kau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka mengatakan Allah. Ayat yang lain. Wala insa altahum. Man khalaqahum. Saya kulun Allah. Kalau kau bertanya kepada mereka, siapa yang ciptakan mereka? Mereka jawab Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa ciptakan langit dan bumi? Mereka jawab Allah. Dalam ayat yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya. Dalam surat Al-Mu'minun, ya. Sebentar. Ya, dalam surat Al-Mu'minun, Allah berfirman, "Qul limanil ardu man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah. Qul afala tadhakkarun. Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbil arshil 'azim sayaquluna lillah." Kul afala tattaqun. Kul man biyadihi malakutu samawati wal ard. Wahuwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Saya kuluna lillah. Ya. Katakanlah dalam surat Al-Mu'minun. Ya, siapakah penguasa langit dan bumi? Mereka mengatakan Allah. Ya. Siapakah yang mengatur segala urusan? Kata mereka Allah. Ya. Semua kalau ditanya siapakah yang penguasa langit dan penguasa arsy yang agung, kata mereka Allah. Dan penguasa segala urusan di alam semesta, wahu yujiru wa la yujaru alaih, dia bisa melindungi dan tidak ada yang bisa berlindung darinya. Mereka jawab Allah. Jadi ayat seperti ini banyak. Ayat seperti ini banyak sekali menunjukkan mereka mengakui bahwasanya Allah itu mencipta dan mengatur. Ini dalil pertama. Dalil kedua, dalam kondisi genting, mereka berdoa kepada Allah. Mereka hanya berdoa kepada Allah, bertauhid. Allah berfirman di antaranya, "Wa idza raqibu fil fulki da Allaha mukhlishina lahuddin." Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Kata Allah, jika mereka berlabuh di lautan, di atas perahu, di atas kapal, tahu-tahu kemudian ombak sangat besar, ya. Ombak sangat besar, maka mereka da'allaha mukhlisina lahuddin, mereka ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua berhala mereka sembah. Jadi mereka ikhlas. Ketika mereka dalam kondisi genting, mereka kembali kepada Allah. Lihatlah ketika Abraha ingin menyerang Ka'bah. Kemana? Mereka segera ke Ka'bah berdoa, kemudian mereka tinggalkan. Mereka tidak pergi ke berhala-berhala. Mereka serahkan kepada Allah. Dalam kondisi genting. Maka Allah menyelamatkan mereka. Demikian juga. وَمَابِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَهِ تَجْعَرُونَ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wama bikum min ni'matin fa min Allah, segala nikmat yang ada pada kalian dari Allah subhanahu wa ta'ala, thumma idza massakumud durru fa ilaihi taja'arun. Kemudian ketika kalian ditimpa dengan musibah, kalian kembali kepada Allah. Allah. Jadi menunjukkan bahwasanya dalam bukan satu ayat, banyak ayat menunjukkan mereka dalam kondisi terdesak, mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti mereka mengenal Allah.
0: Berarti mereka terkadang bertauhid kepada Allah.
1: Baik, dalil yang ketiga, mereka juga beribadah kepada Allah.
0: Mereka beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah meski bercampur bid'ah dan syirik.
1: Dalilnya apa? Banyak sekali dalilnya. Kalau kita baca sirah, antum belajar sirah, antum tahu kaum musyrikin berhaji. Musyrikin mereka tiap tahun haji. Makanya Nabi berdakwah di Mina. Dakwah mereka bukan untuk percaya sama Allah, tapi untuk bertauhid kepada Allah. Mereka umrah. Mereka tawaf ya. Mereka ibadah. Dalam hadis juga mereka terkadang iktikaf. Seperti hadis Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, saya dulu waktu zaman jahiliyah pernah bernazar untuk iktikaf di Masjidil Haram waktu masih zaman jahiliyah. Apakah sekarang saya tunaikan? Kata Nabi, tunaikan. Umar ketika musyrik bernazar iktikaf di Masjidil Haram. Adapun mereka haji, banyak sekali mereka berhaji. Bedanya orang musyrikin Arab, kalau mereka sedang berhaji, untuk orang-orang Quraisy, mereka wukufnya bukan di Padang Arafah, mereka wukufnya di Muzdalifah. Kata mereka, kami ini orang-orang humus, yaitu orang rajin beribadah, mutahammisin, maka kami tidak mau keluar ke daerah halal. Arafah daerah halal, maka kita di Muzdalifah saja daerah haram. Jadi, adapun orang lain, yang orang musyrikin yang lain selain Quraisy, mereka ketika berhaji, orang-orang musyrikin lain selain Quraisy, mereka berhaji, mereka wukufnya di Padang Arafah. Tapi intinya mereka hajian, cuma mereka kecampur dengan syirik, campur dengan bid'ah. Makanya kalau mereka tawaf, mereka telanjang. Kenapa telanjang? Karena ada bid'ah. Mereka kalau sampai di Mekah, mereka, ini baju kami baju penuh maksiat. Kami tidak boleh tawaf pakai baju yang pernah maksiat. Makanya mereka pinjam baju sama orang-orang Quraisy yang tinggal setempat. Kalau tidak dapat, mereka bisa beli. Kalau mereka tidak dapat beli, mereka telanjang. Menurut mereka tidak pantas kita tawaf di hadapan Allah pakai baju yang pernah kita lakukan maksiat. Bukan karena mereka mau telanjang-telanjangan, tapi ada syubhat, bid'ah di kepala mereka. Kita tidak pantas untuk ibadah kepada Allah dengan baju yang pernah melakukan maksiat. Maka mereka lebih baik telanjang. Jadi mereka tawaf, mereka umrah. Dan di antaranya mereka bertalbiyah. Labbaik dalam Sahih Muslim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Nabi dengar orang musyrikin tawaf. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, kami penuhi panggilanmu, ya Allah. Labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah, tidak ada syarikat bagimu. Karena Nabi mengatakan, wailakum qad, cukup, jangan ditambah, cukup, jangan ditambah. Mereka tambah lagi. Illa syarikan huwa lak tamliku huwa mamalak. Ya Allah, tidak ada syarikat bagimu, tidak ada sekutu bagimu, kecuali sekutu yang kau izinkan, ya Allah. Yang kau menguasai dan dia tidak menguasai apa-apa. Jadi mereka tambah lafal talbiyah mereka dengan kesyirikan. Jadi mereka mengenal Allah. Kemudian juga di antara dalil,
0: bahwasanya ini yang keempat, banyak orang musyrik yang namanya Abdullah. Abdullah artinya apa? Hamba Allah. Benar, mereka juga namanya Abdul Syams, Abdul Ka'bah, karena mereka menyembah selain Allah. Tapi mereka namanya Abdullah ini sudah ma'ruf banyak. Di antaranya nama bapak Nabi Abdullah, padahal Nabi belum dilahirkan, bapaknya sudah namanya Abdullah. Dan banyak orang-orang musyrikin namanya Abdullah, itu yang menunjukkan bahwasanya mereka mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian juga di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala menamakan mereka beriman. Yang kelima, Allah sebut mereka beriman.
1: Beriman, tapi beriman maksudnya dengan rububiyah. Dalam surat Yusuf ayat 106, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma yu'minu aksaruhum billahi illa wahum musyrikun." Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka musyrik. Perhatikan, tidaklah mayoritas mereka beriman. Mereka beriman kecuali mereka musyrik.
0: Di
1: Jadilah mereka mari mereka beriman kecuali di sini Nabi Allah menamakan mereka beriman. Ini surat Yusuf ayat 106. Kalau antum buka buku tafsir, semua buku tafsir, tafsir yang bersanad Ibnu Katsir atau tafsir Tabari, semuanya mencantumkan perkataan Ibnu Mas'ud. Maksudnya mereka beriman, yaitu mereka beriman Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pemberi Rizki. Jadi mereka beriman kepada Allah dari sisi tauhid rububiyah. Maksudnya ini apa? Tauhid rububiyah. Baik, yang terakhir saya tutup ini, dalam kondisi genting mereka hanya berdoa kepada Allah. Contohnya Abu Jahal, contohnya doa Abu Jahal. Doa Abu Jahal. Dalam surat Al-Anfal Allah mengatakan, ya, in tastaftihu faqad ja'akum al-fath. Allah berfirman, jika kalian minta keputusan dari Allah, wahai orang musyrikin, faqad ja'akum al-fath, maka telah turun keputusan Allah. Ayat ini, kalau antum baca buku tafsirnya, dalam tafsir ayat ini, Abu Jahal ketika perang Badar dia berdoa. Ini perang lagi kondisi genting, dia berdoa. Allahumma ayyuna, ya, ayyuna, ya Allah aku atau Muhammad, ya, siapa di antara kami yang aqta' li rahim, yang lebih memutuskan silaturahmi. Wa ja'a bima lam na'rif, dan datang dengan perkara baru yang kami tidak kenal. Fa'ahinhu al-ghadat, maka binasakan dia hari ini. Binasakan dia hari ini, ya. Atau binasakan dia besok hari, maksudnya pagi ini. Jadi Abu Jahal berdoa. Berdoanya kepada siapa? Berdoa kepada Allah. Yang disebut dalam buku tafsir. Dia berdoa, ya Allah, aku atau Muhammad, mana di antara kami yang lebih parah memutuskan silaturahmi? Mana di antara kami yang mendatangkan perkara baru dalam agama? Maka binasakan dia. Yang dibinasakan siapa? Abu Jahal. Maksudnya Abu Jahal juga berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Dan kalau antum lihat dalam buku sirah banyak sekali, ya, banyak sekali, mau Abu Jahal, mau Abu-Abu lainnya, mereka seringkali bersumpah, wallahi, wallahi, banyak sekali. Ya. Lihat dalam buku-buku sejarah. Seringkali, musyrikin, kaum musyrikin, bersumpah, wallahi, sering sekali, demi Allah. Sering banget. Ya, demi Allah. Ikhwan, kenapa ini semua bisa demikian? Apa rahasianya? Kok bisa demikian? Kok mereka bisa kenal Allah? Rahasianya mudah. Rahasianya, karena mereka orang Quraisy. Mereka orang Quraisy. Dan nenek moyang Quraisy, adalah Ismail dan Ibrahim. Keduanya lah yang bangun Ka'bah. Ya wajar. Jadi mereka kenal Allah karena nenek moyang mereka yang bangun Ka'bah. Makanya mereka mengagungkan Ka'bah karena itu Ka'batullah, Ka'bahnya Allah, ya. Mereka tahu, ya. Tambah lagi, satu lagi mungkin tambah tujuh. Ya, kisah Abraha. Mungkin saya agak lupa, ya. Tujuh. Kisah Abdul Muttalib, kakek Nabi, dengan Abraha. Ketika Abraha datang ke kota Mekah, dan dia kemudian bermarkas di Khulais, kalau tidak salah, kemudian dia mencuri onta-ontanya Abdul Muttalib, 200 ekor onta. Maka Abdul Muttalib datang menuju Raja Abraha. Orangnya karismatik. Ketika Abraha lihat Abdul Muttalib, tadinya duduk di singgasananya, karena Abdul Muttalib orang yang gagah, pemimpin kota Mekah, karismatik, makanya dia turun dari singgasananya, duduk bersama Abdul Muttalib. Dia bilang, ada apa? Abdul Muttalib mengatakan, Raja, kali engkau telah mengambil unta-untaku, tolong kembalikan. Maka Abraha mengatakan apa? Saya tadi waktu lihat kau pertama, saya pikir kau datang ini untuk membela agamamu, membela Ka'bahmu, membela kebanggaan sukumu, kalian semua membanggakan Ka'bah. Ternyata kau datang ke sini ngurusin ontamu. Apa jawaban Abdul Muttalib? Ana Rabbul Ibil, aku pemilik onta-onta. Kembaliin dong. Walil Ka'bah Rabbun Yahmiha, Ka'bah itu ada Tuhan yang akan menjaganya. Ya Allah maksudnya. Selesai. Jadi ini semua dalil bahwasanya orang musyrikin tahu tentang Allah. Mereka juga terkadang bertauhid, mereka juga menyembah Allah. Timbul pertanyaan, kenapa mereka musyrik? Maka itu jawabannya nanti pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, demikian saja kajian kita kawan-kawan di pelabuhan. Insyaallah kita lanjutkan bulan depan pada pertemuan yang terakhir tentang qaul arba, insyaallah pada pertemuan berikutnya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selanjutnya masalah hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, sebagai utusan Allah, memiliki hak atas umatnya. Artinya hak-hak tersebut wajib ditunaikan oleh umatnya. Di antaranya hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dicintai dan diagungkannya. Hal ini ditegaskan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsalatsun man kunna fihi wajada fihinna halawatal iman." Tiga perkara, barang siapa yang telah melaksanakan tiga perkara itu akan mendapatkan manisnya iman. Yang pertama adalah ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah Allah dan Rasulnya lebih dicintai, lebih disayang daripada selain keduanya. Yang keduanya adalah wa ayyuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah. Tidaklah seseorang mencintai temannya, mencintai kawannya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah hendaknya dia benci kembali kepada kekafiran, kepada agama kafir setelah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari agama kekafiran itu, seperti bencinya dia dimasukkan ke dalam api, dimasukkan ke dalam neraka. Muttafaqun alaih. Inilah hadirin sekalian hadis yang menunjukkan betapa pentingnya nilai cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan barang siapa yang bisa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebenarnya, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Di dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Tidaklah seseorang iman dengan sempurna sehingga aku lebih dicintai daripada anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Bukhari Muslim. Ikhwani rahimakumullah, saudara-saudariku seiman dan seislam. Selanjutnya kewajiban kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas kita semuanya adalah kita dilarang untuk berlebihan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam memujinya, menyanjungnya, serta mengagungkannya. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, "La tadruni bima wasafani bihi Rabbi faqulu 'abdullahi wa rasuluhu." Artinya, janganlah kalian berlebihan di dalam memujiku, melebihi apa yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ucapkanlah, maka julukilah saya Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan utusannya. Demikianlah ikhwani rahimakumullah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan lagi kepada umatnya agar tidak menyanjung Rasulullah berlebihan, menyanjung dirinya berlebihan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayyuhan nas, qulu biqaulikum wa la yastahwiyannakum asyaitan. Ana Muhammadun Abdullah wa rasuluhu, ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allahu 'azza wa jalla." Rawahu Ahmad wa An-Nasa'i. Yang artinya, wahai manusia, katakanlah dengan ucapan-ucapan yang baik untuk memujiku, dan janganlah kalian tergoda oleh syaitan. Sesungguhnya saya adalah Muhammad, hamba Allah dan utusannya. Saya tidak senang kalian menjunjungku, mengangkatku di atas kedudukan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Nasa'i. Selanjutnya ikhwani rahimakumullah, kita tidak mengingkari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki kedudukan yang tinggi. Bahkan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada kita dan lebih baik di atas seluruh para nabi, seluruh para rasul. Akan tetapi kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak jauh, hanyalah dia penyampai risalah, hamba Allah yang dikasih amanah untuk menyampaikan risalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda." Mudah-mudahan Tuhanmu Muhammad akan mengangkatmu pada derajat maqam kedudukan yang mulia. Sekarang kita akan membahas tentang masalah fungsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mendudukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fungsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surat An-Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Tidaklah Rasulullah, tidaklah Muhammad mengucapkan suatu ucapan-ucapan itu berdasarkan hawa nafsu, akan tetapi dasarnya adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Di dalam ayat yang lainnya juga Allah menegaskan, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya." Katakanlah Muhammad, sungguhnya aku adalah manusia wajar seperti manusia biasa. Bedanya saya diberi wahyu, saya diamanai untuk menyampaikan wahyu kepada umatku semuanya ini. Ikhwani rahimakumullah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertugas menyampaikan wahyu, dikasih amanah oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu, kewajiban umatnya adalah mentaati. Kewajiban umatnya adalah mengikuti dengan baik. Dan ini telah ditegaskan oleh Allah di dalam banyak ayat, di antaranya, "Ati'ullaha wa ati'ur rasul." Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulnya. Juga ditegaskan di dalam ayat lain, "May yud'ir rasula faqad ata'allah." Barang siapa yang mentaati Rasul berarti mentaati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengancam barang siapa yang mencoba-coba untuk menyelisihi, untuk menantang dan membangkang ajaran Rasulullah, perintah ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan menimpakan fitnah, Allah akan menimpakan siksaan yang maha pedih di dalam firman Allah, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah mereka-mereka yang menyelisih perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takut tertimpa fitnah atau tertimpa azab, bencana, siksaan yang pedih. Demikianlah ikhwani rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mendorong dan memerintahkan serta mengajak kita untuk mengikuti dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan cinta kita kepada Allah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, tanda cinta kita kepada Allah, tanda sayang kita kepada Allah Subhanahu wa taala mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya di dalam firman Allah ditegaskan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian-kalian ini ngaku cinta Allah, mau mencintai Allah dengan baik, maka ikutilah aku. Jadi syarat mencintai Allah, syarat kita ini benar-benar cinta kita tulus diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa kita harus taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak lain karena beliau adalah sosok figur yang paripurna, layak untuk kita jadikan contoh. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam firman-Nya, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Telah ada di dalam pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh yang baik. Maka sangat keliru kalau ada orang Islam lebih memfigurkan, lebih menteladani orang-orang sesat, orang-orang kafir daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya ikhwani rahimakumullah, kita akan membahas masalah hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas kita, yaitu masalah salawat kepada beliau. Membaca salat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan hak yang harus ditunaikan oleh setiap umatnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, "Innallaha wa malaikatahu yushalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah malaikatnya bersolawat atas Rasulullah, atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bacalah solawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan salam pada beliau. Dalam hadis yang lainnya juga Rasulullah mengatakan, "Bakhil orang yang mendengar namanya disebut tidak mengucapkan solawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Selanjutnya, ikhwani rahimakumullah, hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas kita adalah menghormati ahlul bait, menghormati keluarganya, menjunjung tinggi keluarganya, melindungi dan menjaga kehormatan ahlul bait atau keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud ahlul bait adalah orang-orang yang masih ada hubungan nasab dan hubungan iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasab artinya dia masih ada hubungan kerabat Rasulullah seperti keluarga Ja'far, Uqail, Abbas, Al-Haris, Abdul Muttalib dan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iman artinya keluarga-keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengimani, yang menerima serta membenarkan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini walaupun keluarga dekat, walaupun dia memiliki hubungan darah sangat dekat, tetapi tidak iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak bisa mengatakan dia ahlul bait yang wajib kita hormati, ahlul bait yang wajib kita lindungi kehormatannya, seperti Abu Jahal dan yang lainnya. Ikhwani rahimakumullah, serta merta kita mengandalkan nasab tidak bisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kepada Fatimah, "Wahai Fatimah, mintalah apa saja dari harta bapakmu. Sesungguhnya saya tidak bisa menjamin kamu di hadapan Allah nanti, wahai Fatimah." Di dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu." Barang siapa yang amalnya itu lamban, kebaikannya lamban, maka nasabnya tidak bisa mempercepat. Ikhwani rahimakumullah, saudara-saudariku seiman dan seislam yang dimuliakan oleh Allah. Pembahasan selanjutnya tentang masalah keutamaan para sahabat. Ahli sunnah wal jamaah memiliki satu akidah tersendiri dan meyakini seyakin-yakinnya bahwa tidak ada umat, tidak ada manusia yang lebih baik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali para sahabat. Mereka lah yang dikatakan oleh Rasulullah di dalam hadisnya, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah manusia-manusia yang hidup zamanku, kemudian setelahnya. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala pun memberikan satu komentar-komentar yang sangat-sangat memuji dan menyanjung beliau-beliau ini. Di antaranya di dalam firman Allah surat At-Taubah ayat 100, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladheena ittaba'uuhum biihsanin radiyallahu anhum wa radu an wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Yang artinya orang-orang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah meridai mereka dan mereka-mereka pun senang terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menyiapkan kepada mereka surga yang di bawahnya ada sungai-sungai mengalir. Dia menghuni di tempat itu selama-lamanya dan itulah kesuksesan yang agung. Mereka juga digambarkan di dalam ayat yang lainnya, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum rukkan sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama beliau sangat tegas dan keras kepada orang-orang kafir dan sangat sayang dan menaruh kasih sayang di antara sesama mereka. Kalian melihat mereka senang ruku dan senang sujud dalam rangka mencari karunia dari Allah dan keridhaannya. Selanjutnya, ikhwani rahimakumullah, sikap ahli sunnah wal jamaah terhadap peristiwa-peristiwa, perbedaan-perbedaan, perselisihan yang terjadi di kalangan para sahabat. Kita akui bahwa di dalam sejarah sahabat ada fitnah dan perselisihan di antara mereka. Akan tetapi ahli sunnah wal jamaah bersikap perselisihan itu merupakan suatu hal yang harus kita diamkan sambil selalu dan selalu memintakan ampun kepada Allah kepada mereka sebagaimana yang dianjurkan oleh Allah di dalam surat Al-Hasyr, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Wahai Tuhanku, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosa teman-teman kami yang telah mendahului kami seiman dan seislam. Dan janganlah jadikan di dalam hati-hati kami ada rasa dengki hasad terhadap orang-orang yang beriman. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sekarang kita akan membahas tentang masalah larangan kita memaki, mengejek, dan menghina sahabat. Sikap Ahli Sunnah wal Jamaah terhadap sahabat, seluruh sahabat adalah umat yang terbaik. Dan sikap Ahli Sunnah wal Jamaah juga meyakini seyakin-yakinnya bahwa tidak ada amalan yang terbaik kecuali amalan-amalan yang dilakukan oleh para sahabat. Sehingga ikhwani rahimakumullah, apapun amalan yang telah kita lakukan tidak bisa menyamai, tidak bisa menandingi amalan-amalan yang telah diperbuat oleh para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hal ini bersabda, "La tasubbu ashhabi fa wallazi nafsi biyadihi law anfaqa ahadukum mithla uhudin dahaban ma balagha mudd ahadihim wala nusayfahu." Hadis muttafaqun alaih. Yang artinya, janganlah kalian-kalian memaki sahabat-sahabatku demi zat jiwaku yang ada di tangannya. Seandainya di antara kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka tidak akan bisa menyamai satu mud yang telah diinfakkan oleh mereka ataupun separuhnya. Artinya, ikhwani rahimakumullah, kalau seandainya kita bisa mengamal atau bisa menginfakkan harta kita berupa emas sebesar gunung Uhud, itu pun nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa menyamai satu mudnya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau separuhnya. Sehingga tidak ada apa yang kita banggakan di hadapan para sahabat. Tidak ada yang bisa kita unggulkan di depan para sahabat. Amalan-amalan kita yang kita perbuat, infak-infak yang telah kita berikan, seluruhnya ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan amalan-amalan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu, wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah wa qadifidin azanillah wa iyakum. Kita ketahui bersama bahwasanya ikhlas merupakan intisari daripada agama ini. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La ma'muru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan. Alaillahi dinul khalis. Bagi Allah lah agama yang murni. Dan kita tahu juga bersama bahwasanya meraih keikhlasan merupakan perkara yang sangat sulit. Betapa banyak perkataan salaf yang menunjukkan sulitnya seorang memperoleh keikhlasan. Karena hati ini yataqallab, karena hati ini selalu berubah-ubah. Bisa jadi seorang sekarang ikhlas, biar tidak ikhlas. Bisa jadi minggu ini ikhlas, minggu depan tidak ikhlas. Apalagi yang namanya keikhlasan, yaitu kemurnian. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima ibadah kita kecuali jika hanya murni 100% untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhlas dalam bahasa Arab artinya kemurnian. Syai'un khalis, sesuatu yang khalis yaitu sesuatu yang murni. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna lakum bil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini damin wa qartin labanan khalisan sa'iran lisyaribin." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan pada binatang ternak itu ada pelajaran bagi kalian. Kami mengeluarkan dari perut binatang ternak tersebut susu yang murni, kata Allah Subhanahu wa taala. Susu yang murni yang mudah diminum oleh orang-orang minumnya. Yang susu tersebut murni keluar di antara darah dan tai. Kalau kita minum susu, kita ambil secangkir susu yang murni, tidak ada kita dapatkan satu tetes pun darah, tidak ada. Dan tidak ada satu titik pun tai. Karena Allah mengeluarkan susu tersebut dalam keadaan khalis, murni, bersih dari tai dan bersih dari darah. 100% murni, bersih, tidak tercampur sama sekali dengan tetes darah dan titik tai. Itulah gambaran keikhlasan. Allah mengendaki dari kita kemurnian tatkala kita beribadah, niat kita murni hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala 90% untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Adapun 10% untuk mencari pujian manusia, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan 90%, 99% untuk Allah Subhanahu wa taala. Ternyata 1% masih mengharapkan pujian manusia, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh dengan syarikat. Allah mau yang murni 100%. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Ana adna syuraka an syirk. Man amila amalan asraka fihi ma'iy ghairi taraktuhu wa syirkahu." Aku adalah zat yang tidak butuh dengan kesyirikan, dengan syarikat. Barang siapa yang tatkala beramal mengambil syarikat selainku, maka aku tinggalkan dia dan kesyirikannya. Jadi barang siapa yang beribadah harus 100% murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu disinilah tergambarkan bagaimana sulitnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau banyak orang yang kedirinya ikhlas ternyata tidak ikhlas. Sebagian disebut oleh sebagian salaf, tatkala ada seorang yang senantiasa salat di masjid saf pertama. Lalu demikian dia salat di saf pertama. Suatu saat dia terlambat sehingga dia pun salat di saf yang kedua atau yang ketiga. Tatkala dia terlambat timbul rasa malu dalam dirinya. Timbul rasa malu. Dia malu sama orang-orang kok dia salat di belakang. Setelah itu dia sadar bahwa selama ini dia ternyata tidak ikhlas. Kenapa? Karena dia bukan malu sama Allah tapi malu sama jamaah tatkala dia salat di saf kedua. Terlebih lagi ternyata memang tabiat manusia itu suka dengan pujian. Namanya manusia itu makan puji. Semuanya manusia itu punya sifat ingin dipuji, ingin disebut-sebut, ingin disanjung oleh orang lain. Oleh karena itu dalam satu hadis dari riwayat Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma dzibani ja'ian ursila fi ghanamin bi aqtada laha min hirsi ar-rajuli min hirsi al-mar'i ala ad-din wal syaraf li dinihi." Kata Rasulullah SAW, tidaklah dua ekor serigala dilepaskan pada sekumpulan kambing yang tidak ada penggembalanya, dan tidak lebih merusak daripada semangatnya seorang untuk memperoleh harta dan kedudukan, merusak agamanya. Artinya apa? Rasulullah menjelaskan, dua ekor serigala yang lapar, serigala kalau tidak lepaskan pada sekumpulan kambing, tentunya akan merusak kambing tersebut. Dia akan menerkam kambing tersebut. Apalagi dalam keadaan lapar. Semakin lapar semakin merusak, semakin buas. Apalagi dua ekor dilepaskan untuk sekumpulan kambing, itu akan merusak. Kerusakan yang ditimbulkan oleh dua ekor serigala ini tidak lebih parah daripada kerusakan agama yang ditimbulkan apa? Agama seorang rusak akibat apa? Akibat semangatnya untuk peroleh harta dan syaraf kedudukan. Dan Ibnu Rajab al-Hambali menyebutkan bahwasanya semangatnya seorang untuk peroleh kedudukan lebih merusak daripada semangat seorang memperoleh harta. Kita dapati betapa banyak orang yang ingin memperoleh kedudukan, ingin disanjung oleh manusia. Bahkan dia rela untuk berkorban mengeluarkan harta yang begitu banyak agar apa? Agar disanjung oleh masyarakat. Buktinya apa? Tatkala kemarin terjadi pemilihan umum, ya, betapa banyak pilkada yang apa? Calon-calon yang stres. Kenapa? Karena tidak terpilih. Karena cita-cita dia ingin diangkat martabat oleh masyarakat. Betapa banyak duit yang telah dia korbankan. Tapi kalau tidak diterima, tidak diterpilih, maka akhirnya stres. Kenapa? Karena kecintaan seorang terhadap kedudukan itu sangat sangat luar biasa. Demikian juga dalam masalah agama. Betapa banyak orang yang belajar agama untuk dipuji, untuk disanjung, untuk dihormati, untuk dicium tangannya, untuk dipanggil Pak Ustaz. Karena itu kenikmatan tersendiri, kenikmatan sanjungan itu lebih daripada kenikmatan harta dan kenikmatan wanita.
5: Orang di sana nikmatnya luar biasa. Kenikmatan yang dirasakan luar biasa. Tiga orang tidak rela, tidak tanggung-tanggung untuk mengeluarkan uang begitu banyak supaya dia tersanjung, supaya dipuji oleh masyarakat. Dia tidak peduli duit yang dia kumpulkan bertahun-tahun, dia korbankan supaya dia tersanjung. Karena nikmat sanjungan itu nikmat yang sangat luar biasa, lebih daripada nikmat wanita dan nikmat harta. Bahkan kalau seorang Malikul min Mulukil Andalus, ada seorang raja dari Andalus, tatkala ada orang yang menghadiahkan kepada dia seorang budak yang sangat cantik jelita, maka dia mengatakan, saya tahu engkau wanita, sang budak, engkau wanita sangat cantik jelita, tapi saya sibuk dengan apa yang ada, saya sedang berada padanya, itu sedang sibuk dengan riasah, sedang sibuk dengan kekuasaan yang dia miliki, hingga akhirnya dia pun menghadiahkan budak wanita tersebut kepada temannya. Kenapa? Karena kenikmatan yang dia rasakan sebagai seorang raja dihormati oleh masyarakat lebih daripada kenikmatan wanita cantik. Inilah yang membuat seorang untuk ikhlas semakin sulit, karena memang cinta terhadap pujian itu sifat dasar manusia. Para ikhwan wa akhwat, azani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memberi ganjaran yang sangat luar biasa bagi orang yang ikhlas. Allah memberikan ganjaran yang sangat luar biasa bagi orang ikhlas. Maka pada kesempatan kali ini saya ingin menyebutkan beberapa faedah daripada keikhlasan. Faedah pertama yang sangat besar, ikhwanillah dan Allah wa iyyakum, bahwasanya keikhlasan merupakan sebab terbesar diampuninya dosa-dosa seorang hamba. Sebagaimana hadis yang tadi telah saya singgung di pagi hari ya. Bainama qalbun yusifu bi raqiyatin kada yaqtuluhu al-athas, dan tatkala ada seekor anjing yang sedang berputar-putar di sebuah sumur, hampir-hampir dia mati karena saking hausnya. Ihra'at hubadhin bagaya Bani Israel. Kemudian dia dilihat oleh seorang wanita pezina dari kalangan Bani Israel. Karena za'at mumpaha, maka wanita ini pun kasihan tatkala melihat anjing tadi, maka dia pun melepas sepatunya. Kemudian dia pun turun di sumur, kemudian dia ambil air dari sumur, kemudian dia pun naik, lalu mempasakathu, kemudian dia pun memberi minum terhadap anjing ini. Lantas Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa wanita pezina ini. Al-Imam Al-Qayyim dalam Madarij Salikin menyebutkan bahwasanya di antara sebab utama wanita ini diampuni oleh Allah karena isi hatinya. Hatinya tatkala dia mengamalkan amalan tersebut, keikhlasan yang sangat tinggi. Sebagaimana juga disinggung oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Minhaj Sunnah, bahwasanya wanita ini tatkala dia beramal, dia dalam keadaan ikhlas. Di antara dalil bahwasanya dia ikhlas apa? Tatkala dia beramal tidak ada yang lihat. Tidak ada yang lihat. Yang kedua, kesulitan yang dia hadapi, dia seorang wanita. Namun dengan ditanda keikhlasannya apa? Dia rela untuk turun dalam sumur. Sulit seorang wanita turun dalam sumur untuk mengambil air, kemudian sepatunya dia gigit untuk dia manjat dari sumur. Ini pekerjaan sulit bagi seorang wanita. Ini menunjukkan keikhlasannya. Yang ketiga, apa yang diharapkan dari seekor anjing? Anjing tersebut tidak akan mengatakan jazakallah khair. Tidak. Tidak akan mengatakan terima kasih. Tidak. Apa yang diharapkan? Ekor anjing yang hina. Namun sang wanita ini karena keikhlasannya, dia memberi pertolongan kepada anjing ini, menunjukkan keikhlasannya sangat tinggi. Dengan sebab keikhlasannya ini, maka Allah Subhanahu wa taala pun mengampuni dosa-dosanya. Padahal dia seorang tukang zina, bukan pezina saja, bukan seorang berzina sekali dua kali, tapi tukang zina, dosa besar. Namun Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Kenapa? Karena keikhlasan yang dia lakukan tatkala dia mengamalkan amalan tersebut. Atau mungkin heran, amalan gampang ya. Amalannya gampang, amalan mudah. Amalan apa saja mudah. Ini masalah keikhlasan tatkala kita beramal. Milik keikhlasan tersebut. Semakin tinggi keikhlasan, semakin pahala yang semakin besar. Ikhwani fillah wa fiddin azami Allah wa iyyakum, Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Minhaj Sunnah menjelaskan yang panjang lebar. Dia menyebutkan bahwasanya tatkala menjelaskan bagaimana keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum, para ulama khilaf tentang keutamaan sahabat jika dibandingkan dengan para tabi'in. Apakah setiap afrod dari para sahabat, setiap person dari para sahabat itu pasti lebih mulia daripada setiap person dari tabi'in? Artinya ada tabi'in terbaik kalau dibandingkan dengan sahabat yang paling di bawah. Apakah masih lebih tinggi kedudukan sahabat ini? Jumhur sudah disebutkan Ibnu Dzakil Ain menyebutkan khilaf tentang masalah ini, dan jumhur ulama mengatakan iya, bahwasanya setiap person dari sahabat lebih unggul, lebih utama di sisi Allah daripada seorang tabi'in. Maka pantas saat kala Rasulullah SAW mengatakan, la tasubbu ashabi, lau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin zahaban, ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Kata Rasulullah SAW, janganlah kalian mencela para sahabatku. Yang namanya sahabat manusia biasa, pasti melakukan kesalahan. Maka janganlah kalian menjadikan kesalahan tersebut menjadi sarana untuk mencaci maki mereka. Kata Rasulullah, jangan kalian cela mereka. Kalau salah seorang dari kalian memiliki emas sebesar gunung Uhud, antum tahu gunung Uhud itu panjangnya 8 kilo. Berapa kilo? 8 kilo. Tingginya mungkin enggak tahu berapa ratus meter. Itu kalau ditimbang itu enggak tahu berapa ton ya, berapa ribu ton. Belum ada timbangan yang bisa menimbang gunung tersebut. Kalau antum punya emas sebesar itu, kata Rasulullah, antum punya emas sebesar itu, apa yang antum lakukan? Ta'adud empat. Kata orang tiga sehat empat sempurna. Kalau antum punya emas sebesar gunung Uhud, terus antum infakkan ikhlas karena Allah, antum tidak ceritakan ke orang lain. Itu berat itu, antum baru infak 10 ribu ini sudah cerita-cerita. 100 ribu sudah cerita ke semua orang. Kayaknya antum paling hebat di antara yang lain. Infak pengajian tadi saya infak 100 ribu. Yang lain cuma uang biru 1.000, 10.000. Saya 100 ribu uang merah. Sudah cerita kemana-mana. Ini emas satu sebesar gunung Uhud, entah berapa ribu ton. Antum infakkan ikhlas karena Allah, tidak cerita sama orang lain. Kata Rasulullah, tidak sama dengan infaknya sahabat kalau hanya berinfak satu genggam apa? Satu genggam korma atau satu genggam gandum. Wala nasifahu, tidak juga setengahnya. Bayangkan. Kenapa? Kok tidak adil ya? Karena keimanan yang terdapat dalam diri mereka. Karena keikhlasan yang terdapat dalam diri mereka. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bisa jadi seorang dua orang sholat dalam satu masjid sama-sama, sama-sama di saf pertama, tapi pahala di antara mereka berdua jauh berbeda antara ujung apa langit dan bumi. Kenapa? Karena satu ikhlas dan satu khusyuk, satunya enggak. Enggak begitu ikhlas dan begitu khusyuk. Oleh karena itu pahala, kita semua sepakat, ulama sepakat bahwasanya amalan batin itu pahalanya lebih besar daripada amalan apa? Zahir. Itu sepakat. Keikhlasan seorang sangat mempengaruhi pahala yang akan dia peroleh. Jangan ada yang mengatakan, coba kalau saya dulu hidup di zaman Rasulullah jadi sahabat saya. Antum jangan dulu, kalau antum jadi di zaman Rasulullah mungkin jadi pengikut Abu Jahal. Bagaimana Rasulullah, para sahabat disiksa, antum takut, ya sudah saya ikut Abu Jahal aja. Para sahabat iman mereka luar biasa diuji. Mereka mengorbankan jiwa dan raga untuk Islam. Sehingga iman mereka sangat luar biasa. Tidak sama dengan kita yang datang setelahnya. Bahkan sebagian mengatakan, apa? Meskipun kita tahu, Umar bin Abdul Aziz ada seorang tabi'in yang baik dan banyak jasa beliau. Umar bin Abdul Aziz dalam apa memperhatikan kaum muslimin, betapa banyak amalan beliau. Namun Rasulullah mengatakan, debu yang masuk di hidung Muawiyah radhiyallahu anhu masih lebih baik daripada amalan yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz. Kenapa? Karena Muawiyah adalah sahabat dan keimanan yang dimiliki oleh Muawiyah. Kita hanya bisa menilai apa? Amalan zahir. Adapun amalan batin kita tidak tahu, amalan batin kita tidak tahu. Antum lihat seorang ini ustaz ini, antum satunya penjual buku, berarti ustaz yang lebih hebat. Belum tentu, amalan zahir ya punya ilmu sholat, tapi amalan batin kita nggak tahu. Antum tahu kisah siapa ya, kisah Uwais Al-Qarani. Kata Rasulullah SAW, khairu tabi'in Uwais Al-Qarani. Sebaik-baik tabi'in adalah Uwais Al-Qarani. Hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Lebih baik daripada Sa'id bin Musayyib. Lebih baik daripada Hasan Al-Basri. Padahal Uwais Al-Qarani tidak dikenal dengan riwayat hadis. Tidak dikenal dengan ilmu. Adapun Sa'id bin Musayyib mufassir. Hasan Al-Basri ahli tafsir. Ahli agama semuanya. Namun dengan nas Nabi SAW, Uwais Al-Qarani lebih baik daripada mereka berdua. Daripada seluruh tabi'in. Khairu tabi'in. Sampai-sampai Rasulullah mewasiatkan kepada Umar, kalau datang Uwais Al-Qarani, minta doa kepada dia. Semoga Allah maafkan engkau. Minta kepada Uwais agar Allah mengampuni Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Kenapa? Karena keikhlasan, karena keamalan hati yang dimiliki oleh Uwais Al-Qarani. Sampai Uwais Al-Qarani apa? Uwais Al-Qarani ini apa? Jadi bahan ejekan di kampungnya. Bahkan dituduh mencuri. Jadi bahan olok-olokan oleh masyarakat. Namun ternyata dia memiliki ibadah hati yang sangat sangat luar biasa. Makanya kita tidak bisa menilai hati seorang yang kita bisa hanya zahir. Hakikat seorang di sisi Allah itu sesuatu yang gaib, kita tidak tahu. Mana yang lebih baik, orang di hadapan kita atau kita di sisi Allah, kita tidak tahu. Maka janganlah kita sering untuk merendahkan orang lain. Kata Hasan Al-Basri, tatkala ditanya tentang tawadhu, apa itu tawadhu? Ya. Disampaikan oleh Imam Ahmad dalam kitab Zuhud. Dia mengatakan bahwasanya namanya tawadhu itu seorang keluar dari rumahnya dan tidak dia bertemu dengan seorang muslim pun kecuali dia menyangka orang muslim itu lebih baik daripada dirinya. Karena kita tidak tahu hakikat amalan batin kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingin saya kembali jelaskan bahwasanya pantaslah jika para sahabat radhiyallahu anhum amalan mereka yang sedikit nilainya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena

wa iyyakum. Faedah pertama daripada keikhlasan bisa membuat dosa-dosa orang terhapuskan. Faedah yang kedua, ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum wa hafidzin. Faedah yang kedua, bahwa ikhlas bisa menyelamatkan seorang dari fitnah. Bukankah iblis pernah bersumpah? Fabi'izzatika la'abuyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kata iblis, wahai Allah, dengan keperasaan engkau, ya Allah, aku akan menyesatkan mereka seluruhnya. Seluruh umat Bani Adam akan aku sesatkan. Semuanya, termasuk mas-mas semua ini, semuanya akan sudah diincar oleh iblis semuanya. Yang hadir semuanya diincar oleh iblis. Termasuk pembicara, semuanya. Iblis bersumpah bahkan, dengan keperkasaan kau, ya Allah, aku akan menyesatkan mereka semuanya. Ajma'in seluruhnya. Seluruh keturunan anak Adam akan aku sesatkan. Kemudian kata dia, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba engkau yang ikhlas. Oleh karena ikhlas bisa menyelamatkan seorang daripada godaan setan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alaisallahu bikafin 'abda?" Bukankah Allah yang akan menjaga hambanya? Abda di sini ada dua tafsiran. Abda artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tafsiran kedua abda di situ adalah hamba yang diidhafakan kepada dhamir, dan dalam kaidah usul fikih kalau ada mufrad diidhafakan kepada ma'rifah maka memberi faedah keumuman. Artinya apa? Bukankah Allah yang akan menjaga hamba-hambanya yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu dalam qiraah yang lain, alaisallahu bikafin ibadahu. Dalam qiraah yang lain, alaisallahu bikafin ibadahu, dengan sighah jamak. Yang artinya, bukankah Allah yang akan menjaga hamba-hambanya yang memiliki sifat ubudiyah, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kullama qawiya ikhlasul 'abdi kamulat ibadatuhu. Semakin kuat keikhlasan seorang, maka semakin sempurna ibadahnya. Barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik mungkin, dengan penuh keikhlasan, maka semakin besar penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Yusuf alaihissalam tatkala digoda. Yusuf alaihissalam tatkala digoda oleh wanita yang sangat cantik jelita, godaan yang sangat luar biasa. Yang kalau kita dihadapkan dengan godaan tersebut, kita tidak akan mampu. Wanita yang sangat cantik jelita, kemudian dia menghiasi dirinya dengan semakin cantik pula, kemudian dalam ruangan tertutup, kemudian dirayu-rayu, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadina al mukhlasin." Demikianlah kami ingin memalingkan keburukan dan kekejian dari Yusuf alaihissalam. Kenapa? Karena dia termasuk hamba-hamba Allah yang apa? Ikhlas. Oleh karenanya, ikhwan fillah, fakifidin azani Allah, ya, terutama para pemuda, ya. Bisa jadi seorang, ya, mungkin multazim, tetapi tatkala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebagian fitnah, dia tersungkur. Diuji dengan fitnah harta, tersungkur. Tidak bisa berhadapan dengan fitnah harta. Sebagian orang dihadapkan dengan fitnah wanita, tersungkur, tidak bisa. Tidak bisa dijaga hawa nafsunya. Betapa banyak orang tubuhnya perkasa, namun dikerling oleh seorang cewek langsung apa? Langsung KO. Kenapa? Karena dia tidak bisa berhadapan dengan fitnah wanita. Di hadapan internet, dia sendirian, dia buka yang macam-macam. Punya CCTV, putar yang macam-macam. Tidak ada orang yang lihat. Tersungkurnya di hadapan fitnah tersebut. Kenapa? Karena keikhlasannya kurang. Oleh karena kalau kita dihadapkan dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ternyata kita tidak bisa menjaga diri, kita ketahuilah bahwa si ibadah kita selama ini keikhlasannya masih dipertanyakan. Dan kita semua akan dihadapkan dengan ujian tersebut. Oleh karena ikhwan fillah fiddin azani Allah wa iyyakum, agar diri kita terhindar daripada ujian dan kita bisa tegar di hadapan ujian maksiat, maka hendaknya kita memperbaiki keikhlasan kita, karena Allah akan menjaga kita sesuai dengan kadar keikhlasan kita. Ini faedah yang kedua. Faedah yang ketiga, bahwasanya keikhlasan, ya, ini faedah yang berkaitan dengan akhirat, ya, akan menyelamatkan seorang tatkala di padang mahsyar. Kita tahu hadis yang antum semua tahu, ya. Tabu'akum yudhilluhumullah fi yaumi la dhilla illa dhilluh. Tujuh golongan yang Allah akan menaungi mereka di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Hari yang sangat mengerikan tatkala tiba hari kiamat, dan kita semua akan berhadapan dengan hari tersebut. Yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum. Wahai manusia, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Sungguhnya gempa yang

0: terjadi pada hari kiamat kelak sangatlah dahsyat. Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Hari di mana kalian akan menyaksikannya, di mana wanita yang sedang menetek anaknya akan ditinggalkan anaknya. Wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha. Dan wanita yang sedang hamil akan keguguran. Wa tarannasa sukara wa ma hum bisukara. Kalian akan melihat orang-orang berjalan dalam keadaan sempoyongan. Kalian menyangka mereka mabuk, padahal mereka dalam keadaan tidak mabuk. Walakinna adzaballahi syadid. Akan tetapi karena azab Allah yang sangat sangat dahsyat. Idza sama'u tadara tatkala langit terbelah. Wa idzal kawatib muntathara tatkala bintang-bintang berjatuhan. Wa idzal biharu fujjirat tatkala lautan menjadi lautan api. Wa idzal quburu bu'thirat tatkala manusia dibangkitkan dari kuburan mereka. Fa idza ja'atis saakhah, kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala ditiupkan sangkakala. Yauma yasirul mar'u min akhihi. Setiap orang akan lari dari saudaranya, tidak perlu dengan saudaranya. Wa ummihi wa abi. Ibunya yang sangat dia sayangi akan dia tinggalkan. Bapaknya yang sangat dia sayangi akan dia tinggalkan. Wa sahibatihi wa bani. Istrinya yang sangat dia cintai yang tidur sama dia akan ditinggalkan. Anak-anaknya yang sangat dia cintai akan dia tinggalkan. Kata Allah, likulli imrin minhum yauma idzin sya'nu yughni. Setiap orang akan sibuk dengan urusannya masing-masing. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, yuhtarun nasu yawmal qiyamati hufatan uratan ghurlan buhman. Sungguhnya manusia semuanya akan dibangkitkan, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dalam keadaan tidak memakai alas kaki, dalam keadaan telanjang, dalam keadaan belum ditunat, dan dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Rasulullah, ar-rijal wan nisa, apakah laki-laki dan perempuan dikumpulkan bersama-sama? Bukankah setiap orang akan melihat aurat yang lain? Kata Rasulullah SAW, al-amru asyaddu min an yanzura ba'dhum ila aurati ba'd. Perkaranya lebih dahsyat sampai-sampai seorang tidak sempat untuk melihat aurat yang lain. Jangankan di akhirat kelak, di dunia saja pernah terjadi seperti itu. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah tatkala dia bercerita tentang kisah kerowongan Mina. Syekh Utsaimin rahimahullah bercerita, saya pernah melihat kondisi seperti ini. Tatkala peristiwa kerowongan Mina, tatkala terjadi peristiwa kerowongan Mina, para jemaah haji lari kocar-kacir. Laki-laki yang pakai ihram terlepas semua ihramnya, telanjang bulat. Namun tidak ada yang peduli. Bagaimana bisa menyelamatkan dirinya? Itu baru di dunia, belum di akhirat kelak. Tatkala matahari jaraknya 1 mil, tatkala hari yang sangat panas terik. Rupanya di sana ada 7 golongan yang Allah naungi mereka. Di antaranya kata Rasulullah SAW, rajulun dzakarallaha khalian mukhabat ainah. Seorang yang dia berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala bersendirian. Sendiri tidak ada yang lihat. Dia menangis tidak ada yang lihat. Kalau zikir bareng-bareng menangis mungkin. Orang menangis kadang kenapa? Karena bukan karena zikirnya tapi karena lagunya, senandungnya. Begitu pulang ketawa ketirian. Tapi kalau sendirian merenungkan dosa-dosanya menangis, jarang orang seperti ini. Inilah orang yang ikhlas, menunjukkan keikhlasan. Yang orang kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rajulun tasaddaqa bi yaminihi fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang laki-laki yang dia bersedekah dengan tangan kanannya, kemudian dia sembunyikan sedekahnya tadi sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan, kenapa Rasulullah SAW menyebutkan tangan kanan dan tangan kiri? Karena tangan kanan dan tangan kiri senantiasa bersama. Di mana ada tangan kanan, di situ ada tangan kiri. Apa yang dilakukan oleh tangan kanan diketahui oleh tangan kiri. Semua kegiatan tangan kanan diketahui oleh tangan kiri, bahkan dibantu oleh tangan kiri. Artinya apa? Dua sahabat yang tidak pernah terpisah, tangan kanan dan tangan kiri. Namun karena, ini kiasan ya, karena saking laki-laki ini benar-benar menyembunyikan amalannya, menyembunyikan amalan dia, sedekah dia, sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Itu kenapa? Karena saking dia menyembunyikan amalannya. Sampai-sampai orang terdekatnya, sahabatnya tidak tahu apa yang dia infakkan. Ini orang yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Karena kita tahu bahwa sedekah yang diinfakkan secara sembunyi-sembunyi lebih afdal daripada sedekah yang ditampakkan. Kecuali karena memang menampakkan sedekah karena untuk menarik orang lain untuk bersedekah. Oleh karena itu, Bismillah, azani Allah wa iyyakum. Maka kita berusaha tatkala kita beramal, tidak usah kita pamer-pamer, tidak usah kita cerita-cerita sama orang lain ya. Namun demikianlah hati itu gatal. Ya kalau kita punya amalan soleh, gatal digaru-garu sama setan. Oh saya kemarin dakwah, alhamdulillah yang hadir banyak. Oh saya cerita, mungkin niatnya kita nggak tahu niat seorang. Mungkin niatnya untuk menunjukkan bagaimana perkembangan salafiyin yang begitu banyak. Tapi terkadang setan bermain. Kamu kan hebat, makanya banyak orang yang hadir. Nah, cerita sana sini. Yaitu oleh karena itu wa nabilah dan ya Allah wa iyakum, berusaha kita untuk ikhlas karena begitu banyak faedah yang akan kita peroleh jika kita ikhlas dalam beribadah. Kemudian di antara faedah yang lain dari keikhlasan itu, keikhlasan akan memudahkan urusan seorang. Dalam satu hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ada seorang Arab Badui datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, Ya Rasulullah, sungguhnya inni ma bayatuka li wanima. Kata dia, ya Rasulullah, sungguhnya saya berbaiat kepada engkau untuk ikut perang bukan karena untuk memperoleh ganima. Inna ma bayatuka liyadkhul as-sahmu min hahuna wa yakhruju min hahuna. Kata dia, ya Rasulullah, sungguhnya saya membaiat engkau ikut perang dengan niat saya itu apa? Agar anak panah masuk ke leher saya dan keluar dari arah yang lain. Kata Rasulullah SAW, in tasdukillaha yasdukka. Kata Rasulullah SAW, kalau engkau memang benar niatmu, ikhlaskan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan memudahkan urusanmu. Akhirnya berperanglah orang Arab Badui. Ternyata benar, setelah itu dia meninggal dunia. Rasulullah bertanya, mana tadi Arab Badui yang berjanji demikian? Rasulullah melihat benar, ternyata ada bekas anak panah masuk dari sebelah kanan dan keluar dari sebelah kiri dari lehernya. Kata Rasulullah SAW, sadaqallaha fasadaqahu. Maka orang ini telah jujur, telah artinya telah benar niatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah pun memudahkan urusannya. Oleh karena itu, ikhwani fillah azani Allah, dalam urusan apa saja, tatkala kita menuntut ilmu, berusaha untuk ikhlas, sehingga Allah akan mudahkan kita untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau kita tidak ikhlas, yang timbul akan mafsadah yang timbul. Bisa jadi seorang belajar di luar negeri, belajar di Madinah atau di Yaman, namun karena niatnya tidak ikhlas, apa? Dia berdakwah banyak orang yang hadir, tapi akibat dakwahnya kerusakan. Akibat dakwahnya apa? Kerusakan, perpecahan, tahlil-tahlilan. Nah, karena dia tidak beres. Hasil dakwahnya bukan kebaikan, tapi apa? Pecahan. Meskipun yang datang banyak, meskipun yang hadir banyak. Tapi kalau seorang menuntut ilmu ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, akan dia akan diberkahi dalam ilmunya, diberkahi juga dalam dakwahnya. Bisa jadi seorang ya, sebagian ulama mengatakan apa? Imam Nawawi rahimahullah, bukanlah orang paling alim di zaman dia. Dia orang alim, tapi bukan paling teralim di zaman dia. Namun apa? Apa tulisan dia, buku yang dia tulis diberi berkah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa banyak orang tulis tentang arba'in. Hadis arba'in, banyak orang punya buku tentang hadis arba'in, tapi yang diterima oleh masyarakat apa? Arba'in Nawawiyah. Betapa banyak orang tulis mengumpulkan hadis tentang masalah akhlak, tapi yang diterima oleh masyarakat Riyadhus Shalihin. Ini menunjukkan keikhlasan beliau. Betapa banyak orang yang ilmunya pas-pasan, dan kita dapati sebagai orang seperti ilmunya pas-pasan. Dia bukan S2, bukan S3. Dia bukan orang yang hafal Quran, bukan orang yang hafal ribuan hadis, tapi ternyata dakwah dia diterima dan di masyarakat pun menjadi masyarakat yang baik, masyarakat yang Islami, masyarakat yang bertauhid. Kenapa? Karena keikhlasan yang ada dalam dirinya. Allah beri berkah, Allah mudahkan urusannya. Namun kalau seorang tidak ikhlas, ya, timbul perpecahan. Dan keikhlasan seorang itu bisa diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang mungkin menyangka dirinya ikhlas, namun terkadang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh saya katakan, ada seorang dai, mungkin dia di kampungnya dialah yang paling hebat. Di pengajian semua orang hadir. Tiba-tiba datang temannya sendiri. Datang baru datang dari kota lain. Ternyata ilmunya lebih hebat. Mulailah apa orang-orang berpaling ikut pengajian ustaz yang lain meninggalkan dia. Disitulah terkadang keikhlasan dia diuji. Apakah dia ridho? Apakah dia hasad? Benci? Kenapa orang lari semua sama dia tidak meninggalkan saya? Disitulah diuji keikhlasan seorang. Sampai-sampai Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Tawaiqul Mursalah, bantahan terhadap orang-orang Jahmiyah, dia menyebutkan tentang kisah fitnah Khalqul Quran, fitnah yang dialami oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah tatkala dia dihasati oleh sebagian ulama. Bahkan Ibnu Qayyim menyebutkan bahwasanya Muhammad bin Yahya Al-Zuhli telah hasad kepada Al-Imam Al-Bukhari. Adapun Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Muqaddimah Fathul Bari hadis tsari, dia hanya menunjukkan isyarat bahwasanya sebagian ulama hasad kepada Imam Bukhari. Namun dalam Tawaiqul Mursalah Ibnu Qayyim langsung jelas-jelas, ini gurunya Imam Bukhari hasad sama muridnya. Tatkala Imam Bukhari mau datang ke Naisabur, maka gurunya ini ulama salafi, ulama ma'ruf terkenal. Ya. Kemudian apa? Dia kagum sama Imam Bukhari, dia mengatakan kepada murid-muridnya, akan datang Imam Bukhari, dia seorang yang ahli ilmu, maka hadirilah pengajian dia. Nasihat dia kepada murid-muridnya. Dan benar, Imam Bukhari datang,
1: Semua orang hadir kepada Imam Bukhari. Lama-lama majlisnya pun semakin apa? Semakin sedikit. Timbullah namanya apa? Akad. Mulailah dia mentahdir Imam Bukhari. Ada permasalahan yang dijadikan sarana untuk mentahdir Imam Bukhari. Imam Bukhari ditahdir. Dan seluruh yang datang di Imam Bukhari pun dia akhirnya apa? Ditahdir. Itu kadang keikhlasan seorang diuji. Kita itu harusnya sebagai da'i. Senang kalau ada da'i lain yang berdakwah. Alhamdulillah tugas kita berkurang. Kenapa ada yang mendahului? Tapi itu perkara yang sulit. Itu berkaitan dengan keikhlasan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-hasad bain ahli al-ilmi ashaddu min al-hasad bain ahli al-amwal. Hasad yang timbul di antara penuntut ilmu, di antara orang yang berilmu, lebih parah, lebih ngeri daripada hasad yang timbul di antara orang yang kaya raya, di antara yang memiliki harta. Maka sangat menyedihkan jika timbul hasad di antara para duat, kemudian terjadi perpecahan, pertikaian. Ini yang sangat menyedihkan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebut dalam majelis fatwa, para sahabat dulu khilaf mereka. Khilaf, namun mereka hati mereka bersatu. Kenapa? Karena khilaf yang timbul di atas keikhlasan. Setiap khilaf tidak membuat mereka terpecah belah. Adapun kita khilaf sedikit, ramai. Sampai-sampai khilaf masalah kelas. Bayangkan saya dengar khilaf masalah kelas. Itu mahal ditahdir. Kenapa? Karena belajar pakai kelas. Ya Allah, pakai kelas kenapa masalahnya? Lebih afdal kalau pakai halaqah. Lebih sunnah. Jangan pakai kelas. Halaqah sama kelas sama saja. Apakah orang tatkala belajar halaqah tidak ada tingkatan? Ada tingkatan. Yang orang pertama ngaji usul salasa, tidak boleh ngaji akidah tsahawiyah. Itu sama saja kelas 1 sama kelas 6. Bedanya cuma pakai bangunan dan tidak pakai bangunan. Yang ini miskin tidak bisa bikin kelas, yang satunya bisa bikin kelas. Gara-gara masjid itu ribut, ya Allah, itu masalah kecil. Belum ada masalah lebih besar, bagaimana tidak ribut? Karena ada bibit-bibit pecahan, ada bibit-bibit hasad yang timbul. Karena para ulama sering mengatakan, khilaf yang timbul yang antara salafin masalah hati. Masalah apa? Masalah hati ini dia tidak pungkiri, memang masalah hati. Para sahabat khilaf masalah ijtihad, namun kata Ibnu Taimiyah, karena khilaf yang timbul dibangun dengan keikhlasan, mereka kembali lagi, tidak sampai pada tingkat perpecahan. Dengan ikhwan fillah azanillahu ayyakum, saya ingatkan kembali bahwasanya dengan keikhlasan maka segala urusan akan dipermudah, dakwah pun dipermudah, menuntut ilmu pun dipermudah, tinggal kita bagaimana mengikhlaskan niat kita. Kemudian faedah yang kelima dari keikhlasan, yaitu keikhlasan akan merubah amalan yang biasa, amalan yang adat menjadi suatu ibadah. Amalan yang adat menjadi suatu ibadah. Hadis yang ma'ruf yang untuk semua ketahui, Rasulullah SAW bersabda, "La tatunfiqu nafaqatan tabdagu biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta luqmata taj'aluha fi imra'atik." Rasulullah SAW mengatakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, "Tidaklah engkau berinfak apa saja, engkau mengharapkan wajah Allah kecuali Allah akan memberi pahala terhadap infak tersebut. Sampai-sampai suapan yang kau berikan kepada istrimu dapat pahala." Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan apa? Seorang suami yang sedang menyuap istrinya, itu sedang bermesra-mesraan enggak? Hah? Bermesra-mesraan. Kalau lagi enggak bermesra-mesraan enggak mungkin apa? Disuap ya. Kalau lagi mesra sepiring berdua. Tapi kalau lagi bertengkar sepiring bersatu ya, sudah kamu sana tadi. Apalagi sedang menyuap, itu lagi bermesra-mesraan. Bisa jadi dia lupa dengan perkara akhirat. Namun Allah masih kasih apa? Ganjaran kalau niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam perkara dunia, perkara adat bisa menjadi ibadah. Apalagi kalau ternyata kita kasih uang kita buat istri kita untuk ibadah, untuk beli buku, agama, apalagi untuk umrah, untuk haji, maka pahala sangat luar biasa. Jangan perkara tadi. Itu saja dapat pahala. Demikian juga kalau bapak-bapak sekalian mandi bareng sama istri, dapat pahala enggak? Dapat. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, apa? Kuntu aqtasilu ana wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ina'in wahidin baini wa bainahu fayubadiruni hatta aqulu da'li da'li wa kilana junubun. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, saya pernah mandi bareng bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari satu ina' dan satu tempayan antara saya dan dia. Kemudian Rasulullah SAW pun melombai itu, mengambil air cepat-cepat. Sampai Rasulullah bercanda ini, lagi mandi bareng masih apa? Masih bercanda, sehingga mengambil air cepat-cepatnya. Sehingga hatta aqul da'li, kata Aisyah, sampai aku katakan, ya Rasulullah, tinggalkan, sisakan air buat saya. Sisakan air buat saya, dan kami dalam keadaan junub. Itu kalau diamalkan karena Allah Subhanahu wa taala, dapat pahala enggak? Nyuap saja dapat pahala, apalagi mandi bareng, menyenangkan istri enggak? Menyenangkan istri. Makanya antum jalankan sunnah ini, sunnah yang nikmat. Jangan ditinggalkan. Ayo bu kita mandi bareng, kamu suka nonton sinetron. Ini sudah jenggotan, sudah ini sudah anak lima masih mandi bareng. Ini sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah umur berapa masih mandi bareng, dilaksanakan. Kalau niatnya karena Allah Subhanahu Wa Taala dapat pahala, jadi ada menjadi perkara ibadah. Oleh karena itu niat sangat mempengaruhi dalam dalam merubah suatu adat menjadi ibadah. Suatu perkara yang biasa yang ini berdiri di Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwanillah, jazani Allah wa iyyakum. Ini saja yang bisa saya sampaikan tentang faedah-faedah terakhir. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadi kita orang-orang yang ikhlas dalam segala ibadah kita. Ada pertanyaan atau tidak ada? Demikian saja kita sambil menunggu sahur dan tidak ada bapak, apa tidak ada sesi tanya jawab ya. Kenapa? Sambil menunggu berbuka mau tanya jawab? Boleh kalau gitu silakan. Kita break dulu 5 menit ya. Yang mau tanya jawab silakan dulu.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله إخواني wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dari pembacaan kitab Tafsiratul Anam bil Huquqi fil Islam, dan kita memasuki sekarang pelajaran yang kelima tentang haqqus sahabah, hak sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wassalam. Pelajaran yang kelima ini sangat penting untuk kita perhatikan karena berkenaan dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kaum yang menukil Islam sehingga kita bisa rasakan keislaman, nikmatnya Islam di hari ini. Mereka adalah kaum yang sangat mulia yang hidup di zaman Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, melihat langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan mati di atas itu, mati di atas keimanan. Dan mereka para sahabat adalah suatu kaum yang Allah memang pilih untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau pernah berkata, "Inna Allaha nadhara fi qulubil ibad fa wajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam khayra qulubil ibad." فاصطفاه لنفسه فابتعث برسالته. Dia berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat hati-hati para hamba. Allah melihat hati-hati para hamba. dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mendapati hati Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairu qulubil ibad. Adalah yang paling baik dari hati-hati para hamba-Nya. Maka Allah Subhanahu wa taala pilih beliau dan Allah utus dengan risalahnya. Kemudian Ibnu Mas'ud melanjutkan, "Tsumma nadhara fi qulubil ibadi ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Kemudian setelah hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala melihat hati-hati hamba-Nya. "Fawajada khayra qulubil ibad quluba ashabahu taj'alahum uzra'a nabiyhi yuqatiluna 'ala dinihi." Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendapati hati-hati para hamba-Nya yang paling baik setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hati-hati para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian Allah jadikan mereka wuzara. Wuzara ini teman. Wazir artinya menteri ya. Allah jadikan para sahabat sebagai orang-orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuqatiluna ala dinihi, dan mereka berperang di atas dinnya. Inilah ikhwani fillah sahabat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Allah puji tentang mereka banyak dalam Al-Qur'an. Dan yang disebut rijal itu para sahabat. Di surat Al-Ahzab ayat yang ke-23, "Minal mu'minina rijalun shadaqu ma 'ahadullaha 'alaihi." Kemudian juga dalam surat An-Nur ayat yang ke-37, Allah sebut mereka juga dengan rijal. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillahi wa iqamis shalah. Mereka adalah orang-orang yang tidak terlalaikan dengan tijarah, perniagaan, tidak terlalaikan dengan jual beli dari mengingat Allah dan dari menegakkan sholat. Ini pujian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka adalah orang-orang yang Allah puji dengan as-sadiqun, bahwa keimanan mereka adalah keimanan yang benar. Banyak dalam ayatnya Allah berfirman, "Ulaika humus sadiqun." Mereka adalah orang-orang yang benar, di antara surat Al-Hujurat 15. Dan mereka juga kata Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik manusia yang dikeluarkan untuk umat yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, oleh karena itu wajib bagi kita untuk mengetahui hak mereka, hak para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, para sahabat yang berjuang untuk mendakwahkan Islam, yang dengan perjuangan mereka itu kita bisa rasakan Islam sampai hari ini. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, para sahabat la syak, ya, tidak dilakukan lagi adalah kaum yang begitu sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara Abu Bakar Siddiq, ya, Umar, Utsman, kemudian Ali dan para sahabat secara umum. Sebagai contoh ikhwan fillah, di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkata di depan para sahabatnya di atas mimbar, kata Rasul, "Innallaha khayyara 'abdan baina ad-dunya wa baina ma 'indahu." Kata Rasul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pilihan kepada seorang hamba, "Baina ad-dunya wa baina ma 'indahu." Pilihannya dua, dunia atau apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fakhtara dzalika al-'abdu ma 'indallah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hamba tersebut ternyata memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak memilih dunia. Ketika Rasul berkata demikian di depan para sahabatnya, apa yang terjadi? Fabaka Abu Bakrin. Abu Bakar pun menangis. Abu Bakar menangis. Kata para sahabat, fa'ajibna li bukaihi an yukhbira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an 'abdin khuyyira. Fa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa al-mukhayyar. Maka kami merasa aneh. Merasa aneh dari menangis Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an ketika Rasul menghabarkan ada seorang hamba yang Allah berikan pilihan antara dunia dan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ternyata hamba tersebut adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang langsung memahami ini Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Saking cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika Rasul mengatakan hamba tersebut memilih apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak kuat Abu Bakar Siddiq menahan air matanya, menangis. Ketika mendengar apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ucapkan di depan mereka. Juga ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an ya berkata, "Ya Rasulullah, al-an la anta habu illa ya min nafsi." Sekarang engkau adalah manusia yang paling aku cintai, lebih bahkan lebih daripada diriku. Ini sudah kita sebutkan di tentang hak Rasulullah SAW. Kemudian kecintaan para sahabat di antara contohnya ikhwan fillah banyak ya. Antum kalau kita kalau baca biografi para sahabat dan tarikh ya sejarah atau sirah Nabi, bagaimana perjuangan mereka? Kita lihat salah satunya Sa'ad bin Mu'adz. Ketika Rasulullah SAW mengajak musyawarah di tengah-tengah sahabat ketika ingin perang Badar, Rasul ingin tahu bagaimana sikap para sahabat. Kemudian ada yang berdiri, yakni seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Mu'adz, dan berkata, "Ya Rasulullah, imdi lima aradda fa nahnu ma'ak." Ya Rasulullah, lakukan apa yang kau inginkan. Kami mendukung Anda. Kami berada bersama Anda. Wa wallazi ba'athaka bil haqq. Demi zat yang mengutus engkau dengan hak. Law ista'radat binal bahru fa khudtahu la khudnahu ma'ak. Ma takhallafa minna rajulun wahid. Ini perkataan yang luar biasa ikhwan fillah. Kata beliau, kalau ada lautan yang luas menghalangi kita, jalan kita, kemudian engkau masuk menyelam untuk melewatinya, maka kami akan bersama Anda ikut menyelam dan melewatinya. Tidak ada seorang pun di antara kita yang akan berpaling dari itu. Luar biasa ikhwan fillah. Beda dengan kaumnya Nabi Musa ya. Kaumnya Nabi Musa ketika diajak berperang, suruh perang sendiri. Ya, lihat para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain, kesetiaan mereka kepada Rasul dan kepada Islam. Oleh karena itu, dalam pelajaran ini kita harus tahu hak mereka. Karena apa? Karena ternyata ada ya, ngakunya umat Islam tetapi mencela para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menghinakan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan mengkafirkan mereka. Dan dakwah mereka begitu gencar. Ya. Oleh karena itu ikhwan ya akhwat fillah, kita harus tahu hak sahabat dari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita mengetahuinya, kemudian kita kasih tahu juga keluarga kita supaya tidak terjebak, supaya tidak tersesat dari penyesatannya kaum Syiah diantaranya, ya, yang mengkafirkan para sahabat Rasulullah SAW kecuali beberapa gelintir sahabat, beberapa sahabat saja. Ya. Bahkan ma'ruf di antara doa mereka, setiap paginya mereka berdoa Allahumma al'an sonamai Quraisy. Ini doanya mereka. Ya Allah, la'natilah dua berhala Quraisy. Maksudnya siapa? Maksudnya Abu Bakar dan Umar. Dan banyak sekali doa-doa dan laknat mereka terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati fillah, kita dalam kesempatan ini akan membahas tentang hak sahabat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hak yang pertama, an-nuhibbahum, ini hak yang pertama. Li'anna hubbahum dinun wa anna dhkurahum bikulli khair wa anna bughidha man yubghidhuhum wa bighairil khairi yadhkuruhum. Ini hak yang pertama. Hak yang pertama adalah wajib bagi kita semua untuk mencintai mereka, karena mencintai mereka bagian daripada din, bagian daripada agama. Agama kita yang menyuruh kita cinta kepada mereka, dan ini hak mereka. Dan menyebut tentang mereka bi kulli khair, dengan semua kebaikan. Kemudian nubghid man yubghidhum, dan kita wajib membenci orang-orang atau kelompok yang membenci mereka, membenci para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hak yang pertama. Hak dari para sahabat kita yang kita cintai adalah kita cinta pada mereka. Dan kita harus yakin bahwa cinta kepada mereka bagian daripada din. Hubbuhum din. Dan kita pun wajib membenci orang yang membenci sahabat Rasulullah SAW, dan membenci orang yang menyebutkan mereka dengan keburukan. Ini hak yang pertama yang wajib kita perhatikan, ya, dari hak sahabat Rasulullah SAW. Al-Imam At-Tahawi rahimahullah berkata, wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsanun wa bughdhuhum kufrun wa nifakun wa tughyanun. Ini kata Al-Imam At-Tahawi, ya, dalam akidah Tahawinya. Beliau berkata, mencintai mereka adalah agama, iman dan ihsan. Wa bughdhuhum, dan membenci mereka, kufrun wa nifakun wa tughyan, merupakan bentuk kekafiran, kemunafikan dan pelampauan batas. Tughyan. Ini akidah kita kaum muslimin. Akidah kaum muslimin, ikhwani fillah, mencintai semua sahabat Rasulullah SAW, bagian daripada din dan merupakan keimanan dan ihsan. Ihsan. Membenci mereka para sahabat merupakan kekufuran, merupakan kemunafikan dan tughyan, sesuatu yang melampaui batas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hubbul ansari minal iman." Wabughdhuhum minan nifaq. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Mencintai kaum Ansar bagian dari keimanan, dan membenci mereka adalah merupakan kemunafikan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda juga dalam hadis riwayat Bukhari Muslim juga, la yuhibbuhum illa mu'minun wala yubghidhuhum illa munafiq, kata Rasulullah SAW. Tidak ada yang mencintai mereka melainkan orang yang beriman, dan tidak ada yang membenci mereka melainkan dia adalah orang yang munafik. Kemudian juga dalam hadis yang riwayat Bukhari Muslim, Rasul bersabda, "Man ahabbahum ahabbahu Allah, wa man abghadahum abghadahu Allah." Siapa yang mencintai mereka, maka Allah cinta kepadanya. Dan siapa orang yang membenci mereka, maka Allah pun membencinya. Ini akidah, ikhwan fillah. Cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan keimanan, merupakan din, dan membenci para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kemunafikan. Dan kalau kita ingin dicintai oleh Allah, tadi dalam hadis yang sahih juga, maka kita cinta kepada siapa? Mencintai para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dari sini kita tahu, orang yang melaknat para sahabat, orang yang membenci para sahabat, mencaci maki mereka, itu mendapatkan kebencian Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Rasul bersabda, hadis hasan riwayat dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani, "Man sabba ashabi fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in." Siapa orangnya yang mencela sahabatku, maka dia akan mendapatkan laknat. Laknatnya Allah dan seluruh malaikatnya dan seluruh manusia. Ya, mereka kaum yang terlaknat. Kaum yang mencela para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kaum yang terlaknat. Ini hak yang pertama. Hak yang kedua, ikhwani fillah, dari hak sahabat Nabi kita yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah alaina an nasluka sabilahum wa nattabi'u aw an wa nattabi'a man tabi'ahum li anna sabilahum huwa sabilun najah huwa sabilul mu'minin wa manhajuhum huwa manhajul haqq li anna fihi as-sa'adat ad-dunya wal akhirah. Hak yang kedua, wajib bagi kita kaum muslimin untuk mengikuti jalan mereka, untuk mengikuti jalan mereka, karena jalan mereka adalah sabilun najah, jalan keselamatan, jalan keselamatan. Dan jalan mereka adalah sabilul mu'minin, jalannya kaum yang beriman. Dan manhaj mereka itu manhaj yang hak, yang padanya ada sa'adatud dunya wal akhirah, ada kebahagiaan dunia dan akhirat. Sekali lagi, ikhwani fillah, hak sahabat yang kedua adalah kita berjalan mengikuti jalan mereka, karena jalan mereka adalah jalan keselamatan. Dan di dalamnya ada apa? Kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalil tentang hak yang kedua ini banyak. Di antaranya dalam surat At-Taubah ayat 100. Surat At-Taubah ayat 100. Di surat ini Allah wajibkan kita mengikuti mereka. Ini dalil Allah ridha kepada orang-orang yang mengikuti jalannya sahabat. Allah berfirman, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. سورة التوبة 100. Ini manhaj sekaligus manhaj kita, ya, manhaj al-sunnati wal jamaah, mengikuti jalannya sahabat. Allah berfirman, para sahabat yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Kemudian Allah katakan, وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, artinya generasi setelahnya yang mengikuti para sahabat dengan baik. Apa kata Allah? رَضِيَ anhum وَرَضُوَانٍ. Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha pada Allah. Para sahabat yang mulia dari sini, ikhwan fillah, kita tahu itu mendapatkan keridhaan Allah. Oleh karena itu ketika Allah ridha, enggak boleh kita celak mereka. Terlaknatlah orang yang telah Allah habarkan tentang mereka bahwasanya Allah ridha kepada mereka. Allah ridha pada mereka, yakni pada para sahabat Rasulullah SAW. Kenapa kita tidak ridha? Justru malah kita mencela mereka. Bahkan na'udzubillah malah mengkafirkan, wal'iyadzubillah. Orang-orang yang mengkafirkan para sahabat, mencela para sahabat, sekali lagi adalah orang-orang yang terlaknat di atas muka bumi ini. Kemudian perhatikan ikhwani fillah, Allah sebutkan wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha. Allah telah siapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal selama-lamanya di surga tersebut, di dalamnya. Kemudian Allah katakan dzalikal fawzul azim. Itu adalah keberuntungan yang sangat besar. Dari sini kita mengetahui ikhwan fillah bahwa orang-orang yang berada di atas manhajnya sahabat, orang-orang yang mengikuti manhajnya manusia yang terbaik, yakni para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan salah satu keutamaan kaum atau umat Islam yang bermanhaj dengan manhaj yang hak ini, manhajnya sahabat. Kalau katakan radhiyallahu anhum wa radu'an, lihat walladzina taba'uuhum biihsan, orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, Allah katakan radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha kepada mereka. Dan tidak cukup sampai sini, Allah katakan wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada. Dan Allah telah siapkan untuk mereka surga, surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal selamanya di sana. Dan keberuntungan yang besar kata Allah adalah ini. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ridha Allah, ikhwan fillah, ingin mendapatkan surga, di antara jalannya adalah mengikuti jalannya sahabat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam beragama. Tata cara beragama kita hendaknya kita mengikuti tata cara beragamanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam mengikuti tata cara beragama mereka ada keselamatan. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang 115, wa may yushakiki ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira, kata Allah. Siapa orangnya yang menentang Rasul setelah datang baginya hidayah dan dia mengikuti jalan selain jalannya kaum mukminin, maka kami palingkan dia kemana dia berpaling dan kami akan masukkan dia ke neraka jahannam, dan jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Ayat yang mulia ini ikhwan fillah menjelaskan kepada kita bahwa orang yang tidak mengikuti jalannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan murka Allah berupa disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nuwallihi ma tawalla, kata Allah. Disesatkan betul-betul. Jadi orang yang tidak mengikuti jalannya sahabat, orang-orang yang tersesat. Kemudian di akhirat kelak, kata Allah, kami masukkan mereka dalam neraka jahannam. Dan neraka jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ini hak yang kedua dari hak para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita masuk ke berikutnya, ikhwan fillah. Hak yang ketiga, dan di buku ini disebutkan tiga hak saja, dan saya tidak sebutkan semua dalilnya, saya sebutkan perkara-perkara yang penting dari hak-hak para sahabat Rasul yang mulia alaihi salatu wasalam. Hak yang ketiga, an numsika alsinatana amma syajara bainahum wala nadhkuruhum aw la nadhkuruhum illa bi khair. Wajib bagi kita untuk menjaga lisan-lisan kita dari apa yang terjadi, ya, dari apa yang terjadi dari perseteruan para sahabat. Wajib kita menjaga lisan kita ini. Tidak boleh kita membicarakan keburukan mereka. Ini manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Ini adalah haknya para sahabat. Jangan ikut-ikutan. Ikhwani wa akhwati fillah, bermunculan ya. Kalau kita tidak punya filter, kalau kita tidak punya filter, itu bermunculan buku-buku, ceramah-ceramah, ya, dari orang-orang yang tidak tahu manhaj yang hak ini. Mereka tulis buku, isinya menghujat para sahabat. Kemudian berbicara tentang apa yang terjadi dari perseteruan para sahabat, menjelekkan salah satunya, mengangkat salah satunya. Dan ini bukan manhajnya, manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu, kita harus tahu hak mereka. Selain kita cinta pada mereka dan cinta merupakan bagian daripada agama, ya, kemudian kita pun yang kedua, ya, tidak menyebut mereka kecuali apa? Kecuali kebaikan. Kemudian jaga lisan kita. Kenapa demikian? Karena yang pertama, ada tiga atau empat hal disebutkan di sini oleh penulis. Kenapa kita harus jaga lisan kita? Yang pertama, لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَثْنَ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا وَإِذَا أَثْنَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَهُمْ عُدُولٌ مَهْمَا وَقَعَ مِنْهُمْ. Alasannya yang pertama, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memuji mereka semuanya. Allah puji mereka, para sahabat. Kalau Allah puji mereka, ketika ada terjadi sesuatu di antara mereka, tetap mereka adalah udul, orang-orang yang baik, orang-orang yang thiqah. Karena Allah puji mereka. Kenapa Allah puji kemudian kita mencela? Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Fath ayat 29, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada. Allah berfirman, Muhammad adalah Rasulullah. Orang-orang yang bersama beliau adalah asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum, keras terhadap orang kafir, kasih sayang kepada sesama mereka. Kemudian kata Allah, tarahum ruk'an sujjadai yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Ini pujian Allah. Allah katakan, kau lihat mereka itu ruku' sujud, dan mereka adalah orang-orang yang mencari fadl dari Allah dan keriduan Allah. Lihat ikhwan fillah, pujian Allah yang luar biasa, yang sangat besar kepada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika Allah puji, maka mereka adalah orang yang baik. Maka wajib kita, wajib bagi kita semua untuk tidak mencela mereka dan menjaga lisan kita jangan sampai mencela mereka. Ya. Di zaman sekarang ini banyak tulisan, banyak ceramah, ya. Kemudian sebagian kita ikut-ikutan. Apalagi ketika mencela Muawiyah. Ketika mencela Muawiyah radhiyallahu an. Ya. Ini. Itu banyak sekali orang yang mencela Muawiyah, naudzubillah. Yang mencela Muawiyah itu biasanya kaum Syiah. Ya, kaum Syiah benci sekali sama Muawiyah. Ada di antara penceramah yang enggak ngerti Syiah, kemudian baca buku-buku Syiah, ikut-ikutan mencela Muawiyah radhiyallahu an. Ini musibah. Wajib bagi kita menjaga lisan kita. Alasan yang kedua, kenapa kita harus jaga lisan kita? Karena hak para sahabat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bi imsakil lisani amma syajara bainahum. Alasan yang kedua, karena Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita semua untuk menjaga lisan kita dari apa yang terjadi berupa perseteruan di kalangan para sahabat. Nabi sendiri yang memerintahkan. Dalam hadis yang sahih riwayat Al-Imam At-Tabrani, Rasul berkata, "Idza dzukira ashabi fa amsiku." Idza dzukira ashabi fa amsiku.
3: apabila para sahabatku disebut-sebut, maksud disebut-sebut di sini adalah idza dzukira masyajara wa waqa'a bainahum, apabila disebut-sebut perseteruan mereka, kata Rasul, fa'amsiku, jaga lisan kalian. Ini yang memerintahkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini alasan yang kedua. Al-amru salis, alasan yang ketiga, li'anna fi at-takallumi amma syajara bainahum idza'an lahum. Karena berbicara tentang perseteruan mereka, idza'an lahum, merupakan bentuk idza. Idza ini menyakiti mereka. Menyakiti mereka. Dan orang yang menyakiti kekasih-kekasih Allah, orang-orang pilihan Allah, ini disiapkan azab yang pedih. Oleh karena itu wajib bagi kita menjaga lisan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-58. Allah berfirman, "Wallazina yu'dzuna al-mu'minina wal-mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina," kata Allah. Dan orang-orang yang menyakiti kaum mukminin dan kaum mukminat, di antaranya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ayat ini turun di tengah-tengah mereka, orang-orang yang menyakiti kaum mukminin dan mukminat bi ghairi maktasabu, tanpa adanya kesalahan yang mereka perbuat, faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina, maka kata Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang telah memikul buhtan, kebohongan, wa itsman mubina, dan dosa yang nyata. Jadi berbicara tentang sahabat ikhwani fillah, tentang apa yang terjadi dari perseteruan di antara mereka, ini wajib kita jaga lisan kita ini, karena menyakiti mereka. Dan ini merupakan dosa, merupakan dosa kalau kita sebutkan keburukan sahabat. Perkara yang terakhir dari haramnya kita atau wajibnya kita menjaga lisan kita adalah لِأَنَّ الْأَخْبَارَ الَّتِي وَصَلَتْ وَأَخْبَرَتْ أَمَّ شَجَرَ بَيْنَهُمْ كُلُّهَا كَاذِبَةً. Karena khabar-khabar ya, yang nyampe kepada kita tentang perseteruan mereka, semuanya rata-rata dusta. Rata-rata dusta, ini kata ulama. Rata-rata dusta. Rata-rata bohong. Ya. Dibuat-buat oleh kelompok-kelompok yang sesat dan ahlul batil, bahkan a'daul Islam, oleh musuh-musuh Islam. Jadi musuh-musuh Islam sengaja bikin berita-berita dusta kemudian dimakan oleh kaum muslimin. Oleh karena itu wajib bagi kita perhatikan bahwa rata-rata khabar tentang mereka, persetuan mereka ini kadzibah, dusta, kecuali yang sedikit sekali, illa qalil, kecuali sedikit. Nah, ini inilah ikhwani fillah dari tiga hak ya, tiga hak dari hak para sahabat ridwanullah alaihim ajmain yang harus kita perhatikan. Yang pertama dari hak para sahabat ridwanullah alaihim ajmain adalah apa? Cinta pada mereka. Wajib kita mencintai mereka, dan cinta kepada mereka bagian daripada din. Membenci mereka merupakan bentuk kekufuran dan kemunafikan. Kemudian yang kedua, kita annasluka sabilahum, kita berittiba ya, kita bermanhaj dengan manhaj sahabat, kita berjalan pada jalan mereka, jalan yang telah Allah ridai, jalannya orang-orang yang telah Allah ridai, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan, walladzina taba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radwan, Allah ridha pada mereka, Allah ridha pada mereka dan mereka ridha pada Allah. Selain itu, wa'ada lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, tajri tahtaha al-anhar. Ya Allah, siapkan surga bagi mereka yang penuh dengan kenikmatan, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, yang sungai mengalir di bawahnya. Jadi kalau kita ingin mendapat ridha Allah dan kita ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, maka kita mengikuti jalan mereka. Yang terakhir, hak yang ketiga di antara hak sahabat yang mulia adalah kita menjaga lisan-lisan kita. Jangan sampai lisan kita ini membicarakan mereka atau salah satu dari mereka dengan keburukan.

0: beberapa menit buat kita tanya jawab, ya. Kalau ada pertanyaan silakan, kalau tidak ada kita akhiri. Baik. Yang kita, kalau misalkan kita melihat ada penceramah yang menjelek-jelekan sahabat Rasulullah SAW, maka secara umum ini masuk ke dalam perintah yang Allah perintahkan kepada kita. Kalau kita lihat, ini kan bentuk kemungkaran, ya tidak? Kemungkaran yang jelas terang-terangan ini, ya, kemungkaran yang tidak bisa ditoleransi. Maka bagaimana caranya? Kita berusaha untuk tegur langsung. Karena apa? Karena dia berceramah di depan umum, ya. Kalau kita nunggu, nanti kena racun tuh masyarakat. Kalau kita ada di majlisnya, kita awalnya tidak tahu kan, dia menjelek-jelekan para sahabat Rasulullah SAW. Kita stop, ya. Kita stop. Kita bilang bahwa apa yang Anda katakan dusta, misalkan, ya kan? Apa yang Anda katakan menyelisihi manhaj yang benar, ya? Nah, itu. Kan ini kemungkaran, bentuk kemungkaran, ya. Kalau misalkan dia tetap masih berceramah, kita kasih tahu pengurus masjidnya untuk fulan ini lebih baik jangan ngisi lagi, karena manhaj yang benar sahabat itu adalah mencintai sahabat din agama, ya. Ini sesuatu yang tidak bisa toleransi, ya. Cinta pada sahabat bagian daripada agama kita. Mereka kaum musuh-musuh Islam ingin sekali, ya, agar kaum muslimin jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Caranya apa? Dengan cara memotong jalannya. Lihat pinternya mereka itu menjelek-jelekan Abu Hurairah, ya. Karena banyak sekali hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, sampai 5000 lebih. Nah, caranya mereka ini Abu Hurairah dijelek-jelekan. Kalau Abu Hurairah dijelek-jelekan dan kaum muslimin termakan, termakan muslihat mereka, apa yang terjadi? Ketika membaca hadis dari Abu Hurairah, apa yang terjadi? Wah, Abu Hurairah pendusta misalkan, wal'iyadzubillah. Abu Hurairah tidak benar misalkan. Apa yang terjadi? Sekian ribu hadis tertolak. Ini yang mereka inginkan, ya. Kemudian dicela Abu Bakar, cela Umar, cela ini dan seterusnya. Berapa hadis yang akan tertolak, ya? Nah, ini yang mereka inginkan. Oleh karena itu, ikhwan fillah, ketika ada kemungkaran seperti dan kita bisa langsung berhentikan, ya, seperti itu. Dan tidak boleh bagi kaum muslimin untuk duduk di majlis seperti itu. Kalau tahu, ya, ada penceramah, ya, atau dai mubalig menyampaikan hal ini, menjelek-jelekan sahabat, kita tahu haram hukumnya kita duduk di majlis itu, ya. Dan wajib kita tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Ini saja barangkali yang bisa kita sampaikan. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pekan selanjutnya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Ada orang masih muda, kuat, meminta-minta. Apakah boleh kita memberinya? Dan itu terjadi atau sering ada waktu kita perjalanan di lampu merah. Kadangkala juga sering ada di pelataran masjid. Kalau tahu dia adalah orang yang sebenarnya masih produktif, tapi itu jadi profesi, sebaiknya jangan dikasih. Karena nanti masuk ta'awun untuk mendukung dia bertahan dalam profesi meminta-minta. Dan Nabi SAW mengharamkan semua tindakan meminta-minta tanpa uzur yang diizinkan secara syariat. Maka kalau kita melihat ada orang seperti itu, jangan dikasih.
3: Katakan, idza ra'aitumuni aqulu qawlan wa qad sahha 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam khilafahu fa'lamu anna 'aqli qad dhahab. Ini mubalaghah ini. Saking beliau sangat

0: menyarankan untuk mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sampai mengatakan hal ini, jika kalian melihat aku mengucapkan pendapat yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ketahuilah bahwa akalku ketika itu hilang. Saking beliau menyarankan kepada para muridnya untuk apa? Untuk mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan masih banyak perkataan dari Imam Syafi'i tentang hal ini. Cuma keterbatasan waktu, kita cukupkan. Menginjak selanjutnya ucapan Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah. Beliau mengatakan, La tuqallidu ni wa la tuqallidu malikan wa la syafi'i wa la al-auza'i wa la al-thawri wa khudh min haythu akhadu. Beliau mengatakan, Janganlah engkau bertaklid kepadaku. Apa artinya taklid? Menerima perkataan atau pendapat tanpa mengetahui dalilnya. La tuqallidni, jangan engkau bertaklid kepadaku. Jangan pula engkau bertaklid kepada Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Auza'i, Imam Thawri. Tetapi apa? Ambillah dari mana mereka mengambil. Ambillah pendapat dari mana mereka mengambil, dari Al-Quran dan Sunnah. Beliau juga mengatakan, La tuqallid dinaka ahadan min haula ma jaa an nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi fakhudh bih. Janganlah dalam agama kalian bertaklid kepada mereka, para imam maksudnya, tetapi setiap apa yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, maka ambillah. Intinya beliau menyuruh kepada para pengikutnya untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan athar para sahabat. Beliau juga mengatakan, la tuqallid dinaka rijal fa innahum la yaslamu min ayyaglitu. Janganlah engkau bertaklid dalam beragama para mengikuti orang-orang, maksudnya ar-rijal di sini adalah para imam. Janganlah dalam agamamu kalian bertaklid kepada para imam, karena mereka tidak selamat dari kesalahan, mereka bisa salah. Intinya jangan sampai akhir daripada rujukan kita kepada para imam, tapi yang paling kita pegang adalah Al-Quran dan Sunnah, dan itulah yang sesuai dengan ajaran Islam. Islam tidak menjadikan umat Islam umat yang tidak berpikir. Islam menganjurkan kita untuk berpikir, untuk mendalami agama Islam, apa yang lebih sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka itulah yang kita pilih, itulah yang kita lakukan, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai di sini uraian tentang perlukah bermadhab. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Dan setelahnya sesi tanya jawab. Ada yang bertanya? Bagaimana mazhab Imam Syafi'i bisa berkembang dan menjadi fanatik di tanah air Indonesia? Mazhab Imam Syafi'i bisa berkembang di tanah air Indonesia karena Islam pertama kali masuk Indonesia dari para pedagang yang datang dari Gujarat, dari Yaman. Sedangkan Yaman adalah pendapat yang banyak di sana, adalah mazhab Imam Syafi'i. Dan dari situlah banyak yang mengikuti mazhab Imam Syafi'i dan berkembang pesat. Begitu pula dulu Makkah adalah sebagai pusat Islam, dan yang berkembang paling banyak ketika itu juga mazhab Imam Syafi'i di Mekah. Menjadi fanatik, fanatik ini dikarenakan kebodohan, karena tidak tahu. Orang yang semakin orang tidak tahu, dia akan semakin fanatik. Berbeda dengan orang yang tahu dari dua sisi. Orang yang tahu banyak pendapat, dia akan lebih lunak dalam menyikapi khilaf, dalam menyikapi pendapat. Bahkan dalam suatu masalah, kadang-kadang seorang alim itu tidak bisa memilih pendapat, karena saking kuatnya pendapat tersebut, saking kuatnya pendapat yang ada. Bahkan kadang-kadang ada pendapat yang tidak bisa, sama sekali tidak bisa diingkari. Seperti misalnya pendapat orang yang berdoa setelah sholat berjamaah. Orang yang berdoa setelah sholat berjamaah, di sini tidak boleh diingkari, karena para ulama khilafnya itu karena beda dalam memahami kata dalam hadis. Ada yang mengatakan bahwa hadisnya itu mengatakan duburus salah, duburus salah itu di akhir salat. Ada yang memahami di akhir salat itu setelah salam, ada yang memahami sebelum salam. Bagi yang memahami sebelum salam, dia tidak akan berdoa setelah salam, sebagaimana mazhab yang dipilih oleh Imam Ibnu Taimiyah dengan Ibnu Qayyim. Mereka tidak membolehkan orang berdoa setelah sholat. Setelah sholat langsung berdoa itu tidak boleh, karena tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pendapatnya Imam Ibnu Taimiyah dengan Imam Ibnu Qayyim. Para ulama yang lain membolehkan berdoa setelah sholat jamaah. Tapi berdoa di sini berdoa sendiri-sendiri, bukan doa yang dipimpin oleh imam. Berdoa sendiri-sendiri. Karena kalau berdoa dengan dipimpin oleh imam itu masalah lain yang butuh dalil yang khusus. Sedangkan hadis-hadis yang diterangkan oleh Rasulullah hanya mengatakan bahwa Rasulullah menyuruh para sahabat untuk berdoa setelah di akhir sholat. Di akhir sholat tadi ada dua pengertian, ada yang mengatakan sebelum salam, ada yang mengatakan setelah salam. Hal ini tidak boleh diingkari karena khilafnya qawi, khilafnya kuat, dan itu semuanya berdasar pada satu hadis yang sama, hanya beda pemahaman. Hanya beda pemahaman. Boleh juga kita mengambil dua pendapat ini dan mengumpulkannya. Sebelum salam kita berdoa, setelah salam kita berdoa juga tidak masalah, karena semuanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Wallahu a'lam.
1: Ada dua pertanyaan yang sama. Jadi bagaimana menyikapi atau menghadapi orang-orang atau kelompok yang fanatik atau taklid buta terhadap satu mazhab?
0: Menghadapinya dengan memberikan penerangan kepada mereka, memberikan penjelasan kepada mereka bahwa para a'immah itu enggak ada yang ta'assub. Para ulama yang kita tiru, ulama yang kita ikuti, tidak ada yang menyuruh untuk bertaklid. Kita katakan kepada mereka nas-nas yang mereka ucapkan. Imam Syafi'i telah mengatakan seperti ini. Orang yang bertaklid itu malah menyelisih Imam Syafi'i sebenarnya. Orang yang bertaklid kepada Imam Syafi'i, meskipun ada dalil lain yang lebih kuat, sebenarnya dia itu menyelisih Imam Syafi'i, tidak menurut kepada perkataan Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i sudah mengatakan seperti itu, idza sahal hadits fa madhhabi. Jika ada hadis yang sahih, maka itulah madhabku. Semua imam sepakat bahwa kita itu harus mengikuti madhab yang lebih sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah sebagaimana ana sebutkan di kajian tadi.
1: Dan pertanyaan selanjutnya, apabila seseorang beribadah dengan mengikuti pendapat dari salah satu mazhab, ternyata pendapat itu salah, apakah ibadah itu selamat?
0: Di sini kita lihat orangnya. Jika orangnya memang beribadah seperti itu karena dia tidak tahu dan itulah yang dia dapatkan dan ternyata salah, semoga Allah mengampuni kesalahannya dan semoga mengganti kesalahan tersebut dengan kebaikan. Itulah yang dia, karena dia di sini sudah melakukan apa yang wajib bagi dia. Melakukan apa yang wajib bagi dia, sebagai misalkan ya seorang yang awam dan hidup di daerah yang tersebar kebodohan di daerah tersebut, dan dia selama hidupnya ibadah seperti itu, ada kesalahan-kesalahannya dan dia meyakini bahwa itulah yang benar, maka semoga Allah menerima ibadahnya yang benar. Sebagian ibadahnya pasti ada yang benar, semoga Allah menerima dan mengampuni yang kesalahan dan menggantinya dengan kebaikan.
1: Ini ada pertanyaan satu orang, 5 soal. Yang pertama, apa syarat beristihad? Kemudian apa boleh tidak bermazhab? Yang ketiga, apa ada seorang mujaddid? Mungkin mustahid. Mujadid. Yang keempat, apa boleh mengikuti 4 mazhab sekaligus atau di sekalian? Yang kelima, apa ciri orang yang soleh?
0: Apa syarat berijtihad? Dikatakan oleh para ulama, berijtihad itu sebagaimana ana katakan tadi, ijtihad ada 2, ijtihad mutlak dan ijtihad yang muqayyad. Ijtihad muqayyad juga banyak pembagiannya, ada ijtihad dalam semua masalah, ada ijtihad dalam masalah-masalah tertentu. Untuk ijtihad yang mutlak itu dia harus menguasai bahasa Arab dengan semua seluk-beluknya, menguasai ilmu usul fikih, ilmu untuk beristimbat, menggali hukum, menguasai tafsir, menguasai ilmu hadis sehingga bisa membedakan antara hadis yang sahih dengan yang dhaif, menguasai athar para sahabat, mengetahui athar para sahabat sehingga dia bisa beristidlal mengambil hukum dari perkataan-perkataan para sahabat yang tidak ada khilaf di dalamnya. Dia harus mengetahui ilmu nasikh wal mansukh. Ilmu nasikh wal mansukh ini tentang syariat yang dihapus, syariat yang menghapus. Jadi jangan sampai dia tidak tahu hal itu sehingga beristidlal dengan ayat-ayat yang menerangkan syariat yang telah dihapus. Dia juga harus mengetahui ilmu-ilmu pendukung tentang masalah tersebut. Misalkan orang yang berfatwa dalam masalah ilmu kedokteran dan dia tidak tahu masalah tersebut, dia harus rujuk kepada dokter. Dia tidak bisa berfatwa tanpa pendukungnya, karena ketika dia berfatwa, dia harus tahu dulu seluk-beluk masalah tersebut, hakikatnya apa masalah tersebut, baru dia bisa memberikan hukum. Begitu pula ketika masalah-masalah yang baru dalam masalah ekonomi, bagaimana seorang bisa menghukumi, dia, orang alim tersebut harus kembali kepada ahli ekonomi. Apa sih hakikat dari masalah ini? Gambarannya apa? Terus dicari persamaannya dari masalah-masalah sebelumnya sehingga bisa mengeluarkan suatu hukum. Ini dia harus tahu. Dalam ijtihad yang muqayyad ini lebih ringan persyaratannya, apalagi dalam ijtihad yang dalam masalah tertentu, misalkan masalah faraid, dia berijtihad dalam masalah faraid, dia boleh berijtihad dengan mengetahui nas-nas yang berhubungan dengan masalah tersebut saja. Tidak harus mengetahui semua nas yang berhubungan dengan seluruh hukum, seluruh fikih Islam. Dia boleh hanya mengetahui nas-nas yang berhubungan dengan masalah tersebut, masalah faraid saja misalkan. Ini lebih ringan karena kadang ada beberapa masalah yang tidak menyangkut seluruh masalah fikhiyah, dan itu banyak. Misalkan masalah-masalah yang ada sekarang, masalah cloning misalkan, dia berijtihad dalam masalah cloning dengan berdasarkan dalil-dalil yang hanya berhubungan dengan masalah tersebut. Dia boleh berijtihad meskipun dia enggak hafal Quran misalkan, atau enggak hafal semua hadis. Dia boleh berijtihad dalam masalah tersebut. Tapi bukan berarti dia boleh berijtihad dalam masalah tersebut kemudian dia boleh berijtihad dalam masalah lain, enggak. Karena apa? Karena dia hanya tahu dalil masalah itu. Pokoknya berijtihad itu harusnya dia mengetahui seluruh dalil dalam masalah yang dia ijtihadi. Itu intinya, dia harus tahu dalilnya dan tahu bagaimana dia mengambil hukum tersebut dari dalil yang dia ketahui. Allah alam. Yang ketiga, apa sekarang ada mujaddid? Mujaddid ini adalah seorang yang memperbarui agama Islam, menjadikan agama Islam menjadi bersih kembali, menjadi segar kembali. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengutus setiap 100 tahun seorang pembaru dalam agama, seorang yang menjadikan agama ini menjadi bersih kembali, menjadi segar kembali, menjadi bergerak kembali. Setiap 100 tahun Allah Subhanahu wa taala mengutus orang-orang yang seperti itu. Dan sekarang pun ada, cuma siapakah mujaddid itu? Sekarang pun pasti ada, tapi siapakah mujaddid itu? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Syekh Albani, ada yang mengatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan seperti itu. Setiap 100 tahun pokoknya ada mujaddid dalam agama ini yang memperbarui perkara agama. Apa boleh mengikuti 4 mazhab? Dicampur-campur maksudnya ya, disekalikan. Sebagaimana kita ketahui tadi, mazhab itu bisa diistilahkan, bisa disebutkan untuk satu masalah tertentu. Misalkan masalah wudu, misalkan masalah basmalah. Basmalah dalam wudu, para ulama khilaf. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Yang kuat pendapat yang mengatakan sunnah. Ini mazhab tertentu. Ada mazhab tertentu dalam basmalah. Kita mengikuti misalkan mazhab Syafi'i. Dalam misalkan berkumur, mazhab juga berbeda-beda. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Bolehkah kita mengambil mazhab lain dalam berkumur padahal ibadahnya satu? Kita katakan boleh, dan tidak ada konsekuensi apa-apa dalam masalah ini, karena semuanya kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Semuanya kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, dan tidak ada larangan baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah maupun perkataan para a'immah mazhab 4 yang melarang hal ini. Tidak ada yang melarang hal itu. Cuma ada ulama-ulama yang terakhir yang memunculkan istilah namanya talfiq. Memunculkan istilah namanya talfiq. Talfiq ini intinya adalah mencampur adukkan mazhab. Sebenarnya istilah talfik ini tidak ada dari zaman dulu. Ini dimunculkan ulama-ulama akhir zaman ketika mereka khawatir dengan bolehnya kita bebas memilih pendapat yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Mereka khawatir nanti umat Islam memilih mazhab-mazhab yang mudah. Setiap masalah mana yang mudah nanti diambil. Mereka khawatir seperti itu, yang dengan seperti itu nanti agama akan rusak. Sehingga mereka mengharamkan talfik ini. Padahal kita harus bedakan, sebagaimana saya singgung tadi, antara kita bebas memilih pendapat yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadis dengan masalah mengumpulkan keringanan-keringanan dari mazhab yang lain. Jika kita telah memenuhi syarat memilih setiap pendapat yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka masalah yang kedua tidak akan terjadi. Tidak usah dikhawatirkan. Bahkan bisa jadi orang yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah, dia bisa jadi pendapatnya akan berat menurut dia, akan lebih berat menurut dia. Wallahu a'lam, talfik mencampur adukkan atau memilih setiap pendapat yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah meskipun dalam satu ibadah, tidak ada dalil yang melarangnya. Tidak ada dalil yang melarangnya. Wallahu a'lam. Apa ciri orang yang saleh? Ciri orang saleh kelihatan dari ciri-ciri fisik, dari bagaimana dia beribadah, dari bagaimana dia bermuamalah dengan orang lain, bagaimana dia bergaul dengan tetangganya, bagaimana dia bergaul dengan orang yang berada di sekitarnya, bagaimana ibadahnya, rajin ibadahnya. Orang-orang saleh kelihatan. Orang yang saleh adalah orang yang menerapkan Al-Quran dan Sunnah dalam hidupnya. Kadang ada orang yang banyak ibadahnya, tetapi ibadahnya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan ini muskilah. Ini muskilah. Masalah yang kadang orang awam tertipu dengan hal ini. Dia banyak ibadah, cuma ibadah-ibadahnya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan inilah yang disenangi setan. Inilah yang disenangi setan. Orang yang suka ibadah, dia tidak suka maksiat, akan digoda setan dengan jalan bid'ah. Karena dengan melakukan bid'ah, dia merasa telah melakukan ibadah, tapi tidak ada pahalanya. Jadi amalannya tidak ada pahalanya. Setan senang seperti itu, biar dia enggak merasa salah, tapi merasa melakukan ibadah. Padahal ibadahnya tersebut tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sehingga tidak ada pahalanya. Orang yang saleh cirinya, insya Allah setiap orang bisa mengetahui. Tidak harus dia harus sakti, harus itu tidak, harus banyak karomahnya, tidak. Orang yang saleh orang yang menerapkan Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupannya sehari-hari, dalam amalahnya, dalam ibadahnya, dalam hal yang lainnya. Wallahu a'lam.
1: Selanjutnya pertanyaan, apakah pengertian manhaj dan apakah ada hubungannya dengan mazhab? Mohon dijelaskan.

0: manhaj. Sebenarnya kalau menurut bahasa, manhaj adalah jalan. Dalam pengertian bahasa, manhaj adalah berjalan. Banyak sekali yang membedakan antara manhaj dengan akidah. Akidahnya apa, manhajnya apa. Terus mereka ada yang membedakan, ada yang menyamakan.
1: Makanya di antara manfaat tauhid membebaskan kita dari perbudakan manusia hanya ibadah kepada Allah. Ini tauhid kepada Allah. Kita enggak bisa ditekan oleh siapapun juga, bebas untuk ibadah kepada Allah Taala. Itu yang harus kita camkan itu. Takut kita kepada Allah, tawakal kita hanya kepada Allah, mengharap kita kepada Allah, tidak kepada manusia. Baru pengajian itu bermanfaat. Saya ingin pengajian ini bermanfaat. Ya, kita nuntut ilmu sekian lama, tapi kita masih menjadi budak manusia. Nggak bisa. Kita hamba Allah, bukan budak manusia. Gitu. Kita hamba Allah. Kita merdeka untuk ibadah hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Tapi sekarang, atasannya, kepalanya, ditakuti oleh dia. Gimana imannya dia? Dimana imannya dia? Dimana tauhidnya dia? Dimana ilmunya dia? Dia ngaji. Nggak ada manfaat. Harus diperhatikan sebagai orang yang bertauhid.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wal din. Wa nusalli wa nusallimu ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. جماعة ini mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Furqan pada ayat 27 hingga 29 tentang pertemanan yang salah. Efek salah memilih teman yang jadi pelajaran bagi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا. Silahkan nanti anda buka pada surah Al-Furqan pada ayat 27 hingga 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang yang menyesal di hari kiamat karena salah memilih teman. Wa yauma ya'tu adh-dhalimu 'ala yadayhi. Dan ingatlah pada hari orang zalim menggigit kedua tangannya saking kesalnya. Ya. Dia gigit kedua tangannya saking kesalnya. Dia merintih, dia mengadu, dia menjerit, dan dia mengatakan, ya laitani takhattu ma'ar rasuli sabila. Aduhai, kalaulah dulu aku menjadikan rasul ya sebagai jalanku untuk mendekatkan Allah Subhanahu wa taala. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Aduhai, kalaulah dahulu tidak aku jadikan si fulan itu sebagai kekasihku, teman dekatku, sahabat karibku, tidak seperti ini nasibku. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idza'ani. Sungguh dia telah menyesatkan diriku setelah datang kepadaku petunjuk zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, Islam telah sampai ke telingaku tentang Islam, tentang Allah Taala, tentang agamanya. Wa kana asy-syaitanu lil-insani khadula, dan adalah syaitan bagi manusia senantiasa menjadi penghalang untuk melaksanakan dan mengamalkan kebaikan. Ikhwatul kiram, ahli tafsir menyebutkan sebab kenapa ayat ini turun. Mujahid, Al-Imam Mujahid rahimahullah tabaraka taala mengatakan, qala Uqbah bin Abi Mu'ayn da'a majlisan fihim an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Berkata Mujahid, suatu ketika ada seseorang bernama Uqbah bin Abi Mu'ayn. Orang ini memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk datang ke rumahnya untuk makan jamuan. Uqbah bin Abi Mu'ayn ini tertarik dengan Islam, tertarik dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, sikapnya, kejujurannya, amanahnya. Dan dia telah mengenal Nabi sebelum diangkat sebagai Rasul, sebagai sosok yang amin, terpercaya. Ketika Nabi diutus sebagai Rasul, dia tertarik kepada Islam. Dia undang Nabi kita untuk datang ke rumahnya dalam satu jamuan. Maka datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia perintahkan Nabi setelah dia siapkan jamuan, makanlah wahai Muhammad. Kata Nabi, saya tidak makan. La akul hatta tashhada an la ilaha illallah. Saya tidak makan makananmu ini, jamuanmu, kecuali kau ucapkan kalimat tauhid. Engkau bersaksi tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah semata. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Kecuali engkau bersaksi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia bertanya pada Nabi, "Ma anta biakilin hatta ashhad?" Apakah engkau benar-benar serius enggak makan makanan sini? Jamuan saya ini sampai saya bersaksi terlebih dahulu? Qala na'am. Kata Nabi, ya, saya enggak makan jamuanmu ini. Qala asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Seketika Uqbah berkata, kalau begitu aku ikrarkan sekarang juga, persaksikanlah bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak diibadati kecuali Allah, dan saksikanlah Muhammad adalah utusan Allah. Dia pun, maka Rasulullah pun makan jamuannya. Para sahabat makan jamuannya, mereka pun pulang, bubarlah majlis tersebut. Ternyata laki-laki ini, Uqbah ini punya teman. Ya, temannya ini bernama Umayyah bin Khalaf. Begitu bencinya Umayyah bin Khalaf kepada Islam, begitu bencinya Umayyah bin Khalaf kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika berjumpalah Uqbah bin Abi Mu'ayn dengan Umayyah bin Khalaf. Marah ketika itu Umayyah. Dia tidak mau melihat Uqbah. Uqbah mendekatinya. Maka dia berkata kepada Uqbah, "Asabauta? Kudengar engkau telah murtad dari agama nenek moyangmu. Kau telah tukar agama leluhurmu." Subhanallah. Inilah bahayanya kawan. Dan inilah bahayanya tradisi leluhur yang kadang membuat seseorang sulit keluar daripada kesesatan. Banyak orang tergencet dalam kesesatan karena mengikuti tradisi leluhur. Wa idza qila lahum ittabi'u ila ma anzalallahu. Andai kata dikatakan kepada mereka, ikuti ini yang telah Allah turunkan, maka mereka mengatakan, qalu hasbuna ma wajadna 'alaihi aba'ana. Cukuplah kami mengikuti apa yang diajarkan menjadi tradisi nenek moyang kami. Sulit. Maka dia katakan, asabauta, engkau telah murtad, kau tinggalkan agama nenek moyangmu. Faqala, ya, inna akhaka ala ma ta'lam, walakin sana'tu tu'aman fa aba an ya'kul hatta aqula dhalik. Wahai Umayyah, pahami aku undang dia Muhammad supaya makan jamuanku. Dia tidak mau makan kecuali aku mengucapkan kalimat tersebut terlebih dahulu, maka aku ucapkan, dan aku ini masih saudaramu, temanmu, kerabatmu. Subhanallah. Faqultuhu, karena itu aku pun mengucapkannya. Ya. Wa laysa min nafsi, tapi bukan dari dalam hatiku. Enggak puas Uqbah, yakni enggak puas Umayyah bin Khalaf. Subhanallah. Dalam riwayat Al-Hasan Basri dengan sanadnya, ya, berkata Umayyah kepada Uqbah, "Balaghani annaka ataita Muhammadan." Kudengar engkau datang ke majlis Muhammad. Fastama'ta minhu, kudengar engkau mendengarkan perkataannya. Wallahi la arda 'anka hatta tadkhula fi wajhi. Demi Allah, kalau kau masih ingin bersahabat denganku, jangan sekali-kali kau dekat sampai kau lubangi wajahnya. Subhanallah. Wa tukadzibahu, sampai kau dustakan agamanya. Subhanallah. Sebagian versi mengatakan dia datang kepada Nabi SAW dan dia lakukan perbuatan ini di hadapan Nabi SAW. Kembalilah dia murtad. Sebagian riwayat mengatakan tidak sempat dia meludahi Nabi SAW. Akhirnya dia pun terbunuh pada perang Badar. Subhanallah. Uqbah ini terbunuh pada perang Badar. Adapun Ubay bin Khalaf terbunuh pada perang Uhud. Dan Allah mengungkapkan penyesalan Uqbah karena telah menjadikan Umayyah sebagai sahabatnya, yang membuat dia tersesat dari perjalanan Islam. Seandainya diikuti Muhammad SAW, dia akan selamat. Maka Allah mengatakan, mengingatkan kisah ini kepada kita sebagai pelajaran agar berhati-hati memilih teman,

Pada hari kiamat, orang saling menggigit kedua tangannya dan dia berkata, aduhai, kalaulah dulu ku ikuti jalan Rasul. Ya wailata laitani lam attakhir fulanan khalila. Duhai, kalau dahulu tidak aku jadikan dia sebagai temanku, tidak akan mungkin aku dibakar dalam neraka seperti ini. Subhanallah. Ya laitani lam attakhir fulanan khalila. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da irja'ani. Sungguh temanku itu telah menggelincirkan diriku, menyesatkan diriku setelah aku mendapatkan cahaya Islam. Aku mengingat Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam agamanya. Inilah penyesalan yang tiada tara, penyesalan yang tiada dapat diulang. Allahu akbar. Jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang bijak, siapa orang bijak? Adalah orang pandai dalam memilih teman. Subhanallah. Banyak orang-orang berhasil karena temannya adalah orang-orang berhasil dan sukses. Banyak orang-orang tersungkur dalam kehinaan, kebinasaan, kesesatan, maksiat, dosa-dosa gara-gara teman. Subhanallah. Saya teringat satu hadis dari Imam Bukhari rahimahullah tabaraka ta'ala. Rasulullah menceritakan kepada kita, kepada umatnya, tentang seseorang yang membunuh 99 nyawa. Allahu Akbar. Ini menunjukkan rusaknya laki-laki ini, pembunuh berdarah dingin. Yang herannya kita, 99 orang telah dia bunuh, tapi kenapa? Mana pembela-pembela kebenaran? Menunjukkan rusak negerinya. Orang zalim dibiarkan, orang terzalim tidak ditolong. Bayangkan dia bisa sampai membunuh 99 nyawa. Boleh jadi dia orang kuat, tapi mana masyarakat yang banyak? Ya, akhirnya orang ini singkat cerita, datang masanya ingin bertobat. Maka dia bertanya kepada orang di negerinya, tunjukkan saya mana orang alim kalian. Saya ingin sekali kembali kepada kebenaran. Saya ingin sekali bertobat. Maka masyarakat menunjukkan dia kepada sosok seseorang yang dianggap alim, berilmu. Padahal orang ini bukan orang alim, tapi hanyalah ahli ibadah, taat ibadah. Kadang-kadang bapak-bapak sekalian, ibu-ibu, seseorang itu dianggap alim oleh masyarakat, padahal dia bukan orang alim. Mungkin karena taatnya beragama, rajin beribadah, ya, sehingga dianggap orang alim. Mungkin dia telah pernah pergi haji, dipanggil orang pun dia Pak Haji, gak pernah alfa dengan sholat. Masya Allah, orang baik, tapi bukan orang alim. Dia orang ahli ibadah. Masyarakat menunjukkan laki-laki ini kepada sosok yang dikenal masyarakat dengan ahli ibadah, dengan seorang yang berilmu. Kata masyarakat, itu orang berilmu. Datanglah kepadanya, konsultasikan tentang masalahmu. Datanglah laki-laki ini kepada ahli ibadah tersebut. Dan dia bertanya, wahai orang alim, aku telah membunuh 99 nyawa. Kira-kira orang sepertiku ini apakah mungkin untuk bertobat? Mungkinkah aku kembali kepada jalan lurus? Ya, orang ahli ibadah ini karena miskin ilmu, nekat berfatwa. Ya, dan ini menunjukkan kepada kita bahayanya fatwa tanpa ilmu. Dia orang taat, orang baik. Ketika dia mendengar ada seorang membunuh 99 nyawa, dia kaget. Subhanallah. Sehingga akhirnya dia mengatakan, orang yang sepertimu tidak akan mungkin diterima taubatnya. Terlampau berat dosamu ini. Ya, kau sudah 99 nyawa telah kau bunuh, sekarang kau mau bertobat kepada Allah, mustahil. Pintu taubatmu tertutup. Dia bicara
dengan prasangka, bukan tanpa ilmu. Ya, inilah bahayanya orang berfatwa tanpa ilmu. Dan ini menunjukkan kadang-kadang masyarakat salah dalam memberikan label ini orang alim, padahal dia bukan orang alim. Boleh jadi dia hanyalah orator, boleh jadi dia hanyalah provokator yang pandai bicara, sedikit dimasukkannya ayat dianggap orang alim, padahal dia adalah orang yang menyuruh manusia kepada fitnah. Akhirnya laki-laki ini marah, dia honus belatinya, dia tikam orang ini. Genaplah, berapa udah dibunuhnya pak? 100 nyawa. Subhanallah. Kalaulah memang aku tidak dapat kembali ke jalan benar, udah, memang inilah jalan hidupku yang harus kujalani, jadi orang jahat selama-lamanya. Dia bunuh ahli ibadah ini. Dan inilah bahaya fatwa tanpa ilmu, bisa mencelakakan orang yang memberi fatwa. Mati dia. Dia tutup pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala, tutup pintu ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan dia menutup pintu rahmat Allah yang luas kepada orang yang ingin bertaubat. Padahal Allah membuka pintu taubat kepada siapapun pelaku-pelaku maksiat. Ya, sebesar apapun dosa-dosanya, Allah akan terima taubatnya selama dia bertaubat dengan benar. Singkat cerita, akhirnya orang ini terus berjalan. Ya, dia sudah putus asa, tapi hati kecilnya terus merintih, ingin kembali kepada kebenaran. Dia bertanya kepada orang-orang, tunjukkan saya mana orang alim kalian, saya mau bertanya kepadanya. Ditunjukkan kepada orang alim yang benar-benar alim. Ini orang alim, sosok alim yang benar-benar memiliki ilmu. Dan dia pun ditanya oleh orang jahat ini, saya telah membunuh 100 nyawa, apakah ada bagi saya kesempatan untuk tobat? Dia katakan, siapa yang menghalangi dirimu daripada tobat? Bertobatlah engkau, rahmat Allah maha luas, tidak ada orang mampu menghalangi seorang bertobat dari Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah. Tapi sahabatku, engkau tinggal di negeri orang-orang yang fasik. Ini yang kita ingin ambil sebagai wajhu syahid. Engkau tinggal di negeri orang-orang fasik. Ternyata ini membuat dia menjadi pembunuh. Andai kata engkau mau jujur bertobat, tinggalkan negerimu itu, pergilah ke negeri lain. Di sana ada orang-orang yang saleh, yang taat beribadah, bergabunglah dengan mereka. Dan ini menunjukkan kepada kita lingkungan begitu besar perannya merubah. Subhanallah. Maka salah memilih lingkungan, kita telah menjerumuskan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita daripada kejelekan-kejelekan kepada kejelekan-kejelekan. Ya dan billah. Subhanallah. Karena itulah para sahabat-sahabat Nabi ada yang hijrah meninggalkan satu negeri yang dicela padanya sahabat, dicela Uthman, ya tinggalkan negeri tersebut. Bahaya. Ya, ikhwatul kiram, ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita yang mulia Ali shallallahu wasallam pernah menyebutkan dalam hadis yang disepakati Bukhari Muslim tentang perumpamaan orang-orang dalam berkawan. Bersabda Nabi kita yang mulia Ali shallallahu wasallam, "Innama mathalul jalisi as-salihi wal jalisi as-su'i ka hamilil miski wa nafikhil kil." Perumpamaan berteman dengan orang saleh dan berteman dengan orang yang tidak saleh bagaikan perumpamaan berteman dengan orang yang jual parfum, atau berteman dengan orang yang kerjanya adalah meniup besi, pandai besi. Fahamil miski, berteman dengan orang yang bawa misi kemana-mana, bawa parfum, menjual parfum. Imma an yuhdiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibatan. Jika kau berteman dengan orang yang bawa-bawa parfum untuk dia jual belikan, ya, andai kata dia, andai kata yakni engkau tidak mendapatkan darinya, ya, gratis, engkau bisa membeli. Andai kata engkau tidak mendapatkan harumnya, engkau bisa membeli daripadanya, ya.
Andai kata dia tidak hadiahkan kepadamu, engkau bisa membeli. Atau andai kata dia tidak hadiahkan dan tidak engkau beli, engkau akan mendapatkan harumnya. Itulah perumpamaan berteman dengan orang yang saleh. Wa nafiqul kir, perumpamaan orang berteman dengan pandai besi yang kerjanya adalah tiap hari meniup api membakar besi untuk dibentuk. Kata beliau, imma an tahriqa thiyabaka, boleh jadi suatu saat dia bakar bajumu. Dekat-dekat tepung besi bisa terkena, baju bisa terbakar. Jangankan tepung besi, berdekatan dengan perokok saja, perokok, berdekatan dengan perokok, hati-hati, bisa kena kita, bisa bolong baju kita, minimal dapat racunnya, racun rokok. Subhanallah. Kata Rasulullah SAW, wa imma an tajida minhu rihan khabithan, atau jika tidak bolong bajumu, tidak terbakar bajumu, engkau boleh saja akan mendapatkan darinya bau yang tidak enak. Ini perumpamaan yang Rasulullah berikan kepada kita. Maka silakan anda, ya, kepada siapa anda berteman silakan pilih. Teman itu akan membentuk pola pikir anda. Teman itu akan mengarahkan anda kepada kebaikan-kebaikan atau sebaliknya, kepada kejelekan-kejelekan. Wallahi, para penzina enggak pernah jadi penzina kecuali ada teman yang pertama kali mengajaknya. Ya. Berteman dengan penzina suatu saat, bagus ini, bendanya bagus ini, ya, tempatnya di sini, lambat-lambat dia ikut. Koruptor, wallahi, koruptor tidak akan jadi koruptor kecuali lingkungan. Hari pertama masuk, dia tetap konsisten, istiqamah. Lambat-lambat nampaknya orang ambil uang, tak tahan dia. Diteriaki orang sok suci, diteriaki orang Allah. Zaman sekarang semua serba payah. Jangankan yang halal yang haram pun payah dapat. Udah ambat aja lah, ambil aja lah. Kata orang sampai tarwi, ambil terus. Subhanallah. Akhirnya lambat laun dia menjadi koruptor. Gak ada orang yang sesat kecuali ada sahabat yang menggiringnya. Karena itulah kita mengukur seseorang, jangan tanya dirinya, anda orang saleh, gak perlu tanya. Lihat saja siapa temannya. Berkata Nabi kita yang mulia alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu tabaraka taala anha, apa kata Rasulullah, al-mar'u 'ala dini khalilihi, seseorang itu akan senantiasa ada bersama agama saudaranya. Kata Rasulullah, al-mar'u 'ala dini khalili. Jika engkau ingin melihat seseorang, lihatlah siapa temannya. Teman dekatnya itu, itulah dia agamanya. Allah Akbar. Seorang muslim yang taat, mustahil teman dekatnya orang kafir, mustahil. Mustahil. Orang kafir hanyalah sebatas teman bermuamalah. Bukan teman dekat kemana pun berada, teman curhat, enggak. Ya. Kata Rasulullah, al-mar'u 'ala dini khalilihi, seseorang itu ada bagaimana pada agama, bagaimana dengan agama, agama sahabatnya. Falyanzur ahadukum man khalil, hendaklah salah seorang melihat siapa yang menjadi teman dekatnya. Bahaya. Subhanallah. Kadang-kadang seseorang gara-gara teman dekat pindah agama. Kadang-kadang gara-gara isi dan isi oleh teman terdekat dengan seorang, dia berubah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Da'wah Da'wah, kisah seseorang yang kerjanya adalah tukang azan, ya, tukang bang, naik ke atas menara. Dahulu kala enggak ada mikrofon seperti ini. Orang kalau meneriakkan azan harus naik ke atas menara. Karena itulah dibuat menara. Suatu ketika kerjanya tiap hari adalah azan, naik ke atas menara. Sebelum azan dia lihat ke bawah, ada rumah, di sana ada gadis cantik. Ya, dia terpikat, wallahi gara-gara gadis ini enggak jadi dia azan. Enggak jadi dia menyuruh orang kepada salat, hanya alas salat. Allahu Akbar. Dia turun dari menara.
Dia datang kepada gadis ini, dia ketuk-ketuk rumahnya, mau kenalan segala macam. Berkata gadis ini, "Kau mau apa? Aku ingin dirimu." "Enggak bisa. Aku ini orang Nasara, engkau orang Muslim. Kerja tiap hari muazzin. Ayahku tidak akan pernah mau menerimamu sebagaimana itu." "Bagaimana caranya?" "Kalau kau mau, boleh jadi ayahku menerimamu sebagaimana itu. Dengan syarat kau murtad, pindah agama." Kata dia, "Enggak ada masalah. Yang penting aku mencintaimu. Engkaulah segala-galanya bagiku. Agama nomor sekian." Akhirnya dia pun murtad di hadapan, yakni orang tua minta ini, dia pun murtad. Kemudian akhirnya kedua-duanya dinikahkan. La ilaha illallah. Baru berkumpul keluarga, pesta pun digelar. Mereka makan-makan enak. Ya, dia naik ke atas rumah gadis ini, lihat-lihat, jatuh mati dalam keadaan murtad. La ilaha illallah. Bahaya. Gara-gara teman. Orang kadang-kadang gadaikan akidahnya gara-gara teman dekatnya. Allah Akbar. Ada seseorang ahli Quran, hafal Quran, dan dia qari, bahkan dia yang mengajarkan Quran. Suatu ketika mereka berjalan, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka melewati negeri orang-orang kufar Nasara. Pemuda yang hafal Quran ini, la ilaha illallah, hafal Quran. Maka kita jangan pernah merasa diri kita ini aman daripada fitnah. Ini hafal Quran, yang tadi muazzin. Bahaya. Jangan pernah kita merasa, "Oh, aku ini hafiz." Bahaya. Lewat benteng-benteng orang-orang ajam, lewat rumah-rumah orang Nasara, terpikat dengan orang-orang Romawi, dengan gadis Romawi, orang-orang lanjut berjihad, dia tinggal di tempat tersebut, bergabung bersama orang-orang yang Romawi. Akhirnya dia murtad, pindah agama, nikah dengan salah seorang putri mereka. Kaum muslimin terus pergi berjihad. Allahu Akbar. Ya. Akhirnya jihad usai. Berbulan-bulan jihad. Kaum muslimin pulang kembali ke negeri mereka, melihat negeri-negeri orang ajam ini. Ya. Maka lewatlah mereka di hadapan negeri-negeri ini, salah seorang daripada mereka ada yang mengenal laki-laki yang telah murtad ini. Dia kaget, telah berubah semuanya. Penampilan, wajah semua berubah. Maka dia berkata, "Wahai fulan, bukankah kau dulu imam kami?" "Oh iya. Kau masih ingat?" "Iya." "Bukankah engkau dulu mengajar kami Quran?" "Iya." "Eh, kenapa kau di sini?" "Oh, aku sudah pindah agama sekarang." "Celaka dirimu, kau tinggalkan agama ini. Gara-gara apa?" "Oh, di sini aku sudah nikah dengan perempuan mereka. Aku sudah punya anak, kayaknya sulit meninggalkan agama ini. Pulang ke negeri kita, bertobat kepada Allah." "Enggak bisa." "Baik, kalau aku tanya kepadamu, bagaimana hafalan Quranmu?" Dia katakan, "Wallahi, semuanya sudah kulupakan kecuali satu ayat. Rubbamayyawadulladzina kafaru kamu muslimin." Orang-orang kafir mereka berandai-andai pada hari kiamat kalaulah mereka dahulu menjadi orang-orang Islam. Ini yang tinggal selain

halalkan darah masyarakat yang tidak baik kepada imam mereka. Yang memerangi Ali itu orang Khawarij. Menghalalkan darah Ali untuk ditumpahkan itu orang Khawarij. Maka berkata sahabat-sahabat, "Wahai fulan, tapi kasihan denganmu. Nanti tergadai manhajmu, akidahmu. Itu perempuan orang tua yang ada tokoh kesesatan." Dia katakan, "Gampang, nanti ku ajak dia kepada kebenaran. Aku yang akan mengubahnya nanti." Bahaya. Kenapa tidak aku ambil yang lain yang sudah baik, jelas? Enggak, aku cinta kepada anak pamanku ini. Aku bisa merubahnya. Akan ku ajak dia supaya ikut ahlus sunnah. Mereka pun menikah. Lambat laun dia keluar menjadi pemberontak, memerangi pemerintah kaum muslimin. Bahaya. Ya, inilah bahaya daripada teman, bahaya daripada kawan. Seperti saya ceritakan kepada antum, kawan saya sendiri. Cerita nyata ini. Ya. Sama-sama tamat pesantren dengan saya. Saya ke Madinah, dia ke Jogja. Subhanallah. Setelah saya pulang beberapa saat ke Indonesia, ada kawan teriaki saya di Facebook. Dia bilang, "Hey, coba lihat dulu kawan kita itu. Siapa itu si fulan? Kenapa rupanya? Kok saya ku ceritakan, kau lihat aja lah Facebooknya. Namanya ini sekarang akunnya. Kenapa? Kau jawablah sebentar." "Enggak, kau lihat sendiri." Ana buka, dia sedang nikah di rumah ibadah orang Nasara. Semua Facebooknya berubah udah. Allahu Akbar. Emang saya tengok sepintas seling kawan tuh. Ya, perempuan tuh yang cantik. Dan jauh dengan dia, baikkan timur dan barat. Sahih. Ya. Bahaya. Saya dakwahi dia. Dia sebutkan kepada saya, ya, ayat-ayat dari kitab suci mereka dengan bahasa Arab. Saya bantah. Saya sebut, "Ini kitabmu ini seperti Tuhanmu ini. Tuhanmu melayang-melayang bagaikan apa namanya, Kisper." Saya sebutkan bantahan-bantahan. Ada di Facebooknya. Saya kirim, tak dijawabnya. Subhanallah. Payah. Saya sebutkan segala sesuatu tentang Tuhan mereka yang batil. Dan tidak dia jawab. Tapi tetap. Subhanallah. Karena subhan. Karena wanita. Ya. Ikhwatil kiram rahimahullah. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah tabarakata ala menyebutkan. Al-asdiqa' thalatha. Teman itu. Ada tiga jenis teman. Ada ahaduhum kalbida. Ada teman itu bagaikan makanan pokok. Ya, kita di sini nasi. Labudda minhu, harus ada nasi. Kadang-kadang kita pergi musafir kemana-mana, gak ada nasi bening kita. Lemah badan. Ya. Ada teman itu bagaikan makanan pokok yang harus ada. Tidak boleh tidak. Kalau dia gak ada, kita binasa. Wasani kadawa, ada teman itu bagikan obat. Yuhtaju ilaihi fi waqtin dun fi waqtin duna waqtin. Kita butuh kepada obat ini kapan kita sakit. Bukan tiap hari kita makan obat. Kapan kita sakit, ketika itu kita makan obat. Jadi ada teman bagikan kalghidha, makanan pokok. Ada teman bagikan kadawa, teman bagikan obat. Kapan kita butuh, kita beli obat. Ya, yang ketiga, wasalithu kadda, teman bagaikan penyakit. La yahtaju ilaihi qat, la yuhtaju ilaihi qat. Kita enggak butuh penyakit. Berteman dengan orang yang ketiga ini, Anda akan tertular penyakitnya. LGBT itu semua pengaruh teman-teman mereka. Saya kenal seseorang dalam hal jelas normal tuh dia laki-laki, termasuk kerabat-kerabat kita, masuk ke dunia waria, ya, masuk dia ikut bekerja di salon, berubah. Subhanallah.

0: lambat laun pakaiannya ada pakaian wanita. Saya kenal baik itu orang laki-laki normal, senang kepada wanita. Sekarang enggak, dia jadi wanita, senang sama pria. Subhanallah. Kadang-kadang datang ke rumah saya pun malas lihat dia, kerabat. Dia ngurkan tangan, cemana bapak ini ya? Kusalami bukan muhrim. Wallah, saya jujur. Eh kau, dia bilang. Tobatlah pak, saya bilang. Subhanallah. Bahaya. Yang jelas apa? Tempat dia bekerja mempengaruhi dia. Itu waria-waria enggak pernah jadi waria kecuali kan ada teman. Subhanallah. Itu para homoseksual enggak akan pernah mereka menjadi homoseksual kecuali ada teman yang mengeluarkan penyakit tersebut. Bahaya. Ya. Segala macam bentuk fatum itu yang gafatar, tahu? Gafatar itu banyak orang enggak tahu menahu, tapi karena teman ikut-ikutan. Kadang-kadang enggak tahu dia. Apa yang dia yakini enggak tahu. Pokoknya ikut-ikutan. Kata orang di sana ya, di bumi Kalimantan banyak tempat tanah untuk kita garap. Hijrah. Ikut. Lambat laun berubah. Semua kitab dikumpulkan ya. Ada Injil, ada Quran, ada Taurat. Mana mau diambil, diambil. Bahaya. Teman. Subhanallah. Sekarang banyak tersebar kesesatan. Dan kita wajib menghindar daripada kesesatan. Dan orang-orang sesat. Maka jangan berteman dengan orang yang tipe ketiga ini. Apa yang ketiga ini? Tipenya bagaikan penyakit kedak. Adapun teman yang kedua, kedawa, ini teman dalam hal bermuamalah. Kapan kita butuh? Boleh kita berteman dengan orang-orang kafir. Dalam bermuamalah, jual beli. Nabi berjual beli dengan orang-orang Yahudi. Bahkan ketika Nabi meninggal, baju besi beliau itu masih tergadai di rumah salah seorang Yahudi. Dan Rasulullah pinjam gandum, belum dibayar. Beliau meninggal sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bermuamalah dengan orang-orang Yahudi Khaibar. Nabi pekerjakan mereka dengan kesepakatan setengah hasil daripada kurma Khaibar untuk kaum muslimin, setengah untuk mereka. Boleh bermuamalah sama orang kafir, tapi hanya bermuamalah. Boleh. Sampai bersekutu dengan mereka dalam bab dunia juga enggak masalah. Berserikat enggak masalah. Tapi sebatas muamalah bukanlah maknanya kita setelah menjadi orang muslim enggak boleh sama sekali bergaul sama orang kafir. Mati kita, enggak bisa kita hidup. Baju yang kita pakai jangan-jangan ini baju dari negeri kafir dan negeri Cina. Yang kita pakai baju. Antum bawa mobil negeri kafir, Jepang sana. Sebagian orang karena pemahaman yang dangkal terhadap Islam, tak boleh bermuamalah sama orang kafir, mati dia. Tak bisa dia hidup. Nabi aja bermuamalah, tapi sebatas muamalah teman. Tak boleh kau jadikan sebagai kekasih hatimu, kawan dekat. Enggak, muamalah. Inilah teman yang kedua. Bagaikan apa tadi? Bagaikan kedawa, obat. Kita datang kepada dokter, kita minta. Ada teman yang tidak boleh, tidak harus selama-lamanya bersama kita. Dialah teman bagaikan kalghidha, makanan pokok. Inilah teman orang-orang saleh, para ulama, para penimba ilmu. Jangan tinggalkan mereka. Kalau kau tinggalkan orang-orang berilmu, pasti kau akan berkawan dengan orang-orang jahil. Kalau kau tinggalkan orang-orang saleh, pasti temanmu orang-orang saleh. Saleh kebalikan daripada saleh. Subhanallah. Oleh karena itu, ikhwan wa imakumullah, andai kata kita mau selamat, bijak-bijak memilih teman. Teman yang paling harus diseleksi pertama kali adalah istri kita. Bukan sembarang comot, yang penting cantik, wa ambillah. Agamanya nomor 20 agama. Bahaya. Subhanallah. Subhanallah. Teman-teman saleh ini dialah merupakan kenikmatan yang Allah kirim kepada kita dalam dunia ini. Enggak ada mereka, jadi apa kita ini? Enggak ada ulama-ulama.
1: Subhanallah.
0: Berteman dengan mereka ini membuat hati kita hidup, ingat dengan negeri akhirat. Coba kita jauhi mereka. Sibuk dengan dunia, kemana-mana kalkulator. Kumpul sana kalkulator. Tanahku, tokoku. Subhanallah. Berkata imam kita, Imam Syafi'i rahimahullah, tabaraka ta'ala, laul qiyamu bil ashari. Kalau bukan ada qiyamul lail ketika telah datang waktu sahur sebelum fajar menyingsing untuk qiyamul lail. Kata Syafi'i, kata imam kita, Imam Syafi'i rahimahullah, walaula al qiyam bil ashar. Kalau bukan karena qiyamul lail, wa suhbatul akhyar, kalau bukan karena teman-teman yang baik-baik bersahabat dengan kawan-kawan yang saleh, makhtartul baqa'a fi hadhihi ad-dar, aku enggak mau tinggal lama di negeri ini, di bumi ini, lebih baik aku mati aja. Kata siapa?
1: Syafi'i rahimahullah.
0: Karena antum anak datang kemari, subhanallah, karena antum anak senang bersama antum di sini. Semoga Allah mengumpulkan hati-hati kita di surga, ya, sebagaimana Allah kumpulkan kita di sini dengan fisik kita, Allah kumpulkan juga fisik dan hati kita kelak di surga bersama-sama. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa atubu ilaihi wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa akhadu an alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ba'd. Sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang datang kepada kita, Alan tadi tulis sedikit pantun. Karena kayaknya Pak Farid minta Ustaz buatlah pantun katanya. Nah, buatkan. Tahyangan tenggak entahlah, tuh dengar aja ya. Judulnya pantun tentang berteman. Bunga rampai, bunga sana, tumbuh berpanjar di dalam taman. Tiadalah nikmat hidup di dunia bila penjahat menjadi teman. Negeri Bali, negeri Besari, di sana ada tersebar dakwah. Carilah sahabat, teman sejati, mengajak diri menuju jannah. Sudah jalan mananya surga. Di kota Denpasar banyaklah taman, alamnya indah, hijau berseri, sengsara badan karena teman, menyesatkan langkah menuju ilahi. Masjid ini masjid bertuah, tempat mengaji akhwat dan ikhwan. Pilihlah teman karena Allah, bukan karena ia hartawan. Dari rumah menuju bandara, jalannya macet penuh antrian. Pilihlah sahabat orang bertakwa, walaupun tiada pangkat jabatan. Darilah mana datangnya banjir, dari kali turun ke kota. Jangan berteman seorang yang fajir, pemilik nafsu angkara murka. Apa tandanya kota idaman? Penduduknya ramah, tiada kuduga. Bila si fasik dijadikan teman, merasa sengsara di dalam neraka. Oke? Okay? Okay. Sebelum mentum mengirim ke anak pertanyaan, saya akan jelaskan bagaimana konsep Al-Quran dalam memilih teman. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Kahfi pada ayat 18. Inilah konsep milik teman. Allah berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya." ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Al-Kahfi ayat 14. Ini panduan dalam memilih teman. Allah berfirman kepada nabinya, wasbir, sabarlah wahai Muhammad, nafsaka, sabarkan dirimu, ma'al ladzina yad'una rabbahum, bersama teman-teman orang-orang yang senantiasa beribadah, berdoa kepada Tuhan mereka. Bil ghadati wal 'ashiyyi, baik ketika pagi maupun ketika sore.
0: yuriduna wajha. Mereka hanya ingin wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsep milik teman yang pertama, hendaklah teman yang kita pilih adalah teman-teman yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ingat Allah baik ketika pagi maupun petang. Yang menghadiri subuh, yang menghadiri asar, yang menghadiri maghrib, yang mereka semuanya beribadah karena mengharapkan wajah Allah. Ikhlas. Carilah teman-teman yang ikhlas, bukan teman yang riya. Berteman dengan teman yang riya, kita akan terimbas. Ada orang-orang riya, kalau berinfak harus tahu semua manusia, harus tahu dunia. Ya, orang seperti ini jika anda temani, lama-lama anda tertular menjadi riya sepertinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala ta'du 'ainaka 'anhum." Jangan pernah kau palingkan matamu dari mereka. Menunjukkan kita harus bersama teman-teman yang senantiasa beribadah menyembah Allah. Yang tahu untuk apa mereka hidup, yang tahu kemana mereka berjalan, yang tahu bagaimana mereka kelak setelah mereka ini meninggal. Yang ciri-ciri mereka adalah senantiasa mengingat Allah, mengerjakan salat pagi dan petang, mengharapkan wajah Allah semata. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Turidu zinatal hayatid dunya." Jangan kau palingkan matamu dari mereka, kau berteman dengan orang-orang yang dibukakan matanya, dibelalakan matanya dengan kehidupan dunia, yang tertipu dengan kehidupan dunia. Maknanya kata para ulama, jangan berteman dengan orang yang hidupnya tujuannya hanya dunia. Bicaranya dunia, mimpinya dunia, enggak ada sedikit pun space untuk bicara agama, untuk bicara sholat, untuk bicara masjid, untuk bicara haji, bicara umroh, sedekah, enggak ada. Yang ada adalah dunia dan dunia. Kata Allah, ya, "Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya." Jangan kau palingkan pandangan matamu dari mereka ini, orang-orang saleh. Kau cari orang-orang yang hidupnya adalah untuk mencari gemerlap dunia. "Wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina." Jangan pernah kau paku dan tunduk berteman dengan orang-orang yang hatinya lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau teman dengan orang-orang saling, salat datang waktunya diingatkan antum. "Akhi, azan, tutup kedai ini. Tutup azan, salat dulu." Ini teman-teman saling. Begitulah para sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat Nabi mereka bekerja, tapi jika dikumandangkan mereka salat, mereka lupa semua urusan dunia. Kata Allah, "Rijalun la tulhihim tijaratun wa la bay'un 'an dzikrillah wa iqamis shalah." Mereka lah laki-laki sejati yang enggak pernah lalai, dilalaikan dengan perdagangan. Semua yang melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini laki-laki sejati. "Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar." Mereka takut datangnya hari kiamat yang mata berbolak-balik dan hati berbolak-balik. Carilah teman yang takut hari pembalasan, yang takut akan kiamat, yang mengingatkan kita akan mati, segera tinggalkan alam ini, pindah kepada alam yang abadi. Yang di sana imma disiksa, imma mendapatkan nikmat. Kata Allah, ya, "Wattaba'a hawa." Jangan pernah kau berteman dengan orang mengikuti hawa nafsunya, kau akan terjerat dengannya. Inilah cara berteman menurut Quran. Kata Nabi SAW, "La tusahib illa mu'minan." Jangan kau jadikan sahabat dekatmu kecuali orang mukmin. Subhanallah. Ya. Carilah teman yang amanah. Berkata Umar bin Khattab, "Wahdhar sadiqaka illa al-amin." Kau hati-hatilah dengan sahabatmu kecuali sahabat yang amanah. "Wala amina illa man yakhshallah." Tidak akan pernah kau dapat sahabat yang amanah kecuali dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. "Wala tusahib al-fajir." Jangan bergaul dengan orang fasik. "Fatata'allam min fujurihi." Akhirnya kau belajar dari kefasikannya. Berteman dengan pedagang penipu, anda akan menjadi penipu. Mengurangi timbangan. "Eh, ulan, kapan kau kaya? Timbanganmu benar kali itu. Kurangnya sedikit, kurangnya satu uang, kurangnya segaris. Gimana caranya? Sini kau jadi lewat." Saya punya teman, dia penjual daging ayam. Dia bilang, ya, itu penjual-penjual daging yang murah-murah itu semua udah mereka kurangi timbangannya. Karena itulah mereka berani mengurangi harga supaya orang datang. Lah mereka kurangi. Subhanallah. Teman berteman dengan penjahat jadi penjahat, berteman dengan penipu jadi penipu. Itulah kata Umar, ya. Wala tutli'hu ala sirrika. Dan jangan pernah kau beritahukan rahasia kepada orang fajir ini yang kau jadikan sebagai teman. Ya, wastashir fi amrika alladziina yakhshawna Allah ta'ala. Jangan pernah kau ajak bermusyawarah meminta pendapat kecuali orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jujur mereka. Mereka berteman kepadamu bukan karena duniamu. Berkata Nabi yang mulia alaihi salam, "Salatan man kunna fi wajada halawatul iman." Tiga perkara dan dari seorang dia akan dapatkan manisnya iman. Di antaranya ya, "An tuhibbal mar'a la tuhibbu illa lillah." Hadisnya, "An yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah." Ketika seseorang itu mencintai orang lain, tidaklah karena apapun juga, hanya karena Allah. Kebanyakan orang berteman karena dunia. Karena kau kaya, orang semua dekat dengan bagaikan madu, semua-semua datang. Bagaikan gula, semua-semua datang. Ini teman-teman tidak ada guna. Kapan kau miskin, mereka tinggalkan dirimu. Berkata penyair, disebabkan kepada Imam Syafi'i rahimahullah, "In kathura mali faqullu nas khallan." Andai kata hartaku bertumpuk, semua orang ngaku sahabatku. Ketika kau dalam ketinggian jabatan, kekuasaan, harta, semua orang mengatakan, "Amboko sanak juo, aku ni sanak-sanakmu juga," kata orang Minang. Semua jadi sanak. Siko-siko-siko sanak satunya. Ketika kau kaya, ketika kau miskin, tak ada yang kenal. Subhanallah. Ya. Oleh kata itu, kata Imam Syafi'i rahimahullah, "In qalla mali fala khillun yusahibuni." Hartaku habis, enggak ada orang mau berteman denganku. Sahabat sejati adalah sahabat yang membuat engkau menangis, bukan membuat engkau tertawa-tawa. Shadiquka man abkaka la man adhakaka. Sahabat sejati yang paling membuat engkau menangis, menguruskan kesalahanmu sampai engkau menangis bertaubat kepada Allah, menambah kekuranganmu, itu sahabat sejati. Bukan sahabat yang pandai tertawa-tawa denganmu. Sahabat yang pandai tertawa-tawa banyak. Aja-aja makan-makan, banyaklah mereka datang. Subhanallah. Tapi ketika kau dalam keadaan sempit, terjepit, engkau butuh dukungan mereka, mereka akan lari kepada dirimu. Ini enggak ada persahabatan seperti ini. Dan ini hanya ada pada orang-orang mukmin yang mereka bersahabat bukan karena dunia. Allah menjelaskan semua hubungan persahabatan ini akan hancur di dunia ini. Ketika orang telah mati dan yang berkelanjutan sampai hari kiamat adalah persahabatan antara orang-orang beriman. Bahkan semua orang menjadi musuh satu sama lainnya di hari kiamat kecuali orang-orang beriman. Kata Allah, "Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun." Semua yang dahulu bersahabat, berkasih, bercinta menjadi musuh satu sama lainnya. Illal muttaqin. Kecuali orang-orang yang membangun persahabatan dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Materinya cukup. Bagaimana cara menghormati guru kita yang menusir? Sebatas apa menghormati? Hormati dia sebagai gurumu, berkata-kata lembut dengannya. Subhanallah. Bila kau mampu, dakwahi dia, ajak kepada kebaikan, ajak dia berfikir tentang agama yang hak, agama tauhid. Ya, tetap berbuat baik kepadanya, gurumu yang telah memberikan kepadamu sebagian daripada ilmu. Ya. Ustaz, saya sudah berteman lama, namun saya baru sadar teman saya ini bukan teman yang baik. Apa yang harus saya lakukan? Menjauhi atau tetap berteman baik? Dia sangat keras kepala dan susah menasihati untuk menjadi baik. Subhanallah. Maka kau lihat-lihat lagi keadaan saya sebutkan tadi. Boleh jadi dia enggak dapat dijadikan teman sebagai al-ghidha, makanan pokok. Enggak bisa. Mungkin dia hanya teman kan kedawa, obat yang kapan kau butuh kau berteman dengannya. Jangan kau putuskan pertemanan dengannya, tapi kau pilih-pilih di mana posisinya. Yang penting jangan sekali-kali dia menjadi temanmu yang ketiga. Apa teman yang ketiga? Penyakit.
1: Jangan.
0: Kalau ini,
1: jangan berteman dengannya.
0: Kalau anda ketemukan penyakit, udah dia sulit untuk bersatu dengan musuh dan untuk kompromi. Jadikan teman kedua. Gampang kan? Gampang. Semua bisa masuk kemari. Kecuali yang ketiga. Ketiga bahaya. Ketiga ini, kalau kau bukan dokter yang handal kuat, jangan dekat-dekat dia. Kalau kau bukan mampu mempengaruhinya, mendawainya, jangan dekat-dekat dengan dia. Kau tertular. Apakah ritual 7 bulanan, 4 bulanan ini bagi wanita hamil termasuk ritual yang perlu? Tidak ada ritual 4 bulan, 7 bulan, tidak ada. Yang ada, ketika seseorang itu melahirkan, barulah ketika itu ada ritual yang Allah ajarkan, Rasulullah syariatkan, disunahkan untuk mengakikahkan. Ketika lahir, ya, disunahkan untuk mentahnik. Kita ambil kurma, punya-punya, ambil air liur kita sedikit, masukkan ke dalam mulutnya, itu ada. Ya, kata Nabi SAW, kullu mauludin murtahin bi'aqiqati. Setiap anak terlahir tergadai dengan akikahnya. Yudbahu anhu yawma sabi wa yuhallaqu yusamma. Pada hari ketujuh hendaklah disembelih untuknya akikah. Daging kambing. Ya. Umur setahun masuk tahun kedua jika itu kambing apa namanya? Kambing Jawa. Kalau anda kata kambing domba boleh umur 6 bulan masuk umur ke 7 bulan. Ya. Tanya kepada beliau ahlinya. Bukan promosi. Diberi nama, disunahkan memberi nama yang baik-baik. Inilah tradisi dalam Islam. Undang orang-orang. Engkau telah Allah berikan karunia anak, bersyukurlah. Tanda syukurmu, ajak orang untuk menikmati, yakni hidangan sebagai tanda kesyukuran. Berbagilah dengan mereka kegembiraan agar mereka datang mendoakan dirimu, mendoakan anak-anakmu. Ini yang ada. Enggak ada hari 7 bulan, 7 bulan, 4 bulan, 3 bulan, 6 bulan, bukan dari Islam. Ya. Apa mau dibuat? Mau berdoa? Tiap bulan berdoa. Tiap hari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menjadi teman yang buruk akhlaknya? Yang sebelum hijrah kita berteman baik. Masa jauh ini enggak tahu. Tapi dari dia. Jangan dekat-dekat. Tayyib. Ustaz, bagaimana jika berteman yang mana dia sholat, dia puasa, tapi mereka ada berkelompok-kelompok yang membenci kajian yang yang jelas berteman dengan sesama orang-orang muslim, andai kata gue bisa perbaiki mereka. Dan asas berteman adalah wa tawassaw bil haq. Andai kata ada kawan yang salah, sebagai hak seorang muslim, datangi dia, luruskan dia, ya, perbaiki dia, itulah hak seorang muslim. Andai kata telah kau sampaikan kepadanya penjelasan, keterangan, ilmu, hujah, dia tidak menerima tadimu, usulanmu, perkataanmu, sudah cukup, yang penting kau telah sampaikan kepadanya hujah. Adapun dia terima atau tidak, urusan dia dengan Allah SWT. Bagaimana berteman dengannya? Kau lihat maslahat, kira-kira enggak ada maslahat membahayakan agamamu, karena dia bagaikan penyakit yang akan membuat kau tercemar maman. Jangan dekat-dekat dengannya. Andai kata dia bisa kau ajak tersedia dalam bab dunia, betul sama dalam bab muamalah. Pokoknya kembalikan kepada tiga tadi. Jika dua orang berteman dekat dan salah satu dari mereka curhat tentang masalah dia, dia dizalimi suami dan keluarga suaminya yang merupakan orang-orang jauh dari agama, apakah termasuk riba? Andai kata untuk mencari solusi, tidaklah dikatakan riba. Untuk mencari yakni solusi pemecahan perkara enggak dikatakan riba. Bukan untuk yakni menjelek-jelekkan suaminya dan seterusnya. Untuk mencari solusi, tapi jangan salah alamat. Datanglah kepada orang-orang yang kira-kira kau anggap bisa memberikan solusi. Bukan datang kepada orang yang mulutnya bagikan ember besar. Perkataanmu akan disebarkan ke mana-mana. Hati-hatilah. Dan salah seorang sahabiyah bernama Hindun binti Utbah, dia datang kepada Nabi SAW mengeluhkan tentang suaminya Abu Sufyan. Ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahirun. suamiku Abu Sufyan itu agak kikir orangnya. Bolehkah aku mengambil daripada hartanya tanpa sepengetahuannya? Kata Nabi, khudhi ma yakfiki wa la taghi bil ma'ruf. Kau ambil kira-kira yang layak untuk ukuran dirimu dan anak-anakmu. Ini dia mengeluhkan tentang suaminya kikir, dan ini enggak dimasukkan ke dalam bab riba. Maka saya katakan, jangan sampai salah alamat. Nanti kata orang ini enggak amanah, orang ini enggak bisa memberikan solusi. Kenapa kita laporkan kepada, tanya kepada ahlul ilmi, tanya kepada para ulama. Ustaz, saya memiliki seorang teman muslim tapi pemahaman agamanya jauh dari pemahaman sahabat. Kerja kita adalah menarik dia supaya memahami Islam sebagaimana dipahami oleh sahabat-sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mendakwahinya intinya. Ustaz, saya ada teman yang kepingin jadi ustaz. Wah, bahaya ini. Saingan ini muncul itu.
2: Posisi terancam.
0: Ini keinginan yang baik, subhanallah. Ya. Tetapi ustaz itu bukanlah orang maksum. Yang paling baik adalah ingin menjadi orang yang diberikan Allah ilmu yang bermanfaat baginya. Ya. Berdoalah kepada Allah agar diberikan ilmu bermanfaat. Tak perlu berdoa ya Allah jadikan aku ustaz. Tak perlu. Tak perlu. Karena ustaz belum tentu selamat. Iya. Tak ada seperti doa ya Allah jadikan aku ustaz. Enggak. Ada usbul, ustaz cabul, ustaz tersesat ini. Iya, dukun tapi berlagak ustaz. Panggil kiai, berdukun, dikerjainnya sama orang. Bahaya. Jangan minta jadi ustaz. Mintalah menjadi orang yang saleh. Mintalah menjadi orang yang diberikan Allah ilmu yang bermanfaat. Wa qur rabbi zidni ilman. Doa yang baik. Mintalah kepada Rabbi zidni ilman. Duhai Tuhanku, tambahkan aku ilmu. Daripada Rabbi ja'alni ustazan. Untuk apa? Ustaz ini enggak menjamin. Subhanallah. Tapi banyak melakukan ilmunya. Bagaimana cara meyakinkan teman-teman yang lain yang melakukannya? Tentunya berproses ilmu. Sedikit demi sedikit. Setiap orang tidak mengukur dirinya. Andai kata dia hanya mampu menyampaikan satu dua yang dipahami daripada agama, sampaikan dan jangan melampaui batas. Yang dilarang adalah berbicara melampaui kapasitas diri kita. Itu bahaya. Bicara tentang tafsir, menurut saya, kau siapa? Subhanallah. Tafsir ini ada ahlinya. Baca tafsir para ulama, baca tafsir para sahabat. Berkata Ibnu Abbas, berkata Ibnu Mas'ud, berkata Mujahid, berkata Ikrimah, itu tafsir. Bukan menurutku, emangnya kau siapa? Ya? Yang jelas kembalikan kepada ahlinya. Allah tabaraka taala, kita padakan sampai di sini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM. Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ayuhul ikhwah, kita melanjutkan kajian tentang manhaj al-imam asy-Syafi'i rahimahullah di dalam masalah akidah. Telah kita bahas pada pembahasan yang lalu bahwa al-imam asy-Syafi'i adalah orang yang paling memerangi sikap taklid yang disebut dengan ia taklid mengikuti seseorang alias membeo tanpa dalil. Karena kewajiban ya kaum muslimin di dalam berakidah, di dalam ya beragama adalah kembali kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahihah. Makanya Al-Imam Syafi'i rahimahullah, ya sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat yang telah ya pernah kita sebutkan juga, ya beliau berkata misalnya di antara perkataan beliau, "Idza sahhal haditsu fa huwa madhhabi." Apabila hadis telah sahih, maka itulah madhabku, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Artinya Al-Imam Syafi'i ia menetapkan bahwasannya mazhab beliau harus dipancangkan di atas hadis yang sahih. Ini menunjukkan ya akhi bahwasannya Imam Syafi'i rahimahullah tidak menerima hadis yang lemah. Mazhab beliau adalah mazhab yang sahih. Bahkan telah kita sebutkan juga ya, riwayat daripada Ibnu Asad. Ketika Ibnu Asad bertanya kepada Imam Syafi'i rahimahullah mengenai hadis bahwasannya Allah akan terlihat nanti pada hari kiamat dan akan dilihat oleh kaum mukminin. Maka Imam Syafi'i berkata, "Ya Ibn Asad, iqdi ilayya hayitu aw mittu anna kull haditsin sahihin fa inni aqulu bihi. Wa illam yablughni." Hai Ibn Asad, nisbatkan kepadaku baik aku masih hidup atau telah mati bahwa setiap hadis yang sahih itulah pendapatku walaupun itu tidak sampai kepadaku. Ya. Di sini Al-Imam Syafi'i ya akhi memberikan kepada kita sebuah pelajaran berharga bagaimana kita beragama, bahwa kewajiban kita adalah ya hanya mengikuti Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Ya, seringkali Imam Syafi'i melarang pengikut-pengikutnya untuk taklid. Ya, di mana beliau berkata, "La tuqalliduni," jangan kamu taklid kepadaku, jangan kamu membeo kepadaku. Ya, makanya subhanallah, kalau kita perhatikan, ya bagaimana Al-Imam Syafi'i rahimahullah di dalam menetapkan sebuah hukum, di dalam menetapkan sebuah pendapat yang beliau pandang itu benar-benar, selalu beliau ikutkan dengan hujah-hujah. Selalu beliau bawakan dalil-dalil baik dari Al-Quran, baik dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahihah, ataupun secara kias, ya, dan itu ya sudah diketahui bagi mereka yang memperhatikan, ya, bagaimana apa pendapat-pendapat Imam Syafi'i rahimahullah dalam menetapkan hujahnya dalam kitab-kitab beliau seperti Al-Umm ataupun yang lainnya. Akhal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Sebagaimana telah kita sebutkan juga, ya perkataan Al-Imam Al-Muzani, dari murid daripada Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, ketika Al-Imam Al-Muzani rahimahullah menyebutkan tentang hakikat taklid, ia berkata, "Fa'in qala ana a'lam anni qad asabtu wa illam a'rif al-hujjah li'anni qallattu kabiran minal ulama wa huwa la yakulu ila bihujjah khafiyat alayya. Qila lahu idha jaza thalika taqlidu muallimik li'annahu la yakulu ila bihujjatin khafiyat alayk jaza laka taqlidu muallimi muallimik li'annahu la yakulu ila bihujjatin khafiyat ala muallimik." Iya. Jika ia berkata, orang yang bertaklid ini, ya orang yang bertaklid ini berkata begini, "Saya tahu bahwa saya telah ya mendapatkan kebenaran, walaupun saya tidak mengetahui hujahnya, karena saya mengikuti ulama besar dari guru saya. Sementara saya yakin guru saya tidak akan berkata kecuali dengan hujah, yang barangkali hujah itu saya tidak mengetahuinya." Lihat ya. Orang ini berkata bahwasannya saya yakin benar, walaupun saya tidak tahu hujahnya. Alasannya apa? Alasannya guru saya tidak mungkin berkata tanpa hujah. Ya, walaupun hujah itu tersembunyi pada saya. Maka ya kata beliau, "Qila lahu," maka dikatakan kepada orang seperti ini, Ya. Dikatakan kepada orang seperti ini, idza jaza laka taqlidu muallimi, kalaulah bertaklid atau membeo kepada gurumu itu boleh. Dan dengan klaim bahwasannya gurumu tidak berkata kecuali dengan hujah yang tersembunyi atasmu, maka konsekuensinya boleh dong kita bertaklid kepada gurunya gurumu itu. Ya. Dengan klaim yang sama bahwa ia tidak berkata kecuali dengan hujah. Ya. Fa in qala na'am, kalau ternyata ia berkata ya, boleh. Ia bertaklid kepada gurunya gurumu itu. Kalau dia berkata ya, boleh. Maka kita katakan ya. Tarku taqlidi muallimihi ila taqlidi muallimi muallimihi wa kadzalika man huwa a'la hatta yantahi al-amru ila ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita katakan kepada orang ini, baiklah kalau kamu mengatakan boleh. Boleh dong. Ya. Kalau engkau mengatakan boleh bertaklid membeo kepada gurunya gurumu, kita berkata lagi, kalau gitu boleh juga kita bertaklid kepada gurunya gurumu. Kalau dia mengatakan ya, kita katakan kalau begitu boleh juga bertaklid kepada gurunya gurumu, sampai mentok kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang bukankah para sahabat lebih berhak untuk diikuti? Mereka lebih faham. Bukankah para sahabat lebih baik untuk ya di artinya istilahnya kita membeo kepadanya? Wa in aba dzalika naqadha qawlahu. Kalau ternyata dia tidak mau, dia mengikuti hal itu, berarti ia telah membatalkan pendapatnya tersebut. Ya, kalau dia tidak setuju dengan konsekuensi kita, berarti sama saja ia sudah membatalkan pendapatnya tersebut. Wa qila lahu kaifa tajuzu kaifa tujawizu taqlida man huwa asghar minka wa aqal ilman wa la tujawiz taqlida man huwa akbar wa akthar ilman wa hadha mutanaqid. Ya, kita katakan kepada orang ini, bagaimana kamu membolehkan untuk membeo kepada yang lebih kecil, ya, dan engkau tidak membolehkan untuk membeo kepada yang lebih besar dan lebih banyak ilmunya. Kalau kamu membolehkan taklid kepada gurumu, ya harusnya kita ini lebih bertaklid kepada yang lebih tinggi dong derajatnya, yaitu gurunya dia. Kalau kepada gurunya dia boleh, berarti kita juga harus lebih tinggi, boleh bertaklid kepada yang lebih tinggi derajatnya lagi, yang lebih banyak ilmunya, gurunya dia lagi. Ya, sampai mentok kepada para sahabat, karena para sahabat yang paling banyak ilmunya. Maka, ya, kalau misalnya kita membolehkan taklid kepada gurunya padahal ilmunya tidak lebih banyak dari sahabat, tentu taklid kepada sahabat lebih baik lagi, ya, lebih wajib lagi. Fa'in qala, kalau ternyata orang ini berkata begini, oli anna muallimi wa in kana asghar faqad jama'a ilma man huwa fawqahu ila ilmihi fa huwa afsar bima akhadha wa a'lam bima tarak. Oh, enggak bisa begitu, kata dia. Guru saya, walaupun ya paling kecil dibandingkan dengan guru-gurunya, guru-gurunya terus lagi, tapi guru saya ini sudah mengumpulkan ilmu, ya, ulama-ulama yang berada di atasnya kepada ilmunya. Jadi guru saya itu tentu lebih faham, lebih tahu apa yang harus diambil, apa yang harus dibuang. Ya. Jadi kalau misalnya dia sudah berguru dengan guru-guru ke sana, berarti ilmunya itu sudah terkumpul pada guru saya, kata dia gitu. Qila lahu wa kadzalika man ta'allama min muallimik faqad jama'a ilma muallimik wa ilma man min man fawqahu ila ilmihi fayalzamuka taqliduhu wa tarku taqlidi muallimik wa kadzalika anta aula an tuqallid nafsaka min muallimik li annaka jama'ta ilma muallimika wa ilma man fawqahu ila ilmik. Ya. Oh, kalau gitu alasan kamu, baiklah. Ya, sekarang kalau misalnya gurumu itu punya murid-murid. Nah, kalau begitu murid-murid gurumu itu sudah mengumpulkan ilmu gurumu dan guru-gurumunya lagi. Berarti muridnya gurumu itu lebih berhak ditaklidi, lebih berhak kita ngebeo kepadanya karena dia sudah mengumpulkan ya ilmu guru-gurunya lagi. Bahkan dirimu sendiri lebih berhak untuk kamu taklidi, karena kamu sudah mengumpulkan ilmu gurumu dan guru-gurunya lagi. Masya Allah. Bagaimana subhanallah Al-Imam Al-Muzani ya dalam mematahkan hujah orang seperti ini. Ikhwatal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Maka dari itulah Al-Imam Syafi'i rahimahullah memberikan sebuah pokok yang agung dan yang tegas, yaitu wajibnya memahami dengan pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Al-Imam Syafi'i rahimahullah ya beliau sangat mengagungkan perkataan dan pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Al-Imam Asy-Syafi'i dalam riwayat Al-Hasan bin Muhammad Az-Za'farani, "Waqad athna Allahu tabaraka wa ta'ala 'ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'an wat Taurat wal Injil. Wa sabaqa lahum 'ala lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-fadli ma laysa li ahadin ba'dahum. Farahimahumullahu wa hanna'ahum bima atahum min dhalika bibuluki a'la manazilis sadiqin wasyuhada'i wassalihin." Kata beliau, Allah telah menyanjung para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an, dalam Taurat dan Injil. Ya. Dan telah berlalu juga melalui lisan Rasulullah keutamaan-keutamaan yang tidak dimiliki oleh generasi setelah mereka. Karena Rasulullah bersabda misalnya, yang memuji para sahabat, "Ila tasubu ashabi," jangan kamu cela para sahabatku. "Fa walladhi nafsi biyadih," demi diriku yang, demi jiwa yang, demi zat yang diriku di tangannya, kalaulah kamu ya berinfak dengan sebesar gunung Uhud, tidak akan sampai kepada ya satu mudnya mereka. Rasulullah seringkali memuji para sahabat ya ketika Rasulullah mengabarkan, "Inna satakunu fitan," nanti akan terjadi fitnah. Kemudian para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang harus kami lakukan?" Kata Rasulullah, "Ya tarji'una ila amrikumul awal," kamu harus kembali kepada perkara kalian yang pertama. Berapa banyak pujian-pujian Al-Quran dan Sunnah ya terhadap generasi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Farahimahumullah, kata Imam Syafi'i, semoga Allah merahmati mereka. Wahanna'ahum, dan memberikan selamat kepada mereka. Bima atahum min dzalik, dengan apa yang Allah berikan kepada mereka dari ya derajat seperti itu. Bibuluki a'la manazilis siddiqin, ya mereka telah sampai kepada tempat yang paling tinggi dari tempat para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Hum addau ilaina sunana Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mereka lah yang menyampaikan kepada kita sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasyahaduhu wal wahyu yanzil alaih, para sahabat juga yang menyaksikan Rasulullah diturunkan kepadanya wahyu. Para sahabat langsung menyaksikan bagaimana Rasulullah diturunkan kepadanya wahyu. Ya, fa'alimu ma arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tentu para sahabat orang yang paling berilmu tentang apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang diinginkan dari wahyu tersebut, karena Rasulullah telah menjelaskan kepada para sahabat, telah mempraktikkan kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aman wa khasan wa azman wa irsyadan, baik yang sifatnya umum maupun khusus, baik yang sifatnya wajib ataupun bimbingan. Wa arafu min sunnatihi ma arafna, mereka para sahabat telah mengetahui dari sunnah Rasulullah apa yang kita ketahui, wajahilna sementara kita tidak mengetahuinya. Kata Imam Syafi'i, wahum fauqana fi kulli ilmin wajtihadin wa wara'in wa aqlin wa amrin ustudrika bihi ilmun wastumbita bihi wa ara'uhum lana Ahmad wa awla bina min ara'ina indana li anfusina. Allahu alam, kata beliau. Dan mereka, kata Imam Syafi'i, fauqana, di atas kita pada setiap ilmu, ijtihad, wara', akal, perintah. Ya. Dan ilmu yang diistimbatkan dengannya. wa ara'uhum dan pendapat para sahabat buat kita itu lebih terpuji dan lebih layak buat kita daripada pendapat kita sendiri. Subhanallah. Di sini lihat, ayuhal ikhwah, Imam Syafi'i rahimahullah, yang menegaskan bahwasannya para sahabat di atas kita pada setiap ilmu, ijtihad, wara, akal. Ya. Bahkan kata beliau, pendapat mereka buat kita lebih terpuji, lebih layak buat kita daripada pendapat kita sendiri. Inilah ya akhi al-imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang begitu mengagungkan ya pendapat para sahabat. Beliau berkata kembali, wa qala, wa man adrakna mimman narda aw hukiya lana anhu bi baladina wa saru fi ma lam ya'lamu li Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam fihi sunnatan ila qawlihim in ijtama'u wa qawli ba'dihim in tafarraqu فهكذا نقول ولم نخرج من أقاويلهم وإن قال واحدهم ولا يخالفه غيره أخذنا بقوله. Kata beliau, karena ya orang yang kami temukan dari para ulama yang kami ridhai atau yang dihikayatkan kepada kami di suatu negeri, kalau mereka tidak mendapatkan sunnah dari Rasulullah, mereka yang mengambil pendapat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika bersepakat atau pendapat sebagian mereka jika berselisih. Demikianlah pendapat kami, kata Imam Syafi'i, kami tidak keluar dari pendapat para sahabat. Kalau ternyata ada seorang sahabat berpendapat dan tidak diselisihi oleh sahabat yang lainnya, itu pun kami ambil pendapatnya. Subhanallah, di sini Imam Syafi'i rahimahullah ya, menjelaskan, menetapkan, memancangkan kaidah yang kuat dan kokoh. Bahwasannya kalau kita tidak mendapatkan dari dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam penjelasannya, kita lihat bagaimana para sahabat Rasulullah menjelaskan. Sehingga pada waktu itu kata Imam Syafi'i, kita tidak keluar dari pendapat para sahabat. Ini ya akhi. Ya kalau ternyata tidak ada di zaman sahabat, gimana Ustaz? Ya kita lihat bagaimana ya ijtihadat para ulama kibar di zaman kita itu. Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Inilah yang dipancangkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Dan ini pula yang disetujui oleh seluruh ulama. Seperti Imam Ahmad bin Hanbal berkata dalam kitab Aslus Sunnah, min usulis sunnati indana التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Di antara pokok-pokok sunnah di sisi kami, yaitu berpegang kepada apa yang dipegang oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lagi perkataan-perkataan para ulama yang menyuruh kita untuk kembali kepada para sahabat. Abu Hanifah, beliau berkata, "Idza ja'ana 'anil sahabah," kalau datang kepada kami dari para sahabat, "fa'ala ra'si wal 'ain," maka di atas kepala dan mata, artinya harus kita terima. Imam Malik, ya, yang beliau berkata, lan yasluha amru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Ya, tidak akan beres, ya, urusan umat Islam ini, kata beliau, kecuali dengan perkara yang beres dengannya urusan yang pertama, yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Imam Syafi'i pernah menjawab ya, pertanyaan tentang pendapat-pendapat para sahabat apabila mereka berselisih. Bagaimana? Maka Al-Imam Syafi'i rahimahullah menjawab dalam kitab Ar-Risalah. Nasiru minha ila ma wafaqal kitab awis sunnah ya, awil ijma' aw kana asaha fil qiyas. Ya, kita ambil pendapat sahabat yang sesuai dengan Al-Quran atau Sunnah atau ijma atau ya yang paling dekat kepada qiyas. Subhanallah. Ya. Maksudnya kalau misalnya para ulama berselisih, ya kalau sudah bersepakat, semua kita sudah tahu bahwasannya kesepakatan para sahabat, para tabiin, para tabiut tabiin, para ulama itu adalah merupakan hujjah. Nah, kalau misalnya mereka itu berselisih bagaimana? Maka Imam Syafi'i berkata, nasiru minha ila ma wafaqal kitab awis sunnah awil ijma' aw kana asaha fil qiyas. Yang harus kita pegang, mana pendapat yang sesuai dengan Al-Quran atau sunnah atau ijma' atau yang sesuai dengan qiyas yang sahih, maka itu yang harus kita pegang, kata beliau. Ya. Qala al-munadhir, lalu ya, orang itu berkata kepada Imam Syafi'i, afara'aita idza qala al-wahid minhum al-qawla la yuhfad an ghairihi minhum fihi lahu muwafaqah wala khilafan atajidu laka hujjatan biittiba'ihi fi kitabin aw sunnatin aw amrin ajma'a an-nasu 'alayhi fayakuna min al-asbab allati qulta biha khabara. Bagaimana pendapatmu hai Syafi'i kalau ternyata seorang sahabat berpendapat dengan suatu pendapat yang tidak diketahui dari sahabat lain yang menyepakatinya, tidak pula sahabat lain yang menyelisihinya. Apakah engkau mempunyai hujah untuk kita mengikuti pendapat sahabat tersebut dalam Al-Quran atau Sunnah, atau perkara yang sudah diijmakan oleh manusia, sehingga engkau pun mempunyai khobat tentang masalah itu? Ya. Kultulahu, kata Imam Syafi'i, maka aku berkata kepada orang ini, ma wajadna fi hadza kitaban wala sunnatan thabitatan. Memang kami tidak mendapatkan tentang masalah ini dari Al-Quran atau sunnah yang sahihah. Walakin wajadna ahlal ilmi ya'khuduna biqawli wahidihim marratan wa yatrukunahu ukhra wa yatafarraqu fi ba'dhi ma akhadhu bihi minhum. Ya. Akan tetapi kami mendapatkan para ahli ilmu setelahnya mengambil pendapat salah seorang dari mereka terkadang, dan terkadang juga meninggalkan yang lainnya. Dan mereka berselisih pada sebagian yang mereka ambil dari mereka. Lalu dia berkata, fa'ila ay syai'in sirta min hadha? Kalau begitu, kemana kamu ambil? Maka Imam Syafi'i berkata, ila tiba'i qali wahidin, idha lam ajid kitaban wala sunnatan wala ijma'an wala syai'an fi ma'nah, yuhkamu lahu bihukmih aw wujida ma'ahu qiyas wa qalla ma yujad min qalil wahid minhum la yukhalifu ghairu min hadha. Kata beliau, ya saya mengikuti pendapat seorang sahabat kalau ternyata saya tidak mendapatkan Al-Quran atau sunnah atau ijma. Ya. Subhanallah, ikhwatul Islam, a'azani Allah wa iyyakum, jelas sudah bagaimana manhaj Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam menetapkan ya akidah dan menetapkan ya hukum dalam agama kita ini. Sekarang kita masuk kepada pembahasan yaitu yang berhubungan dengan masalah akidah al-iman, yaitu iman. Bagaimana pendapat Imam Syafi'i rahimahullah tentang iman? Sebelum kita mengetahui perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengenai iman, kita ingin mengetahui dulu bagaimana ya pendapat para ulama-ulama Ahlus Sunnah yang lainnya. Sehingga dari situ kita ketahui bahwa Imam Syafi'i tidak menyelisihi pendapat para Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketahuilah ayuhal ikhwah, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah bersepakat yang namanya iman itu, annal iman i'tiqadun bil janani wa nutqun bil lisani wa amalun bil arkan. Ya. Bahwa yang namanya iman itu keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota badan. Berkata Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah, ittafaqat as-sahabatu wa tabi'un فمن بعدهم من علماء السنة على أن الأعمال من الإيمان وقالوا إن الإيمان قول وعمل وعقيدة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. Berkata Al-Imam Al-Baghawi dalam kitab Syarh Sunnah, telah bersepakat para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang setelah mereka dari para ulama sunnah bahwasannya amal itu bagian dari iman. Ya. Mereka berkata bahwasannya iman itu adalah perkataan dan amal serta akidah bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Ini ya akhi, keyakinan ahlu sunnati wal jamaah. Ya. Wa qala al-imam Abu Ubaid al-Qasim bin Salam, berkata Abu Ubaid al-Qasim bin Salam, al-amru alladhi alaihi ahlu sunnati indana ma nassu alaihi ulama'una mimma qtasasna fi kitabina hadha.

Bahwasanya iman itu adalah keyakinan, perkataan dan amal semuanya. Dan bahwasanya ia adalah berderajat sebagiannya ya di atas sebagian yang lainnya. Demikian pula yang disebutkan oleh Imam Muhammad bin Al-Husain Al-Ajurri. Beliau berkata, "I'lamu rahimanallah wa iyyakum anna alladhi 'alaihi ulama'ul muslimin anna al-iman wajibun 'ala jami'il khalqi wa huwa tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa 'amalun bil jawarih." Ini kata beliau bahwasanya ketahuilah, semoga Allah merahmati kita dan kamu, sesungguhnya yang dipegang oleh para ulama kaum muslimin bahwasanya iman itu adalah wajib atas semua makhluk. Ia adalah merupakan pembenaran dengan hati, penetapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota badan. Ya. Kemudian berkata, "Tsumma lamu annahu la tujzi al-ma'rifatu bil qalbi wat tasdiq illa an yakuna ma'ahu al-iman bil lisan nutqan, wa la tujzi ma'rifatun bil qalbi wa nutqun bil lisan hatta yakuna 'amalan bil jawarih, fa idza kamalat hadhil khisal kana mu'mina." Kemudian ketahuilah bahwasanya tidak mencukupi ya al-ma'rifah, ya sebatas mengetahui dengan hati atau pembenaran saja, sampai disertai dengan ucapan dengan lisan. Dan tidak mencukupi ya keyakinan dengan hati dan ucapan dengan lisan, sampai disertai dengan amalan anggota badan. Kalau ternyata sudah sempurna perkara ini, maka dia seorang yang mukmin. Ya, perhatikan, karena mukminan, maka dia seorang mukmin yang sempurna. Dia berkata juga Al-Imam Al-Hafidh Abul Qasim Al-Lalikai ketika beliau menyebutkan riwayat-riwayat yang banyak sekali dari para sahabat, dari para tabi'in, dari para fuqaha setelahnya, semua bersepakat bahwasannya ya iman itu bertambah, iman itu i'tiqadun bil janan, keyakinan dengan hati, amal demikian pula ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota badan. Ya, jadi ini sudah bersepakat semuanya. Maka bagaimana Imam Syafi'i? Imam Syafi'i pun alhamdulillah beliau termasuk Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, disebutkan dalam riwayat Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi sebagai dikeluarkan oleh Baihaqi, ia berkata, "Sami'tu Syafi'i, aku mendengar Al-Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, 'Al-imanu qawlun wa amalun wa yazidu wa yanqus.' Iman itu perkataan dan amalan, bertambah dan berkurang." Ya. Di sini Imam Syafi'i tegas mengatakan bahwa iman itu perkataan dan amal. Barangkali bertanya-tanya, kenapa di situ tidak ada keyakinan? Karena perkataan itu ada dua, perkataan hati dan perkataan lisan. Dan amal itu ada tiga, amalan hati, amalan lisan, dan amalan anggota badan. Ya, itu yang diterangkan oleh para ulama ya akhi. Jadi Imam Syafi'i alhamdulillah beliau tegas ya sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya iman itu adalah tiga. Ya, keyakinan dengan hati. Ya, ucapan dengan lisan. Apa yang dimaksud keyakinan dengan hati? Yaitu meyakini ya akan kebenaran Islam dan lisannya mengucapkan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Dan disertai dengan amalan anggota badan. Namun ya, sebagaimana telah dijelaskan pula bahwa amalan anggota badan itu adalah berderajat-derajat. Ada yang merupakan aslul iman, ya pokok iman. Seperti apa? Amalan hati berupa iman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, ya rasul-rasulnya, malaikatnya, di hari akhirat, para nabi dan kitab-kitabnya, demikian pula qada dan qadar. Demikian pula ya akhi amalan lisan yang berupa ya syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ada juga yang merupakan wajibul iman, yang merupakan kewajiban iman yang apabila ditinggalkan menyebabkan pelakunya itu hilang kesempurnaan iman darinya. Seperti apa semua amal-amal yang diwajibkan? Ya, di sana ada yang diikhtilafkan, ada yang juga yang merupakan ijma. Seperti sholat, apakah pelakunya murtad dari agama Islam orang yang meninggalkannya? Setelah mereka bersepakat, bila orang meninggalkan sholat, ya,
karena juhudan

0: wa inadan karena dia mengingkari kewajiban sholat, maka dia kafir murtad dari agama Islam. Namun, yang jadi perselisihan kalau dia meninggalkan karena malas dan mengikuti hawa nafsunya. Maka para ulama berbeda pendapat, sebagian mengatakan keluar, seperti pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, dia keluar dari millatul Islam. Adapun pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah mengatakan dia tidak murtad dari agama Islam. Dia masih Muslim, tapi dia ya menjadi orang yang fasik. Ya, dia mukmin, tapi imannya kurang. Akan tetapi Imam Syafi'i mengatakan orang yang meninggalkan sholat itu harus dibunuh. Demikian pula terjadi perselisihan tentang orang yang tidak berzakat, puasa, haji. Jumhur para ulama mengatakan tidak keluar kalau dia tidak juhud. Ya, dia tidak dikeluarkan dari Islam. Nah, ini disebut dengan wajibul iman. Ya, dan kewajiban pun derajat berderajat-derajat. Ada lagi yang sifatnya mustahabbul iman. Iman yang sifatnya sunnah. Yang apabila ditinggalkan tidak mempengaruhi kesempurnaan iman seperti sholat sunnah. Ya. Maka itu tidak mempengaruhi kesempurnaan iman, akan tetapi ia adalah merupakan keutamaan-keutamaan iman. Yang di situ seseorang ia sampai kepada derajat ihsan. Itulah ya akhi keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dan itu yang diyakini pula oleh Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Ahmad, dan para ulama-ulama kita. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh dalil-dalil dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira ini dulu yang bisa saya sampaikan. Barangkali di antara para pendengar ada yang mau bertanya, silakan.
1: Nah, demikian ikhwatal Islam, sesi materi dari kitab Manhaj Al-Imam Syafi'i fi Itsbatil Aqidah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Badrul Salam Hafidhullah Ta'ala. Dan tiba saatnya bagi kita untuk bersoal jawab. Tapi bentuk yang pertama kita angkat dari penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, dari mana Pak?
2: Dari Zulfiqar di Cipulir.
1: Silakan Pak Zulfiqar.
2: Masalah kita bertakrif ya Ustaz ya.
1: Iya.
2: Di sini banyak para ulama kita bertakrif kepada hukum adat ya Ustaz.
0: Kepada apa?
2: Hukum adat kayak.
1: Iya.
2: Tahlil, maulid, bapak.
0: Iya.
1: Halo. Halo.
2: Orang yang anti maulid dikata orang gila Ustaz. Itu gimana menurut Ustaz?
1: Nah, baik. Terima kasih Pak Zulfiqar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Ayol ikhwah, menjadi sebuah kesalahan dari pemahaman sebuah kaidah yang menyebutkan al-adatu muhakkamah. Adat istiadat bisa dijadikan hukum. Sehingga akhirnya sebagian orang menjadikan segala sesuatu dari ritual-ritual yang sifatnya ibadah dianggap itu sebagai adat istiadat. Padahal sungguh sangat berbeda antara adat kebiasaan dengan ritual-ritual yang disebutkan. Karena para ulama usul fikih ketika berbicara tentang masalah adat, ya kebiasaan, itu maksudnya yang berhubungan dengan yang sifatnya duniawiyah. Seperti kebiasaan dalam berpakaian. Ya. Makanya para ulama usul fikih bersepakat bahwa adat atau uruf itu bukan hujah, bukan dalil. Tapi itu sebatas ya penjelasan mengenai batasan dari praktek dalil. Ya. Dia bukan dalil, dia sebatas penjelasan dari praktek dalil itu sendiri. Dari dalil-dalil yang tidak ada ya batasannya dalam syariat. Jadi bukan hujah secara berdiri sendiri. Karena ya yang menjadi hujah itu adalah Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah mereka membahas perkataan-perkataan para ulama tentang masalah ini, mereka akan temukan hal itu. Ya, bahwa dalil-dalil yang tidak ada batasannya dalam syariat, maka itu dikembalikan kepada apa? Ya, kepada uruf, kepada adat istiadat, kepada kebiasaan. Seperti misalnya Allah subhanahu wa ta'ala ya menyuruh kita untuk menutup aurat. Ya Allah subhanahu wa ta'ala ya untuk Rasulullah menyuruh kita untuk menutup aurat. Ya, maka pakaian jenis dari pakaian itu, apakah kita harus mengikuti pakaiannya Rasulullah, izar dan rida, ataukah kita mengikuti adat istiadat kaum muslimin di suatu tempat? Maka Syekh Utsaimin berkata, yang sahih, kita mengikuti adat istiadat kaum muslimin di suatu tempat. Maka kaidah seperti itu baru kita bisa pakai. Ya. Demikian pula, ya, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berbuat ma'ruf kepada istri, ya, mempergauli mereka, bagaimana batasan pergaulan terhadap istri dikembalikan kepada adat istiadat. Adapun masalah ibadah, masalah perayaan, hari raya, itu semua adalah ya hak tunggal bagi Allah sebagai pembuat syariat. Ya, Allah yang berhak untuk diibadahi. Dan Allah, ya, karena ibadah itu adalah hak Allah, berarti kita harus beribadah sesuai dengan keridhaan Allah dan apa yang Allah cintai. Yang Allah cintai, yang Allah ridhai, tentunya yang dijelaskan oleh Rasul kita alaihi salatu wassalam. Ya, tentunya yang telah dipraktikkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, ya, yang dianggap sebagai kebiasaan masyarakat yang padahal itu tidak ada hubungannya dengan ya masalah yang sifatnya sudah kita sebutkan tadi, ya bayanun di tatbiki syariah, yang merupakan adat istiadat sebagai penjelasan dari praktik syariat dan pembatasannya, maka ya itu semua adalah perkara yang diada-adakan, menyimpang dari syariat. Ikhwatul Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Ya, terkadang orang tahu kaidah tapi tidak tahu prakteknya gimana. Sebatas tahu doang kaidah, oh ada kaidah al-adatu muhakkamah, adat itu bisa dijadikan hukum. Ya, padahal para ulama sudah membahas apa maksud daripada praktek itu. Praktek adat yang bisa dijadikan hukum, apa maksudnya? Bagaimana prakteknya? Ini harusnya dibahas. Ya, jangan cuma sebatas tahu ya punya pedang tapi enggak bisa menggunakan pedang. Ya, akhirnya apa? Dia membabi buta, babat sana sini. Ya, tidak peduli apakah itu sesuai dengan kaidah tersebut atau tidak. Subhanallah. Naam.
1: Baik, Ustaz. Untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan dari Abu Wahyu di Bekasi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan, Pak.
3: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ustaz, ana mau tanya, bagaimana sikap ana terhadap teman yang dengan mudah sekali gitu apa namanya menyalahkan temannya,
1: iya,
3: apabila menurut dia ya memang itu tidak sesuai gitu.
1: Tidak sesuai dengan
3: kadang-kadang gini, apa namanya, contohnya khilaf ya, keyakinan dia misalkan terhadap apa namanya keyakinan yang A, nah ini yang B gitu, sama-sama punya hujah insyaallah, tapi seolah-olah keyakinan anak ini salah gitu, Ustaz.
1: Iya.
3: Jadi dia kadang lain lah gitu.
0: Begini, Ustaz, Pak, ya.
3: Dia lain terhadap anak.
0: Halo?
3: Yang pertama, Ustaz, bagaimana sikap anak terhadap dia gitu.
1: Halo, Pak.
3: Ya, halo.
1: Ya.
0: Begini, Pak. Masalah keyakinan yang berbeda tersebut, itu kan harus kita perjelas dulu.
1: Iya, lebih dijelaskan. Iya.
0: Sebab ada keyakinan yang barangkali kita semua diperbolehkan padanya perselisihan, ijtihadat sifatnya. Tapi ada juga yang keyakinan yang sifatnya itu adalah tentang ternyata bertentangan dengan ijma para ulama misalnya. Hmm. Itu juga harus kita pilih.
1: Yang antum maksud bagaimana, Pak? Perselisihan pendapat dalam hal apa?
3: Masalah muamalah. Anak yang sudah bertanya terhadap sanawanya duet yang lain dan ternyata itu diperbolehkan gitu. Ada ulama yang membolehkan hanya caranya aja mungkin. Apa anak sebutkan contohnya, Ustaz?
1: Iya, baik.
3: Nah, jadi pernah anak mau ini saat apa namanya mengkredit barang gitu.
1: Uh-huh. Iya.
3: Nah, kredit barang terhadap suatu lembaga misalkan gitu.
1: Uh-huh.
3: Jadi barang itu sama yang punya barang dititipkan ke anak dulu, Ustaz.
0: Mm-hmm.
3: Nah, nanti transaksinya itu lembaga, bukan anak sama yang punya barang. Lembaga itu transaksi terhadap yang punya barang. Jadi barang itu hanya dititipkan ke anak. Pada akhirnya nanti ketika mau transaksi, dikembalikan kepada yang punya barang itu, Ustaz.
1: Mm-hmm.
3: Nah, itu jadi anak tidak ada transaksi sama sekali anak sama yang punya barang, gitu.
1: Mm-hmm.
3: Jadi anak mohon, apa namanya, petunjuk, Ustaz.
0: Yang beli siapa, Pak?
3: Anak yang beli.
0: Mm-hmm.
3: Nah, terhadap lembaga, misalkan ada satu lembaga yang mengkreditkan barang gitu, Ustaz.
1: Mm-hmm.
3: Nah, terus yang punya barang itu sementara menitipkan barangnya terhadap ana gitu. Tapi ana sudah jelaskan bahwa nanti transaksinya itu antum sama lembaga itu. Nah, baru setelah lembaga membeli terhadap yang punya barang, ana baru berhubungan dengan lembaga itu mengkredit barangnya gitu, Ustaz.
0: Mm-hmm. Sistemnya gimana?
3: Kredit.
0: Sistem kreditnya ada ribanya enggak?
3: Oh, insya Allah enggak ada, Ustaz.
0: Mm-hmm.
3: Harga apa namanya, cash sama kredit itu sama.
0: Iya. Yeah.
3: Tidak ada perbedaan.
0: Terus dia mengingkari dari sisi apa?
3: Katanya tidak boleh. Tidak. Jadi barang itu harus langsung ke lembaga itu, enggak boleh dititipkan ke anak dulu gitu.
0: Mm-hmm.
3: Jadi kalau apa namanya, katanya hukum jual beli itu ya memang anak si pembeli itu ya langsung aja ke lembaga itu, jangan apa namanya ikut campur masalah itu, masalah barang.
0: Kenapa Bu, apa motor itu kok dititipkan barang, sama antum gitu,
1: barang tersebut?
0: Barang tersebut misalnya.
3: Jadi awalnya dia katanya apa namanya ketemu sama Ana, Ustaz.
0: Mm-hmm.
3: Jadi barang itu ketemu sama Ana, dia katanya mau jual gitu.
0: Mm-hmm.
3: Sebetulnya Ana minat. Nah, kata Ana nanti Ana melalui lembaga aja, Ana nggak bisa beli langsung sama antum gitu. Mm-hmm. Karena masalah uang, Ana bilang begitu. Nanti Ana bicarakan sama lembaga tersebut. Nah, dia pulang beberapa hari katanya banyak yang nawar ke rumah, jadi dia nggak enak karena sudah ini sama Ana gitu, Ustaz.
0: Oh gitu.
3: Sudah ada pembicaraan seperti itu sama Ana, yeah. Jadi dia dititipkan, dia nggak enak sama tetangga-tetangganya yang apa, yang nawar-nawar barang itu, yang minat juga gitu, Ustaz.
0: Iya. Yeah.
3: Hanya seperti itu penitipannya.
0: Taib, sudah jelas, Pak.
1: Taib, cukup, Pak, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Seorang penuntut ilmu haruslah dia mempunyai sikap rahmah. Ya, rahmat ya, kepada sesama temannya yang sesama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang sudah faham tentang kajian-kajian yang faham, yang sahihah. Jangan kemudian hanya sebatas ya tidak menyetujui dari sisi ijtihad dia yang menurut dia itu salah, lalu kemudian langsung disikapi dengan sikap yang keras. Tidak benar seperti itu. Ya, apalagi yang disebutkan oleh ikhwan tadi sama sekali tidak ada mahdzur syar'i, tidak ada larangan syariat di situ. Hendaknya dia mempelajari dulu tentang syarat-syarat sah jual beli. Hendaknya dia juga ya melihat dari sisinya. Kalau memang ternyata ya, itu sifatnya ijtihad. Karena sifatnya itu adalah ijtihad, dia tidak ada nas. Ya, kalau para ulama terdahulu saja tidak saling menyesatkan. Yang satu berpendapat yang seperti misalnya, ya, berpendapat misalnya bahwa membaca ya, Al-Fatihah di belakang imam itu hukumnya wajib. Yang satu mengatakan bahwa membaca Al-Fatihah di belakang imam bagi makmum, ya kalau di sholat jahr itu wajib diam. Tapi mereka tidak saling menyesatkan, tidak saling ya mengatakan hai ya kamu Imam Syafi'i kamu sesat, ya, atau pengikutnya dikatakan sesat. Tidak, karena itu sifatnya ijtihadi. Ya, masing-masing berhujah dengan hujah yang bisa diterima dari sisi pendalilan atau kaidah-kaidah syariat. Makanya harus dipahami bahwa ya perselisihan itu ada dua macam. Ada yang bisa kita kita terima dalam artian ya karena masing-masing pendapat itu berhujah dengan hujah yang bisa diterima secara kaidah syariat. Ya, tidak ada nas yang sharih. Ada pendapat yang memang ya lemah pendalilannya. Lemah dalilnya dan pemahaman terhadap dalilnya memang lemah, bahkan mungkin ya dia bawakan dalil yang tidak pada tempatnya. Bahkan mungkin bertentangan dengan dalil yang tegas dan kuat, seperti misalnya imam ya sebagian ulama Hanafiyah atau mazhab Abu Hanifah mengatakan yang namanya arak itu yang terbuat dari anggur saja, sementara jumhur mengatakan bahwa arak itu semua yang memabukan, dan pendapat yang benar pendapat jumhur. Karena Rasulullah SAW bersabda, kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukan itu arak. Nah, makanya seorang penuntut ilmu itu, ya akhi, jangan ya mudah memvonis sesat ataupun memvonis setiap orang yang tidak sesuai dengan pendapatnya itu ya dengan sikap yang keras. Ini tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Ya, bagaimana lihat Al-Imam Syafi'i rahimahullah ketika beliau berselisih dengan seorang ulama di zamannya. Saya lupa ingat apakah dia beliau itu Yunus As-Safadi atau siapa, saya lupa. Langsung ya, setelah mereka berselisih, ya, berdialog, berbeda paham, setelah itu Imam Syafi'i memegang tangannya dan berkata, "Ya, apa salahnya kalau kita berjalan bersama? Ya karena ya apa? berjalan bersama walaupun kita berselisih dalam berpendapat." Artinya kalau memang perselisihan itu memang wajar, ya, yang sifatnya ijtihadi dan masing-masing mempunyai kekuatan hujah dari sisi pendalilannya, maka itu tidak mengharuskan dan tidak memperbolehkan kita ya, saling bertengkar dan saling memusuhi. Nah.
1: Nah, kita angkat berikutnya dari penelpon ketiga, Pak Arif di BPN, silakan, Pak.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi, silakan, Pak.
4: Saya pernah ini, Pak, belajar tentang di mana di dalamnya itu ada wujud, kidam, bako, dan yang lainnya.
0: 20 sifat tuh, Pak.
4: Ya, betul. Uh-huh. Itu mengindikasikan jadi bahwa Imam Asy-Syafi'i itu apa pengarang kitab itu bermazhab Imam Asy-Syafi'i, apa itu betul, Ustaz?
0: Iya.
4: Ya, gitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendapat pengikut mazhab Syafi'iyah tidak bisa dinisbatkan kepada Imam Syafi'i. Dan pendapat sebagian pendapat ya, ulama apa pengikut Syafi'iyah tidak pula bisa dinisbatkan kepada pendapat seluruh itu dan atau dikukuhkan sebagai itu adalah mazhab Syafi'i, tidak. Iya. Maka itu adalah pendapat pribadi-pribadi daripada pengikut yang diklaim bahwa mereka mengikuti mazhab Syafi'iyah. Dan sudah maklum, yang namanya manusia, pendapatnya itu boleh diterima, boleh ditolak, kecuali pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i rahimahullah sendiri tidak pernah membatasi ya sifat Allah hanya 20, tidak. Imam Syafi'i bertentangan dengan mazhab akidah Imam Syafi'i bertentangan dengan akidah Asy'ariyah. Karena sangat jauh berbeda antara akidah Imam Syafi'i dengan akidah Abul Hasan Al-Asy'ari ya pada fase keduanya. Apalagi keduanya tidak pernah bertemu. Ya Abul Hasan Al-Asy'ari ya hidup jauh setelah Imam Syafi'i wafat. Sekitar 100 tahunan atau 200 tahunan. Ya Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, beliau sendiri ya dalam hidupnya melalui tiga fase. Fase pertama fase Mu'tazilah. Ya, fase kedua yaitu fase akidah Kullabiyah. Yang merupakan fase Asy'ariyahnya beliau, yang fase itulah kemudian tersebar ke seluruh ya jagat ini. Fase yang terakhir yaitu beliau rujuk kepada akidah Ahli Sunnati wal Jamaah. Ya, maka keyakinan wujud kidam bako mukhalafatun lil hawadisi sampai 20 sifat yang katanya 20 sifat wajib bagi Allah itu adalah merupakan fase yang keduanya beliau. Ya. Di mana fase itu Imam Asy'ari rahimahullah menetapkan 20 sifat yang katanya itu sesuai dengan akal. Akan tetapi kemudian di akhir hayatnya beliau kembali kepada akidah Ahli Sunnati wal Jamaah sebagaimana beliau telah jelaskan dalam kitab beliau Maqalat al-Islamiyin, di mana ketika itu beliau yang menyebutkan akidah Kullabiyah, setelah itu beliau menyebutkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang menetapkan seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, lalu diakhiri dengan pendapatnya wa hadhi, dan ini adalah keyakinan Imam Ahmad bin Hanbal, lalu beliau berkata wa bihi aqul, dan itulah pendapatku. Makanya beliau juga menulis kitab Al-Ibanah menegaskan tentang keyakinan beliau. Yang dimana kitab Al-Ibanah ini kemudian diingkari oleh sebagian pengikut ya Asy'ariyah di zaman ini. Katanya itu bukan kitab Abul Hasan Al-Asy'ari, itu diada-adakan. Padahal Ibnu Asakir ya dalam kitab beliau ya Bayan Kadibil Muftari menegaskan bahwa kitab Al-Ibanah itu tegas ya tulisan Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari itu sendiri di akhir hayatnya. Ya. Ikhwatul Islam a'azani Allah wa iyyakum. Maka ya kewajiban kita adalah meyakini seperti keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan seluruh sifat. Yang anehnya di Indonesia ini ya, penetapan 20 sifat disertai dengan keyakinan bahwa Allah punya 99 nama. Padahal kalau mereka mau berpikir sedikit saja. Kalau Allah punya 99 nama, sementara sifat yang wajib cuma 20. Coba bayangkan. Berarti 99 nama tersebut hanya 20 nama yang mengandung sifat. Ya, kalaulah disebut di situ dikatakan di situ ada yang masuk padanya 20 nama. Karena ya tentu tidak boleh kita katakan Allah punya nama tapi nama tidak mengandung sifat, tidak boleh. Allah namanya doang Rahman tapi tidak punya sifat Rahman, aneh. Ya Allah namanya doang Al-Aziz tapi tidak punya sifat Izzah. Wah, kurang ajar kepada Allah. Nah, sekarang kalau misalnya ya Allah punya 99 nama sementara sifatnya cuma 20. 99 kali 20, dikurangi 20, 79. Katakanlah, berarti ada 79 nama yang tidak mengandung sifat. Ya. Cobalah kita tanyakan kepada mereka, Al-Aziz artinya apa? Al-Aziz artinya yang maha mulia. Apa mungkin Allah ya namanya doang Al-Aziz tapi tidak punya sifat izzah, mulia, perkasa? Aneh sekali. Makanya ya akhi, ya keyakinan bahwasannya sifat Allah hanya 20 itu keyakinan yang bertentangan dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bertentangan pula dengan keyakinan para sahabat Rasulullah, para tabiin, para tabiut tabiin dan para imam yang empat, ya, dan itu baru diada-adakan setelah Abdul Hasan Al-Asy'ari. Allahu a'lam.
1: Selanjutnya kita angkat pertanyaan dari pesan singkat kembali dari Al-Akh Abu Asma untuk yang pertama di Ciangsana. Ustaz, apakah yang dimaksud dengan mutlak iman dan iman mutlak? Apakah ini termasuk dari istilah yang ada di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah?
0: Iya, itu ya ucapan yang diucapkan oleh Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Mutlakul iman dengan berbeda dengan al-imanul mutlak. Al-imanul mutlak artinya iman yang sempurna. Kapan dikatakan seseorang ia mempunyai iman yang mutlak? Yaitu apabila ia menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan. Maka disebut dengan imannya al-imanul mutlak. Ya, adapun mutlakul iman artinya pokok imannya ada. Itu ya mereka yang berbuat maksiat kepada Allah. Ya kita tidak boleh kita katakan orang yang berbuat maksiat itu imannya sempurna. Tapi kita katakan bahwasannya orang yang berbuat maksiat itu adalah orang yang imannya kurang. Ada padanya iman secara pokoknya, akan tetapi tidak disebut iman yang sempurna, disebut dengan mutlakul iman. Makanya ya Al-Sunnah meyakini bahwa pelaku dosa besar itu kehilangan al-imanul mutlak namun tidak kehilangan mutlakul iman. Maka jadi beda antara al-imanul mutlak yang artinya iman yang sempurna dengan mutlakul iman artinya ya pokok daripada keimanan yang ada di hatinya itu. Dia masih iman kepada Allah, masih iman kepada Rasulullah, iman kepada kitab-kitab, iman kepada hari akhirat. Orang yang berzina, mencuri, korupsi, ya, selama mereka tidak mengingkari, tidak melakukannya karena juhud, maka ya para mazhab al-sunnati wal jamaah tidak mengkafirkan mereka. Ya, tidak mengkafirkan mereka. Ya, kita katakan dia itu adalah mu'minun bi'imanihi, fasiqun bikabiratihi. Ya, dia mukmin dengan imannya, tapi ia fasik dengan dosa-dosa besarnya itu. Naam.
1: Baik. Kembali dari pesan singkat, Al-Akh Abu Ayub di Dharmaga di Bogor ya. Ustaz, mohon dijelaskan kembali apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i dari pembahasan atau pembagian iman menjadi usul iman, kemudian wajib iman dan mustahabul iman. Mohon dijelaskan kembali.
0: Pembagian itu sebetulnya dibagi oleh Al-Imam Taimiyah rahimahullah, demikian pula Ibnu Qayyim, bahwa iman ya dan di zaman-zaman terakhir ini juga dibagi demikian. Karena memang demikian, karena Allah Subhanahu wa taala ya telah memisalkan kalimat thayyibah itu seperti pohon. Wa matalu kalimatin thayyibatin kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama. Ya, dan permisalan kalimat yang thayyibah itu seperti pohon yang thayyibah yang pokoknya ya kuat ya dan cabangnya menjulang ya di langit. Maka yang namanya pohon pasti ada pokok, ada ya cabang, ada ranting, ada daun, ada buah. Ya. Ini permisalan yang sangat tepat sekali. Dan ini sepadan dengan sabda Rasulullah bahwa iman itu 70 atau 60 lebih cabang. Ya, Rasulullah mengatakan iman itu bercabang-cabang. Yang paling tinggi yaitu la ilaha illallah, yang itu merupakan pokok iman. Dan yang paling rendah yaitu ya menyingkirkan apa namanya gangguan dari jalan. Nah, ini menunjukkan bahwa iman pun berderajat. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Berarti di sana ada yang merupakan sebagaimana halnya pohon, ada yang merupakan pokok pohon itu, ada yang merupakan ya cabang pohon itu, ada yang merupakan ranting-ranting dan daunnya. Nah, sekarang kalau misalnya kalau kita tebas ya salah satu cabangnya, masih disebut pohon? Masih. Maka halnya dengan orang yang misalnya berbuat maksiat kepada Allah. Ya, maka ia telah kehilangan sebagian iman. Namun tidak hilang iman sama sekali. Ya, tergantung tentunya dengan dia berbuat maksiatnya dari sisi yang mana. Kalau ternyata dia berbuat maksiatnya dari sisi itu merupakan pokok iman, ya seperti dia misalnya mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka ia sudah menebas pohon iman itu dari pokoknya. Antum kalau orang gaji, ya kalau antum tebang pohon itu dari bawah, tidak disebut pohon lagi, sudah habis. Ya, tidak disebut pohon lagi, habis. Tapi kalau misalnya ya daun-daunnya antum rontokkan semua, masih disebut pohon? Masih. Maka kita lihat di situ ya jenis daripada kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba. Kalau ternyata kemaksiatan itu berhubungan dengan pokok iman yang tidak sah iman kecuali dengannya, maka orang tersebut bisa jadi murtad kafir ya dari milatul Islam. Walaupun tentunya Ahlussunnah wal Jamaah ya tidak sembarangan mengkafirkan, harus ditegakkan dulu hujahnya, dihilangkan syubhat-syubhatnya. Barangkali dia tidak tahu. Ya. Nah, inilah ikhwatul Islam, berbeda dengan Khawarij dan Murji'ah. Murji'ah dan Khawarij bertemu satu titik. Sama-sama punya keyakinan bahwa iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Perbedaannya, orang Khawarij berkata, apabila hilang sebagian iman, maka hilang semuanya. Makanya orang Khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar. Sedangkan Murji'ah mengatakan sebagian iman ada, maka ada semuanya, sempurna. Makanya orang Murji'ah mengatakan, ya sebatas orang meyakini, ya akan benarnya Islam itu sudah cukup. Sebatas dia bersyahadat, la ilaha illallah sudah cukup. Ya, dan tidak berpengaruh padanya kemaksiatan, katanya. Kemaksiatan dosa sebesar apapun, kalau dilakukan oleh si hamba yang bersyahadat, la ilaha illallah, tetap tidak mempengaruhi kesempurnaan imannya. Itu pendapat Murji'ah. Berbeda dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah di sini tengah-tengah. Ahlussunnah mengatakan apabila ada sebagian iman tidak menunjukkan ada semuanya, dan apabila hilang sebagian iman juga tidak menunjukkan hilang semuanya. Ya. Ahlussunnah memberikan perincian-perincian. Ya, mana yang sifatnya pokok iman, yang sifatnya itu keyakinan seperti keyakinan kepada Allah, malaikatnya, yang itu merupakan keyakinan-keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah yang harus diimani. Ada juga yang sifatnya wajibatul iman, kewajiban-kewajiban iman, yang sifatnya hukumnya wajib. Maka kalau misalnya yang wajib ini ditinggalkan karena juhud dan inat, karena dia mengingkari keyakinan wajib tersebut setelah tegak hujah padanya, ini bisa kafir murtad dari agama Islam. Tapi kalau dia meninggalkan kewajiban tersebut karena mengikuti hawa nafsunya, seperti orang yang berhukum dan hukum selain Allah, dia tahu bahwa berhukum dan hukum selain Allah itu apa termasuk dosa besar, itu maksiat, dan dia meyakini dia di atas kemaksiatan, maka orang seperti ini dengan ijma ahlus sunnati wal jamaah tidak dikafirkan dahulu. Ya, tidak dikafirkan. Nah, ini ahiyul ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum, pembahasan seperti ini harus difahami sehingga ya kita ya lepas dari keyakinan akidah khawarij ataupun murji'ah. Di zaman sekarang ini banyak pemikiran mudah sekali mengkafirkan. Ya. Mudah mengkafirkan sebelum ditegakkan dulu hujah, sebelum dulu ya dihilangkan syubhat. Padahal para ulama tegas menyebutkan bahwa ya orang yang bodoh masih diberikan padanya udzur. Ya, kebodohan itu adalah merupakan udzur. Ya. Allahu a'lam.
1: Baik, selanjutnya masih dari pertanyaan pesan singkat, Ustaz barakallahu fikum. Mohon dijelaskan kembali tafsir ataupun penjelasan dari beberapa ayat di bawah ini yang menjadi dalil bagi guru-guru kami untuk adanya baiat. Yang pertama dari surat Al-Fath ayat yang ke-10 dan ke-18, kemudian yang ketiganya surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-12. Ayat yang ke-10 surat Al-Fath dari ayat laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'una ka tahta asy-syajarah, kemudian namin yang ke-18 Ustaz, yang ke-10-nya innal ladzina yubayyi'una ta innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim, kemudian surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-12 saya bacakan awalnya saja. Ya ayuhal ladzi ya ayuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayyi'unaka 'ala alla yusyrikna billahi syai'a ila akhirih. Bagaimana Ustaz korelasinya dengan tentang kewajiban baiat terhadap seorang muslim? Demikian.
0: Ayuhal ikhwah, sesungguhnya Rasulullah di zaman ketika turun ayat itu beliau sebagai khalifah yang telah menegakkan daulah Islam di kota Madinah. Maka Rasulullah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum mukminin untuk baiat kepada Rasulullah. Yang waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sebagai khalifah kaum mukminin. Maka pada waktu itu ya ayat tersebut berlaku pula kepada ya baiat kepada setiap khalifah yang keadaannya telah diterangkan oleh para ulama tentang hakikat siapa khalifah. Sebagaimana Ibn Taymiyah dalam Minhajus Sunnah menjelaskan bahwa khalifah yang dibaiat itu di antara syaratnya dia harus mempunyai wilayah kekuasaan, ya, dan mempunyai kemampuan untuk melaksanakan syariat Islam. Itu sebut khalifah. Nah, kalau misalnya dia masih numpang di Indonesia, ya tidak disebut khalifah, itu ya hizbi namanya, ya memecah belah umat. Makanya ya baiat yang disebutkan dalam ayat tersebut innal ladzina yubayyi'unaka, sesungguhnya orang-orang yang membaiat engkau ini siapa ya Rasulullah? Rasulullah wadawatku sebagai khalifah yang sah. Ya, barangkali ada yang berkata, "Lalu bagaimana dengan baiat Aqabah? Kan waktu itu belum ada tegak daulah Islam." Kita jawab, "Ya, ya kalau keadaannya di zaman seperti itu, di mana kaum muslimin hanya di situ saja. Ya karena pada waktu itu umat Islam baru di situ, baru ada segitu. Seluruh dunia kafir semuanya. Ya kecuali Rasulullah dan para sahabatnya. Maka penting untuk diadakan baiat dalam rangka mendengar dan taat." Sekarang, ya kalau dia mengkiaskan dengan baiatul Aqabah, berarti dia sama saja mengatakan bahwa kaum muslimin yang ada itu cuma dia dan yang pengikutnya saja. Semuanya kafir. Musibah. Ya, sehingga akhirnya masuk dan jatuh kepada pemikiran takfiri. Ayuhal ikhwah, ya penggunaan dalil-dalil tentang wajibnya baiat untuk baiat kelompok dan jamaah, jelas ini bukan pada tempatnya. Telah difatwakan oleh para ulama di zaman ini bahwa itu semua memecah belah. Ya, Rasulullah SAW sendiri bersabda, "Idza buyi'al khalifatan faqtulu ahadahuma," kalau dibaiat dua khalifah, bunuh salah satunya. Di Indonesia ini banyak, harus dibunuh tuh semuanya itu. Makanya di Indonesia ini, ya akhi, ya, yang berhak dibaiat itu adalah penguasa negara. Dia adalah merupakan khalifah. Kalau memang tengah apa tegak, ya, dan dipraktekan hukum Islam. Maka dari itulah ayol ikhwah a'azani Allah wa iyyakum. Ia membawakan ayat lalu dibawakan kepada kelompoknya ini sesuatu yang lucu. Ya, dikiaskan Rasulullah dengan imamnya dia. Masya Allah, hendaknya dia membahas kitab-kitab para ulama ketika berbicara tentang siyasah syariah. Hendaknya dia membaca kitab-kitab para ulama tentang hakikat siapa itu khalifah dan imam. Nah.
1: Baik, satu pertanyaan terakhir saja dari Pak Sanusi di Cipulir, silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi, silakan.
5: Ini saya mau nanya, hukum haul setiap tahun peringatan kematian orang.
1: Iya.
5: Seorang ustaz. Ada hadis mengatakan, kata seorang ustaz, katanya setiap tahun Rasulullah ziarah ke makam Hamzah.
1: Iya.
5: Apakah hadis ini dalilnya lemah atau bagaimana ustaz?
1: Nah.
5: Terima kasih ustaz. Jawabannya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
0: Pertama ya akhi, Rasulullah yang bersabda, "La tattakhidhu qabri 'ida." Jangan kamu jadikan kuburanku sebagai id. Id itu artinya, kata para ulama, sesuatu yang berulang, yang telah ditetapkan waktunya. Baik seminggu sekali, ya, atau sebulan sekali, atau setahun sekali. Maka siapa yang telah menetapkan waktunya untuk ziarah kubur, maka sudah ia menjadikan kuburan sebagai id, ya, perayaan di situ. Dan itu dilarang oleh Rasulullah. Bagaimana? Ya, sementara itu telah dilarang oleh Rasulullah. Makanya perkataan dia bahwa Rasulullah ya setahun sekali ziarah ke kuburan Hamzah. Ya hendaklah dia membawakan siapa yang meriwayatkannya, bagaimana sanadnya. Sementara hadis ini tegas melarang untuk menjadikan kuburan sebagai id, ya. Maka itu semua yang dia katakan adalah merupakan pendalilan-pendalilan yang tidak jelas sanadnya. Ya, jelunturungnya tidak diketahui. Dari mana asal-usulnya, siapa yang meriwayatkan, subhanallah. Terkadang memang begitu ya, akhi. Ya, terkadang ada orang berusaha untuk bawa-bawa dalil yang ya kira-kira pas. Ya, yang dia sendiri tidak tahu sebetulnya hadisnya riwayat siapa. Siapa yang mengeluarkan, bagaimana tata cara memahami dalil tersebut. Ya, ada orang yang bawa dalil, terkadang dalilnya sahih, tapi pemahamannya yang tidak sahih. Inilah ayuhal ikhwah, ya, kewajiban kita sebagai kaum muslimin harus ya secara seksama untuk melihat bagaimana kedudukan suatu hadis, apakah sahih atau dhaif. Ya, bagaimana para ulama mempraktikannya, bagaimana para sahabat memahaminya, itu sangat penting sekali. Makanya tidak pernah dinukil bahwa para sahabat mereka ya haul satu tahun sekali. Kalau para sahabat, kalaulah itu baik, tentu para sahabat yang pertama kali mengamalkannya. Karena kalau misalnya para Rasulullah melakukannya, tentu dia telah diamalkan oleh para sahabat juga. Karena para sahabat orang yang lebih semangat di dalam mempraktikkan agama dan syariat kita ini, ya akhi. Ya, ternyata tidak ada satupun sahabat melakukannya. Tidak pula Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, tidak pula Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Ya, padahal mereka orang yang paling alim dan berilmu tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad 1 juta hadis dihafal. Ya, ustaz tadi saya yakin ya Arba'in Nawawi saja tidak hafal. Ikhwatul Islam, maka dari itu ya kita beragama sekali lagi harus jelas ya akan kesahihan dan ya keabsahan suatu dalil yang dibawakan dari sisi sanadnya, demikian pula dari sisi pemahamannya. Wallahu a'lam. Ya, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menetrapkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
7: Baik, terkait musik telah datang satu ayat hadis Nabi, ucapan para sahabat, tabiin, dan sepakat empat madhab. Anda mau masuk madhab mana? Semua madhab haram musik. Adapun ayat, maka firman Allah dalam surah Luqman, wa minan nasi ma yashtari lahwal hadithi liyudhilla an sabilillah. Di antara manusia ada yang memperjualbelikan, mempermainkan lahwal hadith, yang menjadi sebab manusia jauh dari jalan Allah. Abdullah bin Mas'ud bersumpah bahwa yang dimaksud dengan lahwal hadith adalah musik. Adapun hadith, maka hadith diriwayatkan oleh Abu Dawud. Nabi bersabda, layakunna fi ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal-harira wal-ma'azif. Akan ada dari umat Islam nanti, setelah aku meninggal dunia di akhir, di zaman yang sudah jauh denganku, akan ada dari umat Islam, Nabi enggak menyebutkan orang kafir, dari umat Islam yang menghalalkan perzinaan, yang dikira enggak ada. Ada. Dan akan ada dari umat Islam yang menghalalkan kain sutra buat laki-laki. Dan akan ada dari umat Islam yang akan menghalalkan musik, kata Nabi. Lah ustaz, ustaz ini membolehkan kok musik? Ya, berarti ustaz tersebut masuk dalam berita Nabi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Para pemirsa, alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam kajian silsilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah Islam, akidah warisan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Akidah yang semestinya setiap muslim dia berada di atas akidah yang benar tersebut. Dan akidah perkara yang paling mendasar dalam kehidupan dan dalam agama seorang muslim. Para pemirsa, kita sedang berbicara tentang perbuatan yang bertentangan dengan tauhid, yaitu asyirku billah. Dan telah kita sampaikan tentang pentingnya kita mengenal kesyirikan dalam rangka kita melindungi diri agar tidak terjatuh dalam perbuatan syirik tersebut. Ketahuilah sesungguhnya kesyirikan para ulama membagi menjadi dua, yang pertama syirkun akbar, yang kedua syirkun ashar. Syirik yang besar dan syirik yang kecil. Akan tapi dikatakan syirkun ashar bukan berarti remeh perkaranya, akan tapi semata-mata dalam rangka membedakan antara dampak yang ditimbulkan dari syirkun akbar dengan dampak yang ditimbulkan dari syirkun ashar. Akan tapi seandainya dibandingkan dengan al-kabair, maka syirkun ashar masuk dalam akbarul kabair, dosa besar yang besar. Sehingga pernah seorang sahabat Ibnu Mas'ud belum mengatakan di antaranya bahwasanya aku bersumpah atas nama Allah dengan dusta lebih aku sukai dibandingkan aku bersumpah atas nama selain Allah SWT walaupun jujur. Bagaimana bersumpah atas nama Allah dan dia dusta? Itu lebih disenangi oleh Ibnu Mas'ud dibandingkan dengan bersumpah atas nama selain Allah walaupun jujur. Kenapa? Kalau bersumpah atas nama Allah dan dia berdusta, ini maksudnya adalah al-kabair. Termasuknya adalah dosa besar. Akan tapi apabila dia bersumpah atas nama selain Allah, ini adalah maksudnya, ini asyirku billah. Walaupun masuk dalam kategori syirkun ashar. Dengan demikian, dibedakan para ulama, syirkun ashar bukan berarti remeh perkaranya, tetap merupakan perkara sangat besar, akan tapi untuk membedakan antara dampak yang ditimbulkan oleh syirkun akbar dengan syirkun ashar. Di antara dampak syirkun akbar telah kita sampaikan. Bagaimana syirik ini dia akan mengekalkan pelakunya di neraka. Bagaimana syirik ini dosa yang tidak akan diampunkan Allah. Bagaimana Allah menggelari perbuatan syirik ini dengan a'zamu dzulm, dosa besar yang paling besar. Dan bagaimana perbuatan syirik ini akan menghancurkan semua amal baik yang dia miliki. Kemudian di antara syirik akbar yang perlu kita kenal dan yang telah dikenalkan para ulama kepada kita, ada beberapa macam yang secara singkat bisa kita sebutkan. Yang pertama masuk dalam kategori syirkun akbar, yaitu syirkud doa. Syirik dalam bentuk dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pembicaraan tentang masalah doa, para ulama menyebutkan doa itu ada dua. Ada doa ul mas'alah dan ada doa ul ibadah. Doa ul mas'alah, doa permintaan. Ini di mana kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terhadap apa yang menjadi kebutuhan kita, kita meminta kepada Allah.
Ini doa ul mas'alah, doa permohonan. Adapun yang kedua, doa ul ibadah. Doa dalam bentuk amalan ibadah. Maka dalam perkara ini, apabila itu doa ul mas'alah, maka doa ini dalam perkara yang khusus, yang merupakan kekhususan yang hanya Allah saja yang bisa memenuhinya, maka wajib dan harus hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Apabila dia tujukan kepada selain Allah, dia mintakan kepada selain Allah, maka dia terjatuh dalam perbuatan syirkun akbar. Satu contoh, urusan rezeki adalah kekuasaan Allah. Ketika seorang dia meminta kepada selain Allah berkaitan dengan rezeki kehidupannya, maka dia telah melakukan syirkun akbar. Kesembuhan hanya Allah yang mampu melakukan. Ketika dia meminta kesembuhan kepada selain Allah, dan diyakini mereka akan mampu memberikan kesembuhan, maka ini merupakan perbuatan syirkun akbar. Doa ul mas'alah dalam perkara yang hanya Allah mampu untuk memenuhi, maka ini merupakan syirkun akbar apabila dia palingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam perkara yang makhluk bisa mewujudkan, maka doa ul mas'alah ini boleh dia tujukan kepada makhluk, doa permintaan. Di antaranya para ulama mengatakan, ketika kita mengajukan doa permintaan kepada makhluk, maka harus ada tiga perkara yang kita minta tersebut, atau makhluk yang kita minta itu. Yang pertama adalah hayyun, dia harus hidup, tidak boleh dia dalam kondisi mati. Yang kedua, dia harus qadirun, dia harus mampu untuk mewujudkannya. Yang ketiga, hadirun, dia harus hadir. Sehingga meminta kepada orang mati, ini termasuk kesyirikan. Walaupun dalam perkara seandainya dia masih hidup, bisa memenuhinya. Tapi karena ini sudah mati, ketika dia meminta kepada orang mati tersebut, dia telah masuk dalam perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang yang tidak mampu walaupun hidup, lalu kita minta, ini ima pelecehan, ima ada keyakinan-keyakinan khusus. Orang mau tenggelam di lautan, kemudian dia minta tolong kepada orang. Sedangkan orang yang dia mintai tolong itulah dia lempoh, dia lumpuh, dia tidak bisa bergerak apa-apa. Maka orang meminta kepada orang yang mereka ini tidak punya kemampuan sama sekali, tentu merupakan pelecehan kalau tidak ada keyakinan-keyakinan khusus pada orang tersebut. Dan dia harus hadirun, harus hadir, harus ada. Kalau kita minta orangnya kemudian di luar Jawa, dan tidak ada yang bisa menghubungkan kita dengan dia, tapi dengan kita menyebut nama yang kita yakin dia akan mendengar dan akan memenuhi permintaan kita, maka ini telah terjatuh dalam perbuatan syirkun akbar. Para pemirsa, ini doa ul mas'alah. Adapun doa ul ibadah, doa dalam bentuk ibadah, maka apabila ini ditujukan kepada selain Allah, dia terjatuh dalam perbuatan syirik. Doa ibadah seperti orang yang mereka ya salat, atau dia bernadar, atau dia ini bertawakal, atau dia ini roja, takut, dan seterusnya. Doa ul ibadah. Doa dalam tu ibadah. Sujud, rukuk. Seandainya ini dia tujukan kepada selain Allah, maka dia telah terjatuh dalam perbuatan syirkun akbar. Syirik akbar yang pertama adalah syirkud doa. Syirik dalam tu doa. Yang Rasul kita mengatakan, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa merupakan ibadah.
sehingga orang memalingkan doa kepada selain Allah, maka dia telah terjatuh dalam perbuatan syirik, karena berarti dia telah mempersembahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Dan ayat yang berkaitan masalah ini sangat banyak sekali. Seperti di antaranya, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan sungguhnya orang-orang yang mereka sombong, menyombongkan diri dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengancam mereka untuk dilimparkan ke dalam jahanam. Karena orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, dia menunjukkan tidak membutuhkan Allah. Seakan-akan dia tidak butuh Allah. Dia telah mampu mencukupi dirinya sendiri. Para pemirsa yang rahmati Allah, syirik dalam doa ini sangat banyak terjadi dan bahkan paling banyak terjadi di negeri kita dan di masyarakat kita. Orang-orang yang mereka berbondong-bondong ke kuburan, kemudian meminta kepada ahlul kubur, meminta langsung kepada ahlul kubur, karena diyakini ahlul kubur ini dia bisa memberikan apa yang dia minta. Atau dalam bentuk menjadikan ahlul kubur yang dianggap wali sebagai perantara antara dia dengan Allah dalam berdoa, maka bentuk seperti ini dia telah melakukan perbuatan syirkun akbar. Dan alangkah sangat banyaknya orang yang mereka terjerumus dalam perbuatan syirkud doa dengan dia mendatangi berbagai macam kuburan-kuburan yang ada, yang mereka anggap sebagai kuburan orang yang dekat dengan Allah, para wali. Lalu dia meminta atau menjadikan para wali ini sebagai perantara antara dia dengan Allah dalam berdoa, maka ini merupakan perbuatan syirkun akbar. Yang kedua, di antara perbuatan syirik yang dijelaskan para ulama yang masuk dalam kategori syirkun akbar, yaitu syirkun niyah, syirik dalam masalah niat, wal qasd wal iradah, syirik dalam masalah niat dan kehendak dan tujuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malum fiha wahum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Barang siapa yang dia mengharapkan kehidupan dunia dan perhiasannya, Allah akan berikan apa yang diharapkan tanpa dikecewakan oleh Allah. Akan tapi dalam ayat yang lainnya Allah mengikat dengan kalimat ini, ma nasya'u liman nurid. Sesuai dengan kadar pemberian Allah dan kepada orang Allah kendaki. Artinya, orang yang mereka mengharapkan dunia, terkadang dapat, terkadang enggak. Terkadang dapat, tapi kadarnya tidak seperti yang mereka inginkan. Karena terikat dengan manuridu liman nasya. Sesuai dengan kehendak Allah, seberapa kadar pemberian Allah, dan sesuai dengan kehendak Allah, siapa yang Allah ingin berikan. Akan tapi orang yang mereka kehendaknya semata-mata kepada dunia ansih, dia beramal untuk mendapatkan dunia semata-mata, yang mereka kehendaki semata-mata kehidupan dunia, Allah tegaskan, ulaikal ladina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka lah orang-orang yang di akhirat tidak mendapatkan bagian apapun kecuali neraka. Alangkah sang

kehendak yang berkaitan masalah akhirat, maka yang seperti ini dunianya belum tentu dapat dan akhiratnya pasti lepas dan dia menjadi penghuni jahanam, dan alangkah sangat ruginya orang seperti ini. Kita dihadapkan pada sebuah zaman fenomena banyak orang yang mereka memberikan semangat beramal, beramal agama. Akan tapi yang menjadi iming-imingnya selalu adalah keuntungan dunia. Sehingga hampir mereka melupakan apa yang harus diinginkan berkaitan dengan akhirat. Para pemirsa yang rahmati Allah, ketahuilah dunia ini digambarkan Nabi sangat hina dan sangat rendah. Nabi katakan di antara laukanati dunya tadilu indallahi janaha ba'udah masakal kafra syarbatan ma. Seandainya dunia itu seberat, seandainya dunia ini harganya seberat sayap seekor nyamuk. Niscaya orang kafir tidak akan pernah diberikan minum oleh Allah walaupun seteguk. Ketika kita melihat orang kafir ada yang kaya raya, dia makan, dia minum, dia terpenuhi segala kebutuhannya. Menunjukkan dunia ini tidak lebih berharga daripada sayap seekor nyamuk. Dunia tidak lebih berharga dibandingkan dengan kambing, cempe yang cacat telinga dan telah menjadi bangkai. Dunia dibandingkan akhirat, kata Nabi, tidak lebih dibandingkan dengan seorang yang mencelupkan jemarinya ke lautan dan dia diangkat, dan dia angkat. Kemudian lihat air yang menempel di jemari Anda, itulah perbandingan dunia dengan akhirat, air yang masih tinggal di lautan. Dunia bagikan orang yang mereka pengendara yang istirahat sebentar di bawah pohon lalu dia tinggalkan. Dunia sangat sangat ringan, dunia sangat rendah, sangat hina, sangat pendek. Maka bagaimana seorang dia kemudian menjadikan semua amalnya tujuannya dunia ansih, alangkah sangat ruginya. Padahal seandainya dia membangun kehidupan dia untuk akhirat, dia menginginkan akhirat, Allah akan cukupi dunia dia. Maka syirik yang kedua waspadai, ini syirik dalam bentuk dia meniatkan amalnya, meniatkan kehidupannya semata-mata mencari dunia ansih tanpa sama sekali menginginkan kehidupan akhirat. Dan ayat ini umum masuk di dalamnya orang-orang yang mereka beramal dengan amal akhirat. Amalnya adalah amal akhirat. Akan tapi tujuan yang dia inginkan semata-mata hanya ingin mendapatkan dunia semata. Hati-hatilah dengan syirik niat. Karena ini penyakit yang seakan tidak berujung dan tidak bertepi. Yang ketiga, syirku ta'ah. Syirik dalam bentuk ketaatan. Ketaatan mutlak hanya kepada Allah SWT. Ketaatan mutlak kita harus hanya kepada Allah SWT. Tidak boleh kita mentaati makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Apalagi dalam urusan syariat, membuat rumusan halal, membuat rumusan haram. Apabila ini dia letakkan pada makhluk lalu dia taati, maka dia telah melakukan perbuatan syirkut ta'ah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang gaya hidup orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka terjatuh dalam perbuatan syirik yang dikatakan Allah. Dalam bentuk apa syiriknya mereka? Allah katakan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Orang-orang Yahudi dan orang Nasrani, dia telah menjadikan para ahbar, para ulama mereka dan para ruhban, para pendeta mereka arbaba min dunillah, sebagai rab-rab sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Adi bin Hatim pernah protes kepada Nabi, yang Adi bin Hatim dulunya adalah Nasrani. Dia mengatakan, ya Rasulullah, lasna na'buduhum. Kami tidak pernah menyembah kepada para pendeta kami. Mungkin dalam bayangan Adi bin Hatim, menyembah para pendeta dengan dia sujud kepada pendeta, menyembahnya. Nabi jelaskan, alaisu yuhilluna ma haramallah fatuhillun wa yuharrimuna ma ahalallah fatuharrimun
Bukankah ketika

para pendeta kalian, para ya ini pendeta kalian, menghalalkan apa yang Allah haramkan, Anda ikut-ikutan menghalalkan apa yang Allah haramkan? Bukankah ketika para pendeta kalian mengharamkan apa yang Allah halalkan, kalian ikut pula mengharamkan apa yang Allah halalkan? Bala. Demikianlah ya Rasulullah perbuatan kami. Maka kata Nabi, tilka ibadatuhum. Itulah ibadah mereka kepada para ahbar dan para ruhban, kepada para pendeta, para ulama dan para pendeta mereka, sehingga meletakkan penghalalan dan pengharaman kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia yakini, dia taati. Dia yakini bolehnya menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan yang Allah halalkan. Lalu dia ikuti. Maka dia telah menyekutukan Allah dengan orang tersebut. Dia telah melakukan perbuatan syirkut ta'ah. Karena siapapun tidak boleh kita taati dalam perkara yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang mereka memiliki keyakinan bolehnya mentaati makhluk dalam hal yang bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah menyekutukan Allah dalam syirkut ta'ah. Yang terakhir, syirkul mahabbah. Ini yang keempat, syirik dalam mahabbah, syirik kecintaan, di mana dia mencintai selain Allah sebagaimana dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah mengatakan, wa minan nas may yatakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kama yuhibbu hama yuhibbunallah. Ada sebagian orang yang mereka menjadikan para andad menjadi tandingan-tandingan selain Allah. Ada di antara manusia yang mereka menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. Yuhibbunahu, yang mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut. Yuhibbunahum sebagaimana kahubillah, sebagaimana kecintaan mereka kepada Allah SWT. Mereka mencintai tandingan sekutu itu sebagaimana mereka mencintai Allah SWT. Di zaman kita fitnah seperti ini sangat banyak. Minta maaf. Pengagungan kita kepada Allah dan pengagungan kepada sekutu terkadang jauh lebih hebat. Satu contoh. Ketika agama dilecehkan, hati tenang, diam, gak ada reaksi. Ketika kuburan yang mereka agungkan itu diusik, maka dia siap mati untuk membela kuburan tersebut. Di mana perbandingan dia dengan Allah? Di mana dia membandingkan antara Allah dengan kuburan? Bukankah karena dia telah kemasukan penyakit pengagungan pada kuburan yang melebihi pengagungan kepada Allah SWT? Dan itu berkaitan dengan syirkul mahabbah, kesyirikan dalam kecintaan. Wa minan nas may yatahidu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubillah. Adapun seorang mukmin, kata Allah, walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Seorang mukmin kecintaannya kepada Allah melebihi di atas semua kecintaan kepada apa dan siapapun. Para pemirsa, inilah di antara kalimat singkat yang para ulama kita mengajarkan, di antara macam-macam syirkun akbar yang perlu kita kenal. Yang pertama syirkun doa, syirik dalam masalah doa. Yang kedua syirkun iradah wa niyah, syirik dalam masalah iradah dan niat, kehendak dan niat, tujuan. Yang ketiga syirkut ta'ah, syirik dalam masalah ketaatan. Yang keempat, yaitu syirkul mahabbah, syirik dalam masalah kecintaan. Mudah-mudahan Allah SWT melindungi tauhid kita dari terjerumus dalam berbagai macam perbuatan syirik, yang salahnya setiap kita memiliki perhatian besar untuk tidak terjerumus dalam perbuatan yang sangat dahsyat dampaknya tersebut. Semoga manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dekat dengan Allah kebahagiaan. Semakin dekat semakin bahagia. Kalau belum bisa dekat langsung, di dunia bisa dekat langsung enggak? Hah? Bisa dekat langsung? Enggak. Maka dekat tidak langsung. Dengan apa? Yang sudah kita kajikan di dalam mahabbah. Dengan ibadah. Mendekatkan diri. Ini karena ingin dapat manfaat yang benar dari Allah. Ayat bidzikrillahi tatmainnul qulub. Manfaat murni yang benar-benar adalah Allah. Orang itu loh, mohon maaf, kita sudah sering lupa sama Allah. Karena makhluk, bukan apa ya? Kita itu kalau lupa sama Allah penyebabnya makhluk apa enggak? Makhluk kan? Mungkin penyebabnya istri, suami, anak, harta, makhluk semua kan? Allah itu dilupakan. Kemudian dia pusing, pening. Habis dia pening, capek, nyari bantuan, enggak bisa-bisa. Dalah wis dongo wain dongo. Ya kan? Ini sudah berdoa aja lah, kita berdoa aja, diserahkan urusan. Begitu dia berdoa, mengalami ketenangan lagi enggak? Berarti ketika dia dekat lagi dengan Allah, tentram lagi dia. Loh tapi gini loh manusia itu, sudah gitu nanti ditinggalin lagi Allah. Katanya cari ketenangan. Ditinggalkan Allah, datangi makhluk. Nanti pusing lagi dengan makhluk. Baru datang lagi kepada Allah, ini memang orang kurang ajar. Ya. Tidak punya adab dengan Allah Rabbul Alamin. Sudah tahu. Kepada Allah itu tidak bisa putus. Kepada makhluk bisa putus. Kalau enggak putus malah sakit hati. Coba duduk terus suami sama istri. Duduk terus. 60 tahun duduk di samping kanan kirinya. Itu enggak menyayangi malah pendelik-pendelian. Iya. Itu malah saling kamu itu lama-lama. Oh, kamu lama-lama. Malah begitu. Kalau dengan makhluk itu tidak bisa. Karena dia bukan manfaat murni.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa khawati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita kembali dalam majlis yang mulia ini di dalam salah satu taman surga Allah yang ada di dunia ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di taman surganya di akhirat kelak. Sebagaimana yang telah diumumkan, insyaAllah kajian kita berkaitan dengan fikih Ramadan. Ini kita lakukan sebagaimana yang diucapkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, al-ilmu qoblal qawli wal amal. Dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari berkata, bab ilmu sebelum kita berucap dan sebelum kita beramal. Sebelum kita masuk ke dalam salah satu musim akhirat, ladang-ladang pahala, yaitu khususnya bulan suci Ramadan, selayaknya untuk kita murojaah, mengulang kembali pelajaran tentang bagaimana ajaran Rasulullah SAW ketika bulan suci Ramadan. Ini semuanya agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alai amruna fa huwa raddun." Dalam Sahih Muslim Rasul bersabda, "Barang siapa beramal ibadah tidak mengikuti ajaran kami, maka tertolak." Maka sekali lagi, ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, mari kita bersama-sama mengulang kembali pelajaran tentang bagaimana puasa Ramadan, bagaimana beribadah di bulan suci Ramadan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena keterbatasan waktu, maka kita hanya sekedar meringkas saja apa yang telah ditulis oleh para ulama tentang fikih Ramadan ini. Karena memang sebetulnya idealnya itu daurah sehari semalam, daurah beberapa hari, baca kitab utuh, ya itu yang ideal. Tapi kata para ulama, ma la yudrakulu la yudrakjuluhu, yang tidak bisa digapai keseluruhannya, tidak mesti ditinggalkan semuanya. Maka ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, yang pertama yang perlu kita sampaikan berkaitan dengan keutamaan bulan suci Ramadan. Ini untuk lebih menyemangati kita menyambut bulan suci Ramadan dengan kegembiraan dan dengan lapang dada. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an." Surah Al-Baqarah 185, Allah berfirman, bulan suci Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Quran. Kata para ulama, ini salah satu keutamaan yang luar biasa dari bulan suci Ramadan. Allah memilih Ramadan untuk menurunkan kitabnya yang paling agung, yaitu Al-Quranul Karim. Ini saja sebetulnya sudah cukup menunjukkan bagaimana keutamaan bulan suci Ramadan. Ditambah lagi dengan keutamaan yang lain, Rasul pernah bersabda ketika awal Ramadan, beliau memberikan ucapan selamat kepada para sahabat dengan mengatakan, "Atakum Ramadan syahrun mubarakun," telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan, bulan yang diberkahi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan iman dan wahtisaban. Demikian pula Rasul mengatakan tentang keutamaan bulan suci Ramadan, "Idza ja'akum Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabu jahannam wa sufidatis syayatin." Apabila telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan, dibukakan pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu api neraka jahanam, dan dibelenggu setan-setan. Wa yunadi munadin, lalu ada seruan dari langit, "Ya baghial khairi aqbil," wahai para pecinta kebaikan, kemarilah, bersemangatlah untuk beribadah. "Wa ya baghial syar aqsir," dan ada seruan juga, "Wahai para pecinta kejelekan, berhentilah, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala." Ini beberapa hadis yang menunjukkan bagaimana keutamaan bulan suci Ramadan. Maka seorang muslim muslimah harus betul-betul menyambut bulan yang penuh barokah, kebaikan, ampunan ini dengan al-farah, kegembiraan. Sebagaimana kata Allah, "Kul bi fadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakan wahai Nabi Muhammad, dengan rahmat dari Allah, dengan karunia dari Allah, maka hendaklah mereka bergembira, karena itu lebih baik daripada yang mereka kumpulkan dari urusan dunia. Kemudian ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmukumullah, bulan suci Ramadan adalah salah satu, sekali lagi, ladang-ladang pahala. Banyak ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang paling masyhur adalah puasa Ramadan yang merupakan salah satu rukun Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Bunyal Islam ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa hajjil baiti." Wasaumi Ramadan, kata Rasulullah SAW, Islam dibangun di atas 5 pondasi. Yang pertama 2 kalimat syahadat, yang kedua mendirikan salat, yang ketiga menunaikan zakat, dan yang keempat melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dan berhaji ke Baitullah Al-Haram. Dan ini merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah yang telah terpenuhi syarat-syarat kewajiban berpuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah 183, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Kata para ulama tafsir, disyariatkan puasa bagi setiap umat, bukan hanya umat Islam saja, namun juga umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW, ini karena fawaid, banyak faedah-faedah dari puasa tersebut. Di antaranya tadi kata Allah, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit menyampaikan definisi apa itu puasa yang dimaksud di sini. Kata para ulama, puasa as-saum. As-saum dalam bahasa Indonesia artinya puasa. Bahasa Arabnya as-saum atau as-siyam. Maknanya al-imsak anil akli wasyurbi wal jima'i wa jam'il mufattirat biniyati ta'abbud lillahi ta'ala min tulu'il fajr ila ghurubi syams. Definisi puasa adalah menahan diri dari makan dan minum dan dari jima' dan dari segala hal yang membatalkan puasa dengan niat ibadah karena Allah, dari mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Ana ulangi lagi, definisi puasa kata para ulama, menahan diri dari makan, minum, berjima, dan dari segala hal yang membatalkan puasa dengan niat ibadah karena Allah, dan dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Di situ ada 3 poin penting. Yang pertama, menahan diri dari segala hal yang bisa membatalkan puasa, di antaranya tentunya tadi makan dan minum, dan dari berjima, dan dari segala hal yang membatalkan puasa. Nanti akan ada pembahasan insya Allah secara khusus yang membatalkan puasa ini. Kemudian yang kedua, niatnya ibadah lillahi ta'ala. Karena ada orang puasa bukan niatnya untuk ibadah, tapi niatnya mau cek lab, cek laboratorium. Ini bukan termasuk yang kita bahas. Kemudian tadi mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Kemudian dibahas oleh para ulama, ini kalau mau antum buat poin-poin, antum buat sendiri-sendiri sudah. Nah, kapan diketahui masuknya bulan suci Ramadan, ya, atau dengan metode apa kaum muslimin mengetahui masuknya bulan suci Ramadan. Kalau kita mengikut ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka caranya cuma salah satu dari dua hal ini. Kata Rasul SAW dalam Sahih Bukhari Muslim, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Kata Rasul, puasalah kalau melihat hilal dan beridul fitrilah kalau melihat hilal. Ini metode pertama. Tanggal 29 Syaban ini baru ru'yatul hilal. Kalau langit terang, insya Allah kelihatan hilal. Besoknya puasa. Kalau tertutup mendung, maka kata Rasul, fa'akmilu iddata Syaban salasin. Genapkan bilangan bulan Syaban 30 hari. Ini metode mengetahui masuknya awal Ramadan atau awal Syawal atau Idul Fitri. Maka seorang muslim-muslimah yang bijak hanya mengikut apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagi kalian dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Nabi Muhammad, jika kalian wahai umat Islam mengaku cinta kepada Allah, ikutilah aku, ikutilah Rasul. Allah pasti akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Rasul dengan terang benderang mengatakan bagaimana cara menentukan awal Ramadan, ya, ini lebih terang daripada matahari di siang bolong. Sumu li ru'yati, jelas-jelas puasa awal Ramadan itu ditentukan dengan ru'yatul hilal. Kalau tidak bisa, fa in humma alaikum, jika tertutup mendung, fa aqmilu iddata Syaban thalathin, genapkan bilangan bulan Syaban 30 hari. Dan ini juga ijma' salaf. Bahkan dikatakan oleh Abdul Walid Al-Baji seperti yang dinukil oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, bahwasanya ijma'u salaf ala adamil i'tidad bil hisab. Ijma' salaf mengatakan tidak mau pakai hisab, ya, dalam penentuan awal Ramadan ataupun dalam penentuan awal Idul Fitri. Kemudian kata beliau, wa ijma'uhum hujjatun ala man ba'dahum, dan ijma' salaf itu hujjah atas orang-orang yang setelah mereka. Kemudian kata beliau lagi, kata Abdul Walid Al-Baji rahimahullah ta'ala, bahwasanya wal ahaditsus sahihatu kulluha tadullu ala hadzal ijma' al-madzkur, dan bahwasanya hadis-hadis yang sahih semuanya menunjukkan akan ijma' salaf, yaitu hanya pakai ru'yatul hilal, bukan al-hisab. Ya, sekali lagi ini yang diucapkan oleh para ulama, diantaranya yang dinukil oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Dan kalau kita lihat juga hadis-hadis yang lain, tidak ada satupun dari kalangan salaf yang memakai al-hisab. Ya, bahkan kalau ada yang mengatakan, ya, ada sebagian dari kalangan tabi'in, di antaranya yang terkenal Mutarrih bin Sikhir, itu pakai hisab, maka kata Imam Ibnu Abdul Bar, la yasih anhu, itu tidak sahih penisbatannya kepada beliau. Ini dinukil oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani juga dalam Fathul Al-Bari. Ya, sekali lagi, yang dilakukan oleh salaf hanya ru'yatul hilal. Seperti dalam riwayat yang lain dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan tara'an nasu al-hilal, manusia mengaku melihat hilal, fa akhbartu Nabi sallallahu alaihi wasallam anni ra'aitu, lalu aku mengabarkan kepada Nabi aku melihat hilal, fa shoma, maka beliau pun berpuasa, wa amara nas bi siyamihi, lalu beliau pun memerintahkan manusia untuk berpuasa. Lewat apa? Ru'yatu al-hilal, bukan dengan al-hisab. Ini yang diamalkan oleh para salaf dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan sekali lagi ini adalah ijma' as-salaf. Nah, kemudian yang perlu disampaikan juga, Imam Muslim ya, dan juga ulama-ulama ahli hadis yang lain, Imam Tirmidzi, dalam kitab-kitab mereka ada bab babu maja'a li kulli ahli baladin ru'yatuhum. Setiap negeri itu bagi mereka ru'yat mereka. Tidak usah ikut-ikutan yang di timur tengah sana. Ya, negeri kita ada ru'yanya. Maka ikuti yang sudah ada di negeri kita. Li kulli ahli baladin ru'yatuhum. Sekali lagi dalam Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi dan yang lainnya ada bab setiap penduduk negeri itu mereka punya ru'ya masing-masing. Dan ini berdasarkan hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim, ada seseorang yang bernama Quraib, beliau pergi ke negeri Syam. Kemudian mereka ahlu Syam melihat hilal malam Jumat. Mereka pun berpuasa hari Jumatnya. Kemudian Quraib datang ke kota Madinah bertemu dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka pun ngobrol. Mengatakan kapan kalian penduduk Syam itu puasa. Kata Quraib, kita melihat hilal malam Jumat, maka kita pun apa? Berpuasa sesuai dengan ru'yatul hilal tersebut. Kata Abdullah bin Abbas, adapun kami di kota Madinah itu melihat hilal malam Sabtu, selisih sehari. Kita pun puasa. Wala nazalna sum hatta nara al-hilal. Dan kita akan terus puasa sampai kita melihat al-hilal. Kata Quraib tadi, kenapa kok enggak ikut ru'yanya Muawiyah di negeri Syam? Kata Abdullah bin Abbas, hakadza amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang diperintahkan, diajarkan kepada kami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya beda ru'yah tiap negeri kaum muslimin. Ya, sekali lagi cukup ikut ru'yah yang dilakukan oleh pemerintah negeri kita, tidak usah ikut-ikutan yang di timur tengah sana dalam ru'yatu al-hilal ini. Kemudian ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelumnya ini perlu juga disampaikan, sebelum adanya ru'yatul hilal tadi, kaum muslimin dilarang puasa di akhir Sya'ban. La taqaddamu Ramadan bi shaumi yaumin aw yaumain. Tidak boleh kalian mendahului puasa Ramadan sehari atau dua harinya. Kalau sudah tahu misalnya tanggal 27, 28 ataupun 29 Syawal, tidak boleh melakukan puasa apapun illa rajulan yasumu shauman, kecuali kalau seseorang itu sudah terbiasa puasa sebelum-sebelumnya atau di awal Syawal. Dia puasa Senin, Kamis, atau puasa Daud. Maka silahkan lanjutkan puasanya. Tapi untuk sekedar mengkhususkan akhir Sya'ban berpuasa, ini sekali lagi dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau puasa setelah tanggal 29 hari malamnya ru'yatul hilal enggak kelihatan, masih mendung, besoknya kan masih belum masuk awal Ramadan. Maka dilarang untuk berpuasa. Kata Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu, man shoma yauma syab faqad asha abal qasim. Barang siapa yang berpuasa di hari yang ada keraguan di situ, maka dia telah memaksiati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'asan muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Pembahasan berikutnya ini berkaitan dengan kalau sudah mendengar, kalau istilah negeri kita kan sidang isbat, misalnya sudah kelihatan hilal, maka besok diketok palu awal Ramadan. Maka seorang muslim muslimah yang sudah wajib berpuasa untuk dia ya meniatkan berpuasa dalam hati, ya cukup dalam hati saja, tidak dengan lisan, karena Rasul tidak pernah mencontohkan hal tersebut. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, atas siapa kewajiban berpuasa tadi? Kata para ulama, syarat wajibnya puasa yang pertama atas orang muslim berakal, sudah baligh, dia mukim alias tidak musafir, dan dia mampu, dan khusus bagi kaum wanita suci dari haid ataupun an-nifas. Ini syarat wajib puasa kata ulama muslim. Kalau orang kafir enggak sah puasanya. Wa may yakfur bil iman faqad habita amalu. Barang siapa mengkufuri keimanan, gugur amal ibadah mereka. Yang kedua, berakal. Orang gila tidak wajib berpuasa. Yang ketiga, sudah baligh. Anak kecil boleh dilatih untuk berpuasa. Dalam Sahih Bukhari ada bab tentang bagaimana salaf dahulu melatih anak-anak untuk berpuasa. Dianjurkan mereka berpuasa. Ya, kalau dahulu mereka disuruh berpuasa full sampai maghrib, kalau nangis dikasih mainan. Itu diantara metode dulu. Nah, artinya ya sudah harus dilatih memang, ya pelan-pelan. Kemudian yang berikutnya tadi syaratnya al-muqim, yang mukim di tempat tinggalnya alias bukan musafir. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah tadi, faman syahida minkum musyahra falyasum. Barang siapa yang hadir di negerinya, maka dia wajib berpuasa. Kemudian yang kelima, syarat wajib puasa mampu. Alias kalau tidak mampu puasa, tidak wajib, seperti orang sakit. Nanti akan ada perincian sedikit. Tidak wajib berpuasa, namun wajib mengganti pada hari-hari di luar Ramadan. Kemudian yang keenam, syarat wajibnya bagi perempuan secara khusus kalau suci dari apa? Haid ataupun an-nifas. Bahkan kata para ulama, misalnya 2-3 menit sebelum tenggelam matahari, atau kalau mungkin sebelum azan maghrib, keluar darah haid atau nifas, harus dibatalkan puasanya. Jangan mengatakan eman, kurang 2 menit, tidak bisa. Sudah takdirnya memang insya Allah dapat pahala insya Allah ta'ala. Nah, namun sekali lagi harus mengganti pada waktu-waktu yang lain. Tapi ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Dari syarat wajib tadi, ada bab berikutnya kata para ulama, yaitu yang berkaitan dengan masalah orang yang qadir, yang mampu, lawannya tidak mampu. Kalau tadi syarat wajib puasa Ramadan, sekarang ini siapa saja yang tidak diwajibkan puasa Ramadan. Ini kebalikan dari syarat wajib tadi. Yang pertama, orang yang sudah istilahnya tua renta, yang gak sanggup lagi berpuasa. Mungkin sudah usia 80, mungkin bahkan sampai 90 tahun. Maka cukup memberikan fidyah. Ini berdasarkan surat Al-Baqarah 184. Wa 'alal ladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan atas orang-orang yang mampu, maka mereka membayar satu mud bahan makanan mentah yang diberikan kepada fakir miskin. Satu mud, kalau antum bayar zakat itu satu sok kurang lebih 2,5 kilo, antum bagi 4 ketemunya satu mud, paham ya? 2,5 kilo dibagi 4 jadi berapa? 6 yang penjual beras atau Ayo, biar nggak ngantuk, ah? Apa? 6,5, 6,5 on. Baik, nanti dihitung lagi. Baik, ala kulli, itu namanya satu mut. Nggak puasa sehari, bayarnya satu mut beras. Ya, kalau mau simpelnya, satu bungkus nasi. Jangan nasi tok, ya ada apa? Lauknya. Ini sebagaimana kisah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau sudah usia lanjut, karena usia Anas bin Malik itu 100 tahunan. Ya, maka beliau ketika sudah usia lanjut gak sanggup berpuasa, mengumpulkan 30 orang miskin diberi makan, ya, yang matang istilahnya. Kalau mau tadi simpelnya, satu hari gak puasa satu bungkus nasi. Nah, ini bagi yang tidak sanggup berpuasa, yang permanen, ya, orang yang sudah lanjut usia. Ini juga berdasarkan tafsir Abdullah bin Abbas ketika mentafsirkan ayat tadi, Asy-Syaikhul Kabir wal mar'atul kabira la yastati'ani as-shaum fal yut'im an kulli yawmin miskinan. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, orang tua laki-laki maupun perempuan yang sudah lanjut usia yang enggak sanggup berpuasa, maka mereka memberi makan setiap hari satu orang miskin. Ya, kalau mau ada dua caranya tadi, bahan mentahan, bahan makanan mentah, beras tadi, ya, berarti kalau 4 hari 2,5 kilo, antum kalikan berapa enggak bisa berpuasanya. Kemudian yang kedua caranya lebih simpel, kumpulkan 30 orang fakir miskin atau kita beli 30 ya nasi bungkus, nanti sesuai dengan hari puasa ada 29 ada 30, kita beli kurang lebih dari 30 bungkus bagi orang-orang yang tidak mampu. Itu mau simpelnya. Kemudian yang kedua yang tidak wajib berpuasa, musafir. Berdasarkan firman Allah, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhra." Ya, ayat-ayat tentang puasa mulai dari 183 sampai 187. Nanti antum lihat ayat-ayatnya itu. Kata Allah, barang siapa yang dalam keadaan sakit atau musafir, maka tidak wajib untuk berpuasa, namun wajib mengganti, mengqadha di luar bulan suci Ramadan. Berarti pada bulan Ramadan tidak wajib bagi musafir untuk berpuasa. Tapi kalau dia mau berpuasa dan dia memang sanggup berpuasa, ya tidak ada masalah. Tapi yang masalah kalau nggak sanggup puasa ketika safar, memaksakan diri, ini malah dicela oleh Rasulullah alaihi wasallam. Ya, ketika itu beliau mendapati orang yang musafir dalam keadaan puasa pingsan. Rasul mengatakan, laisa minal bir asyamu fis safar. Kata Rasul, bukan termasuk kebaikan orang itu berpuasa ketika safar. Ini beliau tujukan bagi yang tadi gak mampu atau memaksakan diri sampai pingsan, ya, maka sekali lagi tidak boleh memaksakan diri. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Ini musafir yang gak wajib berpuasa, namun wajib mengqadha di hari-hari yang lain. Demikian pula yang gak sanggup, yang tidak wajib berpuasa, yang sakit tadi, ya. Faman kana minkum maridun, barang siapa di antara kalian yang sakit, maka apa? Tidak wajib puasa. Cuma di sini kata ulama ada tiga kategori orang yang sakit. Yang pertama, yang sakitnya ya itu tidak ada kaitan dengan puasa. Dalam artian kalau dia puasa enggak ada nambah sakitnya. Jangan mengatakan, ya saya enggak wajib puasa sekarang Ustaz, karena saya sedang sakit. Sakit apa? Panu. Sakit kulit yang enggak ada pengaruhnya. Ya, maka apa? Tetap wajib kata para ulama. Jangan setiap dikatakan sakit lalu apa? Enggak puasa. Ini sekali lagi tidak benar. Ya, sakit yang sekali lagi kalau dia berpuasa tidak bermadarat baginya, maka tetap wajib untuk dia apa? Puasa. Yang kedua, kategori sakit yang kalau dia puasa ini semakin menambah sakitnya, atau memperlambat kesembuhannya, ya, atau mungkin lebih parah sakitnya. Maka inilah yang dikategorikan tidak wajib puasa di bulan suci Ramadan. Meskipun mungkin apa? Flu, ya, karena apa? Flu. Kalau ya puasa terkadang apa? Maka tidak wajib untuk apa? Orang itu berpuasa. Namun apa? Wajib mengganti di hari-hari yang lain. Kalau dia puasa tidak ada masalah juga selama apa? Ya sekali lagi tidak parah-parah betul. Kemudian yang ketiga, sakit yang kalau dia puasa semakin menambah sakitnya, dan itu penyakit yang permanen, ya, penyakit yang kronis misalnya. Maka apa? Mungkin ada penyakit kata dokter sudah tidak boleh puasa lagi, karena kalau semakin puasa semakin naudzubillah min dzalik mungkin bisa menambah stadiumnya. Maka apa? Orang seperti ini kategorinya seperti yang pertama tadi. Tidak wajib puasa entah di Ramadan atau di luar Ramadan, tidak wajib mengqadha, maka membayar apa? Fidyah. Membayar apa? Fidyah. Kemudian yang keempat ya berarti. Ya kategori yang tidak wajib puasa yaitu tadi perempuan yang haid ataupun nifas. Namun wajib mengqadha. Sebagaimana dalam kisah seorang wanita dari kalangan tabi'in yang bernama Mu'adha bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Mabalu al-mar'ah taqdi as-shaum wa la taqdi as-shalah?" Kenapa wanita diwajibkan mengqadha puasa namun tidak diwajibkan mengqadha salat? Aisyah langsung mengatakan, "Ahruriyatun anti?" Apakah anti itu termasuk pengikut kelompok Khawarij, pengikut kelompok teroris? Dulu ada kelompok yang namanya Al-Khawarij. Kalau sekarang teroris. Itu dulu punya keyakinan perempuan yang haid tetap wajib mengqadha salat. Demikian pula mengqadha apa? Puasa. Maka ketika ada pertanyaan seperti itu, Aisyah langsung nyeletuk, apakah anti itu pengikut Khawarij yang seolah-olah mewajibkan perempuan yang haid untuk mengqadha salatnya. Kata Aisyah, kenapa kita kok diperintahkan mengqadha puasa tidak mengqadha salat? Karena ini perintah dari Rasulullah alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya yang tidak wajib untuk berpuasa, Masya Allah sudah cepat selesai. Baik. Padahal masih mungkin bisa dikatakan 10 poin lagi. Baik, yang berikutnya perempuan yang sedang hamil atau menyusui. Ini juga tidak wajib berpuasa. Menurut pendapat yang rajih cukup membayar fidyah saja. Sebagaimana kata Abdul bin Abbas radhiyallahu anhuma kepada perempuan yang sedang hamil atau menyusui, beliau mengatakan, "Anti minal ladina la yutikunahu alaiki aljaza wa laysa alaikil qadha." Kata beliau kepada perempuan yang sedang hamil atau menyusui, engkau termasuk yang tidak sanggup berpuasa, maka cukup membayar fidyah saja, tidak perlu mengqadha. Ini wallahualam pendapat yang ar-raja yang kuat dari pendapat para ulama. Nah, kemudian ma'asal muslimin ikhwani filah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Lanjut apa cukup sampai sini? Lanjut ya. Yang kita janjikan tadi, apa saja yang bisa membatalkan puasa? Ini termasuk dari bagian definisi tadi, yaitu yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Makan dan minum dengan sengaja. Ini jelas. Qulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil asfari minal fajr. Makan dan minumlah sampai terbitnya fajar as-shadiq. Ini makan sahur, yaitu awal tadi waktu puasa dimulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Dan dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW mengabarkan tentang ancaman orang yang berbuka puasa sebelum waktunya. Kata Rasul dalam mimpi beliau, dalam mimpi beliau adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya beliau melihat qauman mu'allaqina bi araqibihim. Kata beliau, aku melihat sekelompok orang digantung kakinya itu di atas, kepalanya di bawah, bibirnya pecah-pecah, kemudian mengalirkan darah. Ketika ditanyakan kepada malaikat, siapa mereka ini? Kata para malaikat, yaitu mereka-mereka yang berbuka puasa ya sebelum waktunya. Artinya yang tidak berpuasa ini salah satu azab yang menantinya. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian di antara yang bisa membatalkan puasa, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Sebagaimana kata Rasul, man istaqa'a falyaqdi. Barang siapa yang memuntahkan, maka dia wajib mengqadha. Ini beda dengan yang tiba-tiba muntah. Ya mungkin sahurnya kebanyakan ya, maunya di kalau semuanya tiba-tiba mungkin jam 7 ya enggak terasa apa keluar yang di mulutnya atau di perutnya. Maka apa? Kata Rasul, man dar'al qai fala qada alaih. Kata Rasul, barang siapa yang tidak sengaja muntah tidak wajib mengqadha alias tidak batal puasa, lanjut puasanya. Sama dengan tadi makan dan minum lupa, maka apa? Tidak membatalkan puasanya. Kata Rasul, man nasiya fa akala aw syariba falyutimma shaumahu. Barang siapa lupa lalu dia makan dan minum sedangkan dia dalam keadaan berpuasa, sempurnakan, lanjutkan puasanya. Innama at'amallahu wasaqa. Karena Allah yang memberikan makan dan minum. Ini kalau apa? Lupa, bukan pura-pura. Iya. Atau ya tidak sadar belum waktunya berbuka. Misalnya ya mungkin capek kerja jam 4 yang leset sebentar lah ya, tiba-tiba ketiduran ya, enggak ada orang di rumah misalnya. Ya tiba-tiba terdengar azan Allahu Akbar Allahu Akbar, langsung ngambil air minum. Enggak taunya azan HP-nya. Ya. Atau karena lampunya digelapkan di kamarnya kelihatannya apa kayak sudah malam, padahal apa kamarnya saja yang gelap, di luar masih apa enggak sengaja ya, enggak sadar dia bangun tidur langsung karena kagetnya atau terkejut mendengar adzan atau lihat suasana tadi, maka apa lanjutkan puasanya. Inna matamallahu wasaqah. Kemudian di antara yang membatalkan puasa itu tadi aljima ya, bersetubuh antara suami dan istri, ini yang paling parah. Ya maka kafarahnya yang pertama pilihannya memerdekakan budak. Kalau tidak bisa puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau enggak bisa juga memberikan makan 60 orang miskin. Ini yang membatalkan puasa. Atau tadi juga bagi perempuan yang membatalkan puasa kalau keluar darah haid ataupun an-nifas meskipun di detik-detik terakhir mau apa? Berbuka puasa. Ya, maka harus dibatalkan puasanya. Kalau puasa malah dia bisa berdosa karena dia dilarang berpuasa dalam keadaan seperti itu. Ta'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Mungkin poin yang terakhir yang perlu kita sampaikan yaitu hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Hal-hal yang tidak membatalkan puasa di antaranya tadi makan dan minum. Ya, karena lupa, tidak sengaja. Yang kedua, muntah dengan tidak sengaja. Kemudian bersiwak atau memakai pasta gigi atau sikat gigi. Selama enggak dimakan sikat giginya. Ini kata Rasul, laula ana syukala ummati la amartum bisiwak inda kulli salati. Seandainya tidak memberatkan atas umatku, aku perintahkan mereka untuk bersiwak sebelum sholat. Ini berlaku di Ramadan ataupun di luar Ramadan. Demikian pula berkumur-kumur. Ini juga tidak membatalkan puasa kecuali kalau diminum. Demikian pula berbekam menurut pendapat yang rajih. Berbekam dikatakan oleh para sahabat, ihtajaman Nabi SAW wa huwa shaim. Rasul berbekam, yaitu mengeluarkan apa darah kotor dalam keadaan beliau apa berpuasa. Demikian pula kata para ulama, ya istilahnya mandi, karena mungkin hawanya di Surabaya panas misalnya, maka siang-siang mandi, mungkin sampai berenang asal tidak apa minum airnya. Demikian pula ya bagi kaum wanita, ibu-ibu, mak-mak misalnya, kata para ulama sekedar nyicipi makanan di ujung biar enggak keasinan kalau buka puasa enggak ada masalah. Namun nyicipi ya Pak, setetes saja, bukan satu satu entong atau satu apa itu. Nah, taib ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, sebetulnya masih banyak pembahasan yang perlu dipelajari, cuma karena keterbatasan waktu mungkin kita cukupkan sekian ya. Namun kalau ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan masalah puasa atau Ramadan, tafadhalu. Silakan.
2: Silakan. Saya pernah mendengar riwayat dari Rasulullah
1: bahwa
2: berpuasa.
1: Iya.
2: Itu akan mengkhawatirkan kalau waktu
1: berpuasa kita. Iya, betul. Jadi menghirup air ke hidung al-istinsyak ya, itu tidak boleh sampai masuk ke dalam, terlalu dalam ya. Ini pengecualian ketika puasa. Kalau selain puasa itu, kalau berwudu memasukkan air ke hidung, kalau bisa di apa? Ya, tarik ke dalam sedalam-dalamnya. Tapi kalau puasa tidak. Nah. Ada yang lain? Silakan.
3: Kalau dalam keadaan safar yang tidak memberatkan, lebih utama puasa.
1: Taib, sebagaimana kita sampaikan tadi, alal khiyar, ya, orang yang musafir itu diberikan dua pilihan ya. Para sahabat juga demikian, ketika safar ada yang berpuasa, ada yang tidak berpuasa. Ya, ada sebagian ulama mengatakan lebih baik mengambil rukhsah, keringanan. Dalam hadis innallaha yuhibbu an yu'ta rukhsuhu, Allah lebih suka diambil keringanannya. Wallahu taala alam. Nah. Ada yang lain? Ya, silakan, Pak. Ya, wallahu taala alam, ketika orang itu keluar mani ketika tidur siang ya, mimpi basah, maka kata ulama tidak membatalkan apa puasanya, karena itu di luar apa ya wewenangnya, kemampuannya. Nah, wallahu taala alam, yang bisa membatalkan itu kalau dia ya berpikiran ngeres sampai keluar, apalagi sampai onani naudzubillah min dzalik, itu yang membatalkan puasa. Namun kalau tidur siang mimpi basah di kala siang hari, tidak membatalkan puasa. Nah, wallahu taala alam. Ada yang lain? Silakan.
4: Ustaz, mau tanya yang safar tadi itu, safar itu yang tidak berpuasa itu pada saat perjalanan, atau orang bersafar kan itu apakah perjalanan saja yang tidak berpuasa, atau
1: taib, kategori safar wallahu taala alam, selama orang itu meninggalkan negerinya ya, atau kalau istilah kita keluar kota, namun itu memang sudah layak dikatakan safar, meskipun sehari, dua hari, tiga hari, namanya apa? Safar. Berlaku hukum-hukum safar, bukan hanya masalah puasa, masalah qasar salat. Itu tetap ada keringanan. Cuma tinggal dia saja pilih. Tadi kalau mau keringanan ya tadi silakan diambil, kalau tidak ya silakan puasa, tidak ada masalah. Di antara dua pilihan tadi. Nah, wallahu taala. Nah, ada yang lain? Silakan, Pak.
5: Kalau menggunakan
1: nah. Taib, rukyat yang dimaksud dengan teropong apa gitu, Pak ya? Ini masalah rukyatul hilal atau hisab, Pak? Tetap masalah hilal, cuma pakai alat. Ya, dua-duanya dibolehkan. Ya, dua-duanya dibolehkan. Mau pakai kasat mata, kalau pakai ya bisa misalnya di gurun pasir, ya, karena Islam kan berlaku sampai akhir zaman. Ya, apapun yang terjadi tetap hukum Islam berlaku. Ya, misalnya tempat-tempat tertentu di gurun pasir yang enggak ada istilahnya gangguan, ya cahaya-cahaya apapun mungkin masih bisa terlihat ya hilal tanpa apa pakai alat tersebut. Namun kalau pakai alat tidak ada masalah juga. Ya, selama sekali lagi yang penting ru'yatu al-hilal tadi bisa ya terwujud. Wallahu ta'ala alam.

0: ya, memakai tetes mata atau alat ya untuk pernapasan asma itu, orang yang kena asma, maka tidak ada masalah kata para ulama ya. Demikian pula memakai infus ya, kecuali yang sebagai pengganti makan dan minuman. Nah, itu yang bisa membatalkan puasa. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, kalau sedikit mau kita tambahkan ya, karena tadi berkaitan fikir Ramadan, banyak ibadah selain puasa yang dilakukan di waktu bulan suci Ramadan, di antaranya salat tarawih. Rasul mengatakan man shoma Ramadan iman wa hisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa puasa Ramadan dalam keadaan iman wa hisaban, mengharap pahala dari Allah, diampuni dosa yang telah lalu. Kemudian Rasul mengatakan man qama Ramadan iman wa hisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang salat malam atau salat tarawih di kala bulan suci Ramadan dalam keadaan iman, beriman kepada Allah, bertauhid kepada Allah, dan dia mengharapkan pahala dari Allah, diampuni dosanya yang telah lalu. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, silakan Pak. Nah.
1: So itu kan dalam arti berat ya. Tapi dalam kondisi sekarang ini itu semuanya sebaliknya.
0: Iya.
1: Dan kemudian dikatakan safar berat itu kategorinya gimana?
0: Bapak pernah kena delay 7 jam enggak, Pak? Kenapa? Pernah kena delay. Naik pesawat ya. Pernah kena 7 jam, Pak? Belum, ya belum merasakan, Pak. Saya berkali-kali, Pak. Itu berat sekali, Pak. Dan ya kalau puasa, Pak, ya meskipun hanya nunggu apa, duduk di bandara 7 jam ya lumayan, Pak, berat itu, Pak. Meskipun sekali lagi tadi kaidahnya seorang muslim muslimah wajib meyakini Islam itu ya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu Islam ini berlaku sampai akhir zaman. Teknologi secanggih apapun, misalnya Surabaya Mekah hanya 1 detik misalnya, ya, tetap itu hukum apa? Safar berlaku. Karena sekali lagi Allah Maha tahu segala-galanya. Itu tadi. Ya, naik pesawat kata siapa? Ya enggak berat, berat sekali kena delay 7 jam, bahkan ada yang mungkin safar sampai ke Mekah itu berapa hari di perjalanan, luar biasa. Ya, sekali lagi Islam itu berlaku sampai akhir zaman. Allah Maha mengetahui apa yang terjadi di setiap zaman itu. Nah, wallahu taala alam. Ada lagi? Nah, silakan Pak. Ya, wallahualam, kalau saya lebih condong kepada pendapat, cukup niat dari awal ya Ramadan tadi, ketika sudah ditentukan sidang isbat besok awal Ramadan, ya sudah kita niat, insya Allah sebulan penuh kita akan apa? Puasa. Nah, insya Allah cukup, karena Rasul mengatakan malam yubaiti siyam minal lail fala siyamalah. Barang siapa di kala malamnya tidak berniat untuk berpuasa, maka tidak sah puasanya. Ini beda dengan puasa sunnah. Ya, kalau puasa sunnah boleh tiba-tiba pagi hari langsung berpuasa. Seperti Rasul ketika mendapati di rumahnya tidak ada sarapan pagi, Rasul puasa sunnah. Namun kalau puasa fardu, puasa wajib, harus meniatkan di malam harinya. Berdasarkan sabda Rasul tadi, malam yubaiti siyama minal lail fala siyamalah. Barang siapa yang tidak meniatkan di malam hari, maka tidak sah puasanya. Silakan. Ini pembahasannya tolong dibedakan antara muntah dengan sengaja dengan hijama. Kalau yang diperinci tadi itu masalah muntah, antara sengaja dan tidak apa? Sengaja ya, itu kalau disengaja memuntahkan ada kerasa kayak gak enak perutnya, kemudian dia sengaja memuntahkan, maka apa? Batal. Tapi kalau tiba-tiba keluar langsung begitu saja tanpa dia sengaja, tidak batal. Adapun donor darah atau mengeluarkan darah sama dengan hijama tadi ya, dengan sengaja Rasul apa? Hijama tadi, maka tidak apa? Batal. Para sahabat mengatakan

mengatakan ihtajaman Nabi SAW wa huwa sa'ib. Rasul berbekam itu mengeluarkan apa? Darah. Ya, dan Rasul dalam keadaan berpuasa tidak membatalkan puasa beliau. Wallahu ta'ala. Ada yang lain? Cukup? Taib, ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan perhatiannya. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Jika kita perhatikan hujan yang Allah turunkan dan kita bandingkan dengan air terjun yang ada di belakang saya, Anda bisa simak bagaimana pola air yang turun. Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan hujan kepada kita setitik demi setitik, serintik demi serintik, tidak sebagaimana air terjun yang kita lihat. Bisa kita bayangkan, andaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan sebagaimana air terjun ini, pasti akan banyak bangunan yang rusak, akan banyak rumah yang hancur, disebabkan karena saking derasnya hujan yang Allah turunkan. Kaum muslimin yang berbahagia, seperti inilah bagaimana ilustrasi Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi rizki dan memberikan rizki kepada hamba. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah memberikan rizki kepada kita langsung digelontorkan sekaligus banyak. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan rizki itu sedikit demi sedikit, setahap demi setahap, sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Dan itu kondisi yang paling manfaat bagi umat manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan setitik demi setitik, setahap demi setahap, seperiode demi seperiode, tidak sekaligus seperti air terjun yang ada di belakang saya. Karena itu kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ard walaki yunazzilu biqadari ma yasha. Andaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala melampangkan rizki yang Allah berikan kepada hambanya, Allah berikan seluas-luasnya tanpa batas, semua orang bisa mengambil

Ayasha. Namun dia turunkan rezeki itu dengan takaran sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, sehingga dampak buruk ketika Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki itu langsung banyak tidak terjadi. Ketika

karena rebutan rizki. Namun Allah Subhanahu wa taala berikan rizki itu sedikit demi sedikit, sebagaimana Allah turunkan hujan serintik demi serintik. Tidak sebagaimana Allah berikan rizki itu layaknya air terjun yang langsung Allah turunkan banyak, yang bisa saja atau yang bisa jadi itu akan merusak banyak bangunan dan merusak properti manusia. Demikian, semoga bermanfaat.

0: masjid yang mulia ini dalam rangka kita mengadakan majelis pengajian yang semoga menjadi bekal kebaikan bagi kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Kita akan melanjutkan kajian kita membahas kitab yang sangat bermanfaat yang memuat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah hukum-hukum fikih, yaitu kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, karya dari Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kita masih melanjutkan pembahasan di hadis yang kedua, masih di kitab Taharah, kitab tentang bersuci, di bab tentang air. Di hadis yang kedua, Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala berkata, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'. Akhrajahu ats-tsalatsatu wa shahahahu Ahmad. Dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya air itu suci dan mensucikan, tidak ada sesuatu pun yang bisa menajiskannya, tidak ada sesuatu pun yang bisa menjadikannya najis. Hadis ini dikeluarkan oleh imam yang tiga, Imam Abu Daud dalam sunannya, At-Tirmidzi dalam Jami' At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i, dan dinyatakan sahih oleh Imam Ahmad. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, yang nama lengkap beliau adalah Sa'ad ibnu Malik ibnu Sinan, salah satu dari 7 orang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis beliau. Di sini Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala membawakan pada hadis yang kedua ini tentang hukum asal air yang Allah turunkan dari langit ke muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, dan kami turunkan dari langit itu air yang tahur, suci dan mensucikan. Ya, sudah pernah kita sebutkan di pertemuan yang lalu, menurut jumhur atau mayoritas ulama, air itu dibagi menjadi 3. Ada yang tahir, suci tapi tidak mensucikan. Ada yang tahur, suci sekaligus mensucikan. Ada yang najis, yang tercampur dengan najis, yang dominan padanya najis. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, ya, bahwa air itu adalah suci dan mensucikan sesuai dengan sifat asalnya Allah turunkan dari langit, dan tidak ada sesuatu pun yang bisa menajiskannya. Nanti kita akan bahas maksudnya di sini, kalau tidak ada perubahan pada air tersebut, baik dari warnanya, baunya atau rasanya. Jadi kalau kita temukan air, kita lihat dia seperti asalnya air diturunkan, tidak ada yang berubah baunya, rasanya atau warnanya, maka itu kembali ke hukum asalnya, air tersebut adalah suci dan mensucikan sesuai dengan apa yang disebutkan dalam hadis ini. Hadis ini, ya, disebutkan di sini oleh Imam Ibnu Hajar, dinyatakan sahih oleh Imam Ahmad, dan banyak dari para ulama yang mengatakannya sahih. ya. Para ulama yang mengatakannya sahih di antaranya adalah Imam Ibnu Hibban, Al-Hakim, Ibnu Khuzaimah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan para ulama besar lainnya. Ya, mengatakan hadis ini sahih. Ada dari para ulama yang melemahkannya karena di dalam hadis ini ada seorang rawi yang bernama Ubaidullah Ibnu Abdurrahman Ibnu Rafi Al-Ansari. Dalam biografinya disebutkan rawi ini mastur, tidak dikenal keadaannya. Akan tetapi para ulama yang lain telah menyebutkan sahihnya riwayat ini, maka berarti menurut para ulama tersebut orang ini atau rawi ini adalah rawi yang bisa dipercaya dan bisa diterima riwayatnya. Yang jelas ya, hadis ini dinyatakan sahih oleh para ulama. Imam Siddiq Hasan Khan dalam kitab Ar-Raudah mengatakan qamatil hujjatu bi tashhihi man sahahu minal a'immah. Hadis ini bisa ditegakkan sebagai argumentasi karena banyak dari para imam ahlus sunnah yang menyatakannya atau menghukuminya sebagai hadis yang sahih. Baik. Hadis ini dikenal dengan nama hadis bi'ru budha'ah. Sumur yang namanya sumur budha'ah. Ya. Kisahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh sebagian dari sahabat untuk menanyakan tentang sumur budha'ah ini, yang mereka sebutkan bagaimana sumur ini ya hukum menggunakan airnya. Karena sumur ini yulqa fiha, sering dilemparkan ke dalamnya atau masuk ke dalam sumur ini kotoran. Disebutkan ya, termasuk bekas kain yang untuk membersihkan darah haid. Bahkan kotoran manusia masuk di dalamnya. Kita perhatikan ini najis, jelas. Hal-hal yang mengandung najis. Tapi Rasulullah SAW mengatakan innal ma'a tahurun la yunajisuhu syai'un. Sesungguhnya air tersebut adalah suci dan mensucikan, tidak ada sesuatu pun yang bisa menjadikannya najis. Maksudnya apa? Kalau air tersebut tidak berubah, apalagi air sumurnya ini banyak ya, air sumur yang termasuk banyak airnya, dia tidak berubah dengan salah satu sifatnya, baik itu baunya, rasanya, atau warnanya, maka dia dihukumi sesuai dengan hukum asalnya ya, bahwa dia adalah tetap air yang suci dan mensucikan. Nah, hadis yang kedua ini akan lebih jelas maknanya dengan hadis ketiga berikutnya. Nanti sekaligus kita akan jelaskan faedah dari hadis ini kedua-duanya sekaligus karena berkaitan erat. Di hadis yang ketiga, Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala berkata, wa an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu taala anhu. Abu Umamah al-Bahili nama aslinya adalah Sudai ibnu Ajlan radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Akhrajahu Ibnu Majah wa dha'afahu Abu Hatim wa lil Baihaqi al-ma'u tahurun illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu bi najasatin tahduthu fihi. Sesungguhnya air itu tidak ada sesuatu pun yang bisa menjadikannya najis kecuali sesuatu yang mendominasi sehingga merubah baunya, rasanya, atau warnanya. Dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah dan dinyatakan sebagai hadis yang lemah oleh Imam Abu Hatim Ar-Razi. Di dalam riwayat Al-Baihaqi di Sunanul Kubra lafadznya seperti ini, Al-ma'u tahurun, air itu suci dan mensucikan kecuali kalau berubah baunya, rasanya atau warnanya dengan najis yang masuk ke dalamnya. Nah, hadis ini di bagian penyebutan tiga hal tadi, ketika berubah atau dominan sesuatu yang berubah warna, rasa dan baunya, tambahan ini itu disepakati oleh para ulama sebagai tambahan yang lemah secara riwayat, akan tetapi ya secara makna itu disepakati oleh para ulama diterima dan diamalkan. Secara riwayat dia lemah ya, makanya dilemahkan oleh Imam Abu Hatim Ar-Razi dan para ulama yang lainnya. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berkata, ittafaqal muhaddithuna ala tad'ifihi, semua ulama ahli hadis bersepakat mengatakan hadis ini hukumnya lemah. Li'anna fi isnadihi Rishdin ibn Sa'ad muttafaqun ala dha'fihi, karena dalam sanadnya ada rawi yang bernama Rishdin ibn Sa'ad, disepakati oleh para ulama ahli hadis bahwa dia lemah. Wa naqala Ibnu Hibban fi sahihi al-ijma'a 'ala al-amali bi ma'nahu, dan Imam Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya menukil kesepakatan para ulama bahwa mereka semua mengamalkan kandungan hadis ini. Jadi kita jadikan sebagai argumentasi di sini ijma', kesepakatan para ulama, yaitu apa? Bahwa air itu kalau berubah salah satu dari tiga sifatnya, warnanya, rasanya atau baunya dengan najis, maka itu akan menjadikan air tersebut najis, banyak atau sedikit air tersebut. Ya, dan yang menukil kesepakatan ini para ulama yang lain banyak, termasuk Ibnul Munzir, kemudian Siddiq Hasan Khan dan para ulama lainnya. Baik. Berarti dari dua hadis ini kita mengambil faedah seperti yang diterangkan dalam kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram, penjelasan tentang hadis-hadis dalam kitab Bulughul Maram tulisan Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, pertama, yadullul hadithani ala annal asla fil ma'i at-tahara. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa hukum asalnya air yang tidak tercampur apa-apa, air yang Allah turunkan dari langit, adalah suci dan mensucikan. Kita tahu tadi sudah ada jenis air yang kedua, tahir, suci tapi tidak mensucikan, kata para ulama, seperti air yang tercampur dan dominan sesuatu yang suci, seperti air teh, air susu misalnya, dicampur dengan susu dan dominan susunya, ini tidak boleh digunakan untuk berwudu, iya kan? Meskipun dia tidak najis, tapi sudah berubah dari sifat asalnya. Adapun sifat yang suci dan mensucikan, contohnya apa? Air laut sudah kita bahas, bahkan ada hadisnya tersendiri. Air sungai, air di danau, termasuk air di sumur. Ya, kalau misalnya ada air di sumur yang mungkin banyak lumutnya, lumut ini tidak sesuatu, bukanlah sesuatu yang najis. Ya, selama masih tetap seperti asalnya air tersebut, sifat asalnya sebagai air tetap dominan, maka hukum asalnya dia adalah air yang suci dan air yang suci dan mensucikan. Ya, jadi termasuk misalnya kita melihat ada genangan air, entah itu kolam atau sesuatu yang berbentuk kubangan, kita lihat airnya jernih biasa saja, kalaupun ada mungkin becek sedikit, tapi tidak merubah asalnya dan tetap dominan air tersebut seperti asal diturunkan, maka hukum asalnya air ini boleh dipakai untuk bersuci atau berwudu, karena Rasulullah SAW menegaskan apa? Sesungguhnya air itu suci dan mensucikan, tidak ada sesuatu pun yang bisa menjadikannya najis. Ini asalnya. Fanian, faedah yang kedua. Yuqayyadu hadzal itlaqu bima idza laqathu an-najasatu fa dhahara rihuha aw ta'muha aw lawnuha fihi fa innaha tunajisuhu qallal ma'u aw kathur. Akan tetapi kemutlakan hadis yang asalnya air yang asalnya tadi suci dan mensucikan itu harus dibatasi dengan keadaan kalau air tersebut terkena najis. Kemudian najis ini mempengaruhinya, merubah bau, rasa atau warnanya. Contoh misalnya ada air terkena air kencing. Kita tahu warna air kencing, ada warnanya, ada baunya, ada rasanya. Ternyata bau air tersebut seperti bau kencing. Berarti apa? Hukumnya air ini ya najis karena telah dominan salah satu dari tiga sifat yang disebutkan di dalam hadis yang tadi disepakati oleh para ulama untuk diamalkan. Ingat, tiga di sini maksudnya bukan harus tiga-tiganya ya. Salah satunya cukup. Kalau baunya saja berubah, najis berarti. Kemudian warnanya saja yang berubah, maka jadi najis. Atau rasanya saja yang berubah, jadi najis. Apalagi kalau tiga-tiganya. Jadi satu sudah cukup untuk merubah keadaan air tersebut. Ya. Maka air yang seperti ini, najis yang seperti ini menjadikan air tersebut najis, baik ketika air itu banyak atau sedikit. Makanya kalau misalnya airnya banyak, contohnya orang mandi di kolam renang, ada anak kecil yang kencing di situ, dua atau tiga anak, kolam renangnya besar. Setelah airnya bergerak kembali, hilang bekas kencingnya. Sekarang hukum air ini apa? Berdasarkan hadis ini, suci atau najis? Suci dan mensucikan. Meskipun ada anak tersebut kencing, tapi dia tidak terpengaruh. Hilang dengan banyaknya air tersebut. Ya, jadi air yang seperti ini tetap bisa digunakan untuk bersuci. Meskipun juga tentu kita katakan anak-anak jangan kencing di kolam air seperti ini, kan tidak bagus juga karena nanti menjadikan orang jijik misalnya atau yang lainnya. Ya, yang jelas ketika tidak ada perubahan, maka kembali kepada hukum asalnya air itu adalah suci dan mensucikan. Baik, salitan yang ketiga, alladhi yuqayyidu hadzal itlaq huwa ijma'ul ummati ala anna al-ma'al mutaghayyira bin najasati najisun sawa'un kana qalilan aw katsiran. Kemutlakan ini ya dibatasi dengan adanya apa? Ijma', kesepakatan para ulama. Ingat, ketika para ulama semua bersepakat tidak ada perselisihan, maka ini adalah sesuatu yang tidak mungkin salah dan mesti ada dalilnya meskipun tidak kita ketahui. Ya, apalagi yang menukil ijma' dalam hal ini banyak, tadi sudah kita sebutkan Imam Nawawi, Ibnul Mundhir dan yang lainnya. Ya. Para ulama bersepakat bahwa air yang berubah dengan najis, merubah salah satu sifatnya dengan najis, maka air ini menjadi najis baik ketika air itu jumlahnya banyak atau sedikit. Nah. Jadi meskipun ya riwayat yang tadi kita bawakan, riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Majah secara sanadnya lemah, tetapi para ulama sepakat mengamalkan kandungan maknanya. Baik. Nah, di samping itu juga ada Imam Ibnu Mulakin yang menyebutkan ijma', kesepakatan ini, sebagaimana beliau nukil juga dari Imam Al-Baihaqi dan Imam Asy-Syafi'i sebelumnya rahimahumullahu taala. Baik. Jadi kesimpulan dari kedua hadis ini ya, seperti yang tadi kita sebutkan bahwa air itu hukum asalnya suci dan mensucikan selama tidak ada perubahan pada penampilan air tersebut, maka dia kembali kepada hukum asalnya. Jadi dalam hal ini tidak bisa kita menebak-nebak, oh siapa tahu air ini kena najis, siapa tahu, tidak bisa. Karena Allah telah menegaskan kami turunkan dari langit air yang suci dan mensucikan. Ditegaskan dalam hadis ini, Rasulullah SAW mengatakan, innal ma'a tahur la yunajisuhu syai', sesungguhnya air itu suci dan mensucikan, tidak ada sesuatu pun yang menajiskannya. Nah, maka ini hukum asalnya, kecuali kalau ada najis yang menimpanya kemudian merubah salah satu dari tiga sifat tadi, baru berubahlah air tersebut dari suci menjadi air yang najis. Baik. Kemudian hadis yang keempat. Hadis yang keempat, Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala berkata, wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kana al-ma'u kullataini lam yahbilil khabath, jika air itu telah mencapai dua kullah, maka dia tidak akan membawa kotoran. Dalam riwayat lain, dalam lafaz lain, lam yanjus, maka dia tidak akan menjadi najis. Akhrajahu al-arba'atu wa sahahahu Ibnu Khuzaimah tawal Hakim wa Ibnu Hibban. Hadis ini dikeluarkan oleh imam yang empat, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah, dan dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Al-Hakim dan Ibnu Hibban rahimahumullahu taala. Ini hadis yang kita kenal dengan hadis apa? Kullatain. Hadis yang telah mencapai dua kullah. Ya, yang para ulama berbeda pendapat tentang bagaimana kadarnya dua kullah ini. Imam Abu Hanifah mengatakan dua kullah itu artinya air yang kalau kita gerakkan di satu sisinya, maka sisi lain tidak bergerak. Yang jelas ini termasuk air yang jumlahnya banyak. Ya, hadis ini hukumnya menurut pendapat yang terkuat, ini adalah hadis yang sahih. Ya, disahihkan oleh para ulama tadi, juga disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Sebenarnya disahihkan oleh para ulama yang lain sebelumnya seperti Imam At-Tahawi, kemudian Imam Adz-Dzahabi, An-Nawawi, Ibnu Hajar Al-Asqalani juga mensahihkannya. Ada sebagian ulama yang melemahkan hadis ini dengan mengatakan hadis ini ada ittirab, keguncangan padanya, akan tetapi menurut pendapat yang terkuat bahwa keguncangan ini tidaklah mempengaruhinya. Baik, kenapa hadis ini dibawakan setelah Ibnu Hajar membawakan hadis yang tadi sebelumnya yang menyebutkan bahwa jika air itu tetap suci dan mensucikan selama tidak berubah sifat-sifatnya tadi? Maksudnya hadis kullatain ini seperti menyebutkan batasan. Artinya kalau air itu banyak, inilah yang tidak akan berubah menjadi najis kalau masuk najis padanya dan tidak merubah salah satu dari tiga sifat tadi. Jadi berdasarkan hadis ini, sebagian ulama mengatakan kalau air itu jumlahnya banyak, kayak tadi air kolam, ada yang kencing di dalamnya, anak kecil misalnya, ternyata ya tidak berubah warna, rasa atau baunya, maka berarti air ini suci dan mensucikan. Ya, karena dia melebihi dua kullah. Berarti kalau kurang dari dua kullah, mereka mengatakan air tersebut najis meskipun tidak berubah. Karena dua kullah ini menjadi pembatasan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jika air telah mencapai takaran dua kullah, maka dia tidak akan membawa najis. Berarti kebalikannya apa? Kalau kurang dari dua kullah, dia akan membawa najis. Inilah yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya, tentang permasalahan air yang tercampur padanya najis kemudian tidak mempengaruhi salah satu dari tiga sifatnya tadi, tidak merubah warna, rasa atau baunya. Tapi kalau air tersebut sedikit bagaimana? Sekarang ya, ada empat masalah air. Pertama, air yang banyak. Contoh air yang di bak yang besar atau di kolam. Ya. Air yang banyak tercampur padanya najis dan najis mempengaruhinya, merubah rasa, warna dan baunya. Jelas ini sepakat ulama semua bahwa ini najis. Meskipun banyak, kalau tercampur dan berubah berarti dia jadi najis. Itu yang pertama. Yang kedua, air yang sedikit tercampur najis dan merubah salah satu sifatnya, sepakat ulama juga bahwa ini najis airnya. Yang ketiga, air yang banyak tercampur padanya najis, kayak anak kecil tadi yang kencing di kolam, tapi tidak merubah salah satu dari tiga sifatnya. Ya, tidak merubah, ingat ya. Ini juga sepakat ulama tidak najis karena tidak merubah. Yang berselisih pendapat para ulama perkara yang keempat, yaitu airnya sedikit, kurang dari 2 kullah, kemudian ada najis yang masuk ke dalamnya, tapi tidak merubah salah satu dari tiga sifatnya. Apa hukumnya air ini? Sebagian dari para ulama mengatakan bahwasanya air tersebut tetap najis karena ada batasan yang disebutkan di dalam hadis 2 kullah ini, bahwa kalau air itu telah mencapai 2 kullah, inilah yang tidak membawa najis. Berarti kalau kurang dari 2 kullah, dia pasti membawa najis. Pendapat lain mengatakan bahwasanya kalau air tersebut meskipun sedikit, selama tidak merubah, ya tetap kembali kepada hukum asalnya air. Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai', itu dalil yang mereka pakai. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya air ini suci dan mensucikan, tidak ada sesuatu pun yang bisa menajiskannya. Ya. Makanya pendapat yang dipegang oleh Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bahwa air yang sedikit semata-mata kena najis, itu sudah mempengaruhinya menjadi najis meskipun tidak berubah salah satu dari tiga sifat tadi. Akan tetapi pendapat lain dari Imam Malik, juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, ini yang dikuatkan oleh mazhab Zahiriyah, dan para ulama yang lain, mereka mengatakan ya, air yang sedikit atau banyak selama tidak berubah dengan najis, meskipun masuk padanya najis, maka dia tetap kepada hukum asalnya dengan dalil yang sangat kuat tadi, hadis sumur budho'ah yang masuk di dalamnya sampai kotoran, sampai darah haid, tapi Nabi SAW tetap mengatakan air itu suci dan mensucikan, tidak ada sesuatu pun yang bisa menajiskannya. Kenapa? Karena tidak berubah salah satu dari tiga sifatnya. Maka inilah pendapat yang lebih kuat insyaallah tentang masalah ini, ya, karena dalil-dalilnya lebih kuat dibandingkan hadis kullatain, lebih kuat hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang tadi kita bawakan. Kemudian ini juga kembali kepada kaidah asal, ya, al-aslu baqa'u makana ala makana alaihi, hukum asalnya sesuatu itu kita harus tetapkan kepada hukum asalnya, kita kembalikan kepada hukum asalnya selama tidak ada yang berubah. Oleh karena itu,
1: a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kita lihat
1: man khaffat mawazinu
0: di situ
1: fa ummuhu hawiyah
0: sudah berubah dari
1: wa ma adraka ma hiya
0: saja
1: tapi narun hawiyah.
0: Asal air tersebut sifatnya bagaimana ketika sudah bercampur tadi? Mungkin kalau dari bambu beda lagi.
1: Coba
0: air yang kita peras misalnya dari pisang,
1: dari
0: bambu, itu bagaimana sifat airnya ketika keluar? Apakah dia masih seperti sifat air ketika sama dengan air sungai atau air danau misalnya? Ya, saya sendiri belum pernah melihatnya dengan jelas. Saya mantau ada airnya, tapi airnya ini seperti apa bentuknya? Karena misalnya kalau misalnya cuma air tersebut meresap dalam pohon tertentu misalnya, terus kita keluarkan ternyata seperti air biasa, ya berarti boleh kita gunakan, masih suci dan mensucikan. Ya, ini yang saya ketahui dalam masalah ini. Jadi kita lihat ketika pohon tersebut dia hanya sekedar menampung misalnya, menampung, terus kita bisa lubangi dan kita bisa gunakan, maka ini air yang suci dan mensucikan. Tapi kalau misalnya air kelapa, jelas sudah berubah, iya kan? Air kelapa sudah rasanya sudah berubah, sudah jadi manis, kemudian bentuk air tersebut baunya juga tidak seperti air yang diturunkan dari langit. Kalau air kelapa jelas sudah bukan lagi bisa digunakan untuk bersuci, tapi dia adalah air yang tahir, suci tapi tidak bisa mensucikan. Ya, untuk air yang dari bambu atau dari batang pisang juga seperti itu, kita nilai nanti kalau dia masih seperti semula, seperti bentuk air pada asalnya, maka dia hukumnya berarti mengikuti air pada asalnya. Tapi kalau dia berubah, ya, maka dia berarti hanya menjadi air yang suci tapi tidak mensucikan. Nah, barakallahu fiik. Ya, silakan, Pak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada satu ember air masuk dia. Kemudian kena setetes dua tetes air kencing, Ustaz. Apakah itu kena tidak berubah warna dan baunya tidak kecil, apakah saat itu tidak dipakai berwudu? Kemudian yang kedua, bagaimana kalau ambil air dalam satu ember tapi wudunya dikobok, Ustaz? Dia ucap, jadi wudunya apa, dibuang ke situ juga ya, kemudian tangannya dikobokin gitu ke ember, kemudian juga kakinya juga di ember dimasukkan, tapi kan kakinya bersih sebetulnya. Apakah itu boleh atau tidak? Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, barakallahu fikum. Kalau masalah air di ember tadi kan sudah kita sebutkan perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, tentu saja kalau ada air kencing, yang pertama kita lakukan, kita singkirkan dulu kencingnya. Kalau al-tetesan kita langsung timbah dulu untuk kita singkirkan kencingnya. Kemudian, air ini kalau kita lihat tidak berubah salah satu dari sifatnya. Tadi sudah kita sebutkan pendapat yang terkuat, ya. Ini yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Qayyim dan para ulama yang lain seperti Imam Malik, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mereka mengatakan kalau tidak berubah dari salah satu tiga sifatnya, maka hukumnya dia secara asal suci dan mensucikan. Jadi boleh digunakan untuk berwudu. Nah, itu air tadi. Pertanyaan yang kedua adalah tadi sama dengan pertanyaan yang kedua. Kalau air tersebut kita gunakan dengan cara kita celupkan tangan kita misalnya, atau ada yang mungkin berkumur sebagian airnya masuk ke situ kembali, maka kembali kepada penilaian tadi. Ya, memang nanti ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama, mungkin nanti akan dibahas di sini juga, tentang hukum air yang musta'mal, air yang sudah digunakan untuk bersuci. Ya, jadi ada orang yang bersuci kemudian tetesan airnya masuk kembali ke air di dalam embernya, apakah masih boleh digunakan air tersebut karena ini sudah diangkat hadas sebelumnya? Nanti kita akan lihat perbedaan pendapat para ulama, dan menurut yang terkuat adalah kembali kepada masalah asal tadi. Selama airnya tidak berubah warna, rasa dan baunya, dia adalah tetap air yang suci dan mensucikan. Meskipun tentu saja tidak pantas ya, misalnya ada ember kita harus berkumpul, masa kita buang lagi ke situ, ini kan tidak pantas. Cuma kadang-kadang mungkin ada yang terjatuh sebagian tanpa kita sengaja, itu mungkin terjadi. Ya, karena kalau sengaja kan juga tidak pantas, karena bikin orang juga mungkin akhirnya nanti jijik dengan air tersebut. Ya, ini juga tidak pantas dilakukan. Ya, ala kulli hal, yang jelas Kaidah asalnya adalah yang disebutkan di dalam hadis tadi, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'. Sesungguhnya air itu asalnya adalah suci dan mensucikan, tidak ada sesuatu pun yang bisa menjadikannya najis selama dia tidak berubah dari sifat asalnya. Nah, barakallahu fiik. Satu lagi mungkin pertanyaan sebelum kita azan. Sudah azan ya? Sudah azan. Cukup pertanyaan Bapak? Kalau tidak ada kita cukupkan karena sudah waktu. Oh, ada kertas tadi? Ya, saya pakai tadi. Ini. Ini. Ini tadi, ini betul? Ya. Ada pertanyaan di sini. Bagaimana dengan orang yang rajin salat berjamaah di masjid namun sengaja mengambil warisan yang menjadi hak saudaranya dengan dalih tidak masalah mengambil hak orang lain yang penting salatnya baik? Ya, ini pertanyaan yang mungkin kondisi tertentu, saya tidak tahu kondisinya ya. Apakah benar seperti ini atau tidak, ya kan? Saya cuma menjawab sesuai dengan pertanyaan. Kalau betul seperti ini, ya jelas ini tidak benar. Bagaimana mungkin dia sengaja mengambil hak orang lain, itu adalah zalim. Meskipun salat itu inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau salatnya benar pasti akan mencegah dia dari perbuatan tersebut. Ya, tidak pantas dia mengambil hak saudaranya yang hak warisan saudaranya. Cuman mungkin di sini ada syubhat yang perlu diselesaikan di antara mereka. Yang jelas kalau benar-benar dia mengambil hak orang lain seperti ini, maka ini kezaliman. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih bersabda, "Ittaqul dzulma fa innal dzulma dzulumatun yaumal qiyamah." Hati-hati kalian dari perbuatan zalim karena kezaliman itu akan menjadikan kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Jadi ini tidak pantas dilakukan, dan sesungguhnya harusnya salat yang dilakukannya mencegah dari perbuatan yang buruk seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang yang melakukan perbuatan salah ini untuk kembali ke jalan yang benar, sebagaimana semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua untuk senantiasa berpegang teguh dengan agamanya dan menjauhi hal-hal yang dilarangnya. Demikianlah kajian kita di kesempatan malam hari ini, kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Shallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, ma ba'd. Alhamdulillah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali berjumpa pada kajian silsilah akidah, kajian tentang dasar-dasar akidah seorang muslim yang selayaknya seorang muslim dan muslimah dia berusaha untuk memahami tentang dasar-dasar agamanya, karena merupakan pondasi bangunan seluruh amal-amal agama dia. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita telah menyampaikan di antara definisi iman, bahwasanya iman iqrarun fil qalbi, i'tiqadun fil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalan bil jawari yazidu wa yanqus. Dan kita telah membahas secara ringkas tentang iman, bagaimana harus menancap dalam hati kita, keyakinan yang menancap dalam hati kita, dan bagaimana harus kita ucapkan dengan lisan kita, dan bagaimana harus kita wujudkan dalam amal-amal anggota jawarih kita. Dan ini semuanya terangkum dalam sebuah hadis Nabi SAW yang Nabi mengatakan, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, atau bid'un wa situna syu'bah. Iman itu adalah 70 sekian cabang atau 60 sekian cabang. Fa'alaha qawlu la ila illallah wa ta'naha imatatul adha anit tariq wal haya'u syu'batu minal iman. Yang paling tingginya, paling pokoknya, paling utamanya adalah ucapan kalimat la ilaha illallah. Kemudian paling rendahnya menyingkirkan gangguan yang ada di jalan, dan al haya, rasa malu, merupakan cabang daripada cabang iman. Apabila kita lihat sekilas dalam hadis ini, maka kita melihat di sana ada ucapan qaulu la ilaha illallah, karena seorang mukmin tidak akan dikatakan mukmin, tidak akan dikatakan muslim kecuali dengan dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat syahadatain. Sehingga tuntutan untuk kita mengucapkan kalimatul iman. Demikian juga bagaimana Rasulullah menunjukkan tentang perbuatan, di antaranya ketika Nabi mengatakan watanaha imatatul adani tariq, menyingkirkan gangguan yang ada di jalan, merupakan perbuatan, amalan anggota jawari, sehingga iman menuntut kita beramal. Demikian pula bagaimana hal yang merupakan amalan hati, wal haya syu'batu minal iman, dan al haya, rasa malu, merupakan cabang di antara cabang keimanan. Ini merupakan sebagian yang Nabi sebutkan. Dan iman ada 70 sekian cabang. Sehingga di sana ada cabang-cabang iman yang sangat banyak. Sehingga iman meliputi perkataan dengan semua cabang amaliyahnya. Iman meliputi i'tiqad dengan semua cabang keyakinannya. Iman meliputi amalan anggota jawarih dengan semua cabang amalan anggota badan. Sehingga iman merupakan satu kesatuan keyakinan, ucapan, dan perbuatan. Lalu mana yang menunjukkan yazidu wa yanqus? Adapun yang menunjukkan yazidu wa yanqus, iman itu bertambah dan berkurang, maka sungguhnya dalam hadis ini juga telah terkandung secara tidak langsung penjelasan tentang bertambahnya dan berkurangnya iman. Karena sebagaimana Rasulullah memberikan tamsil, dan Allah SWT memberikan tamsil tentang iman bagaikan syajarah tayyibah, pohon yang baik. Ada akarnya, ada batang percabangannya, ada buah-buahannya. Maka semakin sempurna iman seorang, maka akan semakin banyak percabangan-percabangan yang akan muncul. Apabila iman ada 70 sekian cabang atau 60 sekian cabang, maka ketika iman itu sempurna, maka ibaratnya semua cabang-cabang itu akan tumbuh, akan muncul. Dan apabila iman itu berkurang, maka akan berguguran pula sebagian cabang-cabang iman tersebut, sampai kemudian hilang akarnya, hingga hilang keimanannya. Sehingga iman bertambah hingga pertambahan yang sangat tinggi, dan iman berkurang hingga tercabutnya iman tersebut. Adapun di antara kalimat Allah SWT, firman Allah SWT yang menunjukkan tentang iman itu bertambah dan berkurang, di antaranya Allah SWT mengatakan innamal mu'minuna alladzina amanu billahi innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, mereka adalah orang yang apabila disebut asma Allah Subhanahu wa taala, hati mereka akan tergetar. Sebagaimana contohnya di antaranya seorang pemuda yang mereka hendak berzina, kemudian si wanita mengatakan ittaqillah wala tufdil hatam illa bihaqqiha, bertakwalah anda kepada Allah, jangan kau pecahkan cincin kecuali dengan haknya. Lalu pemuda ini hatinya bergetar. Lalu pemuda ini tinggalkan wanita dengan harta yang telah dia serahkan. Maka saat ketika dia sedang terjebak di goa, Lalu dia berdoa kepada Allah SWT dengan mengingat amalan tersebut. Ya Allah, seandainya amalan itu aku lakukan semata karenamu, maka bukakanlah pintu gua. Yang kita ambil sebagai syahid atau sebagai pembahasan dalam riwayat tersebut, bagaimana laki-laki ini dia tergetar hatinya saat disebutkan asma Allah SWT. Demikian pula, wa idza tuliyat

Demikian pula ketika Allah SWT menyebutkan ayat Walladzi angsala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah SWT yang telah menurunkan as-sakinah, ini ketenangan, fi qulubil mu'minin, di hatinya orang-orang mukmin, liyasdadu imanan ma'a imanihim, agar bertambah iman mereka bersama dengan iman yang telah ada di hati mereka. Ini semuanya diantara menunjukkan bagaimana iman itu bertambah dan berkurang. Yang para ulama kita mengatakan yazidu bitta'at wa yanqus bil ma'siyah. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan, wa yanqus bil ma'asi, dan berkurang dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang mereka lakukan. Para ulama mengingatkan kepada kita di antara hal-hal yang akan bisa menambah keimanan kita, sehingga bagaimana iman kita bisa bertambah, dan kita mengusahakan bagaimana iman kita selalu bertambah. Di antara yang pertama, di antara faktor-faktor yang akan bisa menambah keimanan kita, hendaklah seorang selalu dia bermuamalah dengan ilmu syar'i. Hendaklah seorang dia berusaha untuk mendapatkan ilmu syar'i. Karena ilmu ini merupakan kehidupan iman dan akan merupakan penyubur iman. Ibaratnya air yang akan menumbuhkan tumbuhan atau tanaman iman menjadi lebih subur dan lebih berbuah dan lebih sempurna dalam pertumbuhannya. Sehingga bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ilmu dalam ayat Al-Qur'an, Allah katakan ilmu dengan atau wahyu atau risalah dengan an-nur dan dengan ar-ruh. Ilmu bagaimana Allah menyebutkan risalah dengan ar-ruh di antaranya. Sesuatu yang akan menghidupkan keimanan. Sehingga semakin orang itu berinteraksi dengan risalah, dengan ilmu, maka imannya dia akan semakin hidup, semakin kuat, semakin bertambah, semakin kokoh, semakin sehat, semakin sempurna. Sebaliknya, ketika orang dia menjauh dari ilmu, dia meninggalkan risalah, maka dia akan mengalami kematian tanaman iman. Rasulullah SAW ketika memberikan tamsil atau merangkan tentang risalah yang Allah turunkan, innama mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamathali ghaithin katsir asaba ardan. Perumpamaan antara petunjuk dan ilmu yang Allah turunkan, yang Allah mengutus dengannya, yang Allah mengutus aku dengannya, ini mengutus Rasulullah dengan ilmu dan petunjuk tersebut, dengan risalah. Kama thali ghaithil kathir asaba ardan. Seperti air hujan yang menimpa tanah. Sehingga air hujan ini, sifatnya akan memberikan kehidupan, akan menghidupkan. Sehingga bumi yang tadinya nampak tandus kering, dengan turunnya air hujan, maka akan tumbuh. Akan tumbuh, akan nampak hijau, sehingga tampak kehidupan, sehingga ilmu ini akan menghidupkan keimanan dan akan menyempurnakan keimanan. Dan hilangnya ilmu, jauhnya seorang dari ilmu, merupakan kegelapan hidup dan kebinasaan yang akan dia dapatkan. Sehingga Allah SWT mengatakan tentang orang-orang yang mereka memiliki rasa khasyah kepada Allah SWT. Innama yakhshallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya orang-orang mereka memiliki rasa takut kepada Allah adalah para ulama. Allah SWT bagaimana mengkaitkan antara munculnya rasa khasyah, rasa takut yang benar kepada Allah SWT dengan para ulama. Ini khasyah dengan ilmu. Karena sungguhnya sempurnanya rasa takut kepada Allah sebanding dengan ilmu yang dia miliki tentang Allah SWT. Semakin dia sempurna memiliki ilmu, semakin sempurna rasa takut dia kepada Allah SWT. Dan semakin banyak amal iman yang bisa dia wujudkan dengan ilmu tersebut. Maka ilmu merupakan faktor pertama yang akan bisa menambah keimanan seorang.

Dan termasuk ilmu syar'i diantaranya qiraatul Quran, membaca Al-Quran, yang dengannya dia akan mendapatkan berbagai macam pembahasan ilmu yang Allah turunkan, yang Allah sebutkan dalam kitab Allah. Demikian pula membaca as-sunnah an-nabawiyah, karena as-sunnah merupakan penjelas Al-Quranul Karim. Demikian pula membaca sirahnya Rasulullah SAW, karena sirah beliau merupakan ini perwujudan dari Al-Quranul Karim. Karena khuluqul Quran, akhlak beliau adalah Al-Quran, sehingga perjalanan beliau merupakan perwujudan penghambaan kepada Allah SWT. Bagaimana keyakinan, bagaimana ibadahnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana jihadnya, bagaimana dakwahnya, dan seterusnya. Demikian pula ilmu tentang sirah salafil ummah, perjalanan hidup salaf pendahulu kita yang saleh, para sahabat dan para imam-imam sunnah. Ini termasuk al-ilmu nafi', ilmu yang manfaat, yang akan bisa menumbuhkan keimanan seorang. Demikian pula tadabur bi ayatil kauniyah, menerawang tentang ayat-ayat kauniyah alam semesta, yang akan bisa menguatkan keyakinan kita tentang Allah SWT, khususnya berkaitan tanda-tanda kekuasaan Allah yang terbentang di alam jagat raya tersebut. Dan secara ringkas, demikian pula iman akan bisa berkurang dengan al-ma'asi, dengan kemaksiatan-kemaksiatan, dan diantaranya adalah kebodohan seorang. Bodoh merupakan sumber maksiat, karena kebodohan pintu yang paling besar menjerumuskan seorang ke dalam perbuatan syirik atau kufur yang terkadang mereka tidak faham karena bodohnya mereka tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah diantaranya pelajaran Bani Israel yang Nabiullah Musa alaihi salatu wasalam berkomentar tentang mereka ketika mereka meminta kepada Nabiullah Musa, "Ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliyatun, ya Musa, buatkan untuk kami sesembahan sebagaimana mereka memiliki sembahan." Apa kata Nabiullah Musa alaihi salatu wasalam? Qala innakum qaumun tajahalun. Sungguh kalian kaum yang sangat bodoh. Kalian kaum yang sangat bodoh. Ini bodoh tentang Allah Subhanahu wa taala. Bodoh tentang keyakinan yang benar sehingga kebodohan dia hampir menjerumuskan mereka dalam perbuatan asyirku billah. Demikian pula ketika Abu Waqid Al-Laitsi dia meminta untuk dibuatkan atau dibuatkan pohon yang bisa dikeramatkan. Apa kata Nabi? Allahu Akbar. Qultum kama qalat Bani Israel li Musa alaihi salatu wasalam, ya Musa ij'alana ilan kama lam ahliyatun qala innakum qaumun tajahalun. Sehingga kebodohan merupakan sumber yang sangat utama turunnya keimanan kita dan berkurangnya keimanan kita dan rusaknya keimanan kita. Demikian pula tenggelamnya kita dalam kelalaian, tenggelamnya kita dalam ini berbagai macam kelalaian, sehingga kita lupa Allah, lupa agama, dan kita tenggelam dalam sikap berpaling dari agama Allah SWT. Ini semuanya merupakan faktor yang sering sekali manusia kemudian merosot keimanan mereka. Demikian pula kecintanya kepada dunia, hati mereka dikuasai oleh dunia, sehingga dia termasuk orang maftun, orang yang terfitnah dengan dunia. Sedangkan dunia, kata Allah SWT, وَمَلْ حَيَتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ, tidaklah dunia itu kecuali kehidupan yang penuh dengan tipuan, sehingga banyak manusia tertipu dengan dunia, hingga dia sampai ketika ajal datang, dia belum memiliki kesiapan sama sekali, amal yang akan mengantarkan dia selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kawan yang buruk. Kawan yang buruk sungguh merupakan musibah, sehingga Nabi ingatkan, Al-mar'u ala dini khalilih, falyangdur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu berada di atas agama kawannya, maka perhatikan siapa kawan yang Anda jadikan sebagai kawan dekat. Makanya seorang dia memperhatikan siapa yang dijadikan sebagai kawan dekatnya itu. Karena kawan sangat berdampak dan berpengaruh. As-sahib adalah yang akan membawa kita, menyeret kita, mengantarkan kita apakah kepada kebaikan atau keburukan. Sangat sekali terpengaruh dengan kawan tersebut. Yang Nabi SAW juga ketika memberikan tamsil tentang majlis yang salih dan majlis yang buruk, masalu majlis salih wa majlisu, perumpamaan antara majlis yang salih dan majlis yang buruk,
kahamilil miski wa nafikhil kir, seperti bergaul dengan penjual minyak wangi dan bergaul dengan pandai besi. Adapun nafikhil kir, adapun hamilil miski, apabila kita bergaul dengan penjual minyak wangi, ada tiga alternatif. Yang pertama, imma yuhdiyaka, boleh jadi dia akan memberikan minyak wangi kepada Anda sehingga Anda bisa memanfaatkan minyak wanginya. Anda bergaul dengan orang saleh, boleh jadi dia akan menasihati Anda, mengajari Anda ilmu sehingga Anda mendapat manfaat. Wa imma antabta'a minhu, atau Anda membeli minyak wangi dari dia. Anda bergaul dengan orang saleh yang alim, Anda belajar akhlaknya, Anda mengambil ilmunya, Anda mengambil yang sesuatu yang baik dari dia. Atau pula kalau tidak, wa imma antajidari hantaibah, minimal Anda akan mendapatkan bau yang enak, yang wangi. Ini merupakan pengaruh atau merupakan suasana orang-orang saleh yang majelisnya majelis yang baik, kalimatnya kalimat yang baik, pembicaraannya pembicaraan yang baik, maka sungguh kita akan mendapatkan suasana yang baik ketika bersama dengan orang-orang saleh. Jauh dari tipuan, jauh dari kezaliman, jauh dari ghibah, namimah, dan seterusnya. Adapun ketika bergaul dengan majelis yang buruk, kawan yang buruk, maka seperti bergaul dengan pandai besi, ayyuhriqa thawbak, imma akan membakar tua, membakar pakaian Anda, wa imma antajidarihan khabithan, atau Anda akan mendapatkan bau yang busuk atau bau yang buruk, yang tidak enak. Maka sungguh ini perumpamaan yang bagus yang diajarkan Nabi kepada kita, sehingga mudah-mudahan Allah SWT memelihara keimanan kita untuk bisa selalu bertambah, dan kita menjaga diri dari berkurangnya keimanan kita, atau kita selalu dalam keadaan berusaha untuk memiliki sikap istiqamah, sehingga Allah SWT menjadikan kita orang yang berakhir kehidupan kita dengan membawa iman dan husnul khatimah. Mudah-mudahan manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudah ila yaumil qiyamah amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Agung Darussalam Purbalingga rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi yang berbahagia kali ini kita kembali mengkaji kitab Al-Arba'una Al-Qalbiyah yang ditulis oleh Syekh Al-Munajjid Hafizahullah Ta'ala. Pertemuan yang lalu kita telah sampai pada hadis nomor 39. Berarti pagi ini kita akan membahas hadis yang terakhir yang ada di dalam kitab ini, yaitu hadis ke-40. Karena kitab ini judulnya Al-Arba'un. Al-Arba'un itu artinya 40 hadis. Hadis yang ke-40 berbunyi an Sauban radhiyallahu anhu qal. Dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sauban. Sinten? Sauban. Semoga Allah meridai beliau. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Hampir tiba masanya umat-umat lain akan mengerubungi kalian umat Islam seperti para penyantap makanan mengerubungi makanan mereka. Akan datang suatu masa, dan masa itu sebentar lagi, umat-umat lain akan mengerubungi kalian, akan mengeroyok kalian seperti para penyantap makanan yang menyantap makanan yang siap untuk dikonsumsi. Faqala qailun, maka ada sahabat yang bertanya, wa min qillatin nahnu yawma id, wahai Rasul, apakah saat itu jumlah kami sedikit? Kok bisa-bisanya kami dikeroyok, disantap dengan begitu mudahnya oleh bangsa-bangsa lain? Apakah karena jumlah kami sedikit? Bal antum yawma idzin katsir. Tidak. Justru jumlah kalian saat itu banyak. Walakinnakum ghusaa'un ka ghusaa'is sayl. Hanya saja banyaknya kalian itu adalah seperti banyaknya buih, seperti banyaknya sampah yang terbawa oleh banjir. Wala yanzi'anna Allahu min suduri aduwwikum al-mahabata minkum. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencabut dari hati musuh-musuh kalian perasaan gentar kepada kalian. Wala yaqdhifanna Allahu fi qulubihimul wahan, dan Allah akan memasukkan di dalam hati kalian umat Islam kelemahan. Faqala qailun ya Rasulullah wa mal wahnu, wahai Rasul, apa penyebab kelemahan tersebut? Qala, beliau menjawab, hubbud dunya, cinta dunia, wa karahiyatul maut, dan benci kematian. Hadis riwayat Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Hadis ini menggambarkan tentang kejadian di akhir zaman. Sekarang akhir zaman atau awal zaman. Itulah yang terjadi hari ini. Itulah yang terjadi hari ini. Yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Umat-umat lain akan mengeroyok kita. Akan ngerubung kita. Akan mencabik-cabik umat Islam. Dan mereka bersatu padu. Begitu mudahnya mereka menyantap kita seperti mudahnya makanan yang pasrah di atas nampan dimakan oleh sekelompok orang yang lagi kelaparan. Bayangkan nasibnya ayam ya yang pasrah di tengah nampan, kanan kiri dikelilingi oleh orang-orang yang sedang kelaparan. Siji narik apa nih? Pupune, siji narik, swiwine, orang ketinggalan brutune. Pasrah. Gak ada respon, gak ada perlawanan. Akan terjadi masa itu. Maka para sahabat merasa heran. Karena para sahabat itu tidak mengalami masa itu. Betul, saat itu para sahabat menghadapi dua kekuatan besar adik kuasa. Sinten? Romawi dan Persia. Akan tetapi kondisinya enggak kayak gini. Maka mereka langsung berpikir, ini mungkin gara-gara jumlah. Jumlah yang sedikit, musuh yang banyak. Dalam kondisi seperti itu ya mungkin wajar-wajar saja. Karena kalah napa? Kalah jumlah. Maka mereka bertanya, "Awa min qillatin nahnu yauma id?" Wahai Rasul, apa karena jumlah kami saat itu sedikit? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Walakinnakum katsir." Enggak. Justru saat itu jumlah kalian banyak. Jumlah sahabat, masih ingat di zaman Nabi SAW wafat, berapa? Sekitar 100 ribuan. Sekarang? Miliaran. Banyak mana? Nah, banyak sekarang. Maka Nabi SAW pun ketika mendapatkan pertanyaan seperti itu, enggak, justru saat itu jumlah kalian banyak. Cuman banyaknya itu seperti banyaknya buih. Buih itu biur, banyak. Setelah itu, hilang. Miliaran tapi sing subuhan pira. Masjidnya banyak. Setiap RT ada musola. Sing sholat pira. Banyak tapi kayak enggak ada. Entah sholat, entah enggak. Masih mending kalau sholat walaupun di rumah. Mana kaum muslimin? Apa mereka enggak dengar azan? Lawang masjidnya di samping rumah. Ghutha, mereka seperti buih. Yang seakan-akan banyak, tapi sebenarnya setelah itu fata morgana belaka. Terus apa kata Nabi SAW? Apa yang menyebabkan musuh-musuh itu begitu beringas untuk menyerbu umat Islam? Wala yanzi'annallahu min suduri aduwikumul mahabata minkum. Kenapa mereka begitu berani? Karena perasaan gentar yang dulunya ada di hati musuh kepada umat Islam dicabut sama Allah Azza wa Jalla. Jadi mereka sudah tidak lagi gentar kepada umat Islam. Sudah tidak lagi merasa takut. Kenapa? Ada sebabnya. Ada sebabnya? Tidak mungkin tidak ada sebabnya. Lawang aslinya umat Islam itu tidak seperti itu. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Aku, kata Nabi SAW, diberi oleh Allah Azza wa Jalla 5 keistimewaan. Dan 5 keistimewaan ini tidak pernah Allah berikan kepada Nabi-Nabi sebelumku. Berapa keistimewaan? 5. Salah satu dari 5 keistimewaan itu, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku diberi keistimewaan oleh Allah Azza wa Jalla. Musuhku merasa gentar. Merasa gentar. Mendengar namaku. Padahal jarakku dengan musuhku masih butuh 1 bulan perjalanan. Pinter? 1 bulan perjalanan. Jadi Nabi SAW baru siap-siap mau memberangkatkan pasukan, perjalanannya berapa? 1 bulan. Musuh sudah apa? Gemeter. Seperti itu umat Islam hari ini. Dan yang sepi. Seperti itu umat Islam hari ini. Tidak. Sudah berhadapan-hadapan kok. Mereka gak gentar. Apa sebabnya? Ya karena keimanan. Jadi umat Islam itu menangnya itu dengan apa? Dengan keimanan. Coba jenengan baca sepanjang sejarah. Pertempuran antara umat Islam dengan non-Muslim. Perang Uhud, Perang Badar, Perang Tabuk, Perang... Coba jenengan lihat sejarah. Kalau dari sisi personil pasukan perang, menang atau kalah? Menang atau kalah? Kalah. Mung 300 lawan 1000 kok. 1000 lawan 3000. Bahkan ada kondisi 12.000 lawan 100.000. Melawan Romawi, melawan Persia. Itu kan jauh banget. Secara personil kalah. Secara persenjataan? Apa maning? Wong sering dalam medan pertempuran kaum muslimin itu. Kendaraannya itu gantian 3 orang. Saking sedikitnya kendaraan, tunggangannya itu gantian giliran. Naik dulu kamu, nanti ini 2 orang jalan, habis itu capek, gantian. 3 orang, 1 kendaraan buat 3 orang, gantian. Akan tetapi apa yang membuat mereka menang? Keimanan. Ya sekarang keimanan kita lemah, bagaimana mungkin kita akan menang? Kemudian apa kata Nabi SAW, musuh kalian dicabut dari hati mereka perasaan gentar. Sedangkan kalian, wala yaqdhifannallahu fi qulubikumul wahan. Sedangkan kalian oleh Allah Azza wa Jalla, hati kalian diisi dengan kelemahan. Al-wahan. Merekanya enggak gentar, mukminnya lemah. Terutama apa? Hatinya. Maka para sahabat penasaran, ya Rasulullah, wa mal wahnu. Wahai Rasul, lemah itu sebabnya apa? Nabi SAW menjawab, hubbud dunya wa karohiyatul maut. Hubbud dunya ini apa? Cinta dunia. Karohiyatul maut, benci kematian. Cinta dunia. Yang enggak cinta dunia angkat tangan. Berarti pada dewek ya. Ustaz, yang namanya orang duit. Meruh duit apa? Kok ijo abang? Mana ada ustaz orang enggak cinta apa? Dunia. Namanya orang ya suka dunia. Bukan itu yang dimaksud. Kalau sekedar cinta dunia itu naluri. Bukan itu yang dimaksud. Apa yang dimaksud? Yang dimaksud dengan cinta dunia di sini adalah dia lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Itu maksudnya. Kenapa? Lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Indikatornya apa? Cirinya orang itu lebih mementingkan dunia dibandingkan akhirat, apa cirinya? Cirinya golek duit, ra peduli halal haram. Kuwi cirine. Enggak peduli apakah ini halal atau haram. Sing penting oli akeh. Enggak peduli ini riba atau bukan riba. Enggak peduli jabatan ini didapatkan dengan suap atau tidak. Enggak peduli bisnis ini menghasilkan banyak atau tidak dengan cara yang halal atau haram. Itu namanya cinta dunia. Mementingkan dunia daripada apa? Akhirat. Apalagi ciri yang lain, Ustaz. Orang mementingkan dunia daripada akhirat. Mangsane sholat ora sholat. Waktunya sholat ditunda-tunda. Wis azan lah engko disit. Dela maning. Tanggung. Lagi meeting. Lagi apa maning. Ini namanya mementingkan dunia daripada apa? Akhir. Apalagi Ustaz cirinya. Gak mau mengeluarkan zakat. Kenapa? Gak mau mengeluarkan zakat. Karena takut duitnya berkurang. Yang kedua, apa tadi? Karohiyatul maut. Benci kematian. Gak suka dengan kematian. Emang ada Ustaz orang yang suka mati? Angkat tangan yang pengen mati. Tidak ada Ustaz. Yang namanya mati itu secara naluri kita enggak suka. Betul? Betul. Nah, terus yang dimaksud oleh Nabi SAW di sini apa? Kata para ulama, yang dimaksud adalah benci kematian berlebihan. Kenapa? Berlebihan membenci kematian. Sebabnya apa kok bisa berlebihan? Karena dia tenggelam di dalam syahwat. Kenapa? Tenggelam di dalam syahwat yang haram. Sehingga dia tahu kalau mati bakal menderita. Bakal sengsara. Dia tahu itu. Sehingga dia enggak mau mati. Kenapa? Dia tahu kalau mati nanti dia bakal mempertanggungjawabkan syahwat haram yang dia tenggelam di dalamnya. Tapi kalau sekedar mati secara alamiah, yo wajar kalau orang enggak suka mati. Dengan demikian selesai pembahasan kitab ini, 40 hadis al-arbauna al-qalbiyah. Masih ada sisa 2 hari jatah saya di kuliah subuh, maka kita akan pindah untuk mengkaji kitab yang lain, masih seputar hati juga. Judulnya Qawaidu fi Fiqhil Qulub. Kaidah memahami hati. Ya. Ini ditulis oleh guru kami Syekh Saleh Sindi hafizahullahu taala. Dosen di Universitas Islam Madinah. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu-ilmu yang telah kita pelajari dan yang akan kita pelajari. Terima kasih atas perhatiannya, menutup segala kurangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة kita melanjutkan kajian kita yaitu manhaj al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam menetapkan akidah. Kemarin telah kita jelaskan tentang kedudukan sunnah di sisi al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Di mana al-Imam Asy-Syafi'i memandang bahwa sunnah itu seperti Al-Qur'an yang di dalam pensyariatan. Maka apa-apa yang telah tetap di dalam sunnah itu sama dengan apa-apa yang telah tetap di dalam Al-Qur'anul Karim. Apa yang diharamkan sunnah itu sama dengan apa yang diharamkan dalam Al-Qur'anul Karim. Kenapa? Karena kedua-duanya adalah wahyu dari Allah Rabbul Alamin. Ya, kedua-duanya adalah yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Selama keduanya adalah wahyu, maka kedudukannya adalah setara. Kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah membawakan dalil-dalil dari Al-Qur'an yang mewajibkan untuk mengikuti Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa rasulah." Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya. Tentu ayyuhal ikhwah, mentaati Rasulullah tiada lain adalah dengan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah juga berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah layak bagi seorang mukmin, tidak pula mukminah, ya, apabila Allah dan Rasulnya memutuskan suatu keputusan, mereka mencari pilihan yang lain dari diri mereka sendiri. Tidak layak demikian. Maka siapa yang memaksiati Allah dan Rasulnya, maka ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata, kata Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini tegas, ya akhi, bahwa seorang mukmin, seorang mukminah, siapapun dia, ya, apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu keputusan, sebuah perkara, kewajiban dia adalah sami'na wa ata'na. Tidak boleh, ya, seorang mukmin, seorang mukminah, ia mencari pilihan dari mereka sendiri selain apa yang telah Allah dan Rasulnya putuskan. Maka Allah mengatakan, siapa yang memaksiati Allah dan Rasulnya, maka ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Allah juga berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Allah tidak mengatakan dan taati ulil amri. Mengapa demikian? Karena ketaatan kepada ulil amri mengikuti ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian Allah berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in, dan jika kalian berselisih pada syai', ya, pada sesuatu apa saja. Karena syai' di sini nakirah, dan nakirah itu maknanya umum. Maka apabila kalian berselisih pada segala sesuatu, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya.
In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Dan itu adalah lebih baik dan lebih bagus akibatnya, kata Allah. Allah menyuruh kita kembali kepada Allah dan Rasulnya ketika terjadi ikhtilaf. Dan kembali kepada Rasulnya tentu ya akhi, dengan cara apa? Mengikuti sunnahnya sallallahu alaihi wasallam. Allah juga berfirman, "Wa may yuti' illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Siapa yang mentaati Allah dan Rasul, mereka itu bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka dari para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin, dan mereka adalah sebaik-baiknya teman. Ya Allah menjamin siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, Allah akan berikan, mereka adalah orang-orang yang bersama orang-orang yang diberikan nikmat yang telah Allah sebutkan dalam surat Al-Fatihah. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Siapa dia? Di sini Allah menafsirkan dalam surat An-Nisa ayat 69. Siapa yang diberikan nikmat itu? Itu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para salihin. Kemudian Imam Syafi'i juga membawakan ayat-ayat yang mewajibkan kita mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Allah berfirman dalam surat Al-Fath ayat 1. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allaha yadullahi fawqa aydihim. Sesungguhnya orang yang membaiat engkau, sesungguhnya dia telah membaiat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan siapa yang membaiat Rasulullah berarti ia telah membaiat Allah. Dan ini sepadan dengan firman-Nya, "Wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Siapa yang mentaati Rasul berarti ia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 80. Tadi dalam surat Al-Fath ayat 10, ya. Allah juga berfirman dalam surat An-Nisa ayat 65. Fala warabbik la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Tidak demi Rabbmu mereka tidak beriman. Di sini Allah meniadakan keimanan. Yang meniadakan keimanan sampai kapan? Sampai terpenuhi tiga perkara yang Allah akan Allah sebutkan di sini. Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Yang pertama, sampai mereka berhukum kepada engkau dalam perkara yang diperselisihkan di antara mereka. Ya. Yang kedua, thumma la yajidu fi anfusihim haraja. Dia tidak mendapatkan rasa berat untuk menerima keputusan Rasulullah. Dan yang ketiga, ya akhi, wa yusallimu taslima. Dia benar-benar menyerahkan diri ya kepada Allah dan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ya akhi, kewajiban kita yang pertama adalah berhukum kepada ya hukum Rasulullah. Karena sesungguhnya hukum Rasulullah itu adalah sebaik-baiknya petunjuk. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Sebaik-baiknya hadyu, ya sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian yang kedua, ya kita tidak merasa berat dengan keputusan Rasulullah. Semua yang dipatut diputuskan oleh Rasulullah wajib kita imani. Wajib kita terima walaupun itu berat terkadang di hati kita untuk menerimanya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan mentaati misalnya pemerintah yang zalim walaupun mereka mengambil harta kita, memukul kita, memang terasa berat, akan tetapi kewajiban kita kita terima dan kita mohon kepada Allah kesabaran di dalam melaksanakan ketaatan kepada kita kepada Allah subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga ya akhi, kita taslim, kita
ya betul-betul taslim kepada Allah dan Rasulnya, karena sesungguhnya taslim itu adalah sifat seorang Muslim, dan itulah ya, dari hakikat daripada makna Islam. Seseorang ya mengatakan aslamtu lillah, artinya dia menyerahkan diri kepada Allah, artinya dia siap diatur oleh Allah, ya. Karena ketika ia menyerahkan dirinya kepada Allah, berarti ia siap diperintah, dia siap dilarang. Terkadang ya akhi, ada perkara-perkara yang menjadikan seseorang tidak bisa taslim. Kesombongan misalnya. Orang yang sombong tidak bisa taslim kepada Allah. Ya, dengki misalnya. Demikian dia tidak akan pernah bisa taslim. Hawa nafsu apalagi. Karena sesungguhnya ia adalah merupakan ya modal orang-orang yang bangkrut. Orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsu abadan tidak akan pernah bisa taslim, tidak akan pernah dia bisa ya akhi bisa menyerahkan diri kepada Allah dengan sebenar-benarnya penyerahan. Ikhwatul Islam, di antaranya juga Allah berfirman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Dalam surat An-Nur ayat 63. Hendaklah waspada orang-orang yang menyelisihi perintahnya untuk ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih, kata Allah. Di sini Allah ya memperingatkan orang-orang yang beriman. Ya waspadalah orang-orang yang menyelisihi perintah Allah itu. Ya, ancaman terhadap setiap orang yang menyelisihi perintah Allah, perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, an amrihi, ya di sini perintahnya, hak di sini kembali kepada Rasul. Ya. Berarti orang yang menyelisihi perintah Rasulullah seperti orang yang melakukan bid'ah, seperti orang yang melakukan maksiat, maka diancam dengan dua perkara. Apa? Antusibahum fitnah. Ditimpa fitnah. Imam Ahmad bin Hanbal, ya ketika menafsirkan makna fitnah, beliau berkata, tahukah kamu apa itu fitnah? Yaitu syirik. Barangkali seseorang ketika menyelisihi perintah Rasulullah, akan ya jatuh pada dirinya, atau ada sesuatu di hatinya kecondongan kepada kesyirikan. Ya, karena sesungguhnya ayyuhal ikhwah, menyelisihi perintah Rasul akan menyeret ia kepada apa? Kepada maksiat yang lainnya. Ya, semakin diseret, semakin dia menyelisihi perintah Rasul, semakin ia dekat kepada kesyirikan. Lihat misalnya, ya, kebanyakan orang yang suka berbuat bid'ah, diseret oleh iblis, akhirnya apa? Membolehkan tawassul kepada apa? Kepada mayat yang sudah mati. Akhirnya jatuh kepada kesyirikan, mengagungkan kuburan-kuburan yang katanya kuburan para wali. Ya. Au yusibahum adzabun alim, atau yang kedua akan ditimpa musibah yang pedih, azab yang pedih. Na'udzubillah. Di antaranya juga firman Allah dalam surat ya An-Nur, Innama kana qawla al-mu'minina idha du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum an yakulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun wa man yuti'illaha wa rasulah wa yakhshallaha wa yattaqhi fa ulaika humul faizun. Sesungguhnya ia perkataan atau sikap kaum mukminin apabila dipanggil kepada Allah dan Rasulnya untuk berhukum, ya di antara mereka, mereka berkata, sami'na wa ata'na. Allah menyebutkan bahwa sifat kaum mukminin adalah apabila dipanggil kepada Allah dan Rasulnya untuk berhukum di antara mereka dengan hukum Allah dan Rasulnya, mereka berkata, sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami taat. Wa ulaika humul muflihun, merekalah orang-orang yang beruntung, kata Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, yang takut kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang sukses, kata Allah. Kemudian Al-Imam Syafi'i berkata, fa'alama Allahu an-nasa fi hadhihi al-ayah anna du'aahum ila Rasulillah
liyahkuma bainahum du'aan ila hukmillah. Maka di sini Allah memberitahu kepada manusia dalam ayat ini bahwa seruan mereka kepada Allah, ya, menyeru mereka kepada Rasulullah agar berhukum di antara mereka adalah sama dengan seruan kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena al-hakim bainahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang menghukumi di antara mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza salimu wa idza sallamu li hukmi Rasulillah, apabila mereka telah menyerahkan diri terhadap hukum Rasulullah, fa innama yasallamu li hukmihi, berarti ia telah yang menyerahkan diri kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Bi fardillah, ini dengan perintah Allah, dengan kewajiban Allah. Wa annahu a'lamahum anna hukmahu hukmuhu, dan bahwasanya Allah memberitahu bahwa hukum Rasul itu sama dengan hukum Allah. Ala makna iftiradihi hukmahu ay hukma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, artinya ya diwajibkan kita mengikuti hukumnya, yaitu hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna Allaha huwal ladzi faradahu, karena Allah yang mewajibkannya. Wa ma sabaqa fi ilmihi jalla thana'uhu min is'adihi bi asmatihi wa tawfiqihi wa ma shahida lahum bihi min hidayatihi wa ittiba'ihi amrahu. Ya, karena Allah telah mengetahui, ya, di mana Allah memberikan kebahagiaan kepada Rasulullah dengan diismahkan, dengan diberikan kemaksuman. Artinya Rasulullah, ya akhi, maksum, terjaga dari kesalahan. Tidak mungkin Rasulullah salah menyampaikan risalah. Wa taufiqihi, demikian pula Rasulullah diberikan taufik oleh Allah. Demikian pula Allah mempersaksikan bahwa Rasulullah mengikuti hidayah Allah dan mengikuti perintahnya. Maka orang yang ia diberikan, yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu ia akan diberikan taufik. Ia telah mengikuti hidayah, maka itulah sebaik-baiknya manusia, ya akhi. Fa ahkama fardahu bi ilzami khalqihi ta'ata rasulih. Maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan hamba-hambanya, makhluk-makhluknya, untuk mentaati rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa i'lamihim annaha ta'atuhu, dan Allah pun memberitahu bahwasannya mentaati Rasul sama dengan mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Fajama'a lahum an a'lamahum anna al-fardha 'alaihim ittiba'u amrihi wa amri rasulihi. Ya, maka Allah mengumpulkan, artinya memberitahu bahwasannya kewajiban makhluk, ya, para hamba adalah mengikuti perintahnya dan mengikuti perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya mentaati Rasul sama dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam, lihat Al-Imam Syafi'i tegas menyatakan bahwa kewajiban kita para hamba adalah mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti, ya, apa yang telah Allah titahkan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal Islam, kemudian Al-Imam Syafi'i berkata, bab ma abana Allah li khalqihi min fardhihi ala rasulihi ittiba'a ma auha ma uhiya ilaihi. Bab apa yang Allah jelaskan kepada makhluknya berupa kewajiban, ya, kewajiban makhluknya terhadap rasul, yaitu mengikuti apa yang diwahyukan kepadanya. Wa ma syahidalahu bihi min ittiba'i ma amara bih, dan apa yang dipersaksikan berupa apa? Mengikuti perintah Rasulullah. Ya. Wa annahu hadin liman ittaba'ahu. Dan bahwasanya Rasulullah memberikan hidayah kepada siapa yang mengikutinya. Qal, Imam Syafi'i berkata, Allah berfirman, ya ayyuhan nabi, ittaqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqin. Innallaha kana aliman hakima. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. Wahai Nabi, bertakwalah kamu kepada Allah. Jangan kamu mentaati orang kafir dan orang munafikin. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui lagi maha hakim, yang mempunyai hikmah. Ikutilah yang diwahyukan kepada engkau dari Rabbmu. Sesungguhnya Allah itu mengetahui
apa-apa yang kamu amalkan. Allah memerintahkan nabinya untuk bertakwa kepada Allah. Dan takwa itu hakikatnya, ya akhi, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Allah mengatakan kepada nabinya, wahai nabi, bertakwalah kepada Allah. Jangan mentaati orang kafir dan orang munafikin itu. Ya jangan, dan tidak boleh kita mentaati orang-orang kufar. Makanya Allah mengatakan, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda. Wala inittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka min al-'ilmi ma laka min Allahi min waliyyin wala nashiir. Orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan pernah ridha kepada kamu sampai kamu mengikuti milah mereka. Allah tidak mengatakan sampai kamu masuk kepada milah mereka, tapi Allah mengatakan sampai kamu mengikuti milah mereka. Artinya, ya akhi, orang Yahudi, orang Nasrani sangat senang ketika kaum muslimin menapaki jejak kaki mereka. Ya. Katakan, hai Muhammad, petunjuk Allah itulah sebaik-baiknya petunjuk. Kalau engkau mengikuti hawa nafsu mereka, yaitu orang Yahudi dan Nasrani, setelah jelas kepada kamu, setelah datang kepada kamu ilmunya, maka Allah tidak akan pernah menjadi wali engkau, tidak pula menjadi penolong engkau. Ya. Siapa saja yang mentaati orang kafir dengan cara bertasyabuh dengan mereka, demikian pula orang munafik, Allah tidak akan menolong dia. Kemudian Allah berfirman, wattabi' ma yuha ilaik. Ikuti apa yang diwahyukan kepadamu dari Rabbmu. Sesungguhnya Allah, ya, mengetahui, khabirun, ia akan mengabarkan apa yang kamu amalkan. Allah juga berfirman dalam surat Al-An'am ayat 106. Ittabi' ma uhiya ilaika min rabbik la ilaha illa huwa wa a'rid 'anil musyrikin. Ikutilah apa yang diwahyukan kepada engkau, hai Muhammad, dari Rabbmu. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia, dan berpalinglah dari orang-orang musyrikin. Allah juga berfirman dalam surat Al-Jathiyah, ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Ayat yang ke-18. Kemudian kami jadikan engkau, hai Muhammad, di atas syariat, dari perintah. Maka ikutilah. Dan jangan mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui itu. Ya, kewajiban kita, ya akhi, ya, mengikuti syariat yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Jangan kita mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Kita hidup di dunia kalau hanya sebatas mengikuti keriduan manusia, hawa nafsu manusia, abadan kita tidak akan pernah bisa mentaati Allah dan Rasulnya. Ya, berapa banyak orang-orang yang mencari keriduan manusia, mengikuti keinginan dan hawa nafsu manusia. Akhirnya apa yang terjadi? Agama yang dikorbankan. Ya, tidak peduli. Akhirnya dia halalkan yang haram. Ya, dia bolehkan yang bid'ah dan yang lainnya. Fallahul musta'an. Kata Imam Syafi'i, fa'alama Allah rasulahu mannahu alaihi bima sabaqa fi ilmihi min ismatihi iyyahu min khalqihi. Di sini Allah Subhanahu wa taala yang memberitahukan kepada rasulnya kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjaga Rasulullah dari makhluk-makhluknya. Allah berfirman dalam surat An-Nisa Al-Maidah ayat 67. Ya ayyuhar rasul, بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. Wahai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepada engkau dari Rabbmu. Jika engkau tidak melakukannya, berarti engkau tidak menyampaikan risalahnya, dan Allah akan menjagamu dari manusia. Di sini, ya Allah memerintahkan Rasulullah untuk menyampaikan. Dan Rasulullah telah menyampaikan semua risalahnya. Karena Rasulullah tidak mungkin khianat. Rasulullah itu amanah. Maka semua kebaikan telah disampaikan oleh Rasulullah. Semua yang menyampaikan ke surga telah disampaikan oleh Rasulullah.
semua yang sifatnya buruk telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua yang menyebabkan seseorang itu masuk ke dalam api neraka telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itulah ya akhi, ayat ini juga merupakan celaan terhadap orang-orang yang berbuat bid'ah. Ya, karena orang yang berbuat bid'ah sama saja mengatakan bahwa Rasulullah belum menyampaikan risalah secara sempurna, sehingga butuh untuk dibikin-bikin suatu macam ibadah lagi yang tidak, yang dia lisan, ya lisannya seakan-akan berkata begini, ini ibadah yang belum disampaikan oleh Rasulullah, ya, yang kemudian saya ada-adakan. Makanya benar kata Imam Malik rahimahullah, man ibtada'a fid dini bid'atan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah, wadzalika li anna Allah azza wa jalla yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum fama lam yakun yawma idzin dina lam yakunil yawma dina. Siapa yang berbuat bid'ah sama saja ia mengklaim atau menuduh Rasulullah mengkhianati risalah. Ya, sama saja menuduh bahwa Rasulullah tidak menyampaikan risalah secara sempurna. Subhanallah. Kata Imam Syafi'i, wa syahida lahu jalla thana'uhu bistimsakihi bima amara bihi wal huda fi nafsihi wa hidayati man ittaba'ahu. Dan Allah yang mempersaksikan untuk Rasulnya bahwa Rasulnya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpegang kepada apa yang Allah perintahkan kepadanya, di mana petunjuk itu ada pada dirinya dan yang

Demikianlah kami wahyukan kepada engkau roh. Di sini maksudnya roh yaitu Al-Quran dari perintah kami. Nah, di sini Allah menyebut yang menamai Al-Quran sebagai roh, ya, karena ia memberikan kehidupan pada roh-roh manusia. Makunta tadri, tadinya engkau tidak mengetahui apa itu Alkitab, apa itu Al-Iman. Walakin, akan tetapi ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Kami jadikan ia, yaitu Al-Quran, sebagai cahaya. Dengan cahaya itu kami berikan hidayah siapa yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Dan sesungguhnya engkau, hai Muhammad, memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Allah mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah cahaya yang Allah berikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-Nya. Kemudian Allah mensifati bahwa Rasulullah memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Berarti orang yang tidak mengikuti Rasulullah, ya akhi, otomatis dia tidak di atas jalan yang lurus. Allah juga berfirman dalam surat An-Nisa ayat 113. Walaula fadlullahi alaika wa rahmatuh lahammat ta'ifatun minhum an yudhilluk wa ma yudhilluna illa anfusahum wa ma yadhurrunaka min syai' wa anzalallahu alaika alkitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alaika 'azima. Kalau bukan karena karunia Allah kepada engkau dan rahmatmu dan rahmatnya, niscaya sebagian dari mereka orang-orang kufar itu berusaha terus untuk menyesatkan kamu. Dan mereka tidaklah menyesatkan kecuali dirinya sendiri. Dan mereka tidak akan memberikan mudarat kepada engkau sedikit pun. Dan Allah turunkan kepada engkau Alkitab dan hikmah. Dan Allah mengajarkan kepada engkau apa-apa yang sebelumnya engkau tidak mengetahuinya. Dan adalah karunia Allah kepada engkau itu banyak sekali, agung sekali. Di sini Allah mengingatkan kepada Rasulnya bahwasannya karena karunia Allah dan rahmatnya lah Rasulullah diajarkan Alkitab dan Al-Hikmah dan mengajarkan apa-apa yang tidak diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, ya akhi, siapa yang mengambil Al-Quran dan Sunnah yang merupakan warisan para nabi dan yang merupakan warisan Rasulullah, sungguh ia telah mengambil keuntungan yang sangat banyak. Siapa yang diberikan oleh Allah kekuatan untuk senantiasa berpegang kepada Al-Kitab wa Sunnah, itu adalah karunia Allah dan rahmatnya. Kata Imam Syafi'i, فَأَبَانَ اللَّهُ أَنَّهُ قَدْ فَرَضَ عَلَى نَبِيهِ اِتِّبَاءَ أَمْرِهِ وَشَهِدَ لَهُ بِالْبَلَاغِ عَنْهُ وَشَهِدَ بِهِ لِنَفْسِهِ وَنَحْنُ نَشْهَدُ لَهُ بِهِ تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ بِالْإِيمَانِ بِهِ وَتَوَسُّلًا إِلَيْهِ بِتَصْدِيقِ كَلِمَاتِهِ. Ya Allah menjelaskan bahwa Allah telah mewajibkan kepada nabinya untuk mengikuti perintahnya. Dan Allah mempersaksikan bahwasanya Rasulullah telah menyampaikan itu semua. Bahkan, ya Allah mempersaksikan dengannya untuk dirinya sendiri. Dan kita pun juga ikut mempersaksikan bahwa Rasulullah pun telah menyampaikan semuanya dalam rangka bertaqarrub kepada Allah dengan cara beriman kepadanya. Dan bertawassul kepada Allah dengan cara membenarkan kalimat-kalimat-Nya. Ya. Ini kewajiban kita, ya akhi. Ya, mempersaksikan bahwasannya ya Rasulullah telah menyampaikan risalah. Oleh karena itulah, ya akhi, ya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Haji Wada, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya berkhutbah di hadapan para sahabat, wa antum tus'aluna anni fama antum qailun, kalian akan ditanya tentangku, apa yang akan kalian jawab? Apa jawaban para sahabat? Jawaban yang paling benar, yang paling terpuji, kata para sahabat, nashhad annaka qad addaita, ya nashhad annaka qad addaita wa nasahta, kami bersaksi, hai Muhammad, ya, bahwa engkau telah menyampaikan risalah ini. Engkau telah memberikan nasihat kepada umat ini. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan jari telunjuknya ke langit. Kemudian beliau tunjukkan kepada para sahabatnya dan berkata, Allahumma syhad, Allahumma syhad.

0: Allahumma syahad, ya Allah saksikan, ya Allah saksikan, saksikan bahwa Rasulullah telah menyampaikan risalah ini secara sempurna. Berkata al-Imam Syafi'i, wa fi syahadatihi lahu bi annahu yahdi ila siratin mustaqim. Sirat Allah wa syahadat wa syahadah bi ta'diyati risalatihi. Dan di dalam persaksian Allah terhadap Rasulullah, di mana Rasulullah memberikan hidayah kepada siratul mustaqim, itu jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Wasyahadah bita'diyati risalatihi. Demikian pula persaksian Allah bahwasanya Rasulullah telah menyampaikan risalahnya mengikuti perintahnya. Wa fima wasaftu min fardihi ta'atahu wa ta'kidahu iyaha fil ayah zakartu ma aqamallahu bil hujja ala khalqihi bittaslim li hukmi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tibai amrihi. Dan pada apa yang telah aku sifatkan berupa kewajiban mentaatinya dan mempertegas akan kewajiban ia mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ayat yang telah aku sebutkan di mana Allah telah menegakkan hujah kepada makhluk-makhluknya agar taslim kepada hukum Rasulnya ya dan mengikuti perintahnya. Subhanallah. Itu ya akhi, Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Makanya Al-Imam Syafi'i rahimahullah, ia adalah orang yang paling kuat berpegang kepada sunnah. Dalam Imam Baihaqi meriwayatkan dengan sanadnya dari Sa'id bin Asad. Berkata Sa'id bin Asad, Qultu li Syafi'i, aku berkata kepada Imam Syafi'i rahimahullah, ma taqulu fi hadithi ru'yah? Apa pendapatmu hai Syafi'i mengenai hadis ru'yah bahwa Allah terlihat nanti di hari kiamat? Faqala li, maka Imam Syafi'i berkata kepada Sa'id bin Asad ini. Apa kata Imam Syafi'i? Yabna Asad, hai anak Asad, yaqdi alayya, nisbatkan kepadaku, hayitu aw mitu, ketika aku hidup ataupun aku sudah mati, inna kull hadithin sahihu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa inni aqulu bihi wa illam yablughni, wa setiap hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka itulah pendapatku walaupun belum sampai kepadaku. Subhanallah. Imam Syafi'i mengatakan nisbatkan kepadaku, artinya mazhab Imam Syafi'i itu adalah berpegang kepada hadis yang sahih. Berarti setiap pendapat beliau yang bertentangan dengan hadis yang sahih harus kita buang. Dan pendapat hadis yang sahih itulah mazhab Imam Syafi'i. Dan juga Imam Baihaqi meriwayatkan dengan sanadnya kepada Al-Humaidi, ia berkata, Sa'ala rajulun asy-Syafi'iyya bi Misr an mas'alatin fa'aftah. Ada seseorang bertanya kepada Imam Syafi'i di Mesir tentang suatu pertanyaan. Lalu Imam Syafi'i ia memberikan fatwa dan menyampaikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang itu. Apa ya kata orang ini? Ataqulu bihadza? Hai Syafi'i, apa engkau berpendapat dengan hadis itu? Apa yang terjadi? Imam Syafi'i berkata, "Ara'aita fi wasati zunnara atarani kharajtu minal kanisah?" Apa kamu kira apa kamu melihat aku ini memakai pakaian kebesaran pendeta? Apa kamu melihat aku ini keluar dari gereja? Aku qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya aku menyampaikan sabda Rasulullah, kemudian engkau malah berkata kepadaku, apakah engkau berpendapat dengan pendapat ini? Ya, subhanallah. Dalam satu riwayat yang lain, Imam Syafi'i farta'ada Syafi'i wasfara launahu. Yang mendengar perkataan dia yang mengatakan apakah engkau berpendapat dengan hadis ini, maka Imam Syafi'i langsung bergetar. Ya, dan wajahnya menjadi kuning dan berkata, "Waihaq, celaka kamu. Ayyu ardin taqilluni wa ayyu sama'in tadhilluni? Idza ruwaitu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an falam aqul bih. Bumi mana yang mau menjadi ya pijakan aku dan langit mana yang mau menaungiku jika aku meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata aku tidak berpendapat dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na'am, ala ra'si wal 'ainain kata beliau, ya, di atas kepala dan dua mata. Ya, subhanallah. Lihat ya akhi, bagaimana Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i pernah juga berkata, ya, dalam kitab Adabu Syafi'i, mata rawaitu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hadithan, walam akhud bihi faushhidukum anna aqli qad zahab. Ya, kapan saja aku meriwayatkan dari Rasulullah suatu hadis dan ternyata aku tidak mengambil hadis itu, tidak berpendapat dengan hadis itu, maka saksikan bahwa akliku telah, akalku ini telah hilang, kata Imam Syafi'i. Subhanallah. Ikhwatal Islam. Ya. Makanya Imam Syafi'i saking mengagungkannya hadis, beliau senantiasa bertanya kepada ahli hadis. Imam Syafi'i suka bertanya kepada Imam Ahmad tentang hadis yang sahih, padahal Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i, akan tetapi dalam masalah hadis Imam Ahmad lebih alim daripada Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad? Idza sahha 'indakum al-hadis 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqulu hatta adhhab ilaih. Kalau ada suatu hadis yang sahih yang menurut kalian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tolong sampaikan sehingga aku bisa berpendapat dengan hadis tersebut. Ya. Dalam satu riwayat yang lain Imam Syafi'i berkata kepada Imam Ahmad, antum a'lamu bil hadisi war rijal minni, fa idza kana al hadis sahih fa'alimuni. Ya, kamu lebih tahu. Ya, kalian lebih tahu tentang hadis dan perawi-perawi hadis dariku, kata Imam Syafi'i. Kalau ada hadis yang sahih, tolong beritahu aku. Ya. Baik itu berasal dari Kufah atau Basrah atau Syam, sehingga aku bisa berpendapat ya kepadanya jika ternyata hadis itu hadis yang sahih. Mafhumnya hadis yang tidak sahih, Imam Syafi'i tidak mau berpegang. Ya, makanya ya mazhab Imam Syafi'i adalah hadis yang sahih. Dan beliau tidak memperbolehkan untuk mengamalkan hadis dhaif walaupun dalam masalah fadilah amal. Ya. Makanya Imam Syafi'i ya akhi terkenal sebagai nasirus sunnah, pembela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Imam Ahmad berkata, "Ma ra'aitu atba' lil athar min Syafi'i." Aku tidak pernah melihat ada orang yang sangat mengikuti sunnah dari Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, beliau Imam Syafi'i pembela athar-athar. Ya. Subhanallah. Ikhwatal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Itulah al-Imam Syafi'i. Maka kewajiban kita adalah menapaki jejak kaki Imam Syafi'i rahimahullah. Dengan kita hanya fanatik kepada Allah dan Rasulnya. Adapun perkataan-perkataan ulama ataupun manusia, maka kita lihat apakah sesuai dengan perkataan Allah dan Rasulnya atau tidak. Bila tidak, maka kita buang jauh-jauh, ya akhi. Naam.
1: Demikian ikhwatal Islam sesi materi dari kajian kitab Manhaj Imam Syafi'i di dalam penisbatan akidah. Dan untuk selanjutnya, kembali kita membuka sesi tanya-jawab. Kita angkat untuk yang pertama dari penelpon terlebih dahulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Silakan ke inti pertanyaannya langsung, Pak. Dari mana, Pak?
2: Dengan Bapak Kadri di Cikarang.
1: Ya, silakan ke inti pertanyaannya, Pak.
2: Ya, Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ana mau sedikit bertanya. Mungkin sedikit keluar dari tema ini, tapi bertanya bahwa bagaimana caranya supaya kita sama ikhwan ini artinya saling menasihati. Kita duduk di satu pengajian, tapi kadang mereka-mereka ini selalu mungkin keilmuan mereka mungkin yang dangkal, mungkin pemahaman mereka, walaupun kita di satu majelis, tapi mereka selalu mentahajir ustaz-ustaz yang lain supaya kita menjauhi mereka gitu. Kita aja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kewajiban kita yang pertama, Bapak, itu mencontohkan kepada mereka tentang sikap yang benar dari diri kita sendiri aja dulu. Ini sebelum yang lainnya. Kita berikan nasihat bahwa kewajiban kita adalah menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jangan dulu disibukkan dengan mentahdzir fulan wa fulan, membicarakan Ustaz Anu dan Una Anu. Karena seperti itu, ya, terkadang menyebabkan hati seseorang itu keras. Apabila hatinya telah keras, akhirnya kurang berkah ilmu yang dia dapatkan. Ya, kewajiban dia terus menuntut ilmu. Ya, Memang tidak mengapa kalau ternyata kita sedikit mengetahui tentang keadaan manhaj Fulan dan Allan, jamaah Anu dan Anu, ya, untuk kita menghindari keburukan yang ada padanya. Akan tetapi, kita tidak boleh disibukkan dengan seperti itu. Berapa banyak ilmu-ilmu yang belum kita kuasai? Ya, berapa banyak? Ya, apakah kita sudah belajar dan menguasai kitab taharah misalnya, kitab salat, kitab zakat, kitab puasa, kitab haji? Masih banyak ilmu kita ini belum kita pelajari. Tapi kita sudah sibuk untuk ya untuk mentahdir fulan wa allan, sehingga pada waktu itu waktu-waktu kita habis hanya untuk seperti itu. Itu semuanya tidak bermanfaat, ya akhi. Ya, serahkan kepada yang lebih alim. Itu serahkan kepada yang lebih alim. Naam.
1: Baik. Selanjutnya kita angkat dari penelpon kembali. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan, dari siapa dengan dari mana?
3: Dari Pak Tito di Gandaria, Pak.
1: Silakan, Bapak.
3: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Mau nanya tentang sholat ini, Pak Ustaz. Misalnya ada seorang imam sholat. Saya ketahui beliau berbuat musyrik itu, Pak. Ibadah selain kepada Allah itu.
0: Seperti kesyirikan apa, Pak?
3: Ya, misalkan hari-hari tertentu dia ibadah, tapi bukan kepada Allah gitu, Pak.
0: Kepada?
3: Ya, yang pakai saji gitu.
1: Iya.
3: Nah, sedangkan saya sholat sudah berada di belakangnya. Apakah saya harus makmum ke dia?
1: Iya.
3: Atau saya sholat sendiri bersamaan dengan waktu dia sholat gitu, Pak Ustaz? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pada asalnya haram kita ini sholat di belakang orang yang berbuat syirik, yang mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kewajiban kita mencari masjid lain yang imamnya tidak berbuat syirik. Karena orang yang berbuat syirik ini adalah telah melakukan dosa yang sangat besar. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Namun apabila dikhawatirkan akan muncul fitnah dengan antum meninggalkan masjid itu, ya, maka lebih baik antum niatkan sholat sendiri saja. Tapi kalau misalnya antum tidak ada fitnah, lebih baik antum pergi dan cari masjid lain. Itu lebih ahsan. Atau antum mendakwahi dia. Dia cari terus dakwahi orang tersebut dan jelaskan bahwa itu adalah merupakan kesyirikan. Karena antum ketika antum tahu dia berbuat syirik, maka antum berusaha untuk mengingkari kemungkaran yang dia lakukan itu. Cobalah ya antum berikan kepada dia kaset-kaset ataupun buku-buku yang menyebutkan tentang kesyirikan perbuatan seperti itu. Naam.
1: Baik. Kembali dari penelpon. Assalamualaikum.
4: Halo.
1: Iya, silakan.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Saya mau tanya di luar topik ya, dari ini. Saya punya guru ngaji. Guru ngaji saya ini punya bayi, punya anak sampai lebih dari satu, ada empat. Memang dalam hukum Islam, dakwah itu diharuskan atau maksudnya diwajibkan dia berdakwah di luar dari rumah, jadi meninggalkan anak empat yang masih ada bayi itu hukumnya ya, boleh apa tidak? Seperti itu aja yang mau baik, saya tanya.
1: Terima kasih, Bu.
4: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Sesungguhnya kewajiban wanita adalah tinggal di rumah dan mengurus, yang lebih wajib adalah mengurus ya rumah tangganya. Itu lebih wajib. Adapun dakwah memang itu penting. Akan tetapi ya, yang lebih bagus dan lebih baik yang melakukan dakwah itu adalah para lelaki, karena mereka yang lebih banyak peluang dan lebih memberikan ya lebih kuat dari sisi kemampuannya. Adapun wanita, bukannya tidak boleh menyampaikan ilmu, menyampaikan ilmu penting, akan tetapi jangan dia hanya karena ya membela sesuatu yang dianggap penting, akhirnya dia meninggalkan yang lain yang lebih wajib. Tentu ya mengurus anak-anak itu kewajiban wanita dan itu lebih wajib ya. Maka dari itulah kesibukan dakwahnya dia jangan sama sekali menyibukkan dia dari sesuatu yang wajib dan yang lebih besar pahalanya di sisi Allah berupa mentarbiyah, yang mendidik anak-anaknya. Ya, karena sesungguhnya anak butuh kepada pendidikan. Allah mengatakan qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya, peliharalah dirimu dan keluargamu. maka Allah memulai untuk mendakwahi dari diri sendiri dan keluarga kita, maka itu lebih layak. Adapun kemudian dia ya sibuk untuk dakwah di luar, sementara anak-anaknya dia ya telantarkan, tidak dididik, tidak tarbiyah, tentu ini dia telah tertipu oleh tipu daya syaitan. Naam.
1: Baik. Kemudian kita angkat pertanyaan dari pesan singkat dari Abu Abdullah di Cikarang untuk yang pertama. Ustaz, bagaimanakah dengan orang yang beribadah karena kebiasaan tanpa menyertakan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah ia berdosa, dan bagaimana agar kita atau kiat-kiat kita untuk senantiasa merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala?
0: Merasa takut kepada Allah adalah dengan cara banyak-banyak mengenal Allah. Banyak-banyak membaca ayat-ayat tentang ya neraka Allah. Bagaimana ya azab Allah kepada orang-orang kufar? Bagaimana azab Allah kepada orang-orang yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala? Ya, rasa takut kepada Allah dengan cara kita semakin berilmu tentang Allah. Makanya Allah mensifati para ulama itu orang yang sebagai orang yang takut kepada Allah. Allah berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadil ulama." Sesungguhnya yang khasyah, ya, yang mempunyai khasyah, rasa takut kepada Allah, ya, dia dari hamba-hambanya hanyalah para ulama. Artinya bahwa kekhususan ulama itu adalah khasyah. Kenapa? Karena mereka mempunyai ilmu yang lebih. Semakin kuat ilmu seseorang terhadap Allah, semakin kuat rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah, ya, orang yang ingin kuat rasa takutnya kepada Allah, dia harus pertama ya memperdalam ilmu tentang Allah. Yang kedua, ya, dia senantiasa melihat bagaimana akibat-akibat bagi mereka yang menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana siksa Allah di kubur, ya, ketika seseorang menyelisih perintah Allah dan Rasul-Nya. Bagaimana akibat yang pedih buat mereka yang menyelisih perintah Allah dan Rasul-Nya. Sehingga pada waktu itu akan tumbuh rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam.
1: Mengenai orangnya yang tidak menyertakan rasa takut, tak berdosa tidak ketika melaksanakan ibadah.
0: Naam ya akhi, orang yang beribadah harus disertai dengan rasa takut sehingga tidak melakukan hal-hal yang bisa mengurangi pahala atau bahkan membatalkan ibadah. Kadang orang yang tidak rasa takut, ya, tidak khusyuk dalam sholatnya. Kenapa? Karena hilang rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika sholat dia mikirkan sesuatu yang di luar, dia berpikir kemana-mana, sehingga akhirnya terkadang ya dia tidak tahu, bahkan lupa berapa rakaat dia sholat. Akibat daripada apa? Tidak ada khasyah. Ini berbeda dengan orang yang khasyah, yang takut kepada Allah. Cobalah antum, kalau antum takut dia kepada seseorang, pasti antum akan berusaha untuk memperbaiki perbuatan antum supaya tidak ditegur oleh orang itu. Demikian pula kita, ketika kita takut kepada Allah, kita berusaha untuk memperbaiki perbuatan kita, sholat kita, khusyuk kita, tumakninah kita. Tanda itu adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam.
1: Nah. Kemudian dari pertanyaan pesan singkat dari Pak Joko, Ustaz, benarkah bahwasanya hadis seutama-utamanya jihad adalah jihadun nafs merupakan hadis yang batil? Saya pernah mendengar bahwasanya hadis tersebut batil karena bisa menafikan jihad fisabilillah. Karena jihad nafas itu tidak akan pernah ada habisnya sampai umur hidup kita, dan akan menghilangkan jihad fisabilillah. Benarkah demikian?
0: Akhi, terkadang orang mendhaifkan hadis dengan hawa nafsu atau karena kurangnya pemahaman dia terhadap hadis. Hadis Nabi SAW yang dikeluarkan Ibn Najjar dari hadis Abu Dzar, afdhul jihad an yujahida ar-rajul nafsahu wa hawah. Ya, utama-utamanya jihad adalah seseorang menjihadi jiwanya dan hawa nafsunya. Itu adalah hadis yang sahih. Yang kemudian tidak boleh ditolak. Ya, hanya sebatas dengan ra'yunya semata dan berkata-katanya kalau hadis ini sahih atau kita tetapkan ini berarti menafikan jihad merawan musuh. Tidak, demi Allah. Ya, sama sekali tidak. Ya. Karena sesungguhnya hadis-hadis tentang masalah jihad itu ada beberapa makna. Ya, ketika Rasulullah disebutkan, ditanya tentang suatu pertanyaan, wahai Rasulullah, apa amalan yang paling utama, disebutkan dalam hadis, yaitu jihad fisabilillah. Dan Rasulullah mengatakan, wasinamu wadhirwatu sinamil Islam, itu puncak daripada ya kejayaan Islam adalah dengan jihad, dan maksud jihad di sini itu dengan perang. Ya. Sementara Rasulullah mengatakan jihad yang paling utama adalah jihad melawan diri. Nah, tentu ya sebuah keutamaan itu disesuaikan dengan keadaan. Ya tatkala kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengupas dalam kitab beliau Madarijus Salikin, tatkala telah dikumandangkan jihad di mana musuh menyerang kaum muslimin, ya, di mana pada waktu itu ya imam memerintahkan seseorang untuk pergi berjihad, maka yang paling afdal bagi dia adalah jihad. Ketika jihad itu menjadi fardu ain baginya, maka itulah seutama-utamanya amalan. Dan yang harus difahami kata Ibnu Qayyim bahwa ya jihad melawan diri itu adalah pokok daripada jihad melawan musuh. Artinya seseorang tidak akan mungkin ya bisa mau keluar berjihad melawan musuh kalau ternyata dirinya sendiri tidak dijihadi. Bagaimana ya dia akan bisa menjihadi musuh sementara dirinya sendiri tidak menjihadinya sendiri? Karena ya akhi, berjihad melawan musuh itu butuh kepada kesabaran, ya, capek dan yang lainnya. Orang yang tidak menempa dirinya dengan menjihadi diri tidak akan mungkin dia bisa menjihadi musuh. Sehingga pada waktu itu pondasi jihad melawan musuh adalah jihad melawan diri kita sendiri. Ya bukan berarti ketika kita berbicara bahwa jihad yang paling utama adalah jihad melawan diri itu, kemudian kita menafikan jihad melawan musuh abadan. Ini ya, perkataan orang yang tidak memahami ya bagaimana para ulama mengkompromikan ayat-ayat atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga akhirnya apa yang terjadi, dia mendhaifkan hadis yang sahih hanya karena hawa nafsunya atau karena ya dangkalnya pemahaman dia. Ini jelas ya akhi, sebuah kesalahan yang fatal. Nah,
1: baik, kita angkat kembali dari penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana?
3: Mino Kalideres.
1: Silakan Pak.
3: Ini saya mau nanya Pak Ustaz. Saya biasanya sholat di musola yang nggak ada kuburannya. Tapi setelah itu nggak buat jamaah di situ.
1: Nggak ada jamaahnya Pak ya?
3: Iya. Jadi kita sholat di masjid yang ada kuburannya. Itu bagaimana Pak Ustaz?
0: Iya Pak. Ya. Pertama, para ulama bersepakat seluruh
5: At-Tawwab maha penerima tobat, maka dia segera memohon ampun, memohon pemaafan, bertobat kepada Allah karena dia mengingat nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah tersebut. Jadi ini cara kita mengamalkannya dalam doa dan ibadah kita sebagaimana yang diperintahkan
0: para ulama
5: Al-Qur'an tadi. Barakallahu fikum. Nah,
6: baik, yang terakhir Ustaz, bismillah izin bertanya. Kadang-kadang kita merasakan hati yang tiba-tiba
5: tobat kepada Allah karena dia mengingat nama Allah.
6: Bagaimana cara mengobatinya Ustaz? Barakallahu fikum.
5: Iya, cara mengobatinya sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat yang mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahul amr faza'a ila shalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau menghadapi urusan yang menjadikan keresahan bagi beliau, maka beliau segera menunaikan salat. Ya, karena salat artinya kita menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengadukan masalah kita kepada Allah, dan Allah Azza wa Jalla tentu yang maha kuasa untuk menyelesaikan masalah kita, menghilangkan kegundahan di hati kita. Makanya segera kita melaksanakan salat ya. Kalau itu bertepatan dengan waktu ada salat-salat yang disyariatkan, misalnya salat duha atau salat yang lainnya, kita lakukan dan kemudian minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan untuk selesainya dan hilangnya keresahan dan kegundahan yang kita rasakan tersebut. Nah, barakallahu fikum.
6: Cukup, cukup Ustaz.
5: Baik, ya. Cukup sampai di sini kajian kita. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Barakallahu fikum. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
7: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
8: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
9: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
10: Barakallahu fikum, sebuah kajian ilmiah bersama Ustaz Abdullah bin Taslim MA Hafizahullah dalam rangkaian Safrida.

0: beliau di Yogyakarta beberapa waktu yang lalu bertempat di Masjid Abdurrahman bin Auf, telah kami hadirkan dengan tema pembahasan penyejuk hati orang-orang beriman. Pukul 6 lebih 59 menit waktu Indonesia bagian tengah, Anda masih bersama kami di program siaran pagi Radio Roja Kendari, frekuensi 95.1 FM yang kami pancarkan langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah di Jalan Ori Nunggu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari. Bagi Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan, komentar, ataupun usulan dan saran untuk perbaikan siaran dakwah Radio Roja Kendari, Anda dapat mengirimkannya di WhatsApp kami 082314349595 atau juga di media sosial kami, di antaranya di Facebook ataupun juga di Instagram. Barakallahu fikum dan banyak terima kasih jazakumullah khairan atas partisipasi Anda dan ta'awun kerjasamanya di dalam pengembangan dakwah Radio Roja Kendari. Untuk Anda warga Kota Kendari sekitarnya, saat ini Kota Kendari masih diselumuti oleh kabut asap selama lebih kurang 2 pekan terakhir ini. Jangan lupa untuk banyak berdoa kepada Allah ketika keluar rumah, membaca bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Ketika naik kendaraan, baca doa subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Jangan lupa untuk memperbanyak zikir saat di dalam perjalanan, kemudian juga melazimkan zikir pagi dan zikir petang, dan hendaknya kita banyak berdoa semoga Allah menurunkan kepada kita hujan yang dengannya kemudian kondisi membaik atas izin Allah. Dan juga kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan, Sumatera, dan di tempat yang saat ini tengah terjadi kebakaran hutan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghilangkan musibah ini dengan segera. Allahumma agisna, Allahumma agisna, Allahumma agisna goisan nafi'a. Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan, turunkanlah kepada kami hujan-hujan yang bermanfaat. Barakallahu fikum, kami hadirkan beberapa jeda ilmiah dan beberapa murotal sebelum kami bergabung dengan Roja TV untuk menghadirkan kajian di setiap Rabu pagi, pekan pertama dan kedua. Disiarkan langsung dari Mahat Urwah bin Zubair di Maros, Sulawesi Selatan, bersama Ustaz Dr. Iqbal Gunawan, hafizahullah ta'ala. Pembahasan lanjutan dari kitab Syarh Sunnah tulisan Al-Imam Al-Barbahri rahimahullah ta'ala. Kami hadirkan sebuah murotal berikut ini dan jeda ilmiah. Barakallahu fikum.
1: Sudah diusap kiai, seolah-olah ada jaminan kamu pasti surga. Sehingga berebut mereka mencium tangan kiainya, dan kiainya pun seolah-olah memberikan pemahaman itu kepada muridnya dengan mudahnya. Tangannya selalu diangkat untuk dicium oleh murid-muridnya, bahkan kadang-kadang tangannya dibawa agar muridnya ruku mencium tangannya itu. Siapa Anda wahai kiai? Apakah stempel surga ada di tanganmu? Apakah surga Allah ada pada orang-orang yang menciummu dan mencium kakimu? Rasul, Rasul, Rasul, Rasul.
2: Manusia terbaik di permukaan bumi.
1: Manusia terbaik di permukaan bumi.
2: Manusia terbaik di permukaan bumi. Tak seorang pun yang mencium kaki beliau.
1: Manusia terbaik sepanjang kehidupan sejarah manusia yang ada di permukaan bumi, mulai dari Nabi Adam sampai hari kiamat. Tak seorang pun yang dibiarkan ruku di depan beliau. Siapa Anda? Agama apa yang Anda ajarkan kepada manusia? Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, Anas bin Malik, Abu Hurairah. Anda tidak lebih mulia daripada Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Mas'ud. Anda tidak lebih mulia daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Tak seorang pun manusia-manusia mulia yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai Muhajir dan Ansar yang dilakukan itu oleh umat kepada mereka. Tapi andai Abu Bakar dan Umar, Utsman dan Ali tidak memiliki itu.
2: Utsman dan Ali tidak memiliki itu.
1: Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, Anas bin Malik, Abu Hurairah.
2: Siapa Anda? Siapa Anda?
1: Apatah lagi kalau kami tahu ketika umat sedang melaksanakan salat Jumat, Anda tidak ada di masjid.
2: Siapa Anda?
1: Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, Anas bin Malik, Abu Hurairah. Apatah lagi setelah kami tahu.
2: Siapa Anda?
1: Wanita-wanita yang bukan mahram Anda, dengan senang Anda salami dan senang sekali tangan Anda dicium oleh wanita-wanita itu. Anda merasa lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar?
2: Anda merasa lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar?
1: Omong kosong.
3: بسم الله الرحمن الرحيم
4: يسبح لله

0: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwati Islam, jazakumullah, sahabat Roja, dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami, alhamdulillah di kesempatan Rabu pagi pekan yang pertama berbahagia ini, kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz Dr. Iqbal Gunawan MA Fidahullah dari Maros. Nah, ikhwati Islam wa azakumullah, dan di kesempatan ini kita akan membahas dari kitab yang baru, yaitu kitab Syarah Kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah karya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Nah, ikhwati Islam wa azakumullah, setelah penyampaian materi, silahkan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 021-823-6543, atau Anda dapat mempersiapkan pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustaz. Fala tafaddal, masykur Ustaz.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina, man yahdihillahu fala mudillalah, wa may yudlilhu fala hadiyalah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma inna nas'alukal huda was-sadad. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah berbahagia sekali di pagi hari cerah ini Allah Azza wa Jalla masih memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan, dan nikmat terbesar adalah nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan kajian rutin kita setiap Rabu pekan pertama dan kedua, pembahasan akidah, ya. Dan di hari ini insya Allah kita akan memulai pembahasan kitab yang baru, yaitu kitab Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, yang wafat tahun 1421 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 2001 Masehi. Beliau adalah salah satu ulama yang sangat populer di Kerajaan Arab Saudi, juga di dunia Islam, dan memiliki banyak sekali kitab-kitab, ya, baik itu berkenaan dengan akidah, dengan fikih, ya, usul fiqh, tafsir, bahkan bahasa Arab. Dan beliau adalah salah satu ulama yang sangat banyak menuliskan kitab-kitab yang bermanfaat, yang tersebar di tengah-tengah kaum muslimin. Dan buku-buku beliau sangat mudah untuk dipahami, sangat mudah untuk dimengerti, sehingga hampir, ya, semua penuntut ilmu di zaman ini mereka mesti pernah membaca atau menggunakan kitab beliau. Di antara kitab yang beliau tulis adalah kitab Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kitab yang ringkas yang membahas tentang iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada rasul-rasul, kepada hari akhir, kepada takdir baik dan takdir buruk, juga beliau menambahkan dengan buah-buah dari keimanan tersebut. Buku ini diberi kata pengantar oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah, dan setelah kitab ini dibacakan kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, beliau mengatakan bahwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin qad ajada fi jam'iha wa afat.
4: Ya Roja,
3: kitab yang akan kita bahas ini dipuji oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah dengan ucapan beliau bahwasanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin telah memberikan uraian yang sangat baik dan manfaat yang sangat banyak dalam kitab ini. Wa dzakara fiha ma yahtajuhu talibul ilmi wa kull muslim fi imanihi billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Syekh bin Baz juga mengatakan bahwasanya Syekh Utsaimin Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin telah menyebutkan dalam kitab beliau ini, kitab akidah ini, apa yang dibutuhkan oleh penuntut ilmu, bahkan setiap muslim, tentang keimanannya kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari akhir, kepada takdir baik dan takdir buruk. Wa qad dhamma ila dhalika fawaid jamma. Bahkan beliau menambahkan faedah-faedah yang sangat banyak. Tata'allaqu bil aqidati qad la tujadu fi katsirin min al kutub al mu'allafa fil aqaid. Beliau mengatakan bahwasanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin telah menambahkan dalam kitab ini banyak faedah yang berkaitan dengan akidah yang mungkin tidak ditemukan di kitab-kitab akidah yang lain. Wa jazahullahu khairan wa zadahu minal ilmi wal huda. Semoga Allah membalas beliau dengan kebaikan dan semoga Allah menambahkan ilmu dan petunjuk kepadanya. Rahimahullah wa nafa'a bi kitabi hadha wa bi sa'iri mu'allafat. Dan semoga Allah memberikan manfaat untuk kitab ini. Tentu kata pengantar ini ditulis oleh Syekh bin Baz ketika beliau masih hidup, dan Syekh Muhammad juga masih hidup. Wa nafa'a bi kitabihi hadha wa bi sa'iri mu'allafat. Beliau mendoakan semoga Allah memberi manfaat untuk kitab ini dan seluruh tulisan-tulisan beliau, karya-karya beliau. Wa ja'alana wa iyyahu wa sa'ira ikhwanina minal hudatil muhtadin. Dan semoga Allah menjadikan kita semua dan saudara-saudara kita termasuk orang-orang yang memberi petunjuk dan mendapatkan petunjuk. Ad-da'ina ilallahi ala basirah, yang mengajak manusia kepada Allah Azza wa Jalla di atas ilmu. Innahu sami'un qarib, sungguhnya Allah maha mendengar lagi maha dekat. Tentu dalam kitab ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah akan membahas tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan istilah akidah meskipun tidak ditemukan dalam hadis-hadis atau ayat-ayat Al-Quran, tapi sudah digunakan oleh banyak sekali dari para ulama. Adapun di antara nama-nama dari ilmu ini adalah ilmu selain ilmu akidah, ilmu usuluddin. Karena pembahasan akidah adalah pembahasan pokok-pokok agama. Juga di antara nama lain dari ilmu akidah, ilmu tauhid. Kenapa dinamakan ilmu tauhid? Karena tauhid adalah pembahasan terpenting dalam pembahasan-pembahasan akidah. Karena dalam akidah tentu tidak membahas tauhid saja, membahas tentang iman kepada malaikat, kitab, rasul, hari akhir, takdir baik, takdir buruk, bahkan berkaitan dengan para sahabat, tentang ketaatan kepada penguasa dan perkara-perkara lain yang penting. Tapi disebutkan ilmu tauhid karena ilmu tauhid adalah pembahasan yang paling penting dalam ilmu akidah. Juga disebutkan dengan as-sunnah, sebagaimana para ulama salaf terdahulu menuliskan kitab-kitab akidah dengan nama As-Sunnah. As-Sunnah li Ibn Abi Asim, As-Sunnah li Shallal, Usul Sunnah li Imam Ahmad, As-Sunnah li Abdullah bin Ahmad, Syarhus Sunnah li Al-Barbahari. Juga di antara nama ilmu ini adalah As-Syari'ah, sebagaimana Imam Al-Ajurri menuliskan kitab akidah dengan nama As-Syari'ah lil Ajurri. Jadi ini beberapa ya nama-nama ilmu akidah. Dan adapun di masa-masa belakangan ini maka lebih populer dengan istilah ilmu akidah. Dan akidah artinya keyakinan atau ma yaqidu alaihi al-insanu qalbahu, sesuatu yang seorang mengikat hatinya dengan keyakinan tersebut, baik itu akidah yang benar atau akidah yang batil. Tentu yang dimaksud dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di sini adalah akidah yang disandarkan kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu pengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang senantiasa berjamaah dan bersatu berkumpul di atas kebenaran tersebut, dan juga bersatu berkumpul di bawah kepemimpinan seorang muslim yang sah. Mereka tidak memberontak kepada pemimpin tersebut. Makanya mereka dinamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena mereka senantiasa mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga dinamakan ilmu ini dengan as-sunnah, karena semua bagian-bagian dari pembahasan akidah ini, pembahasan ilmu ini terkait atau bersumber dari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun pembahasan kecuali ada dalilnya dari Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi
4: salatu wassalam.
3: Dan ini salah satu keistimewaan dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena semuanya murni diambil dari dalil-dalil Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Tidaklah ditetapkannya sesuatu dalam bab akidah kecuali ada dalilnya dari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan akidah-akidah ya, yang menyelisih akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka mengambil dari selain Al-Quran, mereka mengambil dari buku-buku filsafat, mereka mengambil dari akal mereka, mereka mengambil dari mimpi-mimpi atau perkataan para imam-imam mereka. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka akidah mereka diambil dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Akidah mereka adalah yang turun dari langit, ya, bukan yang tumbuh di bumi. Itulah akidah yang benar, akidah yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Keyakinan yang Allah turunkan melalui wahyunya, ya, kepada Nabi SAW lewat perantara Jibril. Dan Nabi SAW tidaklah berucap kecuali dari wahyu. Juga diantara keistimewaan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sesuai dengan akal, sesuai dengan fitrah, berbeda dengan akidah-akidah yang lain yang sangat sulit difahami dan bertentangan dengan fitrah yang benar. Juga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat, ya, mulai dari zaman sahabat sampai hari ini. Kalau kita mengambil, ya, ulama salaf yang mulai menuliskan kitab-kitab akidah dari abad-abad awal, ya, maka kita akan temukan bahwasanya semuanya sama, isinya semua sama, meskipun mereka berbeda, ya, negeri, berbeda tempat, berbeda zaman, tapi pembahasannya hampir semuanya sama, ya, tidak ada perbedaan sedikit pun karena bersumber dari sumber yang sama. Jika seorang mengambil dari sumber yang sama, tentu hasilnya pun akan sama. Sebagaimana jika kita menyuruh 10 atau 100 orang mengambil air dari mata air yang sama, sumur yang sama, tentu mereka akan membawa jenis air yang sama. Demikianlah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena diambil dari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semua ulama sejak dahulu, ya, sampai saat ini dan sampai hari kiamat, maka akidah mereka sama, tidak ada pertentangan dalam pokok-pokok akidah, karena semuanya diambil dari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga diantara keistimewaan akidah Ahlus Sunnah adalah akidah yang pertengahan, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, tidak berlebihan dan juga tidak mudah-mudahkan. Dalam bab dan dalam semua bab, ya, dalam iman kepada Allah, ya, dalam bab takdir, ya, mereka pertengahan antara kelompok Jabariyah dan Qadariyah. Dalam bab ancaman, mereka pertengahan antara Murji'ah dan Khawarij serta Mu'tazilah. Dalam bab asma wa sifat, mereka pertengahan antara kelompok Mu'attilah yang menafikan dan menolak nama-nama Allah, dan Mumathilah yang menyamakan Allah dengan makhluk. Sehingga Ahlus Sunnah wal Jamaah pertengahan dalam semua bab-bab akidah. Tentunya ilmu akidah adalah ilmu yang sangat penting, bahkan ilmu yang paling penting. Karena syaraful ilmi bisyarafil ma'lum, kata para ulama kita. Kemuliaan satu ilmu tergantung kemuliaan pembahasan dalam disiplin ilmu tersebut. Dan pembahasan dalam ilmu akidah adalah pembahasan tentang Allah Azza wa Jalla, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. tentang perbuatan Allah Azza wa Jalla, tentang hak-hak Allah Azza wa Jalla, dan tidak ada yang lebih agung, lebih mulia, lebih besar dari Allah Azza wa Jalla. Maka ilmu akidah adalah ilmu yang paling penting untuk dipelajari, paling penting untuk kita perhatikan, dan sebaik-baik kegiatan yang kita gunakan waktu kita untuk kegiatan tersebut adalah menuntut ilmu, dan ilmu yang paling mulia adalah ilmu akidah. Maka kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga kita dimudahkan untuk mengajarkan, mempelajari, memahami dengan baik akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan memahami kitab yang akan kita pelajari ini. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau memulai dengan ucapan beliau, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebab segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Dan alam adalah semua selain Allah Azza wa Jalla. Dan alam tentunya sangat banyak, ada alam malaikat, alam jin, alam hewan, ya, dan lain sebagainya, alam ikan, ya, bahkan dalam ikan pun banyak sekali jenis-jenisnya, sehingga semua selain Allah Azza wa Jalla disebut dengan alam. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, pencipta, pengatur, pemberi rezeki, yang menghidupkan dan mematikan, hanya Allah Azza wa Jalla. Dan ini adalah ayat pertama dari surat Al-Fatih. Wal aqibatu lil muttaqin, dan akhir yang baik tentu bagi orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Hud, fasbir innal aqibata lil muttaqin, bersabarlah sungguhnya akhir yang baik bagi orang yang bertakwa, dan orang yang bertakwa akan bahagia di dunia dan di akhirat. Meskipun ya seorang bertakwa atau seorang dai tidak melihat hasil dakwanya ketika dia hidup, tapi ketika dia meninggal tentu dia akan merasakan kenikmatan dan hasil dari jerih payah ketika dia berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla dengan ikhlas. Maka wal aqibatu lil muttaqin, akhir yang baik bagi orang bertakwa tidak mesti dia dapatkan selama di dunia, tapi pasti dia dapatkan di akhirat nanti, ya, dimulai dari alam barzah. Karena orang bertakwa ya, begitu dia meninggal dia akan melihat pahala yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi mereka. Wala udwana illa 'alal zalimin, dan tidak ada permusuhan kecuali orang-orang, bagi orang-orang yang zalim dan melampaui batas. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kemudian beliau bersyahadat bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, Al-Malikul Haqqul Mubin, raja yang memiliki segala sesuatu, yang menguasai dan mengatur segala sesuatu. Dalam Al-Qur'an surat Al-Fatihah juga Maliki Yaumiddin, juga dibaca Maliki Yaumiddin, yang memiliki dan menguasai hari pembalasan. Kenapa dikhususkan dengan hari pembalasan? Karena di dunia ini banyak ya raja, bahkan ada yang mengaku sebagai Tuhan, tapi di hari pembalasan nanti, di hari kiamat nanti, tidak ada lagi yang mengaku sebagai Tuhan. Akan nampak benar-benar kerajaan Allah Azza wa Jalla. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala mematikan seluruh makhluk, Allah mengatakan limanil mulkul yaum, milik siapa kerajaan hari ini? Setelah sangkakala pertama ditiupkan, maka semua makhluk akan mati. Dan Allah mengatakan limanil mulkul yaum, milik siapa kerajaan hari ini? Dan tidak ada yang menjawabnya karena semuanya telah meninggal. Allah menjawab sendiri, lillahi alwahidil qahhar, milik Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Al-Haqqul Mubin, yang Maha Benar. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dzalika bi anna Allaha huwal haq. Dan demikian itu karena Allah dialah yang satu-satunya yang benar-benar berhak disembah, wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil, dan semua yang mereka seru, semua ibadah selain Allah adalah kebatilan. Al-Mubin yang menjelaskan ya tentang agama ini. Wa qad bayyana al-ayati liqaumi yuqinun, kami telah menjelaskan ayat-ayat kami kepada orang-orang yang berakal. Walinubayyinahu liqaumi ya'lamun, dan untuk kami jelaskan kepada orang-orang yang ingin belajar. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khatamun nabiyyin, kemudian beliau bersyahadat bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah Azza wa Jalla, bahkan hamba yang paling mulia, hamba yang tidak boleh disembah. Wa rasulun la yukadzdzab, 'abdun la yu'bad wa rasulun la yukadzdzab. Dia adalah hamba Allah Azza wa Jalla, maka tidak boleh disembah. Dan dia adalah Rasul yang tidak boleh didustakan. khatamun nabiyyin, tidak ada lagi nabi setelahnya. Dan apabila ada suara yang mengatakan bahwasanya Nabi Isa akan turun di akhir zaman, maka kita jawab bahwasanya Nabi Isa tidak turun membawa syariatnya, tidak turun membawa Injil, bahkan beliau turun kemudian yaqtulul khinzir, beliau akan turun dan membunuh babi-babi dan tidak menerima lagi jizyah dan bersyariat dengan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pernah melihat sahabat Umar bin Khattab memegang sebagian dari kitab Taurat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam murka, marah dan mengatakan bahwasanya law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai. Seandainya Nabi Musa hidup pun maka dia tidak boleh kecuali mengikuti syariat. Maka semua syariat setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dihapuskan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasma'u bi ahad min hadhil ummah yahudi wa nasrani thumma la yu'minu billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Tidaklah mendengar tentangku seorang pun baik Yahudi atau Nasrani kemudian tidak beriman dengan apa yang aku bawa, kecuali ya, kalau dia meninggal maka akan menjadi penghuni neraka. Wa imamil muttaqin, dan tentunya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin bagi orang-orang bertakwa, bahkan sayyidul anbiya wal mursalin, pemimpin para nabi dan para rasul. Bahkan ketika beliau Isra Mi'raj, beliau memimpin salat kepada seluruh nabi-nabi sebelumnya. Dan tadi kita katakan bahwasanya seandainya masih ada nabi ya yang muncul sepeninggal Nabi sallallahu dan contohnya Nabi Isa, maka dia tidak akan bawa syariatnya tapi mengikuti syariat nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan pada beliau, keluarganya, pengikutnya dan orang-orang yang senantiasa mengikutinya dengan baik. Nah, dan ini ya harus ditambahkan mengikutinya dengan baik. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah taala mengatakan was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu. Dan orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Wa addalahum jannatin tajri min tahtil anharu khalidina fiha dhalikal fawzul azim, akan disiapkan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di sana, itulah kemenangan yang besar.

yaitu para sahabat yang mengikuti jejak beliau, yang mengikuti sunnah beliau, yang menyebarkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah manusia terbaik, dan orang-orang yang terbaik adalah yang mengikutinya, yaitu para tabi'in yang mengikuti jejak para sahabat, orang yang paling dekat cara beragamanya dan kehidupannya tentu adalah para tabi'in, yaitu murid-murid para sahabat, kemudian atba' tabi'in dan pengikut-pengikut para tabi'in. Mereka adalah tiga generasi terbaik yang dipuji dan direkomendasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yaluna. Sebaik-baik manusia adalah yang hidup di zamanku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Maka tentunya kalau kita ingin sukses, kalau kita ingin berhasil, kalau kita ingin umat ini jaya, maka kita harus kembali kepada sunnah mereka, sunnah para sahabat, para khulafaur rasyidin, mengikuti jejak para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in, yang tentunya yang akan kita bahas ya akidah mereka yang telah dinukil dari zaman ke zaman, dari abad ya awal-awal sampai hari ini, maka akidah mereka tidak berubah ya, akidah mereka sama, dan inilah yang kita berusaha untuk berpegang teguh dengan ya, karena tentunya fondasi agama kita adalah akidah. Nah, kalau akidahnya rusak, akidahnya lemah, akidahnya goyah, maka akan goyah agama seseorang. Amma ba'd, fa inna Allah ta'ala arsala rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil huda wa dinil haq. Sungguhnya Allah ta'ala mengutus rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan huda dan dinul haq. Al huda kata para ulama adalah al ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari perkataan para sahabat, karena mereka lah orang-orang yang hidup langsung bersama Nabi Sallam, yang mendengar langsung pelajaran-pelajaran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mendengar langsung penjelasan ayat-ayat Al-Quran, praktek dari kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman mereka wahyu turun, ya, sehingga mereka sangat paham, ya, kenapa ayat ini turun dan dalam peristiwa apa, ya, sebabnya seperti apa. Dan mereka adalah orang-orang yang belum rusak ya pemahaman bahasa Arab mereka, sehingga mereka adalah orang-orang yang terbaik yang memahami agama ini, yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjadi sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dinil haq dan amal saleh, dua inilah inti dari ajaran yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang bermanfaat dan amal yang benar. Inilah yang kita minta setiap salat, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang yang berilmu tapi tidak diamalkan, dan juga bukan jalannya orang yang sesat, yaitu orang yang beramal tanpa ilmu. Sehingga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diutus untuk membawa petunjuk, yaitu ilmu yang bermanfaat. Maka kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam harus semangat menuntut ilmu agama, mempelajari ya terutama permasalahan akidah yang semua sumbernya dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Kemudian wa dinil haq, kita juga harus semangat dalam mengamalkan apa yang kita pelajari dari ilmu agama. Ya, bukan seperti orang yang punya ilmu tapi tidak mau mengamalkan, atau punya semangat beramal tapi tidak dibangun di atas ilmu yang benar. Rahmatan lil alamin, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diutus untuk rahmat bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bukan hanya kepada jin dan manusia tapi seluruh makhluk, seluruh binatang-binatang. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada binatang. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dakhalat imra'atun an-nara fi hirra, seorang wanita masuk neraka hanya karena seekor kucing. Habasatha la hiya at'amatha wala saqatha wala tarakatha ta'kulu min khashashil ard. Karena wanita tersebut mengurung seekor kucing, dia tidak beri makan, dia tidak beri minum, dan tidak juga dilepas untuk mencari makanan sendiri, sehingga dia di masukkan ke dalam neraka disebabkan ya menyiksa seekor kucing. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam

0: mengajarkan kepada kita berbuat baik kepada anjing. Nabi SAW menyampaikan bahwasanya seorang wanita juga masuk surga hanya karena memberi minum seekor anjing yang kehausan. Nabi SAW mengajarkan kita untuk ketika menyembelih untuk menajamkan ya, pisau kita. Maka Nabi SAW benar-benar diutus rahmat kasih sayang untuk segenap alam, untuk kebaikan seluruh makhluk agar mereka selamat di dunia, bahagia di dunia dan selamat di akhirat. Qudwatan lil amilin. Nabi SAW adalah contoh yang sempurna bagi seluruh manusia. Bahkan Nabi SAW diutus untuk jin dan manusia, karena dua alam inilah ya, yang akan diuji nanti pada hari kiamat, yang dibebankan syariat. Nabi SAW diutus untuk jin dan manusia. Maka Nabi SAW adalah contoh yang sempurna ya. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, sungguhnya engkau di atas akhlak yang sangat agung, sempurna dalam akidahnya ya, dalam muamalahnya, dalam ibadahnya. Pernah ada tiga sahabat yang bertanya tentang ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka menganggap bahwasanya ibadah Nabi sekurang ya, sehingga salah satu di antara mereka mengatakan saya akan salat dan tidak akan tidur. Yang satunya lagi mengatakan saya akan puasa, tidak akan berbuka. Yang satu mengatakan saya tidak akan menikah. Dalam riwayat lain, saya tidak akan makan daging. Ketika mendengar ya, tentang tiga orang tersebut, Nabi sangat marah. Ya, Nabi mengatakan saya adalah yang paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi saya sholat dan saya juga tidur, saya puasa, saya juga makan. Dan saya juga menikah dengan para wanita. Faman ragiba an sunnati falaysa minni. Dan siapa yang benci sunnahku maka bukan dari golonganku. Nabi SAW sempurna dalam rumah tangga ya, dalam memimpin ya, dalam bertetangga ya, dalam segala hal. Maka barang siapa yang ingin menjadi orang yang terbaik atau orang yang baik, maka dia harus mencontoh dan mempelajari sunnah Nabi SAW hujjatan alal ibadi ajma'in, dan sebagai hujjah bagi manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul ya, agar tidak ada lagi alasan bagi manusia kami belum mendapatkan peringatan, kami belum mendapatkan petunjuk ya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitabnya, sehingga telah tegak hujjah. Dan bagi orang-orang yang tidak beriman, maka dia beriman ya, karena dia sendiri yang memilih hal tersebut. Bayyana bihi wa bima anzala alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ya, Al-Qur'an, menjelaskan sunnah, menjelaskan apa yang diturunkan oleh Allah kepadanya minal kitabi wal hikmah. Nabi telah menjelaskan segala sesuatu. Tidak ada kebaikan kecuali telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada keburukan kecuali telah diperingatkan oleh Nabi kita alaihi salatu wasallam. Tidak ada sesuatu yang mendekatkan ke surga kecuali telah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada sesuatu yang mendekatkan ke neraka kecuali telah diperingatkan oleh Nabi kita alaihi salatu wasallam. Kullama fihi salahul ibad, semua segala hal untuk kebaikan hamba telah diajarkan oleh Nabi sallam. Beliau meninggal sudah menyampaikan seluruh amanah dari Allah azza wa jalla. Sehingga barang siapa yang ingin ya, lurus kehidupannya, dia harus mempelajari apa yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wastiqamatu ahwalihim fi dinihim wa dunyahum. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan segala hal yang menjadi kebaikan manusia untuk dunia dan agama mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang Allah Azza wa Jalla, tentang hak-hak Allah Azza wa Jalla, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW menjelaskan tentang para malaikat, ya, tentang nabi-nabi terdahulu, ya, tentang umat-umat mereka, hubungan antara nabi dan umat, bagaimana perdebatan dan bagaimana akibat dari umat-umat yang membangkang nabi mereka. Juga akibat ya, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Syuaib, dan juga bagaimana tentang kisah Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf, bahkan sampai Nabi Musa, Nabi Isa, dijelaskan semua oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi SAW menjelaskan tentang ibadah kita. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Para sahabat telah menukil secara detail tentang salat Nabi SAW, tentang zakatnya. Dijelaskan zakat harta, ya, zakat pertanian, segala hal yang berkait dengan tentang zakat, tentang orang-orang yang berhak menerima zakat, siapa saja, kapan dikeluarkan, berapa bagian yang harus dikeluarkan. Tentang ibadah puasa, ya, Nabi menjelaskan secara detail dan kejadian-kejadian yang terjadi di zaman Nabi SAW tentang hal-hal yang berkaitan dengan puasa Ramadan, tentang Idul Fitri, ya, tentang zakat fitrah. Dijelaskan tentang ibadah haji Nabi SAW. Para sahabat yang jumlahnya ribuan yang menyaksikan bagaimana ibadah haji Nabi SAW, sahabat Jabir telah menjelaskan secara detail manasik haji Nabi SAW. Nabi menjelaskan segala sesuatu tentang pernikahan, tentang talak, tentang hak istri, hak suami, ya. Bagaimana apabila terjadi perselisihan di antara mereka, bagaimana apabila meninggal, ya. Berapa bagian warisan yang didapatkan oleh anak laki-laki, anak perempuan. Dijelaskan tentang hak-hak anak, ya. Jelaskan tentang hak-hak tetangga, apabila ada tamu, ya. Hak tamu, jelaskan secara detail oleh Nabi SAW. Nabi menjelaskan tentang berdagang, ya, berjual beli, sewa menyewa, wasiat, ya, hibah, menjelaskan tentang pegadaian, ya. Segala sesuatu telah dijelaskan dengan sempurna oleh Nabi SAW, bahkan tentang muzara'ah, tentang musaqah, ya, kerjasama dalam pertanian, ya, dalam mengurus kebun, mengurus tanah dan lain sebagainya, dijelaskan secara detail. Bahkan ayat terpanjang dalam Al-Quran, ayat berkaitan dengan hutang piutang. Bahkan dijelaskan bagaimana cara kita buang air, ya. Bagaimana cara kita istinja, apa yang boleh digunakan untuk istinja, ya. Dijelaskan cara berpakaian, bahkan cara memakai sendal, bahkan tentang hubungan badan, ya, adab-adabnya, doanya. Tidak ada yang tidak dijelaskan dan diterangkan oleh Nabi SAW. Makanya salah seorang dari kaum musyrikin pernah bertanya kepada sahabat Salman Al-Farisi, hal allamakum nabiyukum hatta al-khira'ah, apakah nabi kalian mengajarkan kalian sampai adab buang hajat? Kata Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, na'am, kami diajarkan untuk tidak menghadap kiblat ketika buang air besar atau buang air kecil. Kami diajarkan untuk tidak beristinja dengan tangan kanan. Kami diajarkan untuk tidak istijmar, ya, kurang dari 3 batu, dan kami dilarang untuk beristinja atau beristijmar dengan kotoran atau tulang. Apabila, ya, hal-hal yang terkait dengan buang hajat dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu masalah-masalah hubungan, ya, rakyat dengan pemerintah, ya, apabila dipimpin oleh pemerintah yang zalim, pemerintah yang adil, ya, tentang hubungan antar negara, ya, tentang bahkan siasat-siasat perang, semuanya telah diajarkan dengan sempurna oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kata sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, "Ma taraka ta'iran yuqallibu janahihi fis sama' illa dzakara lana minhu ilman." Tidak ada satu burung pun yang terbang di langit kecuali Nabi SAW telah mengajarkan tentang ilmu tersebut. Nabi SAW pernah bersabda, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana." Seandainya kalian benar-benar bertawakal dengan benar kepada Allah Azza wa Jalla, maka sungguh Allah akan memberikan kalian rezeki seperti seekor burung yang terbang meninggalkan sarangnya di pagi hari dalam keadaan perut kosong dan kembali sudah dalam keadaan perut kenyang. Ini kabar dari Nabi SAW, bahwasanya burung-burung itu terbang dengan perut kosong dan kembali perutnya sudah kenyang. Itu menunjukkan bahwasanya seorang harus ketika bertawakal harus berusaha, ya, sebagaimana burung yang terbang meninggalkan sarangnya ke timur dan barat, kemudian, ya, mencari rezeki Allah Azza wa Jalla. Minal aqaidis sahihah, Nabi SAW telah menjelaskan semua perkara-perkara detail tentang akidah, tentang iman kepada Allah, tentang malaikat, sifat-sifat malaikat, tugas-tugas malaikat, nama-nama malaikat, meskipun tidak semuanya, tapi sangat banyak yang kita butuhkan, ya, dari malaikat membawa wahyu, peniup sangkakala, yang mengatur hujan, tumbuh-tumbuhan, yang menjaga gunung, yang bertanya di kuburan, yang menjaga, yang mencatat amalan kita, yang menunggu di pintu-pintu masjid di hari Jumat, yang menghadiri majelis-majelis ilmu. Semua telah jelaskan, bahkan malaikat yang ikut salat asar dan salat subuh, yang naik ke langit melaporkan tentang apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya di muka bumi, telah dijelaskan semua oleh Nabi SAW tentang hari kiamat, tentang alam barzakh, tentang pertanyaan di kuburan, apa sih yang akan ditanyakan oleh malaikat munkar dan nakir, kondisi di kuburan, ya, ada yang disempitkan kuburannya, ada yang diluaskan sepanjang mata memandang, ada yang diadab di kuburnya, ada yang diberi nikmat kubur, ada orang yang diringankan adab kuburnya, apa saja penyebab adab kubur dijelaskan secara detail oleh Nabi SAW. Bagaimana ziarah kubur, adab ziarah kubur, apa yang kita lakukan. Kemudian dijelaskan oleh Nabi SAW hari kebangkitan, manusia dibangkitkan dalam keadaan tidak pakai sendal, tidak pakai baju, belum dikhitan, ya. Berapa lama mereka menunggu di sana? Yaumin kana miqdaru 50 alf sana, satu hari yang panjangnya seperti 50 ribu tahun. Kemudian dijelaskan bahwasanya matahari akan didekatkan sejarah 1 mil, manusia akan menunggu, ya, untuk dihisab di antara mereka, sehingga mereka mendatangi Nabi Adam untuk bersyafaat, kemudian mendatangi Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu ketika minta syafaat? Kemudian tentang telaga, ya, tentang hisab, pembagian catatan amal, tentang mizan, timbangan, apa sih yang akan ditimbang, apa yang berat timbangan, semua dijelaskan secara detail oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ya tidak ada yang ditinggalkan, wal a'malil qawimah, ya. Dan amal-amal yang lurus, ya. Bagaimana salat yang benar, apa saja salat-salat yang sebaiknya dikerjakan, tahiyatul masjid, salat duha, salat witir, ya. Salat qiyamul lail, ya. Salat tarawatib, ya. Keutamaannya, pahalanya, salat setelah wudu, ya, sebagaimana hadis Bilal, sehingga terdengar suara terompahnya di surga karena tidak pernah berwudu kecuali dia salat setelahnya 2 rakaat. Wal akhlaqil fadilah, dijelaskan secara detail tentang keutamaan jujur. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir. Hendaklah kalian selalu jujur karena sungguhnya kejujuran itu mengantar kepada kebaikan dan kejujuran membawa kepada surga. Larangan untuk berdusta, yakum wal kadzib. Perintah untuk amanah, untuk jujur, untuk dermawan, untuk bersikap santun, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang sangat santun dan sangat dermawan, tidak pernah diminta sesuatu kecuali dia berikan, beliau berikan. Sifat pemberani, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk selalu berani, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling pemberani. Apabila terjadi perang yang sangat dahsyat, yang sangat sengit, maka justru para sahabat berlindung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau selalu berada di saf yang paling depan, dekat dengan musuh. Juga adab-adab berdoa, ya. Dijelaskan tentang adab-adab bertemu, adab-adab hak muslim atas muslim yang lainnya, mengucapkan salam, menjenguk ketika sakit, memberi nasihat, mengantar jenazahnya, mensolatinya, adab bertetangga, adab makan, ya, adab tidur. Semuanya dijelaskan secara detail oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, adab bermajlis. Fataraka sallallahu ummatahu ala mahajjatil bayda. Maka Nabi sallallahu benar-benar telah meninggalkan umatnya di atas jalan yang lurus, ya, yang terang benderang. Tidak ada kerancuan di dalam. Lailuha kana hariha. Sangat nampak, sangat jelas, ya, tentunya bagi siapa? Bagi orang yang mempelajari sunnah Nabi sallallahu yang telah dituliskan oleh para ulama kita, bahkan mereka sudah memisahkan dan memilah antara hadis dhaif dan hadis sahih. La yazigu anha illa halik, maka tidak akan melenceng dari kebenaran ini kecuali orang yang binasa. Fasaru ala dhalika ummatuhu alladhina istajabu lillahi wa rasulih. Maka berjalan di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam umatnya yang mereka menerima apa yang diajak oleh Allah dan Rasulnya. Wahum khiratul khalqi minas sahabati wat tabi'in. Tentunya dimulai dari para sahabatnya, dari Abu Bakar, ya, Umar, Uthman, Ali, ya, mereka adalah sahabat-sahabat terbaik. Kemudian sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, ya, Abdurrahman bin Auf, Amir bin Jarrah, Abu Ubaidah, ya. 10 sahabat yang dijamin masuk surat Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, yang dikerjakan oleh istri-istri Nabi SAW, yang mana istri-istri Nabi ini telah menyampaikan secara detail bagaimana rumah tangga Nabi SAW dalam berumah tangga. Bahkan dijelaskan mereka bagaimana mandi, ya, sering mandi bersama Nabi SAW, bagaimana ketika Nabi safar mengajak istrinya, ya, mengajaknya berbicara di perjalanan, ya, bahkan mengajaknya lomba lari, ya, sebagaimana Nabi SAW mengajak Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa tabi'in, dan yang paling dekat, ya, dengan para sahabat, ya, cara beragama mereka, kehidupan mereka, para tabi'in, karena mereka langsung melihat para sahabat yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Walladzina taba'uhum bihsan, dan orang-orang yang mengikuti pengikut-pengikut sahabat. Wa qamu bi syari'atihi, mereka semua telah menegakkan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Islam ini jaya di awal-awal menguasai timur dan barat. Wa tamassaku bi sunnatihi, mereka memegang teguh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa 'addu 'alaiha bin nawajid, mereka menggigit sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan gigi geraham. Mereka benar-benar berusaha mengikuti secara detail, ya, sunnah Nabi SAW yang mereka telah ketahui dari para sahabat, dari para tabi'in, dan tabi'in sampai hari ini. Aqidatan, ya, akidah mereka yang akan kita pelajari insyaAllah. Wa ibadatan, ya, berkat dengan salatnya Nabi, puasanya Nabi, zakatnya Nabi, hajinya Nabi, salat sunnahnya, puasa sunnahnya, ya, bacaan Al-Qur'annya, wa khuluqan wa adaban, ya, akhlak Nabi SAW, adab-adab Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua, ya, telah diterangkan secara detail oleh para ulama kita dalam kitab-kitab mereka, dalam pelajaran-pelajaran mereka. Fasaru humut taif alladziina la yazalun al-haqqi dhahiri, sehingga merekalah kelompok yang terus berada di atas kebenaran dan akan nampak di atas kebenaran tersebut. La yadurruhum man khadalahum, tidak akan membahayakan mereka siapapun yang tidak menolong mereka, tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang meninggalkan mereka, atau khalafahum, atau orang-orang menyelisih mereka, mereka akan tetap ada. Nabi SAW telah menjamin bahwasanya kelompok yang mengikuti sunnah Nabi SAW akan terus ada sampai ya'ti amrullah, yaitu perintah Allah Azza wa Jalla, yaitu ditiupnya, bertiupnya angin yang apabila dicium, siapapun yang punya keimanan dalam hatinya, dia akan meninggal. Setelah itu baru tegak hari kiamat. Karena Nabi SAW bersabda, la taqumu as-sa'a illa ala syirril khalq, tidak akan tegak hari kiamat kecuali manusia paling buruk, tidak ada lagi yang mengucapkan Allah Allah. Maka ahlu sunnah wal jamaah akan tetap ada sampai hari kiamat. Ini jamin dari Nabi SAW, mereka tetap berpegang teguh di atas petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam yang telah dilakukan dan dikerjakan oleh para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Wa nahnu walilham ala atharihim sa'irun, dan kita, ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala, ya, berikan taufik kepada kita. Kita berusaha untuk terus berada di jalan tersebut. Bi obisiratihimil mu'ayyadati bil kitab wa sunnah muhtadun. Dan di atas sirah mereka yang jelaskan dalam Alkitab wa sunnah, kita berjalan di atasnya. Tentu yang dimaksud oleh beliau dalam kitab ini bukan mensucikan diri kita, tapi yang dimaksud adalah intisabnya. Kita menisbatkan diri kita kepada, kita berusaha untuk menjadi pengikut mereka dengan benar, ya, pengikut akidah mereka, pengikut ibadah mereka, pengikut cara mereka bermuamalah, berakhlak, beradab. Makanya kita pelajari sunnah-sunnah mereka, pelajari, ya, apa yang dinukil dari para ulama kita dalam kitab-kitab mereka tentang kehidupan para sahabat, kehidupan para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Naqulu dzalika tahaddutsan bi ni'matillah. Kita katakan ini karena kita memuji dan menyampaikan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita, karena Allah perintahkan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan ada pun tentang nikmat Allah maka ucapkanlah, wa bayanan lima yajibu ayyakuna alaihi kullu mu'min, dan sebagai penjelasan yang wajib yang untuk dilakukan oleh setiap orang yang beriman. Apa yang wajib dilakukan? Mengikuti Nabi SAW, sunnah Nabi SAW, mengikuti sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in dalam akidah mereka, dalam ibadah mereka, dalam muamalah mereka, dalam adab mereka. Dalam semua sisi kehidupan mereka, kita harus mengikuti Nabi SAW dan orang-orang yang telah dipuji dan direkomendasi oleh Nabi SAW dari para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Wa nas'alullaha ta'ala an yuthabbitana wa ikhwanana al-muslimina bil qawli tsabiti fil hayati dunya wal akhirah. Kemudian beliau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, dan kita pun berdoa kepada Allah semoga Allah memberikan kita kekokohan, kemantapan, istiqomahan, dan seluruh saudara-saudara kita dari kaum muslimin dengan ucapan yang kokoh, yaitu la ilaha illallah fil hayati dunia, ya, dari atas iman, di atas sunnah di kehidupan dunia ini. Dan juga setelah kita meninggal, ketika ditanya oleh malaikat munkar dan nakir, man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk, siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabi yang engkau ikuti, semoga kita bisa menjawab dengan jawaban yang tepat, jawaban yang benar, sehingga kita akan diluaskan, ya, kuburan kita, dan kita akan merasakan nikmat sampai hari kebangkitan. Wa ayyahabalana min harahma, kita memohon agar Allah mengaruniakan rahmatnya dan kasih sayangnya kepada kita semua. Innahu huwal wahhab, sesungguhnya Allah Maha Pemberi. Kemudian beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan dalam pendahuluan kitab ini, wali ahammiyati hadzal maudhu, nah, karena pentingnya perkara ini, yaitu perkara akidah tentunya. Wa tafarruqi ahwa'il khalqi fihi, dan banyaknya perselisihan dan pertentangan di antara manusia, sebagaimana kabar dari Nabi sallam, fa innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Karena barang siapa yang akan hidup di antara kalian panjang umurnya, pasti akan melihat perselisihan yang banyak. Ketika sahabat Umar meninggal, maka terjadi perselisihan, ya, di antara kaum muslimin, ketika muncul khawarij yang memberontak kepada Khalifah Utsman, kemudian terpecah manusia, ya, antara pendukung Ali dan pendukung, ya, yang lain, ya. Kemudian terjadi terus, ya, muncul khawarij, muncul Syiah, muncul Qadariyah, ya, muncul Murji'ah. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'alaikum bisunnati, hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnah, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, addu 'alaiha bin wajib. Karena pentingnya masalah akidah ini, maka beliau ingin ikut serta turut andil dalam menuliskan, ya, perkara akidah. Ahbab tuan aktuba ala sabil ikhtisar aqidatana, beliau mengatakan saya ingin ikut andil menuliskan secara ringkas, ya, tentang akidah kita, yaitu akidah ahlus sunnah wal jamaah, yaitu tentang iman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, takdir baik dan takdir buruk. Sa'ilanillah ta'ala an yaja'ala dhalika khalisan wajib. Nah, saya memohon kepada Allah, dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga, ya, beliau ikhlas dan kita pun ikhlas mempelajari akidah ini, mempelajari kitab ini, mengharapkan wajah dan pertemuan dengan Allah Azza wa Jalla, muwafiqan limardati, sesuai dengan apa yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla, dan nafi'an li ibadi, bermanfaat bagi hamba-hambanya. Dan ini adalah, ya, pendahuluan dari kitab ini, dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan memulai dari ucapan beliau, aqidatuna al-iman billahi, dan seterusnya. Semoga Allah beri taufik kepada kita semua, dan saya kembalikan kepada MC yang ada di studio. Barakallahu fiik.
1: Wa fiik barakallah. Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fiikum ustaz, atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan syarah kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah di mukaddimahnya. Nah, ikhwati Islam wa jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di lantai telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat yang sudah masuk dari Pak Abdullah di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, ketika kita melihat seseorang yang secara lahiriah terlihat rajin beribadah, tetapi dalam kehidupan sehari-hari masih mudah marah, merasa dirinya lebih baik, merendahkan orang lain, atau sulit menghargai saudaranya, dan terkadang kita menjadi bertanya-tanya, bagaimana seharusnya kita memahami hubungan antara pemahaman akidah, kualitas ibadah, dan akhlak seseorang dalam kehidupan yang nyata? Apakah kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemahaman akidahnya belum benar-benar meresap ke dalam hatinya, atau bisa jadi ada proses yang masih perlu diperbaiki dalam perjalanan keimanannya? Mohon nasihatnya, Ustaz. Jazakallahu khairan.

0: Nah, pertanyaan kita coba ulangi kembali, Ustaz. Dari Pak Abdullah di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, ketika kita melihat seseorang yang secara lahiriah terlihat rajin beribadah, tetapi dalam kehidupan sehari-hari masih mudah marah, merasa dirinya lebih baik, merendahkan orang lain, atau sulit menghargai saudaranya, dan terkadang kita menjadi bertanya-tanya, bagaimana seharusnya kita memahami hubungan antara pemahaman akidah, kualitas ibadah, dan akhlak seseorang dalam kehidupan nyata? Apakah kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemahaman akidahnya belum benar-benar meresap ke dalam hatinya, atau bisa jadi ada proses yang masih perlu diperbaiki dalam perjalanan keimanannya? Mohon nasihatnya, Ustaz. Jazakallahu khairan.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Tentu kita mengetahui bahwasanya tidak ada manusia yang sempurna setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang sempurna hanya para anbiya yang maksum atau suci dari dosa dan kesalahan, hanya para nabi. Itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga siapapun setelah Nabi SAW pasti berbuat salah. Kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam itu pasti banyak melakukan kesalahan. Kata Allah Azza wa Jalla dalam hadits qudsi, innakum tukhti'una billayli wan nahar. Kalian berbuat salah siang dan malam. Dan tabiat manusia adalah zaluman jahula. Sangat zalim dan sangat jahil. Allah Ta'ala juga mengatakan innal insana khuliqa halu'a. Sungguhnya manusia diciptakan banyak berkeluh kesah. Idza massahu al khairu manu'a. Kalau mendapatkan kebaikan dia pelit, wa idza massahu syarru jazu'a. Jika mendapatkan masalah dia berkeluh kesah, ya. Maka sifat dasar manusia demikian. Nah, sehingga kita berusaha untuk memperbaiki diri kita, ya. Memperbaiki akidah kita, keyakinan kita kepada Allah Azza wa Jalla, kepada hari akhir, ya. Pemahaman kita berusaha terus menyempurnakan, ya. Karena dalam Islam ini tidak diajarkan hanya fokus ibadah saja, tapi sangat penting perkara akid, perkara akhlak, ya, perkara muamalah. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan yang paling banyak memasukkan seorang ke dalam surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Telah dijelaskan dalam di awal kajian tadi bahwasanya seorang bisa saja masuk neraka hanya karena menyakiti kucing. Bagaimana dengan menyakiti manusia? Bagaimana dengan menyakiti seorang yang beriman? Nabi SAW mengaitkan sangat erat antara keimanan kepada Allah dengan ucapan yang baik. Kata Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam, ya. Sehingga kaitan seorang dengan iman kepada Allah, iman bahwasanya ucapan itu akan dihisab, akan ditulis oleh raqib dan atid, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan pun yang diucapkan kecuali ada raqib atid yang menulis. Sehingga orang yang benar-benar beriman kepada Allah, janji Allah kepada orang yang berkata baik dan menahan dirinya dari ucapan buruk, nah, hari akhir, ya, tentang pembalasan, maka dia akan selalu menjaga lisannya, ya. Dan Nabi SAW berulang kali bersumpah, wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Siapa? Man la ya'manu jaruh bawa'iqah. Siapa yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Nabi SAW menjelaskan bahwasanya ada seorang wanita, mungkin ini perlu diperdengarkan kepada orang yang ditanyakan. Ada seorang wanita dilaporkan kepada Nabi SAW, rajin ibadah. Tadi pertanyaan rajin ibadah, ya. Rajin bersedekah, sedekahnya banyak, ya. Rajin puasa sunnah. Tapi dia punya keburukan, dia selalu mengganggu tetangganya. Kata Nabi SAW, hiya finnar, dia akan masuk neraka. Kemudian dilaporkan wanita yang lain kepada Nabi SAW yang ibadahnya tidak seberapa. Mungkin hanya yang wajib sedikit yang sunnah. Puasanya juga demikian, sholatnya juga yang wajib sedikit yang sunnah. Sedekahnya juga tidak banyak. Tapi dia punya kelebihan, tidak mengganggu tetangganya. Kata Nabi SAW, hiya fil jannah, dia akan masuk surga. Maka, ya, yang seperti ini perlu untuk diketahui oleh kaum muslimin. Tentunya tidak ada yang sempurna. Kita kalau melihat kekurangan saudara kita berusaha menasihatinya dengan